0: vaksin secara serentak. Kementerian Pertanian mencatat sejumlah daerah telah mengalami kekeringan ekstrim. Kolombia menetapkan 3 hari berkabung nasional untuk mengenang para korban gempa bumi dahsyat. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zay. Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak selama 3 bulan di Jawa Timur dengan penyaluran menyasar sekitar 5,6 juta penerima. Ermina Jane melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak selama 3 bulan, periode Juli, Agustus, dan September. Dimulai di Kelurahan Lidah Kulon, Kota Surabaya. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat meninjau penyaluran bersama Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, bantuan pangan tersebut menyasar 33,4 juta penerima. Setiap penerima memperoleh 30 kg beras untuk 3 bulan atau 10 kg beras per bulan. Amran mengatakan saat ini stok beras nasional melimpah, penyaluran bahan pangan sekaligus sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat. Stok beras nasional saat ini mencapai 5,2 juta ton dengan stok fisik berada dalam pengelolaan Perumbulok. Ia menyebut bantuan pangan juga berjalan bersamaan dengan peningkatan kesejahteraan petani dan produksi beras nasional.
2: Ini adalah hari kedua setelah alok kemarin kita bergerak ke Jawa Timur. Dan itu adalah bentuk kepedulian Bapak Presiden kepada rakyat Indonesia. Ya, bantuan pangan sudah, petani, kesejahteraan petani meningkat, stok kita banyak dalam waktu yang singkat-singkat.
3: Stok melimpah itu berapa?
2: 5,2 juta ton.
1: Oktariningsi, salah satu perwakilan penerima bantuan, menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah atas bantuan pangan yang diterima. Ia berharap program tersebut dapat terus berkelanjutan sehingga membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya para lansia seperti saudaranya.
4: Saya di sini kan mengabdikan saudara saya yang sudah lansia dan tidak bisa pasang kembali untuk mendapatkan ini saya sudah berkali-kali dan alhamdulillah bermanfaat untuk keluarga saya, terutama saudara saya. Terima kasih kepada program ini.
1: Pemimpin Perumbulok Jawa Timur, Langgeng Wisnu Adi Nugroho menyampaikan, penerima bantuan pangan di Surabaya mencapai 184.313 penerima, sementara di Jawa Timur jumlah penerima mencapai sekitar 5,6 juta dan penyaluran ditargetkan selesai akhir September 2026. Ermina melaporkan.
0: Kementerian Pertanian mencatat sekitar 200 hektar lahan pertanian di Jawa Timur telah mengalami kekeringan ekstrim, sementara itu sekitar 1.000 hektar lahan juga berpotensi terancam kekeringan. Anik Hasanah menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Kementerian Pertanian mencatat sekitar 200 hektar lahan pertanian di Jawa Timur telah mengalami kekeringan, bahkan 1.000 hektar lahan lainnya berpotensi terancam kekeringan. Sebagaimana disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, seusai melakukan rapat koordinasi antisipasi kekeringan wilayah Jawa Timur, rakor diikuti Wakil Jatim Emil Dardak dan seluruh OPD terkait. Untuk 200 hektar lahan yang telah mengalami kekeringan maupun 1.000 hektar lahan yang terancam kekeringan, Kementan terapkan dua strategi agar lahan tetap produktif.
2: Kemudian ada yang terancam 1.000, kemungkinannya 1.000 hektar dari 1 juta lebih, ya Pak Wagub. Nah, sekarang 1.000 ini kita petakan, kita bergerak duluan. Dari 1.000 ini yang ada air sekitarnya langsung berikan pompa. Kemudian yang tidak ada air kita buat sumur dalam, sumur dangkal bersama PU.
5: Sementara itu Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menuturkan, luasan 200 hektar maupun 1.000 hektar yang terancam kekeringan akan terus dipantau karena ada beberapa versi dan potensi kekeringannya cukup banyak.
6: Ini kan harus dicek dulu ya. Karena tadi ada versi lagi, banyak sekali yang potensi kekeringan, potensi. Tapi petani-petani Jawa Timur ini kan selama ini tangguh luar biasa, mereka sudah beradaptasi. Ada jenis bibit yang memang kalau dikering itu bisa lebih tahan, meskipun mungkin hasilnya tidak seoptimal kalau hujan limpah.
5: Sementara itu, wilayah yang sudah terkonfirmasi terdampak mencapai 229 hektar. Sebanyak 99 hektar diantaranya berada di Lamongan. Ada juga di Gresik, kemudian Sidoarjo. Namun yang paling dikhawatirkan adalah potensi kekeringan di Bojonegoro, Lamongan, Tulungagung, dan Trenggalek. Ani Hasana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menemukan sejumlah produk beras fortifikasi yang kandungannya tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebutkan sekitar 80% sampel yang diperiksa tidak memenuhi standar fortifikasi dan produk temuan telah ditarik dari peredaran. Alfred Tuter melaporkan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus berikut ini.
7: Laporan khusus.
8: Tetapi ini harusnya di kalangan bawah. Beras ini sih.
9: Beras fortifikasi menjadi perhatian pemerintah setelah ditemukan produk yang kandungannya diduga tidak sesuai dengan klaim pada kemasan. Beras fortifikasi seharusnya mengandung tambahan vitamin dan mineral untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat. Dalam salah satu wawancaranya, Menteri Pertanian Mentan Andi Sulaiman mengungkap hasil pemeriksaan pemerintah terhadap sampel beras fortifikasi. Amran menyebut sekitar 80% sampel yang diperiksa tidak memenuhi standar kandungan fortifikasi.
8: Beras fortifikasi ini adalah itu sangat bagus tujuannya. Itu ditambah vitamin seperti B12, ditambah di dalamnya beberapa vitamin agar orang bisa yang mengkonsumsi sehat, terpenuhi kebutuhan gizi macam-macam dan seterusnya. Dan itu diperuntukkan oleh saudara-saudara kita yang kekurangan seperti stunting. Itu kan menengah ke bawah kan. Ini targetnya. Tetapi yang terjadi sekarang adalah pertama, itu jualnya ke supermarket. Iya, retail modern. Nah, sebenarnya salah penempatan. Oke, keliru. Nggak apa-apa sih, di sana juga nggak apa-apa. Boleh juga. Tetapi ini harusnya di kalangan bawah. Beras ini subsidi, sepakat? Disubsidi oleh pemerintah. Subsidinya di dalam beras, seluruh beras itu nilainya 144 triliun. Bahkan di 2026.
9: Menurut Amran, persoalan tersebut menjadi serius ketika beras dengan kandungan di bawah standar tetap dipasarkan sebagai beras fortifikasi. Harga produk juga disebut lebih tinggi dengan selisih rata-rata sekitar Rp22.000 per kilogram dan pada kasus tertentu mencapai Rp30.000. Pemerintah telah mengambil sampel dari berbagai daerah untuk diperiksa. Produk yang menjadi temuan juga disebut telah ditarik dan diamankan dari peredaran. Penanganan ini berlangsung ketika pemerintah juga memperkuat cadangan pangan dan stabilitas pasar beras nasional. Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan penyerapan beras dalam negeri terus diperkuat untuk memenuhi target cadangan pangan pemerintah. Hingga 31 Juli 2026, penyerapan beras Bulog mencapai 3,507 juta ton, sementara stok cadangan pangan pemerintah atau CPP di seluruh Indonesia mencapai 5,257 juta ton.
10: Dan kemudian untuk capaian per tanggal 31 Juli adalah sekarang adalah 3,507 juta ton per hari ini. Dan CBP kita hari ini di stok di gudang seluruh tanah air adalah 5,257 juta ton. Ini adalah capaian tertinggi dan ini kerja keras. Dan inilah wujud dari swasembada pangan yang berkelanjutan. Saya sampaikan dengan capaian ini saja, ini sudah terbukti swasembada pangan berkelanjutan akan terjadi tahun 2020.
9: Ketersediaan beras menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas pangan nasional. Namun persoalan beras fortifikasi juga menyangkut standar mutu dan kandungan gizi yang harus dipenuhi pelaku usaha. Badan Standarisasi Nasional telah menetapkan standar yang menjadi acuan dalam penerapan beras fortifikasi. Direktur Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian BSN, Nur Hidayati menjelaskan beras fortifikasi dibuat dengan mencampurkan beras dan kernel beras fortifikan.
11: Ini salah satu adalah fortifikasi pangan. Ya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar juga, sudah tahu bagaimana minyak goreng untuk sawit ada fortifikasi vitamin A, ada penambahan, ya, ada pengayaan vitamin di situ. Kemudian tepung terigu juga ada penambahan, yang artinya memang untuk apa? Meningkatkan dari gizi produk tersebut, ya. Kemudian juga sekarang ini beras. Nah, ini beras ini sebenarnya sudah lama untuk terkait dengan fortifikasi berasnya, tapi SNI ini baru 2025 terbit, dan untuk apa dari sisi apa pendukungnya baru di 2024 juga. Jadi SN ini baru ya.
9: Kernel beras Fortifika memiliki standar mutu dan keamanan yang telah ditetapkan BSN melalui SNI 9314 tahun 2024. Standar tersebut mencakup persyaratan mutu termasuk kandungan vitamin dan mineral yang menjadi bagian penting dalam produk fortifikasi. Dengan adanya standar itu, klaim sebagai beras fortifikasi harus diikuti kandungan dan mutu produk yang sesuai. Pemerintah kini memperketat pengawasan untuk memastikan produk yang beredar memenuhi standar. Langkah tersebut sekaligus memastikan masyarakat memperoleh beras sesuai kualitas dan manfaat gizi yang tercantum pada produk. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait temuan beras fortifikasi.
12: Ya, menurut saya sih konsumen pasti dirugikan, apalagi harganya itu lebih mahal. Kalau emang ada klaim tertentu di kemasan, seharusnya isinya juga sesuai dengan yang dijanjikan.
13: Kalau menurut saya, konsumen pasti dirugikan sih, apalagi kalau harganya lebih mahal. Kalau emang ada klaim tertentu di kemasan, ya seharusnya isinya juga sesuai dong dengan yang dijanjikan.
14: Saya sendiri sih berharap ya bahwa pengawasannya sendiri lebih ketat, dan untuk produknya benar-benar diperiksa nih sebelum beredar di masyarakat. Nah, masyarakat sendiri juga perlu nih diberikan informasi yang jelas supaya tidak salah nih untuk memilih dan membeli beras di pasaran.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik temuan beras fortifikasi yang tidak sesuai isi kandungan. Naskah disusun Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setelah Badan Pangan Nasional atau Bapanas mengungkap temuan beras fortifikasi yang nilai gizinya tidak sesuai terhadap klaim pada label kemasan berdasarkan hasil pengawasan di wilayah Jakarta pada akhir Juli lalu, ini menjadi perbincangan serius di tengah masyarakat. Mereka minta pemerintah untuk terus melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap produksi beras fortifikasi untuk melindungi hak-hak konsumen yang ingin lebih sehat mengonsumsi beras dimaksud. Bagaimana tidak, dari 15 sampel merek beras jenis khusus yang diperiksa terdiri dari 3 sampel beras fortifikasi dan 12 sampel beras dengan klaim gizi. Hasil tes laboratorium menunjukkan 80% sampel nilai gizinya tidak sesuai terhadap klaim pada label kemasan. Selain itu ditemukan pula harga beras fortifikasi yang terlampau jauh melebihi harga eceran tertinggi atau HET beras premium. Dalam catatan Bapanas, terdapat 40 merek dagang beras dengan klaim fortifikasi atau gizi yang memiliki nomor registrasi izin edar pangan segar asal tumbuhan atau PSAT dan masih berlaku. Dari 40 berbagai merek beras tersebut berasal dari 22 produsen, karena satu produsen beras fortifikasi dapat memegang lebih dari satu izin edar merek dagang. Kita mengapresiasi pemerintah yang semakin komprehensif melakukan pengawasan ketat terhadap beras fortifikasi yang beredar di retail modern. Bapanas telah mengumpulkan 100 sampel lebih yang mewakili 8 produsen beras fortifikasi yang terdaftar dalam Sistem Informasi Pangan Segar Asal Tumbuhan SIPSAT hingga pekan pertama di bulan Agustus. Pengawasan secara tuntas dan komprehensif harus dilakukan mulai dari izin edar hingga apakah terjadi overclaim atau klaim berlebihan pada suatu produk beras fortifikasi. Manakala ditemukan produk beredar di pasar tapi di SIPSAT tidak memiliki izin edar dan ketidaksesuaian isi kandungan, maka produk tersebut telah melakukan pelanggaran, yakni adanya unsur penipuan dan itu merugikan konsumen. Meskipun Kementerian Perdagangan mengklaim belum menerima pengaduan dari konsumen yang merasa dirugikan, namun persoalan ini tidak boleh dipandang sebelah mata. Pemerintah melalui Satgas Pangan harus bekerja maksimal menegakkan penindakan tegas terhadap temuan ketidaksesuaian kandungan zat gizi dan vitamin dari hasil uji laboratorium. Apalagi beras fortifikasi yang dijual rata-rata Rp22.000 per kilogram, bahkan ada yang Rp42.000 per kilogram, tapi tidak sesuai standar gizi dan vitamin yang dicantumkan pada kemasan, tentu sangat merugikan konsumen. Padahal, ekosistem perberasan nasional selama ini telah dibangun dari anggaran subsidi negara yang dimulai dari subsidi pupuk, irigasi, listrik, BBM, benih, traktor, dan irigasi. Dengan begitu, sebenarnya tidak boleh ada pelaku usaha yang memanfaatkan dan meraup keuntungan yang berlebihan. Karena itulah pemerintah tidak boleh berhenti memerangi mafia atau produsen nakal yang terbukti melakukan kecurangan karena mereka membuat masyarakat terdampak dan merugikan yang perlu diganjar dengan hukuman yang lebih berat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Kolombia menetapkan 3 hari berkabung nasional untuk mengenang para korban gempa bumi dahsyat Kolombia sesuai dekrit yang ditandatangani Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, gempa bumi berkekuatan 7,4 magnitudo mengguncang Kolombia pada Senin lalu, mengakibatkan lebih dari 250 orang meninggal dunia, serta dilaporkan menyebabkan kerusakan di sejumlah infrastruktur. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PB PASI menargetkan minimal merebut 4 medali perunggu dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, target tersebut masih menjadi sasaran yang ditetapkan oleh federasi untuk menghadapi persaingan ketat dalam multi-event olahraga terbesar se-Asia tersebut. Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan Bribda Jessica untuk menyampaikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Ya, halo.
16: Halo.
0: Baik pendengar, kami masih mencoba kembali ya untuk mengetahui bagaimanakah suasana atau situasi lalu lintas di beberapa titik yang akan disampaikan langsung oleh rekan-rekan di NTMC Polri. Halo Bribda Jessica. Jessica. Ya, silakan, silakan. Ya. Nanti kami akan mendapatkan informasi bagaimana suasana lalu lintas di Jembatan Layang Mampang, kemudian di flyover Slipi Jaya, exit tol Bekasi Barat dan simpang Kentungan di Kaliurang. Dan tentu hal ini semoga dapat membantu Anda untuk dapat mengetahui kondisi terkini sebelum melintas di titik-titik jalan tertentu atau jalan-jalan tersebut. Dan nanti pun Anda juga dapat berbagi informasi mengenai suasana lalu lintas di ruas jalan yang Anda lalui. Bagaimana kondisi lalu lintasnya, seperti apakah volume kendaraan yang terjadi pada ruas jalan yang Anda lintasi, juga dapat Anda berikan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Kami kembali bergabung bersama dengan rekan-rekan di NTMC Polri. Bribda Jessica, silakan.
17: Layang Mampang, Jakarta Selatan.
16: Pemirsa, untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur flyover, arah tendean yang akan menuju ke arah Pancoran, maupun jalur arteri arah Pancoran menuju ke arah Kuningan pagi ini sudah terlihat mulai terjadi peningkatan, terutama dari jalur arteri yang didominasi oleh kendaraan roda 4. Perlambatan percepatan juga terjadi pada kawasan ini akibat ada peningkatan volume arus lalu lintas bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Sedangkan untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur tol, arah Pancoran menuju ke arah Kuningan dalam kondisi ramai mengalir lancar. Selalu waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Beralih ke kawasan selanjutnya, Flyover Slipi Jaya Jakarta Barat. Pemirsa, untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi kondusif lancar. Pengendara dapat menempuh kecepatan berkisar 40 hingga 60 km per jam pada kawasan ini, baik dari arah Cawang menuju ke Grogol maupun arah sebaliknya. Pada para pengendara, selalu patuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing. Selanjutnya, exit tol Bekasi Barat. Kondisi arus lalu lintas ramai lancar pada kawasan ini. Peningkatan volume juga sudah terjadi, namun pengendara masih dapat menempuh kecepatan normal. Baik dari gerbang tol Bekasi Barat yang menuju ke Pekalongan, Kalimalang dan Jalan Ahmad Yani, juga dari arah Pekalongan menuju Kalimalang atau yang akan memasuki gerbang tol Bekasi Barat. Dan tampak pada kawasan ini juga banyak didominasi kendaraan besar seperti truk pengangkut barang, juga bus dalam kota. Untuk itu kami himbau para pengendara agar menggunakan jalur yang benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda serta pengguna jalan lainnya. Selanjutnya dari kawasan yang terakhir, Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Pemirsa, dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini. Ramai lancar, perlambatan percepatan terjadi menjelang dan pada saat antrean traffic light, namun selepasnya dapat kembali dengan normal, yakni dari arah Kota Jogja atau UGM menuju ke Kaliurang dan Pakem, juga dari arah Maguwarjo Solo menuju ke arah Jombor. Diimbau para pengendara agar selalu mematuhi marka jalan serta tetap pada jalur yang benar untuk keselamatan diri Anda pribadi dan pengendara lainnya. Dan perlu kami informasikan, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 225 kasus laka dengan rincian 19 meninggal dunia, 16 luka berat dan 142 luka ringan. Dari 225 kasus laka lantas tersebut, 65% terjadi karena tidak menjaga jarak aman dan kecerobohan saat pengemudi. Untuk itu mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, kelancaran dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Salam presisi dan kembali ke studio.
0: Ya, terima kasih Bribda Jessica untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini. Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Sampai pagi ini.

0: Matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini. Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

0: kembali, terima kasih mendengar. Anda masih bersama kami di program Mas 1 RRI Sampang, informasi dan inspirasi. Masih banyak informasi dan juga lagu-lagu yang nantinya kami putar di ruang dengar Anda mendengar. Untuk itu tetap tune in di frekuensi 100,8 MHz RRI Sampang, informasi dan inspirasi.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak tinggal petik.
1: Emangnya gak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu punya jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
4: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
1: Tahukah Anda? Mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus

tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.

0: saat lagi Sampang menyapa akan hadir bersama dengan Letkol JZI di Kacaturi Anwar Anwar ST, yakni Komandan Kodim dan Dim 0828 Sampang, dan juga bersama dengan Bapak Anas Muslim STMAP Kabid PPM Kebapeda Sampang yang akan menjelaskan topik yakni pencapaian pembangunan desa melalui TMMD dan karya bakti di Sampang bersama dengan presenter Rini Wahyudi. Untuk itu tune in di frekuensi 100,8 MHz RRI Sampang, reformasi dan inspirasi.
1: Komandan Kodim atau Dadim 0828 Sampang, ada Bapak Letkol CZI Dika Catur Yanuar Anwar ST. Assalamualaikum Pak Dandim.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, alhamdulillah kami mengapresiasi luar biasa di tengah kesibukan Pak Dandim, tapi menyempatkan waktu untuk berbincang-bincang langsung di studio RRI gitu Pak.
2: Siap, betul.
1: Oke, dan
2: Pak,
1: ini sudah kali kedua ya Pak Dandim ya.
2: Dua kali.
1: Oke,
2: betul.
1: Nanti akan sering Pak.
2: Insyaallah.
1: Oke, baik. Di kemudian narasumber selanjutnya yaitu Kabid PPM Bapeda Sampang, Bapak Anas Muslim STMAP. Assalamualaikum Pak Anas.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, terima kasih juga nih Pak Anas sudah menyempatkan waktu untuk hadir langsung begitu ya Pak ya pada pagi hari ini di tengah kesibukan. Baik, Pak Dandim, topik kita seperti yang tadi saya sampaikan adalah pencapaian pembangunan desa melalui TMMD dan juga karya bakti di Sampang. Barangkali Pak Dandim, apa saja sih Pak program-program unggulan salah satunya itu di wilayah Kodim 0828 Sampang yang barangkali efeknya ini luar biasa untuk masyarakat luas begitu. Apa saja nih Pak?
2: Memang ya, kami sampaikan di Kodim 0828 Sampang ini sekarang mendapatkan dua alokasi program. Yang pertama adalah TMMD, TNI Manunggal Membangun Desa ke 129 tahun anggaran 2026. Kemudian yang kedua adalah karya bakti skala besar di wilayah Madura, khususnya di Kabupaten Sampang. Tentunya dua program ini terpadu menjadi satu untuk sasaran, baik sasaran fisik maupun non-fisik, dalam rangka untuk membangun infrastruktur ataupun dampak yang sangat dirasakan masyarakat, tentunya yang non-fisik, untuk menambah atau menumbuhkan perekonomian wilayah. Saat ini yang kita laksanakan TMMD ke-129 terpusat di Desa Panyepen, Kecamatan Jrengik. Tentunya ini ada sasaran fisik dan non-fisik. Yang pertama adalah sasaran fisik, itu ada pembangunan jalan beton. Kemudian yang kedua, rehab rutilahu sebanyak 2 unit. Kemudian sumur bor. Kemudian rehab pustu atau puskesmas pembantu. Untuk yang non-fisik, ada beberapa kegiatan yang mungkin sudah kita laksanakan, mulai dari donor darah, kemudian pengobatan gratis, kemudian penyuluhan narkoba, kemudian penyuluhan PHBS ya, aku hidup bersih dan sehat, kemudian ada olahan makanan, dan juga kitanan massal, dan juga program-program yang lain yang mendukung pelayanan publik tentunya. Kemudian program yang kedua adalah karya bakti skala besar. Memang ini tujuannya adalah memberikan dampak yang positif untuk pulau-pulau terluar ataupun pulau-pulau yang memang dirasa perlu untuk bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membantu masyarakat, khususnya di 3T ya. Dipilihnya Pulau Madura ini sebagai ujung tombak pembangunan yang mendukung di wilayah Jawa, tentunya Jawa Timur. Karya bakti sendiri ini juga sama, ada sasaran fisik dan non-fisik. Kalau karya bakti ini kita laksanakan dari tanggal 1 Juli kemarin sampai dengan 31 Agustus nanti ditutup. Sasaran hampir mirip sama dengan TMMD, tapi ada beberapa tambahan yaitu jembatan ya, yang mungkin nanti akan kita bahas lebih banyak. Karena ini memang program dari Bapak Presiden kita sendiri. Betul. Ya, khususnya jembatan ini tentunya dirangkaikan atau digabung dengan program unggulan Bapak Kasat kita TNI Manunggal Air,
1: Air ya,
2: tentunya itu saja Pak.
1: Salah satu desa yang terpilih adalah Desa Panyepen Pak. Ini dari sekian banyak desa di Sampang, Desa Panyepen ini menjadi salah satu fokus utama gitu. Apa barangkali pertimbangan strategis dari Kodim sendiri?
2: Terima kasih Pak. Memang beberapa pertimbangan kita menunjuk Desa Panyepen Kecamatan Jeringe ini tentunya harus ada latar belakang kita pilih. Yang pertama adalah desa tersebut, Panyepen Kecamatan Jeringe ini adalah desa yang paling ujung berbatasan langsung dengan Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan. Ya.
1: Okay.
2: Ini yang kedua, selama ini memang belum mendapat sentuhan infrastruktur ya, dalam hal ini adalah pembangunan yang layak, sehingga perlu kita prioritaskan untuk mendapatkan sasaran TMMD. Yang ketiga, apabila banjir dampaknya sungguh sangat luar biasa di situ. Kemudian yang keempat, ada satu sekolah dan beberapa infrastruktur yang dulunya pernah mengalami dampak puting beliung.
1: Jadi,
2: ya termasuk dampak dari itu juga ada beberapa rumah yang rusak, sehingga menjadi sasaran kita untuk kita rehab rumah tidak layak huni itu untuk mendapatkan layak huni. Tentunya itu termasuk ada beberapa wilayah yang terdampak, apalagi musim kering seperti ini, terisolasi ya, sehingga gitu, kering ya, harus mendapatkan tambahan untuk pengeboran air.
1: Oke, saya bergeser ke Pak Anas dulu nih Pak Dandim. Nah, bagaimana Bapenda sendiri ini melihat, Bapenda sendiri ya, ini melihat kondisi awal Desa Panyepen sebelum TMMD ke 129 dan Karya Bakti masuk, serta bagaimana juga program kolaboratif ini diselaraskan dengan RPJMD Kabupaten Sampang?
3: Baik, terima kasih. Terkait dengan kenapa itu Desa Panyepen, berdasarkan pemetaan, memang Desa Panyepen itu ada di wilayah Kecamatan Jeringe yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bangkalan. Terkait dengan pemerataan, memang secara berkelanjutan kegiatan TMMD ini sudah mencakup di beberapa kecamatan. Nah, salah satu kecamatan yang masih belum ini adalah Kecamatan Jeringe. Dan kenapa itu ditaruh di Desa Panyepen? Karena secara umum untuk kondisi layanan umum, sarprasarana layanan umum ini masih belum optimal. Saya sampaikan bahwa kegiatan TMMD ini dalam rangka mendukung visi misi RPJM kita, yaitu Sampang Hebat Bermartabat Plus. Jadi kalau tadi disebutkan before-nya itu sebelumnya kondisi
4: desa
3: Panyepen yang yang secara kewilayahan fisik dan non fisiknya
4: tidak tersentuh.
3: Yang kita harapkan adalah yang pertama yaitu perubahan perilaku masyarakat yang mana dulu masyarakat belum bisa bergotong royong, nanti masyarakat kita akan membudayakan gotong royong itu.
1: Pak Anas, ini TMMD dan Karya Bakti bukan sekedar proyek fisik begitu tadi disampaikan Pak Dandi, melainkan juga simbol kemanunggalan. Nah, bagaimana cara Bapenda sendiri ini mengorkestrasi sinergi begitu Pak, antara anggaran daerah, kemudian peran teknis TNI, OPD terkait, dan juga suara masyarakat agar semuanya berjalan secara serempak begitu Pak?
3: Baik. Terkait dengan orkestrasi ya, karena ini TMMD ini kan melibatkan semua pihak,
1: ya, betul.
3: Semua unsur, mulai dari pemerintah daerah sampai ke pemerintah desa dan masyarakat. Jadi tentunya kalau dari Bapenda kan melalui proses perencanaan dulu, siapa berbuat apa, anggarannya dari mana, itu yang kita lalui dengan rapat-rapat bersama. Kita inventarisir permasalahan yang ada. Nah, permasalahan itu kita intervensi solusi melalui intervensi apa? Seperti yang saya sebutkan tadi, masalah jalan yang rusak, banyak rumah yang tidak layak huni, pustu yang rusak sehingga pelayanan kurang maksimal, terus kekurangan air bersih, banjir dan sebagainya itu kita rapatkan. Termasuk nanti yang di luar itu seperti masalah stunting, ketahanan pangan,
1: penghijauan,
3: dan penghijauan sebagainya, yang kita rapatkan sehingga kita olah nanti kegiatannya, bentuk kegiatannya seperti apa dan anggarannya dari mana.
1: Oke, saya ke Pak Dandim lagi nih. Pak Dandim, ini salah satu program Bapak Presiden begitu Pak. Kalau untuk jembatan Garuda ini Pak, Pak Dandim, apa nih Pak yang melatar belakangi pembangunan jembatan Garuda sendiri nih Pak?
2: Memang ini menjadi program unggulan dari Bapak Presiden ya. Jembatan Garuda ini, di mana jembatan Garuda ini merupakan jembatan yang menjadi ikon beliau. Jadi latar belakangi oleh kebutuhan untuk menghubungkan wilayah terisolasi tentunya. Ya. Yang kedua, menghentikan resiko anak-anak sekolah yang harus bertaruh nyawa.
1: Betul.
2: Ya, menyeberangi sungai, serta yang tidak kalah penting adalah memperlancar distribusi logistik demi pemerataan ekonomi. Itu yang sangat melatar belakangi kenapa harus diadakan pembangunan secara segera jembatan Garuda tersebut.
5: Kalau untuk TNI Angkatan Darat Manunggal ya. Air Bersih nih Pak, ini ya. Program dari Bapak
2: Kepala Staf
5: Angkatan Darat ya, ini betul, Pak. Apakah betul. Program ini juga berdampak positif begitu ya. Pak untuk masyarakat?
2: Ya, betul sekali Pak. Ini memang dari setiap agenda Bapak Kepala Staf Angkatan Darat selalu menghimbau bahwa di tiap-tiap wilayah harus ada ya, harus ada TNI Manunggal Air. Artinya apa? Dengan saat ini musim kemarau ini sangat dirasakan manfaatnya ya. Apa dampak positif dirasakan masyarakat keberhasilan tentang TNI Manunggal Air ini adalah terpenuhinya kebutuhan air bersih di daerah yang sulit ya, meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat tentunya dengan adanya air bersih ya, sanitasi dan kebutuhan air juga bisa terpelihara untuk kebutuhan masyarakat mandi, cuci ya dan segala macam sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan adanya air bersih ini.
5: Oke.
2: Dan yang ketiga membantu menurunkan angka stunting. Artinya dengan adanya air bersih ini harapannya adalah kebutuhan akan nilai gizi,
5: betul,
2: makanan untuk memasak ya kan bisa terpenuhi dengan layak.
5: Ada pengaruhnya begitu ya Pak ya. Dengan adanya air bersih juga stunting juga bisa ditekan lah seminim mungkin begitu. Kalau untuk proses Pak penentuan lokasi yang barangkali menjadi sasaran pembangunan air bersih ini seperti apa sih Pak?
2: Tentunya semua harus ada yang melatar belakang. Yeah. Yang pertama adalah kita punya unsur paling bawah itu ada Babinsa di tiap-tiap koramil. Mereka akan melaksanakan survei mendata desa mana yang sangat terpencil dan sangat membutuhkan air bersih. Tentunya itu. Jadi kesulitan masyarakat itu bisa diakomodir oleh para Babinsa yang ada di lapangan. Koordinasi bersama melibatkan beberapa pemerintah daerah dan warga setempat juga ikut menjadi faktor penentu memastikan lokasi benar-benar menjadi prioritas ya. Tidak hanya desa ataupun perorangan, rumah-rumah perorangan desa, tetapi juga pondok pesantren. Tentunya di Madura ini banyak pondok pesantren yang kebutuhan airnya juga harus terpenuhi. Kemudian selanjutnya adalah uji kelayakan teknis ya. Ini tentunya kita punya alat namanya geolistrik, Pak ya.
5: Apa itu Pak Dandi?
2: Alat ini adalah alat untuk mengukur ya kan dan menemukan titik mana sumber air yang debitnya air tinggi ya. Yang kedua dia bisa menilai atau mendeteksi jenis airnya, apakah itu asin atau memang tawar sesuai dengan kebutuhan kita.
5: Kira-kira dari sidak di lapangan begitu yang Pak Dandim lakukan, ini kan sering dilakukan sidak begitu ya Pak Dandim. Ini apa ini Pak harapan masyarakat untuk program khususnya untuk air bersih ini begitu Pak?
2: Program TNI Manunggal Air ini memang adalah harapan utamanya memudahkan akses mendapatkan ke air bersih, solusi atas krisis air di saat musim kemarau panjang seperti saat ini, serta peningkatan kesejahteraan hidup secara berkelanjutan ya. Tentunya menjadi harapan utama itu, apalagi saat ini musim kemarau Mbak
5: ya, itu luar biasa ya. Pak Dandim, ini di luar infrastruktur non fisik begitu, TMMD dan Karya Bakti juga membawa misi penyuluhan dan pemberdayaan perubahan sosial atau peningkatan kualitas SDM seperti apa yang barangkali dirancang agar dampaknya ini bertahan begitu ya Pak ya di benak masyarakat lah, masyarakat yang terdampak begitu ini Pak.
2: Terima kasih Mbak, memang kemarin kita mencoba mengkolaborasikan antara sasaran fisik dan non fisik. Kita mencoba mengundang narasumber dari luar khususnya dari dinas perpustakaan. Diharapkan dengan literasi dari perpustakaan, dinas perpustakaan tersebut bisa memberikan penyuluhan dan merubah pola pikir masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Sampang ini untuk bisa berpikir jernih ya kan untuk memajukan perekonomian wilayah.
5: Betul.
2: Tentunya itu yang sangat kita rasakan, berharga sekali penyuluhan-penyuluhan yang disampaikan oleh tim-tim dari Dinas Perpustakaan sehingga membuka ruang wacana mereka, pola pikir mereka untuk membangun bagaimana caranya membangun desanya sehingga perekonomian lebih maju.
5: Oke, membangun dan nanti merawat begitu ya Pak, itu yang penting Mbak Dandim.
2: Betul.
5: Nanti membangun aja tapi nggak dirawat ya kerja dua kali
2: dong. Betul, merawat.
5: Betul. Oke. Pak Dandim tadi ada jembatan gantung kemudian air bersih begitu. Nah ini salah satunya adalah karya bakti skala besar. Apa itu karya bakti berskala besar dan mengapa ini digelar khusus khusus di Madura ini, Pak.
2: Ya. Terima kasih, Mbak. Mengapa digelar khusus di Madura, karya bakti ini? Saya jelaskan sebelumnya bahwa karya bakti skala besar ini adalah kegiatan kerja bakti massal tentunya ya, yang melibatkan banyak pihak ya, untuk membangun, memperbaiki dan juga merawat fasilitas umum serta lingkungan secara serempak atau bersama-sama ya. Dilaksanakan di Madura karena banyak kebutuhan masyarakat yang masih perlu dibantu di Madura ini ya tentunya. Okay. Sekaligus mempererat persatuan antara TNI dengan warga serta instansi lain di wilayah Madura tentunya itu, Pak.
5: Oke, okay, jadi ya, mengajak masyarakat itu bagaimana mengajak cara masyarakat bergotong royong. Betul, ya. Betul, itu penting banget begitu ya, ya Pak ya. Oke, okay, kalau cakupannya apa saja nih Pak Dandim? Cakupan kegiatan dalam karya bakti berskala besar ini.
2: Ya, cakupannya tentunya tadi telah saya sampaikan di depan, sasaran fisik dan non-fisik ya. Sasaran fisik seperti pembangunan jembatan, rute laut, sumur bor ya, tandon air, kemudian rehab sekolah, rehab tempat ibadah ya. Kemudian sasaran non fisiknya juga sama tadi, mungkin pengobatan gratis, operasi katarak, donor darah, yaitu yang barusan kita laksanakan tadi adalah pemberian kaki palsu dengan kursi roda bagi penyandang disabilitas.
5: Kalau untuk RTLH ini penting juga nih Pak Dandim ya kan, untuk rehabilitasi rumah tidak layak huni. Kalau di Sampang ini seperti apa ini Pak Dandim melihat kondisi di lapangan begitu?
2: Ya, saya melihatnya memang di lapangan warga memiliki tempat tinggal yang tidak layak huni adalah yang pertama adalah dari segi ventilasi, kemudian ya, atap ya. Memang saat ini musim kemarau, kemarin beberapa kali musim hujan itu kami lihat juga karena tidak ada lagi plafon itu ya sudah genting langsung genting turun ke bawah, dihuni oleh banyak
5: anggota
2: keluarga. Betul, tentunya dengan kehadiran program ini untuk merehab rumah tidak layak huni tentunya ke depan lebih layak ya untuk dihuni oleh warga setempat sendiri ya.
5: Oh, kalau yang berhak itu siapa saja Pak yang menerima bantuan RTLH ini?
2: Pasti kita screening Pak ya. Kalau mau membedakan satu dengan yang lain, kita tidak mau seperti itu. Tetapi memang ada beberapa persyaratan khusus ya. Yang berhak itu adalah, yang pertama adalah keluarga yang tidak mampu. Itu yang paling utama. Yang kedua tidak memiliki penghasilan tetap ya. Kemudian memiliki anggota keluarga yang rentan seperti lansia
5: ya, disabilitas kan?
2: Penyandang disabilitas, anak yatim ya, dengan kondisi rumah yang sudah benar-benar tidak layak dihuni. Pesan saya kepada pemilik rumah yang sudah mendapatkan bantuan ini, semoga rumah ini bisa menjadi tempat yang membawa keberkahan. Yang pertama, kesehatan juga bisa terjamin ya kan, dan kebahagiaan kepada seluruh anggota keluarga.
5: Kenapa barangkali TNI Angkatan Darat saat ini sangat gencar begitu Pak dan fokus dalam program ketahanan pangan?
2: Terima kasih pertanyaannya, kenapa TNI AD saat ini memang sedang gencarnya ya fokus dalam program
5: begitu
2: ketahanan pangan. Tentunya ini bukan tugas utama di bidang pertahanan ya, ya. Tetapi memang kita dilibatkan. Pertahanan negara itu sifatnya adalah holistik Mbak, atau menyeluruh ya. Di mana pangan ini adalah menjadi kebutuhan dasar dari setiap manusia ya. Tanpa ketahanan pangan yang kuat, suatu bangsa akan rentan terhadap berbagai krisis ya. Oleh karena itu TNI Angkatan Darat di sini hadir untuk mendukung program pemerintah tersebut ya kan, agar tetap aman ya, agar tetap aman dan mandiri sehingga apabila terjadi operasi militer, perang ya kan,
5: sudah
2: kita
5: siap,
2: sudah punya stok ya kan, cadangan makanan begitu yang kuat.
5: Kalau bentuk aksi nyata atau program unggulan TNI Angkatan Darat Pak untuk ketahanan pangan ini seperti apa saja nih Pak?
2: Aksi nyata dari bentuk program unggulan dari TNI Angkatan Darat adalah yang tadi kami sampaikan, TNI Mandunggal Air. Ini yang paling utama Mbak, dan program pipanisasi ya. Jadi air ada pipanisasi di situ. Kami membantu menyediakan sumber air dan pompa untuk mengairi sawah-sawah ya. Kenapa tadi yang disampaikan bahwa persawahan ini menjadi modal utama untuk kita bisa swasembada ya. Nah, tujuan membantu menyediakan sumber air dan pompa ini untuk mengairi sawah-sawah warga yang tadinya kesulitan air ya. Selain itu juga ada pembukaan atau optimalisasi dari lahan tidur ya. Pendampingan penanaman padi, jagung secara serentak hingga pengerahan teman-teman Babinsa untuk mendampingi petani secara langsung di masa tanam dan sampai dengan panen.
5: Oke, luar biasa nih. Yeah. Pak Dandim, apa pesan kunci yang ingin disampaikan kepada masyarakat, khususnya para generasi muda, terkait ketahanan pangan ini?
2: Yang jelas, ketahanan pangan adalah tanggung jawab kita bersama, Mbak. Manusia kan butuh pangan, ya.
5: Betul.
2: Manusia butuh makan
5: butuh
2: yang
5: makan.
2: Harus. Ya, betul. Yaitu petani adalah pahlawan pangan kita tentunya. Dan generasi muda saat ini ya jangan ragu untuk berinovasi di bidang pertanian yang modern. Kita tahu sendiri saat ini anak-anak sekarang itu mungkin pegang cangkul pun tidak mau kan, Pak?
5: Ya. Nah,
2: gitu.
5: Kalau pegang HP oke.
2: Nah, itu ya kan. Nah, oleh karena itu saya mengajak ya kepada seluruh generasi muda ya, jangan ragu untuk berinovasi di bidang pertanian yang modern ini ya. Mari kita dukung swasembada pangan nasional, karena dengan pangan yang kuat ya negara kita akan mandiri tentunya dan berdaulat bersama rakyat TNI kuat.

0: yang itu pada akhirnya bisa memudahkan akses bagi produksi supaya kita bisa bersaing dengan daerah-daerah yang lain tentunya.
1: Oke, kalau ini kawasan industri sudah jalan, kalau Mas Fian melihatnya, apa tantangan terbesarnya nanti bagi Madura?
0: Satu, tadi itu bahwa kita tidak boleh menjadi penonton di rumah sendiri.
1: Mm-hmm.
0: Yang kedua, yang selama ini menjadi diskusi panjang, Mas.
1: Mm-hmm.
0: Jadi, kita banyak kekhawatiran ketika masuknya industri di Madura itu kita kehilangan karakter. Karakter sebagai daerah yang mempunyai tingkat religiositas yang sangat tinggi begitu. Yang itu beberapa kali banyak didiskusikan oleh beberapa forum-forum ya, termasuk misalnya beberapa sikap-sikap yang disampaikan oleh beberapa kelompok-kelompok, mohon maaf, kelompok-kelompok pemimpin agama yang menyampaikan kekhawatiran ketika ada industri masuk ke Madura khususnya, itu akan mengikis karakter kita sebagai masyarakat yang religius begitu.
1: Okay.
0: Itu yang harus kita jawab nantinya ketika industrialisasi masuk ke Madura.
1: Madura. Jadi bagaimana nanti sikap masyarakat, sikap warga Madura akan hal itu ya, karena kultur tidak boleh terkikis, tidak boleh hilang. Namun kemajuan ekonomi melalui berbagai sektor termasuk industri juga harus jalan di Madura.
0: Betul,
1: Mas Fian.
0: Betul.
1: Oke. Kalau pengamatan Mas Fian, mungkin hasil-hasil diskusi dengan pihak-pihak lain, apa sih yang memungkinkan? Industri apa yang paling memungkinkan yang akan dibangun ini?
0: Satu yang tentu industri-industri yang produktif ya. Jadi misalnya garment, terus kemudian banyak sektor yang sebenarnya bisa dilakukan.
1: Oke.
0: Ya.
1: Jadi aksesnya sudah ada, jembatan Suramadunya sudah ada, sudah dipersiapkan sejak lama, tinggal bagaimana ini bisa terrealisasi industri di Madura. Dan beberapa respon yang coba kami lakukan tidak hanya di Bangkalan, di Sampang, Pamekasan, dan Sumenep, ternyata antusiasnya cukup tinggi dengan kawasan industri ini. Mas Fian, ini juga dirasakan ya oleh pemuda-pemuda di Bangkalan?
0: Sangat dirasakan, karena kan kita sebagai orang sangat yang dekat gitu loh, Mas. Jadi diskusi-diskusi ini sangat mengalir di kalangan, khususnya kalangan pemuda hari ini, di mahasiswa juga menjadi perbincangan sangat hangat. Apakah kita mampu untuk menghadapi itu atau justru menjadi bencana bagi kita, karena terpecah menjadi dua sebenarnya. Ada yang optimis, ada juga yang merasa pesimis. Begitu.
1: Oke, jadi ini yang harus terjawab nanti ya.
0: Betul.
1: Tantangan-tantangan ini. Mas Fian, terakhir, sebagai tokoh muda Bangkalan, apa yang disampaikan dengan Bangkalan dan secara umum Madura menuju kawasan industri?
0: Ya, pada akhirnya industrialisasi itu di tanah Madura bukanlah ancaman yang harus ditakuti sebenarnya, melainkan tantangan yang harus ditaklukkan. Sudah saatnya pemuda Madura tidak hanya menjadi penonton di rumah sendiri, tetapi hadir sebagai pemenang kendali. Jadi berbekal ilmu, keterampilan modern, serta karakter yang kuat, pemuda Madura harus menjadi tuan rumah di rumah sendiri begitu, Mas.
1: Baik. Oke, terima kasih Mas Oktavian Ismail Johansa sudah bersama kami berbagi informasi, berbagi pandangan terhadap Madura menuju kawasan industri ini. Sekali lagi terima kasih Mas Fian, selamat beraktivitas. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, pendengar, demikian perbincangan kami dengan tokoh muda Bangkalan, Oktavian Ismail Johansa, yang melihat bahwa ini langkah baik menuju kawasan industri, namun juga ada hal-hal yang harus diperhatikan dan tentunya tidak boleh menghilangkan atau mengikis kearifan lokal yang ada di Madura. Dan kita juga akan membahas mengenai menuju kawasan industri sudah siap ke Madura dengan dosen prodi ilmu komunikasi Visipol Unesa Surabaya, ada Bapak Buyung Pamudi. Jadi jangan kemana-mana, kami segera kembali.
2: Sumenep menyapa.

0: Bentar, Mi. Nih.
1: Oh, apain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Korting les dulu yang semalam nih, di area di New.
3: Mami, Papi, aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid-nya udah banyak.
5: Ini belum menang.
3: Yes, menang. Oh, aku di Pro 2.
1: Papi, Devi,
3: aku di Pro 2.
5: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Di relung waktu, ada sebuah jalan yang tak pernah benar-benar selesai dilalui. Ia membentang dari Anyer hingga Panarukan, menautkan barat dan timur lebih dari 1000 km menyusuri Pulau Jawa. Di awal abad 19, pembangunan jalan ini dimulai di bawah perintah Gubernur Jenderal Herman Willem Dendels untuk kepentingan militer dan komunikasi agar pasukan dapat bergerak cepat dan pesan dapat tiba tanpa terhalang waktu. Tanah dibuka, hutan ditebas, dan jalur lama disambung menjadi satu garis panjang. Pengerjaannya dilakukan dalam waktu singkat, rakyat pribumi dilibatkan, bekerja di bawah pengawasan kolonial. Sebagian menerima upah, sebagian bekerja karena kewajiban. Keringat, tenaga, dan waktu mereka menjadi fondasi jalan yang kini dilintasi setiap hari. Hari ini, jalan raya pos telah berubah rupa. Aspal menutup tanah, kendaraan menggantikan langkah. Namun di relung waktunya, jalan ini masih menyimpan kisah tentang kekuasaan, kerja manusia, dan sejarah yang terus berjalan bersama kita.
1: Sumenep Menyapa.
2: Ya, masih di Sumenep Menyapa bersama saya Supriyadi. Jika kita tadi berbincang dengan Oktavian Ismail Johansa, tokoh muda Bangkalan, bagaimana tanggapan dari sisi kalangan pemuda mengenai menuju kawasan industri sudah siap ke Madura. Saat ini kita sudah bersama dengan Bapak Buyung Pamudi, dosen Prodi Ilmu Komunikasi Visipol UNESA Surabaya, yang sudah bergabung bersama kami di jalur Zoom. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Buyung. Ya, assalamualaikum, selamat pagi, Pak Buyung. Iya, Pak Buyung bisa mendengar suara saya dengan jelas? Baik. Assalamualaikum, selamat pagi, Pak Buyung. Iya, tampaknya ada kendala pendengar. Kita akan terus berupaya melakukan koneksi dengan Pak Buyung di jalur Zoom untuk membahas mengenai menuju kawasan industri sudah siapkah Madura. Dan kawasan industri ini memang saat ini direncanakan ini pembangunannya di kawasan Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Dan ini sudah mendapatkan lampu hijau dari pemerintah pusat bagaimana kawasan industri bisa terbangun di Kabupaten Bangkalan, Madura. Dan jika kita tadi pandangan dari Mas Fian, tokoh muda Bangkalan, mengenai kawasan industri ini memang ada hal-hal yang harus tetap dijaga dan ataupun hal-hal yang memang harus ditingkatkan. Jika kawasan industri sudah mulai melirik Madura, tentu SDM kesiapan masyarakat juga harus juga dimaksimalkan, karena ini berkaitan dengan tidak hanya menjadi kawasan industri, namun bagaimana masyarakat dan warga Madura sendiri menjadi tuan rumah atas kawasan industri itu sendiri. Dan kita coba lagi pendengar bersama Pak Buyung Pambudi, dosen Prodi Ilmu Komunikasi Visipol UNESA Surabaya. Assalamualaikum, selamat pagi, Pak Buyung. Iya, suaranya belum terdengar sampai sini, Pak Buyung. Baik. Kita coba upayakan tersambung dengan Pak Buyung di jalur Zoom. Ya, Pak Buyung, selamat pagi, assalamualaikum. Ya, namanya ada kendala teknis pendengar, dan kami terus upayakan bisa tersambung dengan Pak Buyung Pambudi, untuk bagaimana membahas menuju kawasan industri sudah siap ke Madura ini dari sisi akademisi dan pandangan-pandangan lain juga bagaimana ini bisa terus berkembang dan menjadi bagian dari peningkatan ekonomi masyarakat di Madura. Jadi jangan kemana-mana, kami segera kembali.
0: Sumenep menyapa.

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatra. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati.

0: Sering kita dengar bahwa Indonesia dijajah selama 350 tahun. Namun sejarah mencatat kenyataan yang lebih kompleks. Penjajahan di Nusantara tidak berlangsung lurus dan utuh selama 3,5 abad. Kekuasaan kolonial datang dan pergi, berbeda waktu, berbeda wilayah, dan sering mendapat perlawanan dari rakyat setempat. VOC memang mulai hadir pada awal abad ke-17, namun kekuasaannya terbatas dan berfokus pada perdagangan. Banyak wilayah Nusantara yang tetap berdiri sebagai kerajaan merdeka, baru mengalami pendudukan Belanda pada awal abad ke-20. Karena itu, menyebut Indonesia dijajah selama 350 tahun bukanlah gambaran sejarah yang sepenuhnya tepat. Yang lebih benar adalah Indonesia mengalami penjajahan dalam waktu dan bentuk yang berbeda-beda. Sumenep menyapa.
1: Masih bersama saya Supradi di Sumenep Menyapa pada pagi hari ini 13 Agustus 2026 dengan topik menuju kawasan industri sudah siap ke Madura. Kita akan menghubungi Pak Buyung Pambudi, dosen Prodi Ilmu Komunikasi Visipol UNESA Surabaya yang sudah tersambung di jalur Zoom. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Buyung.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Supradi. Iya.
1: Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk RRI, Pak.
2: Baik.
1: Kabar baik pagi hari ini, Pak Buyung?
2: Alhamdulillah baik, Mas Supriyadi.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Baik, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik juga, Pak Buyung. Ini baik. Mengenai menuju kawasan industri, khususnya di Kabupaten Bangkalan, yang sudah ada info-info yang beredar di berbagai artikel dan juga media sosial, Pak Buyung. Bahwa baik, sudah diberikan lampu hijau oleh pemerintah pusat mengenai kawasan industri di Madura. Kalau Pak Buyung melihatnya, Madura sebagai kawasan industri, sudah siapkah itu, Pak?
2: Baik, Mas Supriyadi. Dari sisi kajian ilmu komunikasi, kabar tentang rencana masuknya kawasan industri di Madura, ini kabar yang sangat baik, saya masih berarti. Jadi sebagai sebuah kabar baik, ini tentunya harus diapresiasi oleh masyarakat Madura dan tentunya masyarakat Jawa Timur ya.
1: Yeah.
2: Selama ini setelah Suramadu selesai dibangun, kita berharap akan adanya pembangunan yang melibatkan secara aktif masyarakat Madura. Tapi hingga hari ini itu belum terwujud. Nah, dengan adanya kabar baik ini, maka ini seolah-olah menjadi sebuah apa ya, penghapus dahaga bagi masyarakat Madura dan kita menantikan ini semua. Jadi ada 4 hal yang saya perlu dicermati dari informasi tersebut ya, dari sisi kajian komunikasi. Yang pertama, ini adalah kabar baik. Yang kedua adalah ini menjadi peluang bagi Madura dan Jawa Timur tentunya, karena selama ini pusat industri memang belum merambah di Madura, hanya di Surabaya dan sekitarnya. Dan dengan bertambahnya pusat industri di Madura, ini menjadi hal yang perlu kita dukung. Terus yang ketiga, ini bentuk nyata bahwa masyarakat Madura ini perlu untuk diberdayakan. Bukan hanya alam yang dieksploitasi dengan migas misalnya. Jadi pusat industri yang akan dibangun ini kan fokusnya adalah untuk ekspor, tetapi bukan yang basisnya adalah eksploitasi sumber daya alam. Dan yang terakhir, yang keempat, saya melihat ini Madura sudah sangat siap.
1: Oke. Okay.
2: Jadi Madura sudah sangat siap, Mas Supriyadi, dengan adanya rencana pembangunan pusat industri di Madura yang kabarnya dipusatkan di Bangkalan ya.
1: Di Bangkalan.
2: Tetapi jelas ini imbasnya akan baik bagi seluruh masyarakat Madura.
1: Oke.
2: Okay. Tetapi di samping hal-hal tersebut ada beberapa hal yang patut kita cermati. Mm-mm. Yang pertama adalah harus menyerap SDM Madura. Nah, ini perlu adanya sistem afirmasi karena SDM Madura menurut saya sudah sangat mampu ya, banyak ya tenaga kerja maupun pemuda yang sudah memiliki kemampuan yang bisa sangat siap diserap oleh industri.
1: Oke.
2: Terus yang kedua yang perlu kita waspadai juga adalah ketersediaan air bersih. Mm-mm. Artinya apa? Pembangunan pusat industri ini jangan sampai merusak alam yang ada di Bangkalan, sehingga harus ramah lingkungan dan berkelanjutan. Karena ada beberapa sumber air yang itu juga mencuplai masyarakat Madura, Bangkalan, dan juga sebagian Surabaya Utara. Dan itu harus dijaga sumber air tersebut di Kecamatan Trage, Kecamatan Burneh, dan sekitarnya. Itu ada sumber air yang menjadi sumber air bersih bagi masyarakat Bangkalan dan sebagian Surabaya Utara.
1: Okay.
2: Terus yang terakhir yang perlu diwaspadai juga pengelolaan sampah ini, Mas Supriyadi. Karena selama ini kita di Bangkalan, saya melihat kita sudah puasa piala ya, kita pernah Bangkalan itu meraih piala kota kecil bersih gitu ya. Ya. Dan selama ini kita sudah puasa itu, puasa gelar kalau istilahnya. Itu saja dari saya, Mas Supriyadi.
1: Oke. Kalau kesiapan SDM seperti apa Pak Boy melihatnya?
2: Saya melihat masyarakat Madura yang terutama yang usia kerja ya, itu sudah sangat mampu.
1: Ya.
2: Jadi kita lihat misalkan di Surabaya,
1: iya, Pak Buyung, ya kita kembali mengalami kendala, pendengar. Di jalur Zoom tentu kita akan terus mencoba menghubungi Pak Buyung untuk dapat kembali bersama kami. Iya, silakan Pak Buyung mengenai kesiapan SDM.
2: Jadi saya tegaskan sekali lagi bahwa masyarakat Madura secara SDM sebagai manusianya sudah sangat siap, Mas Supriyadi. Jadi jangan meragukan kemampuan kita sendiri.
1: Betul.
2: Saya melihat itu bukan karena berdasarkan asumsi, bukan, tapi ini fakta bahwa masyarakat Madura sudah sangat siap. Ya, kita bisa lihat beberapa perguruan tinggi di Madura itu juga perkembangannya luar biasa. Terus kemudian sekolah menengah kejuruan juga banyak dan itu diakui secara nasional, bahkan itu juga diakui secara internasional.
1: Oke. Jadi secara garis besar, kenapa Madura akhirnya dimasuki oleh investor untuk membangun kawasan industri, tentu tidak hanya melihat dari bagaimana sisi geografisnya, tapi juga ada upaya-upaya ataupun sudah melakukan survei terhadap SDM, dan itu kenapa Madura dipercaya gitu Pak Buyung ya, karena kalau ini akan berjalan, ini akan terrealisasi, tentu Madura tidak hanya menjadi daerah yang biasanya dikenal dengan garam, pertanian, dan migasnya, namun ada hal lain yang dapat menopang perekonomian masyarakat, yakni industri. Hal-hal apa saja yang perlu didukung ini oleh semua pihak, Pak Buyung?
2: Nah, baik. Yang pertama, ya, masyarakat pasti mendukung ya, tetapi kita juga perlu mendorong agar pemerintah, dalam ini pemerintah Kabupaten Bangkalan maupun Jawa Timur serta semua kabupaten di Madura harus ikut mendukung rencana tersebut dalam bentuk kebijakan ataupun mempermudah proses perizinan ya. Saya baca di berita ini masih Pak Ma'ruf ya, salah satu inisiator pembangunan industri di Bangkalan ini masih mengurus izin. Jadi pemerintah kabupaten di seluruh Madura, juga pemerintah Provinsi Jawa Timur, saya berharap mempermudah izin ini. Bukan mempermudah itu maksudnya melanggar peraturan perundang-undangan, bukan. Tetapi tetap sesuai dengan prosedur yang ada, tetapi janganlah ini dibuat sulit begitu. Karena menurut saya ini hal yang baik ya. Meskipun juga tadi ada beberapa hal yang harus diwaspadai. Terus juga memang letak Madura ini juga betul apa yang Panjenengan katakan bahwa letak Madura sangat strategis gitu, Mas Supriyadi. Strategis sangat strategis.
1: Apalagi semua sarana-prasarana sudah mendukung, tinggal bagaimana ini dijalankan, Pak Buyung.
2: Betul.
1: Jadi ya, tidak.
2: Maka saya sebut Madura sudah sangat siap, gitu. Okay. Sudah sangat siap.
1: Jadi tidak menutup kemungkinan nanti kawasan industri tidak hanya di Bangkalan, namun juga bisa merambah ke Pamekasan, Sampang, dan juga Sumenep.
2: Betul.
1: Jadi, kesiapan setiap daerahnya nanti, Pak Buyung, ya.
2: Nah, betul. Betul, Mas Supriyadi. Kita selama ini ya, kalau Kabupaten Bangkalan terkenalnya hanya wisata religi dan wisata kuliner, Mas Supriyadi. Jadi dengan adanya industri baru yang ini orientasinya adalah ekspor, kata saya baca di berita, orientasinya ekspor, Mas Supriyadi. Jadi ini bagus, artinya apa yang diproduksi tidak hanya menjadi barang yang dikonsumsi oleh masyarakat di Indonesia, tapi fokus utamanya adalah untuk ekspor. Yaitu kabar yang sangat baik, Mas Supriyadi.
1: Oke, jadi ini juga membuka peluang lapangan pekerjaan bagi masyarakat Madura. Jadi jika sebelumnya banyak bekerja keluar daerah, cukup di Bangkalan saja nanti, Pak, ya, bekerjanya.
2: Betul,
1: yang dari Sumenep, Pamekasan, Sampang, waktunya di Bangkalan.
2: Betul.
1: Iya, Pak Buyung, terakhir, dengan kawasan industri ini yang masih prosesnya tentu tidak dapat dilakukan secara singkat, ada tahapan-tahapan dan memakan waktu yang cukup lama. Kalau dari Pak Buyung sendiri, apa yang ingin disampaikan dengan Madura menuju kawasan industri ini?
2: Baik, ini statement terakhir saya bahwa jika selama ini banyak stereotip ya tentang Bangkalan terutama ya. Ini stereotip itu ya sesuatu yang diciptakan yang arahnya negatif. Kita bisa dengar beberapa istilah ya, misalnya Meksiko, itu itu nadanya sangat negatif bagi kami. Dan dengan adanya rencana industrialisasi di kawasan Madura yang tentu saja ini melibatkan, harus melibatkan masyarakat Madura, ini adalah kabar yang sangat positif bahwa di Madura itu bukan hanya stereotip Meksiko, bahwa ada banyak hal di Madura bahwa terkenal dengan, misalnya kita bisa mengenalkan budayanya, ada budaya karapan sapi serta budaya-budaya lain yang itu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, mencintai alam dan semacamnya. Kita bisa lihat acara rokat ya, rokat itu ya, rokat kasek, dan itu bentuk apa ya, kearifan lokal,
1: kearifan lokal
2: yang itu bisa kita kabarkan, kita sebarkan ke dunia luar. Jadi ini adalah kabar yang cukup menggembirakan, Mas Supriyadi, dan semoga ke depan ini benar-benar terlaksana, terwujud, dan benar-benar menyerap tenaga kerja di Madura, dan juga tetap menjaga semangat menjadi industri yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
1: Baik.
2: Gitu.
1: Ya, terima kasih Pak Buyung Pambudi sudah bersama kami di Sumenep Penyapa, dan semoga kawasan industri khususnya di Madura ini benar-benar nanti memberikan manfaat yang nyata dan luar biasa bagi masyarakat Madura itu sendiri. Amin. Sekali lagi terima kasih Pak Buyung sudah bersama kami. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pendengar, demikian perbincangan kami dengan Bapak Buyung Pambudi, dosen Prodi Ilmu Komunikasi Visipol UNESA Surabaya, yang memberikan pandangannya bagaimana kawasan industri ini nantinya, dan tentunya semua pihak harus mendukung karena ini berkaitan dengan bagaimana peningkatan ekonomi bagi masyarakat Madura, namun di sisi lain kearifan lokal dan hal-hal yang bagaimana menjaga alam ini harus tetap dijaga dan dipertahankan. Dengan demikian pendengar, dialog interaktif Sumenep Menyapa pada pagi hari ini dengan topik menuju kawasan industri, sudah siapkah Madura, berakhir, dan saya Supriyadi beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri, sampai jumpa.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial yang menampilkan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membagikan dana bantuan kepada masyarakat. Dalam video tersebut, Purbaya menyampaikan kepada wartawan bahwa ia siap memberikan bantuan kepada warga yang menghubunginya. Unggahan tersebut beredar pada 31 Juli 2026. Faktanya, unggahan video tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari sumber terpercaya, penelusuran menemukan bahwa video tersebut identik dengan foto Purbaya dalam artikel BloombergTechnos.com berjudul Menkeu Ekonomi Indonesia Tetap Tangguh di Tengah Gejolak Global pada 9 Januari 2026. Dalam artikel tersebut, Purbaya memaparkan soal kondisi perekonomian Indonesia pada akhir kuartal 4 2025 yang menunjukkan kinerja positif. Jadi, video yang beredar merupakan hasil manipulasi dan terindikasi penipuan atau phishing. Video tersebut buatan Artificial Intelligence AI dengan probabilitas mencapai 99%.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Dan selanjutnya mendengar lewat sumber pagi ini, kita juga akan lengkapi informasi-informasi update dari seluruh Jawa Timur ya, yang hadir lewat program Jatim hari ini. Kita akan relay dari Pro 1 RRI Surabaya.
1: Lagi mendengar Pro 1 RRI Korwil 10 Jawa Timur dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di kesempatan hari Kamis 13 Agustus 2026. Untuk pagi hari ini kami mengajak Anda untuk mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter berdasarkan peta peliputan yang berkaitan dengan peristiwa ataupun agenda kegiatan yang teraktual begitu ya. Dan sembari tentunya nanti kita akan coba menghubungi rekan-rekan reporter. Pagi ini saya dibantu oleh rekan Atit Tasono dan juga Adi Nugroho di ruang gatekeeper. Kami juga akan ajak Anda untuk menikmati komposisi-komposisi yang kami hadirkan spesial juga untuk Anda, temani Anda melanjutkan aktivitas keseharian di pagi hari ini.

0: Untuk pagi ini kita akan mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter. Sebagai informasi pembuka, begitu ya, ada Emil Akbar yang juga memberikan informasinya untuk Anda berkaitan dengan Rutan Bangil, usulkan remisi khusus kemerdekaan untuk 175 warga binaan pemasyarakatan dan 15 WBP untuk amnesti. Emil, silakan laporan Anda.
1: Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini, Rutan Bangil mengusulkan remisi untuk 175 warga binaan pemasyarakatan serta 15 warga binaan yang diusulkan juga untuk menerima amnesti. Ini baru tahun ini di 2026. Saya sudah bersama dengan Kepala Rutan Bangil, Bang Yanuar Rinaldi. Assalamualaikum, Bang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bang Emil.
1: Ya. Bang, usulan ini tidak untuk semua warga binaan, tapi yang memenuhi persyaratan apa saja?
2: Iya, tentunya kita mengusulkan remisi ini dari jumlah penghuni 622 orang per hari ini, kita mengusulkan remisi itu sebanyak 175 orang. Kita tidak usulkan semua karena kebanyakan di rumah tahanan negara kelas 2B Bangil ini banyaknya penghuninya tahanan, sementara yang kita usulkan harus yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yaitu sudah vonis dan sudah dieksekusi, sehingga dari beberapa penghuni baru bisa 175 orang yang kita usulkan, yang dimana terdiri dari remisi umum itu sebanyak 168 dan ada yang bebas pada hari itu juga sebanyak 7 orang.
1: Nanti pas 17 Agustus.
2: Iya, sebanyak 17 Agustus kita membebaskan sebanyak 7 orang.
1: Khusus amnesti ini bedanya dengan remisi apa, Bang? Untuk penerimanya syaratnya.
2: Nah, tentunya kita berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini kita mengajukan amnesti. Amnesti ini ada dua kategori, yaitu amnesti kemanusiaan dan amnesti kebangsaan. Di Rutan Bangil sendiri amnesti kemanusiaan sebanyak 9 orang dan kebangsaan sebanyak 6 orang. Nanti petunjuk pelaksanaan juga kita masih menunggu regulasi dari pusat untuk pelaksanaan dan petunjuk pelaksanaan dari pelaksanaan amnesti itu sendiri.
1: Bedanya yang kemanusiaan sama yang kebangsaan apa, Bang?
2: Kalau kebangsaan kayak ikut seperti melaksanakan kegiatan komponen cadangan, dan kalau yang kemanusiaan seperti yang sakit atau yang sudah lansia, nah itu bagian dari yang kemanusiaan. Seperti
1: langsung bebas begitu ya, Bang?
2: Langsung bebas.
1: Begitu. Baik. Nah, istilahnya dengan pemberian ini kan kabar gembira bagi warga binaan masyarakat. Harapannya untuk mereka mendapatkan khususnya amnesti.
2: Ya, tentunya kita berharap ketika dari negara sudah memberikan amnesti dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, tidak mengulangi tindak pidananya dan dapat berperan atau berproduktif terhadap masyarakat yang di luar.
1: Kita aja, Bang. Baik, terima kasih. Itu tadi statement langsung dari beliau terkait dengan pemberian usulan pemberian remisi dan juga amnesti untuk warga binaan pemasyarakatan Rutan Bangil. Emil Akbar, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari Adrian Kali featuring Jessie Lucy dengan Sialan juga kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Sembari terus menengok ya informasi dari rekan-rekan reporter yang akan kami hadirkan hingga nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kali ini Ima Fadila siap mengabarkan TMMD ke-129 di Sampang resmi ditutup. Sejumlah sasaran fisik dan non-fisik telah rampung seluruhnya. Ima, silakan.
1: Sudah berlangsung acara penutupan tanggal pembangun desa ke-129 di Kabupaten Sampang yang dilaksanakan oleh Kodim 0828 dan penutupan jajaran dari Korem 084 Baskara Jaya dan dari jajaran pemerintahan Kabupaten Sampang. TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-129 tahun 2026 resmi ditutup oleh Kolonel Marek Kurniawan Basuki Cahyono Putra, perwira LO TNI AL Kodam Lusma Brawijaya dalam sebuah acara yang sekarang sedang akan dimulai di lapangan Masjid Aning Desa, Jalan Raya Cerenggik, Kecamatan Cerenggik, Kabupaten Sampang, di mana Kecamatan Cerenggik menjadi titik dari lokasi TMMD ke-129, yaitu di Desa Panyepet. Dengan mengusung tema TMMD Satukan Langkah Membangun Negeri dan Desa, kegiatan ini telah menjawab kebutuhan pembangunan infrastruktur serta pemberdayaan masyarakat di daerah terpencil dan tertinggal, sekaligus juga mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Dalam paparan, Dandim 0828 Sampang sebelum upacara dimulai tadi memaparkan kepada pihak Kodam Lusma Brawijaya, Korem 084 Baskara Jaya dan juga pemerintah Kabupaten Sampang bahwasanya TMMD telah berhasil membangun jalan rabat beton dengan panjang 486 meter, lebar 5 meter dan tebal 17 cm. Kemudian juga sudah selesai seluruhnya pengeboran air, pembuatan tandon dan sanitasi, renovasi pusat kesehatan masyarakat yang tidak layak jadi lebih layak pakai, kemudian juga rehab rumah tidak layak huni sebanyak 2 unit dan juga melaksanakan program unggulan KASAT yaitu pembuatan tandon mini di rumah-rumah penduduk serta program non fisik seperti pengobatan gratis, penyuluhan kesehatan, wawasan kebangsaan, sunatan massal, pengolahan makanan dan karya bakti di pohon penas pondok pesantren, juga penanaman pohon dan pemberdayaan masyarakat. Penutupan TMMD saat ini dirangkaikan dengan penyerahan hasil pembangunan kepada pemerintah daerah yang diwakili oleh Wakil Bupati Sampang beserta jajaran. Kemudian juga dengan berakhirnya kegiatan ini, Kodim 0828 Sampang berharap semangat kebersamaan dan pembangunan berkelanjutan tetap akan hidup di tengah masyarakat serta memperkokoh ketahanan nasional. Dan saat ini terdengar sedang baru dimulai upacara penutupan TNI Manunggal Pembangun Desa ke-129 di Kecamatan Cerenggik yang dipimpin Kolonel Kurniawan Basuki Cahyono Putra, perwira TNI Angkatan Laut Kodam 5 Brawijaya dari Kecamatan Cerenggik. Ima Fadila melaporkan.

0: Kita masih akan terus mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter. Kali ini Ulfa Larasati mengabarkan pemerintah Kabupaten Madiun memberikan apresiasi kepada wajib pajak melalui kegiatan Anugerah Pajak Daerah 2026. Kegiatan ini sekaligus diharapkan dapat mendorong peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Ulfa, silakan laporan Anda.
1: Baik, dari Kabupaten Madiun melaporkan, pemerintah Kabupaten Madiun memberikan apresiasi kepada wajib pajak melalui kegiatan Anugerah Pajak Daerah 2026 di Pendopo Ronggo Cumeno, Pusat Pemerintahan Kabupaten Madiun Caruban. Penghargaan tersebut diberikan kepada wajib pajak mulai dari pelaku usaha, pemerintah desa dan kecamatan, hingga mitra instansi yang dinilai memenuhi kriteria kepatuhan dan kontribusi dalam pelaksanaan perpajakan. Bupati Madiun Hari Wuryanto menyampaikan kegiatan tersebut merupakan bentuk apresiasi pemerintah daerah kepada wajib pajak yang telah memenuhi kewajibannya. Kegiatan ini sekaligus diharapkan dapat mendorong peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Menurut Hari, kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak turut mendukung pembangunan daerah. Pembayaran pajak tepat waktu membuat penerimaan yang masuk dapat segera diketahui dan dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program pembangunan dan pelayanan masyarakat. Hari menambahkan, sektor pajak menyumbang hampir 50% terhadap pendapatan asli daerah atau PAD Kabupaten Madiun. Sejumlah pajak yang menjadi sumber penerimaan antara lain pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, Hari mengungkap Pemkab Madiun terus melakukan sosialisasi mengenai kewajiban pajak. Sosialisasi dilakukan melalui camat dan kepala desa, serta melibatkan instansi vertikal seperti KPP Pratama Madiun dalam berbagai kegiatan pemerintah daerah, termasuk bahana bersahaja. Demikian laporan dari Kabupaten Madiun, Ulfa Larasati melaporkan kembali ke studio.

0: Cek Des.
1: Iya.
0: Akhir-akhir ini saya makin sering ditanya warga loh. Mereka itu ingin tahu perkembangan desa, terus pengen tahu kebijakan pemerintah, sampai pengen tahu itu loh berita-berita nasional.
1: Oh iya iya Pak, betul itu. Tapi masalahnya banyak informasi itu yang simpang siur di media sosial. Nah kalau salah pilih sumber itu kan bisa menyesatkan.
0: Ah betul sekali Bu. Saya itu butuh referensi yang jelas, cepat dan bisa dipercaya.
1: Pak sudah pernah buka rri.co.id belum?
0: Belum.
1: Itu tuh portal resmi RRI. Nah, beritanya lengkap. Mulai dari pembangunan ada, ekonomi, ada budaya, sampai bahkan berita terkini dari daerah loh, Pak. Semuanya akurat dan langsung dari sumbernya.
0: Oh, jadi selain dengar RRI di radio atau lewat aplikasi, sekarang ada websitenya juga toh?
1: Betul, Pak. Jadi tinggal buka rri.co.id. Nah, semuanya ada di sana lengkap, termasuk berita-berita update kegiatan pembangunan desa di seluruh Indonesia, Pak.
0: Wah, wah, luar biasa RRI. Ini yang kita butuhkan, supaya warga desa kita bisa melek informasi dari sumber yang terpercaya.
1: Tepat sekali, Pak Kades. rri.co.id, sumber berita terpercaya untuk Indonesia.

0: bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Pada program Jatim hari ini, edisi hari Kamis 13 Agustus 2026, mengajak Anda untuk terus mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kali ini Ninda Olivia menginformasikan untuk Anda berkaitan dengan Polres Blitar periksa SNPI anggota. Pastikan senjata dinas digunakan sesuai prosedur. Ninda, silakan.
1: Iya baik, pendengar, Polres Blitar melakukan mitigasi sekaligus pemeriksaan senjata api dinas yang digunakan oleh anggota. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk pengawasan untuk memastikan penggunaan SNPI oleh personil sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Pemeriksaan dipimpin langsung Kapolres Blitar AKBP Ardi Zulhasbi Nasution yang didampingi jajaran pejabat utama. Dalam kegiatan tersebut, petugas melakukan pengecekan terhadap kondisi senjata api, kelengkapan administrasi, serta kepatuhan anggota dalam prosedur penggunaan dan penyimpanan SNPI dinas. Kapolres Blitar menekankan bahwa penggunaan senjata api merupakan bagian dari tanggung jawab besar yang harus dijalankan secara disiplin dan profesional. Karena itu, setiap personil yang memegang SNPI wajib memahami aturan serta bertanggung jawab atas penggunaannya. Melalui kegiatan mitigasi dan pemeriksaan secara berkala, Polres Blitar berupaya mencegah terjadinya penyalahgunaan senjata api sekaligus memastikan seluruh personil menjalankan tugas secara aman, profesional, dan sesuai ketentuan. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kedisiplinan serta tanggung jawab anggota dalam menjalankan tugas kepolisian sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Sementara itu, informasi dari Blitar, Saninda Alicia, kembali ke studio.
2: rri.co.id

0: ya tentunya bisa Anda dengarkan di RRI Malang, Sumenep, Madiun, Kediri, Tuban, dan juga Sampang begitu ya, berkaitan dengan program Jatim Hari Ini Berjaringan. Jadi Anda bisa mengakses siaran kami di Malang, kemudian Madiun, Jember, Kediri, Tuban, dan juga Sampang. Kami akan mengajak Anda mengupdate informasi selanjutnya dari William Nathan. Kapolres Malang AKBP Rulian Syauri meminta Ikatan Pencaksilat Indonesia IPSI Kabupaten Malang menjaga hubungan antar perguruan untuk mencegah konflik. William, silakan.
1: Kapolres Malang AKBP Rulian Syauri meminta Ikatan Pencaksilat Indonesia atau IPSI Kabupaten Malang bersama seluruh perguruan pencaksilat menjaga hubungan antar perguruan untuk mencegah konflik. Komunikasi dan musyawarah dinilai penting agar perbedaan tidak berkembang menjadi perselisihan di tengah masyarakat. Pesan tersebut disampaikan Rulian saat menerima pengurus IPSI Kabupaten Malang di Mapolres Malang. Pertemuan itu membahas perkembangan organisasi pencaksilat sekaligus upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Malang. Rulian meminta pengurus IPSI dan perguruan pencaksilat membina anggotanya agar tidak mudah terprovokasi. Setiap persoalan yang muncul di lingkungan perguruan diharapkan selesai melalui komunikasi dan musyawarah. Perbedaan pandangan maupun dinamika yang terjadi di lingkungan perguruan pencaksilat perlu disikapi secara dewasa, kata Rulian. Dia mengajak para perguruan silat maupun pengurus IPSI untuk mengedepankan komunikasi, koordinasi, dan musyawarah sehingga tidak terjadi konflik maupun perselisihan di lapangan. Dia juga meminta tidak ada pihak yang sengaja memprovokasi atau mengadu domba antar perguruan. Menurutnya hubungan yang telah terjalin perlu terus dijaga untuk memperkuat persaudaraan antar persilat. Selain menjaga hubungan antar perguruan, Rulian juga mendorong IPSI mengarahkan aktivitas pencaksilat pada pembinaan dan prestasi. Kegiatan itu dinilai dapat menjadi sarana positif bagi para generasi muda. Sementara itu, Ketua Umum IPSI Kabupaten Malang, Ziaul Haq, mengatakan komunikasi antar perguruan menjadi bagian penting dalam menjaga hubungan di lingkungan pencaksilat. Setiap perbedaan pandangan organisasi, kata dia, perlu diselesaikan melalui musyawarah. IPSI Kabupaten Malang juga mendorong peningkatan pembinaan atlet dan anggota. Selain mengejar prestasi, latihan pencaksilat diharapkan membentuk kedisiplinan sekaligus memperkuat persaudaraan di kalangan generasi muda pesilat. William Nathan melaporkan.

0: untuk temani Anda melanjutkan aktivitas keseharian. Kali ini Aris DK menginformasikan sebanyak 12 sekolah di Kota Madiun mendapatkan bantuan revitalisasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen. Bantuan tersebut menyasar jenjang TK, SD, hingga SMP. Aris, silakan.
1: Baik, terima kasih. Ya, pendengar, sebanyak 12 sekolah di Kota Madiun mendapatkan bantuan revitalisasi dari Kementerian Pendidikan Dasar, Menengah, Kemendikdasmen. Bantuan tersebut menyasar untuk jenjang TK, SD, hingga SMP. Dari total penerima bantuan tersebut, pendengar, 2 sekolah saat ini mulai masuk tahap pengerjaan, diantaranya SDN Manguharjo dan SDN Ngegong. Progres pembangunan 2 sekolah tersebut juga sudah ditinjau langsung oleh pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun dan juga Sekretaris Daerah Sekda Kota Madiun Suko Dwi Handiarto serta Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun Lismawati. Dan Bagus pun menyebutkan pendengar jika SDN Manguharjo mendapatkan bantuan sekitar 680 juta rupiah. Anggaran tersebut digunakan untuk revitalisasi 4 ruang kelas, 1 toilet, dan juga perpustakaan. Untuk pengerjaan sendiri di sekolah tersebut sudah berjalan kurang lebih 2 bulan. Dan sementara di SD Ngegong memperoleh bantuan sekitar 468 juta rupiah. Dana tersebut pendengar digunakan untuk revitalisasi 4 ruang kelas. 1 ruang kelas lainnya nantinya akan dibiayai melalui APBD Kota Madiun. Bagus juga menegaskan pengerjaan proyek revitalisasi itu harus dikebut agar tidak melewati batas waktu yang telah ditentukan. Dia juga meminta dindik maupun pelaksana proyek memastikan pengerjaan berjalan sesuai jadwal. Sementara itu, pendengar Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun, Lismawati, menyebutkan bantuan revitalisasi tersebut diberikan kepada 9 sekolah, jenjang TK dan SD, serta 3 SMP. Selain SD Manguharjo dan SDN Ngegong, ada sejumlah sekolah lainnya yang telah menandatangani perjanjian kerjasama atau PKS. Di antaranya SDN 1 Pandean, SDN 2 Pandean, SDN 2 Madiun Lor, SDN 5 Madiun Lor, SDN Pilang Bango, dan SDN 3 Klegen. Sementara dari jenjang TK terdapat TK Dharma Wanita Manisrejo 2, serta nantinya S3 SMP. Penerima bantuan tersebut juga akan segera menyusul. Menurut Lismawati, pendengar, revitalisasi sekolah merupakan bagian dari program prioritas pemerintah dalam meningkatkan pelayanan dasar pendidikan. Terlebih, masih terdapat sejumlah bangunan sekolah yang membutuhkan perbaikan. Meski demikian, bantuan revitalisasi dari pemerintah pusat tersebut juga belum mencakup seluruh kebutuhan perbaikan sekolah di Kota Madiun. Dindik masih mengajukan sejumlah sekolah lainnya untuk mendapatkan bantuan serupa. Demikian Aris Deka melaporkan dari Kota Madiun, kembali ke studio.

0: kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Angela Rizka di ujung telepon siap mengabarkan. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Pacitan mencatat adanya peningkatan jumlah pelaku usaha mikro setiap tahun. Angela, silahkan.
1: Ya, baik. Terima kasih. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian di Kuperin Kabupaten Pacitan menyatakan adanya peningkatan jumlah pelaku usaha mikro dalam setiap tahun. Di Kuperin Pacitan mencatat, setiap tahun terdapat sejumlah 1.500 hingga 1.700 pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan menjadi wirausaha mapan. Kepala di Kuperin Pacitan, Muhammad Ali Mustafa mengatakan, industri pengolahan pangan menjadi salah satu potensi yang menjanjikan. Menurut Ali, faktor utama yang menunjang industri pengolahan pangan adalah ketersediaan bahan baku. Pacitan memiliki potensi sumber daya lokal di komoditas pertanian, seperti kopi, gula kelapa, biofarmasi, dan lain sebagainya. Sementara di sektor perikanan, Pacitan juga telah memiliki produk unggulan, seperti olahan tahu tuna dengan berbagai variasi produk. Ali menilai olahan tahu tuna dengan berbagai variasi menjadi incaran para konsumen, terutama bagi para wisatawan yang berkunjung ke Pacitan. Meski begitu, Ali juga mengatakan potensi unggulan tersebut tidak akan menghilangkan potensi produk lainnya seperti kerajinan tangan, pakaian, dan produk khas lain. Ali meyakini produk-produk tersebut berpotensi dikembangkan menjadi produk buah tangan khas Pacitan. Demikian laporan dari Kabupaten Pacitan, Angela Rizka melaporkan.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wah, Pak RT, hampir setiap pagi saya lihat Bapak jalan kaki atau senam. Kok rajin sekali sih?
4: Iya, harus rajin Pak Felix. Kalau badan sehat, kita juga lebih semangat ngurus keluarga dan melayani warga.
3: Tapi kan Bapak sibuk, masih sempat olahraga Pak?
4: Justru karena sibuk, kesehatan harus dijaga. Tidak perlu olahraga yang berat. Jalan kaki 30 menit, bersepeda, atau senam ringan saja sudah cukup kalau dilakukan rutin, Pak.
3: Iya juga ya. Selama ini saya sering bilang tidak ada waktu.
4: Mulailah dari yang sederhana, Pak. Yang penting konsisten. Kalau badan sehat, aktivitas sehari-hari juga lebih nyaman.
3: Baik, Pak RT. Besok saya ikut jalan pagi bersama Bapak.
4: Wah, mantap, Pak Felix. Semakin ramai, semakin bagus. Ayo kita saling mengajak hidup sehat. Tubuh yang sehat adalah modal untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Luangkan waktu untuk berolahraga secara rutin, makan bergizi, dan terapkan pola hidup sehat. Karena hidup sehat mulai dari langkah kecil yang dilakukan setiap hari.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Masih ada satu kabar lagi yang akan kami hadirkan untuk Anda. Kali ini datang dari Muhammad Ali. Sebanyak 27 peserta seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumenep melanjutkan tahapan penyusunan makalah dan wawancara. Ali, silakan laporan Anda.
5: Ya, sebanyak 27 peserta seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumenep melanjutkan tahap penyusunan makalah dan wawancara. Dan Kepala BKPSDM Kabupaten Sumenep, Benny Irawan, mengatakan sebelumnya terdapat 30 peserta yang mengikuti seleksi termasuk termasuk tahapan asesmen. Dari hasil asesmen, 3 peserta dinyatakan belum memenuhi syarat untuk mengikuti tahapan selanjutnya. Sementara 27 peserta lainnya berhak melanjutkan proses penyusunan makalah dan wawancara. Dan Benny juga memastikan seluruh tahapan seleksi berjalan sesuai jadwal. Setelah penyusunan makalah dan wawancara, hasilnya akan direkapitulasi oleh panitia seleksi untuk menentukan 3 nama terbaik di setiap jabatan yang dilamar. Dan selanjutnya 3 nama tersebut disampaikan kepada Bupati Sumenep selaku pejabat pembina kepegawaian untuk ditetapkan 1 calon. Peserta terpilih juga kemudian akan diajukan kepada BKN untuk memperoleh rekomendasi sebelum penetapan dan pelantikan. Benny menegaskan, hasil asesmen peserta juga memenuhi syarat merupakan kewenangan penyelenggara asesmen. Dia berharap seluruh peserta dapat menunjukkan kompetensi terbaik dan menawarkan solusi konkret terhadap persoalan di organisasi perangkat daerah yang dilamar, sehingga menghasilkan pimpinan pejabat pimpinan tinggi pertama yang profesional dan berintegritas. Dari Kabupaten Sumedang, Bapak Ali melaporkan.
0: Terima kasih Ali, selamat kembali bertugas. Dan pendengar, informasi tersebut mengakhiri jumpa kita dalam program Jatim hari ini di edisi hari Kamis 13 Agustus 2026. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Saya Sari Julia yang bertugas pagi ini pamit. Selamat pagi dan sampai jumpa.
2: Demikian Jatim hari ini.
6: Sumedang pagi ini. Sumedang pagi ini.

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnama Sari.
0: Dedi Dukun.
5: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
6: Selamat siang pendengar. Memperingati Hari UMKM Nasional 2025, para pelaku UMKM di Kabupaten Sumenep terus berbenah meningkatkan mutu produk agar mampu naik kelas melalui pemanfaatan digitalisasi. Pemilik usaha Ratu Hoki asal Kecamatan Rubaru, Nyai Inani Muharomah menyampaikan, perbaikan kualitas dan adaptasi teknologi menjadi kunci utama bagi UMKM untuk bertahan di tengah persaingan. Ia menambahkan, selain memanfaatkan platform digital untuk pemasaran, perbaikan pada standar kemasan dan legalitas produk juga terus ditingkatkan demi menjaga kepercayaan konsumen. Masih di lintas informasi, kita bergeser ke informasi olahraga. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, memastikan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Timnas Indonesia setelah gagal mencapai target di ASEAN Cup 2026. Evaluasi menjadi bagian dari proses perbaikan untuk meningkatkan performa tim nasional pada ajang-ajang berikutnya. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi mengatakan, pihaknya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Indonesia atas hasil yang diraih Timnas Indonesia di ASEAN Cup. PSSI mengaku tidak menyangka tim harus mengalami kegagalan dalam turnamen tersebut. Demikian lintas informasi.
5: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

pendengar masih di Pro 1 RRI Sampang. Edisi kali ini tepat di hari Kamis ya, di tanggal 13 Agustus ya, yang dimana di tahun 2026 RRI Sampang akan terus hadir menemani hingga nanti di titik di Sampang siang di jam 3 sore nantinya. Bersama Ishak yang menemani, dan tak lupa pendengar seperti biasa di jam 10 hingga jam 11 siang kita akan menghadirkan Kita Indonesia dengan topik yang kita angkat menyikapi fenomena Salam Setong Dere bersama budayawan Bustomi Irawan ya, SPD, MPD, MM, CNS. Wah, bilang ini gelarnya bang banyak ya, Raden Tumenggung, ini namanya Raden. Jadi beliau adalah budayawan asal Sampang ya, yang ada di Sampang. Dan tentunya nanti bersama Kesha sendiri yang menemani, dan tim media barunya bersama Kak Rosul yang hadir satu jam ke depan menemani ke ruang dengar Anda. Di Sampang siang, Kita Indonesia akan hadir ke ruang Pro 1 RRI Sampang. Dan selamat mendengarkan, dan tak lupa berbagai informasi menarik lainnya nanti juga akan hadir menemani dengan musik di Pro 1 RRI Sampang.

0: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
1: Di balik layar kecil, ada dunia yang luas, tapi tidak semua isinya ramah untuk anak-anak.
2: Nak, itu apa yang kamu tonton?
3: Ma, itu ma.
4: Aku gak sengaja buka, aku takut.
5: HP bukan musuh, tapi kita harus tahu cara pakainya. Banyak konten yang bisa merusak cara berpikir kalian. Sekarang kita pilih tontonan yang baik. Ibu juga akan dampingi kalian saat online.
6: Dan nonton video belajar menggambar atau affiliate.
5: Tentu, asal kita sepakat bijak pakai HP ya.
1: Konten negatif bisa masuk tanpa izin. Lindungi anak sejak dini, dampingi mereka, aktifkan kontrol, dan ajarkan bijak bermedia. Karena masa depan mereka dimulai dari layar yang sehat.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Tentunya berjumpa kembali bersama Ishak ya, menemani di ruang dengar Anda di Sampang Siang kali ini dalam program kita, Kita Indonesia. Dan tentunya pendengar, di program Kita Indonesia biasanya sih kita hadirkan seputar budaya ya. Salah satunya budaya yang ada di Madura, dan tentunya kita senang ya, karena beberapa minggu kemarin kalau tidak saya dengar, Raden Tumenggung ini sudah membahas tentang Madura, bahasa Madura yang dari Kaping 1, 2, 3, sampai 4 kalau nggak salah. Beliau juga beralih topik lagi, ini menyikapi fenomena Salam Setong Dere yang dipandu langsung bersama saya Ishak ya, dan narasumber kita bersama Raden Tumenggung Bustomi Irawan K, SPD, MPD, MM, CNS ya. Beliau adalah budayawan Sampang, dan di ujung Zoom ya sudah terhubung, kita sapa dulu beliau, budayawan Sampang Bapak Bustomi. Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ishak.
1: Iya. Ini bukan Mbak Rini lagi, Pak, ganti saya nih, Pak. Saya rada-rada kikuk juga nih, Pak. Soalnya tidak, walaupun orang Madura, banyak bahasa Indonesia yang sering saya pakai. Jadi mohon maaf, Pak, ya, kalau agak dicampur-campur bahasanya, Pak.
2: Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting nanti pemirsa bisa paham.
1: Oke, siap, Pak. Pendengar yang kita angkat nantinya saat ini ya, menyikapi fenomena Salam Setong Dere, dan kita coba bertanya, apa sih maksud dari salam, pengucapan Salam Setong Dere yang banyak di luaran kita dengar, entah itu di medsos ataupun tatap muka langsung sama orang Madura di luar pulau pun kadang Salam Setong Dere. Ini maksudnya gimana nih, Pak? Pak Bustomi.
2: Terima kasih, Mas Ishak.
1: Iya, Pak.
2: Sebetulnya jargon itu, ucapkan salam, ucapan salam itu baru saja saya dengar.
1: Oh, gitu.
2: Di belakang tahun 22 lah ke belakang. Sebelum itu enggak pernah saya dengar.
1: Oke.
2: Okay. Artinya sebagai pegiat bahasa Madura,
1: iya,
2: bahasa daerah kita, saya tidak pernah menemukan jargon itu atau idiom itu, baik dalam prama sastra, baik di dalam sastra, tidak ada sama sekali. Itu bentukan orang sekarang. Dan itu pun menurut saya konotasinya memang kurang baik lah.
1: Kok bisa dibilang kurang baik?
2: Iya, karena apa? Sering divisualisasikan Salam Setong Dere itu dengan gambar orang berpakaian pesak wajahnya.
1: Iya,
2: celananya jukombor, lalu udengnya itu udeng santapan, lalu pegang celurit.
1: Yeah.
2: Kadang-kadang celuritnya berdarah dengan mata melotot, dengan kumis yang tebal, dengan ekspresi yang sadis.
1: Berarti notikasinya orang pendekar, sebagai pendekar gitu ya, pemberani dia.
2: Iya, katanya orang Madura, kalau Setong Dere itu tadi digambarkan darah carok, itu sesombre orang Bengalan, orang Nantang. Jadi hal semacam itu untuk orang Madura justru menurut saya itu akan menjelekkan orang kita sendiri. Karena apa? Untuk salam itu orang Madura itu kan paham sekali. Jadi orang Madura tidak niru-niru orang lain. Jadi kata-kata dere itu, Mas, itu tidak pernah disambung, dikaitkan epakae kelaben dere. Jadi yang ada tuh yang saya lihat, saya teliti sekitar 3000 peribahasa. Kemudian juga ratusan kata-kata mutiara seperti saloka. Saloka saya teliti itu sebanyak 234 saloka. Yang berisi tentang kata-kata bijak yang disusun oleh orang-orang zaman dulu seperti ulama dan ahli pikir. Kata-kata dere itu hanya saya jumpai berhubungan dengan darah kelahiran. bukan darah carok, bukan darah pertumbuhan darah karena melalui pertarungan bersenjata. Misalnya begini.
1: Okay.
2: Mulai kira dere Mas Ishak Rojong lakal genteng.
1: Aduh.
2: Artinya sejak baru dilahirkan sudah ada tanda-tanda ketambanan. Jadi di situ tuh kira dere itu artinya baru belepotan darah.
1: Oh, berarti notifikasinya bukan berarti ini ya, Pak ya? Pertengkaran benarnya, Pak.
2: Bukan, tapi darah yang keluar dari ibu, darah mengiringi kelahiran,
1: kelahiran kita, gitu ya.
2: Darah mulia, darah pengorbanan.
1: Iya, siap.
2: Yang kedua misalnya mancer berdepai dere ne cong masih sakyo. Maksudnya mudah-mudahan panjang umur, selamat dan sehat.
1: Amin.
2: Jadi paik dere itu paik merupakan dere. Ungkapan kalau darahnya pahit, penyakit tidak mungkin masuk, makanya terus sehat.
1: Siap, siap.
2: Ada lagi begini, palambe nedere Mas Ishak Ruah, lakar neng sampang, palambe nedere itu artinya tanah tumpah darah. Seperti itu. Misalnya begini, ya mon Mas Ishak Ruah dong semangat, jangan lakar hidere ngode. Dere ngode artinya semangat.
1: Oh, semangat muda, muda gitu ya.
2: Iya, memang ada darah itu, kata-kata darah misalnya autang dere nyerah dere, autang pateh nyerah pateh. Ini tidak cocok untuk orang Madura. Karena apa? Ini dihembuskan oleh pihak kolonialis Belanda untuk mengecap, untuk memvonis bahwa orang Madura itu haus darah, suka carok. Padahal carok itu bukan budaya Madura. Begitu Mas Isha.
1: Siap-siap. Berarti memang budaya sebenarnya Madura itu bukan tradisi carok itu sendiri ya, Pak Bustomi?
2: Bukan. Carok itu sudah ada sejak zaman Prahindu. Sejak zaman menjelang agama Kapitayan.
1: Tapi kenapa kok masih melekat sampai sekarang ini, Pak Bustomi? Walaupun terdengar itu sadis gitu.
2: Iya, itu merupakan ecap atau vonis orang Madura untuk menyudutkan orang Madura. Saya pernah membaca di buku Belanda, itu beserta terjemahnya, orang Madura itu sadis, orang Madura kurang ajar, orang Madura itu tidak tahu adat, orang Madura itu sulit diatur, orang Madura itu mudah tersinggung, seperti itu. Nah, kalau sekarang ada orang Madura lalu menghembus-hembuskan salam setong dere sabine kuare, kemudian carok dan sebagainya, lah ini tidak menguntungkan kita. Mereka itu malah dipengaruhi provokasi mereka, karena Belanda itu bukan hanya menjajah negara, juga menjajah mental kita, menjajah spiritual kita. Seperti itu, Mas.
1: Sangat maknanya salam setong dere itu berbagai makna sebenarnya yang sangat dalam ya, Pak Bustomi. Dan ini menurut Pak Bustomi gimana nih? Kenapa dalam setong dere peneka bisa menjadi simbol persaudaraan bagi masyarakat Madura nih, Pak Bustomi?
2: Mungkin begini, Mas. Kata-kata persaudaraan kadang-kadang begini. Ada orang Madura itu sering memadurakan bahasa luar. Misalnya salam. Misalnya sesaudara misalnya. Saudara dengan setong dere sangat jauh berbeda walaupun bunyinya mirip. Sebab saudara itu berasal dari kata saw dan dara. Saw itu artinya seribu, dara itu sayang. Jadi saudara itu artinya seribu sayang. Coba kita ambil studi komparatif. Saudagar. Saw itu seribu, dagar itu muslihat. Jadi saudagar artinya memiliki seribu muslihat. Jadi kata-kata dere itu sama sekali sebetulnya tidak dihubungkan dengan salam. Orang Madura juga tidak usah latah, hanya selamat siang, selamat siang, selamat malam, selamat tedung, tidak ada. Orang Madura sudah menggunakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau ada salam-salam dari luar itu, pada dasarnya ucapan salam di Madura itu sangat variatif, Mas. Artinya salam itu berasal di bahasa Arab, selamat. Jadi ucapan salam artinya doa dan harapan agar semoga orang kita jumpai, orang kita titipi itu adalah selamat. Jadi di Madura tidak ada selamat malam seperti good night dalam bahasa Inggris, selamat malam, good luck, selamat bekerja, good afternoon, selamat siang, good morning, selamat pagi. Atau misalnya begini, di Jawa itu kan ada sugeng injing, selamat pagi. Sugeng dalu, selamat malam. Sugeng sare, selamat tidur. Di Madura tidak ada. orang Madura tidak mau begitu. Misalnya, oh selamat laku. Oh, moga-moga selamat mangkit laku. Yang tabrak motor tak apa-apa, Lek.
1: Aduh.
2: Nah, udah ada begitu. Dari orang Madura itu salam itu mengikuti ajaran Islam.
1: Okay.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu mudah-mudahan engkau selamat.
1: Selamat.
2: Kalian selamat. Okay. Mendapatkan rahmat dan berkah sampai kita ketemu lagi. Hmm. Jadi salamnya itu tidak dibatasi mudah-mudahan selamat hanya di waktu sore. Enggak ada. Itu beda, beda sekali. Jadi kita tidak bisa misalnya ada misalnya salam itu yang hubungan dengan selamat datang. Hmm. Pernah ada seorang sahabat bertanya kepada saya, Mas Pustomi,
1: okay.
2: Selamat datang itu apa bahasa Maduranya? Saya katakan, di Madura tidak ada selamat datang. Tidak ada selamat datang. Tapi kok ada orang menerjemahkan? Terjemahnya itu dipaksakan masih saat. Contohnya,
1: okay.
2: Selamat datang. Ngatoraki poci sarang tua selamat Rabu Epon. Ini dipaksakan.
1: Okay.
2: Memang indah didengar.
1: Ditambahkan.
2: Tidak nasib.
1: Iya, iya, benar.
2: Iya, tidak nasib.
1: Okay, okay.
2: Jadi orang Madura mengucapkan selamat itu, tidak usah saya misalnya mengatakan, Mas Ishak, selamat kitaku. Selamat saren. Enggak kaprah. Jadi kalaupun ada terjemahan, itu hanya dipaksakan.
1: Paksakan, oke. Okay. Okay.
2: Seperti oh. Itu, Mas.
1: Oke. Okay. Ya. Nah, ini maksudnya, ini juga saya nanya nih, Pak Bustami. Telepon apa salam setong dari kenika lebih ke arah persaudaraan, solidaritas ataupun identitas budaya Pak Bustami.
2: Itu baru saja muncul buatan orang sekarang, bukan hasil pemikiran dan renungan mendalam. Hmm. Orang Madura sangat hati-hati menggunakan istilah darah. Iya. Jadi kalau kita mendoakan orang lain di situ, misalnya begini, mantir selamat, moga-moga Mas Ishak teka hajat, itu juga selamat.
1: Oke, oke.
2: Mantir selamat, mantir pecre, mantir ontong saat dekeng, itu sudah selamat.
1: Oke.
2: Jadi kita tidak bisa kata-kata itu misalnya salam satu darah. Sebab begini, ada istilah setong dere, ada istilah tongkel dere. Kalau tongkel dere itu ada, Mas.
1: Tongkel dere ketipun apa kan ya, Pak?
2: Tongkel dengan setong anak maknanya sama, tapi tongkel itu lebih pas kepada terah keturunan. Misalnya begini, mon sengkori cong moso Mas Ishak tongkel dere, nak leluhurnya sama. Tetapi kalau setong dere sambil pegang jelurit sudah bisa ditafsirkan, wah ini nak mau carok nih rupanya. Nah begitu. Jadi kata-kata setong dere ini, kita kan dalam berbicara orang Madura itu menggunakan tumpuan tiga teori, Mas.
1: Okay.
2: Pertama adalah logika. Orang Madura sangat pragmatis. Jadi pertama sesuai dengan logika. Yang kedua sesuai dengan etika. Yang ketiga sesuai dengan estetika. Ini tidak bertentangan dengan filsafat Yunani tentunya nih. Kalau orang ahli filsafat, dalam filsafat histori, filsafat sistematis dan sebagainya. Jadi di sini, setong dere itu tidak usah dihubung-hubungkan dengan salam. Karena kontraproduktif. Ini bilang salam, mudah-mudahan selamat. Kok masih nyebut-nyebut darah? Kok masih pegang celurit? Apa hubungannya? Jadi janggal. Bapak-bapak, orang Madura itu melahirkan kata-kata mutiara, baik peribahasa, saloka, dan adin, dan sebagainya. Itu ribuan, Mas.
1: Okay.
2: Dan itu pun sulit ditentang. Kata-katanya sulit diubah. Dan memang berdasarkan pemikiran yang amat mendalam. Artinya begini, memiliki filosofi yang sangat dalam, dan sangat luhur.
1: Thank you.
2: Itu.
1: Dan ketipun apa nih juga Pak Bustami, sebagai peran tokoh masyarakat, ketipun apa juga tokoh agama, sarang pemuda, memberikan pemahaman the generasi muda terutama Pak Bustami untuk memanai salam yang dikatakan itu ajakan bertengkar, pemberani, biar tidak itu memaknanya tidak seperti itu Pak Bustami.
2: Oh iya iya. Bahasa.
1: Oke.
2: Okay. Sebagaimana dalam teori-teori yang diberikan pada perkuliahan di perguruan tinggi, memang yang bertanggung jawab di dalam bahasa itu tidak hanya rumah tangga. Artinya begini, kalau bahasa nasional itu mulai di tingkat presiden. Tapi kalau misalnya bahasa daerah, mungkin mulai tingkat gubernur. Misalnya gubernur Jawa Timur berbahasa Jawa.
1: Okay.
2: Tapi kalau kemudian gubernur Jawa Timurnya orang Madura, ketika dia berpidato, bahasa Maduranya itu memang harus hati-hati. Jadi harus sering konsultasi, gak usah gengsi-gengsi nanya kepada budayawan, ahli bahasa. Okay. Jadi mulai tokoh birokrat, tokoh publik, tokoh adat, tokoh agama, tokoh apa saja yang sering mereka itu punya panggung berbicara di depan publik, itu memang harus hati-hati. Karena apa? Kalau misalnya saya sebagai seorang kiai lalu bilang salam setong dere, santri saya yang mana yang berani ngeritik saya? Oh, itu ucapan Pak Kiai itu benar. Orang Madura seperti itu. Begitu pemimpinnya bilang merah, mereka gak berani membantah. Bahkan kadang-kadang meskipun salah, kalau yang ngomong itu saya sebagai kiai, maka mereka
1: langsung tidak dibenarkan. Berani,
2: kan dianggap benar. Nah, jadi harus hati-hati. Orang tua di rumah, guru di sekolah, para dosen, jurnalistik, pengarang buku.
1: Okay.
2: Ini harus hati-hati. Karena sekarang ini tidak seimbang. Jadi suatu contoh misalnya di sekolah minta kamu harus A, tapi di rumah jadi B. Di masyarakat jadi C. Anak-anak cenderung memilih yang enak, yang praktis, bukan yang benar. Nah, seperti itu. Jadi peran masyarakat itu sangat penting, Mas Isan.
1: Okay.
2: Satu contoh misalnya begini, Mas Isan.
1: Ada
2: misalnya seorang tokoh berpidato.
1: Okay.
2: Semoga itu lalu dikatakan semoga. Lalu itu tidak benar. Semoga pada sehat. Tidak ada bahasa Madura semoga. Ada bilang mantar moga. Tidak ada.
1: Mantar moga. Ketimun apa saya tepak? Mantar
2: juga tidak ada.
1: Ketimun apa saya tepak ketika
2: Pak Bumi? Jadi kalau dalam bahasa Madura itu yang betul moga-moga itu kata ulang.
1: Oh, langsung.
2: Malar mantar.
1: Malar mantar.
2: Ya, malar mantar itu ocak saroje, kata majemuk setara.
1: Okay.
2: Ada dua kata yang semakna atau hampir sama atau maksudnya sama disatukan untuk memperkuat maksud.
1: Okay.
2: Nah, ini dalam ilmu di pondok pesantren namanya tauket. Tauket itu bahasa Maduranya kata majemuk setara. Dua kata yang maknanya hampir bersamaan disambung menjadi kata majemuk setara untuk memperkuat makna. Maknanya gede sekali mas. Jadi menabi moga manter salah, samoga salah, samoga salah, itu kan bahasa Indonesia di Madura kan mestinya malar moga, moga manter, malar manter, itu benar. Jadi
1: maknanya banyak banget nih Pak Ustami, tagar manter.
2: Iya.
1: Baru-baru dengar nih saya Pak Ustami, walaupun saya orang Madura, tapi jarang mendengarkan pengucapan bahasa yang sesungguhnya Madura. Dan tunggu-tunggu Pak Ustami, maaf nih ya. Kini ada yang mau bergabung ternyata Pak Ustami. Kita angkat dulu Pak Ustami.
2: Silakan. Namanya siapa?
3: Halo.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Ya, selamat siang Bapak.
1: Iya. Dengan siapa nih, Mas?
3: Dengan Indra, Pak, dari Kangkangan.
1: Siapa, Mas?
3: Pak Indra dari Pangkalan.
1: Oke. Pak Indra.
2: Dari tadi mah.
3: Pangkalan.
1: Bang.
3: Di sini Pak di Batu Gunung Sampang.
1: Oh. Pak Bumi.
3: Halo?
1: Iya, dari mana sampai? Halo.
3: Bangkalan.
1: Oh, Bangkalan.
3: Iya. Oke. Saya numpang via IG.
1: Heeh.
3: Iya, yang saya tanyakan ini malah hitung beneran ini tuh kan sering dipakai di mana-mana gitu Bang. Jadi kira-kira yang paling bagus peruntukannya untuk apa slogan di mana gitu. Jadi kemenangan dipakai gitu. Dilihat dari artinya gitu. Bisa dipakai di mana gitu Pak.
1: Halo? Ya halo. Berarti slogan salam setong dere penikah mau oleh tak yang kui dan sambal maksud panjenengan ki?
3: Ya, dipakainya yang bagus di acara apa atau slogan apa gitu. Karena kan sekarang banyak yang pakai sama-sama market tembira semua gitu. Kira-kira kampusnya gitu loh, dipakai di
1: apa ditempatkan gitu. Di mana pengucapan ya, salam ya. Salam setong dere peneka. Soalnya kan banyak dan panjenengan keneka ngucap aki semua acara tak kadinto.
3: Iya, betul seperti itu.
1: Oke. Okay. Ketipun apa nih Pak Bustami? Pak Bustami bisa memaknai dari penipun barusan?
2: Mungkin begini maksudnya, karena suaranya tak begitu jelas.
1: Iya.
2: Mungkin yang diharapkan tuh tetaplah salam setong dere itu menjadi salah satu ikon, tetapi jangan sembarangan menggunakannya.
1: Ah, begitu, benar, ya? Benar, benar. Benar, Pak.
2: Kalau menurut saya, orang Madura itu adalah orang yang andep asor.
1: Oke.
2: Okay. Andep itu artinya mandek, merendah.
1: Oke.
2: Okay. Asor itu di bawah.
1: Oke.
2: Okay. Artinya di dalam tata krama, dalam adat pernata bangsa,
1: okay,
2: menghormati orang lain lebih dari dirinya sendiri.
1: Oke.
2: Okay. Ya kalau orang itu misalnya dalam keadaan marah, jangankan hanya salam setong dere. Kadang-kadang kata-kata tidak pantas, misalnya krumpenah, lompes, bengkah,
1: aduh,
2: nah, dan sebagainya, itu dipakai dalam keadaan orang marah.
1: Okay, okay.
2: Artinya begini, kalau salam setong dere itu untuk mewakili keluhuran orang Madura, secara etika agaknya kita kurang sependapat. Artinya masih banyak okay salam yang lain okay yang bisa merekatkan hati.
1: Okay.
2: Misalnya, cong, bangmu atau masih sakebele ya, salam songkem pangabekteh dari sengko, itu gede. Salam songkem pangabekteh itu Mas Ishak misalnya paman saya. Kebela akina ya. Mohon bang tetap mobil Mas Ishak. Edi mabaina. Salam songkem pangabekteh. Waduh. Salam penuh hormat. Pangabekte. Salam rendah hati. Salam takdim dalam bahasa Arabnya. Seperti itu. Didengarnya juga enak.
1: Eke.
2: Tetapi kalau saya balik. Kebela jauh ya Mas Ishak. Salam setong dere kuah. Ya mungkin secara logika Mas.
1: Oke.
2: No problem. Secara logika no problem. Kalau memang artinya salam seteretanan.
1: Oke. Okay.
2: Tetapi orang kita dulu itu menggunakan bahasa yang halus.
1: Halus.
2: Kata saya tadi.
1: Oke. Okay.
2: Sesuai dengan etika, sesuai dengan logika, sesuai dengan estetika.
1: Okay.
2: Didengarnya juga baik. Jadi salam itu tidak harus bawa darah segala. Hmm. Jadi misalnya, saya enggak nak ya, berdebat aki salam masih saja kok kerong. Salam atau misalnya motor salam untuk mudah Mas Ishak ini sudah cukup. Artinya membawa-bawa istilah darah ini orang Madura sangat hati-hati.
1: Okay, okay, okay.
2: Sedangkan oleh Belanda karena orang Madura itu sulit ditundukkan, maka untuk menang itu harus menggunakan gerak tipu dengan menggunakan jubah agama, dengan menggunakan jubah budaya. Tapi inti-intinya menyudutkan agar orang Madura itu tersudut sehingga dicap keras, tidak tahu aturan, wajahnya tidak bersahabat. Nah, apakah kita mau seperti ini?
1: Betul.
2: Jadi kalau menurut saya, kalau itu memang digunakan pada waktu marah, ya terserah saja. Namanya marah itu tanpa kontrol. Misalnya martabatnya dilecehkan. Misalnya begini, kebenaya ada Mas Ishak ya, lang-lang aki engkau menitokol bi si Ali. Salam setong dere ada Mas Ishak ya, kebenaya kau bela aki engkau. Mungkin kata darurat itu, tapi kalau dalam keadaan normal, dalam keadaan ya biasa ini, untuk apa kita bawa darah? Begitu.
1: Gitu.
2: Jadi kurang tak meturun, kurang salpa Mas Ishak.
1: Bener.
2: Kurang salpa. Okay. Dengan logika diterima, tapi etika kurang nerima. Oh. Orang Madura tidak mau. Apalagi secara estetika pengucapannya tuh diucapkan dengan kere, tapi kalau mengucapkan dengan lemah lembut, okay, meskipun ngucap batik, kadang-kadang tidak marah. Misalnya Mas Ishak sebagai mbah yang umurnya 70 tahun,
1: okay,
2: punya misalnya cucu atau anaknya cucu, Pio. Aduh cong patek, tang montang Pio kena, mijen genteng kena, aduh kah. Marah apa matanah misal begitu. Itu Mas Ishak tidak marah. Karena apa? Kondisi dalam bahasa lisan tadi itu didukung oleh kata-kata itu tadi karena dia sayang. Saking dia menganggapnya pada dirinya sendiri bahwa misalnya Mas Ishak kepada cicitnya itu bukan marah, habis dikatakan pate, habis dipisui, lalu diberi uang. Senyum, masih siap besoknya kepingin dipisui lagi. Itu lain lagi, Mas.
1: Lain lagi. Iya, benar.
2: Hati-hati loh.
1: Oke.
2: Jadi salam setong dere itu mungkin bisa diterima secara logika. Tapi kurang enak kalau kita nikmati secara etika, apalagi secara estetika.
1: Okay. Itu jawaban ya yang barusan gabung ya Bapak yang ada di Bangkalan itu arti dari salam setong dir se saungguna. Pak Bustami, ini lagi saya bertanya nih Bustami. Bagaimana pandangan panjenengan Kak Dinto tentang semangat dari setong dere, setong ate, setong persaudaraan masyarakat ketipun apa nih Pak Bustami?
2: Jadi kalau di masyarakat itu orang Madura itu sudah terbiasa guyub. Okay. Artinya saling kunjung, tak abitongan. Kok menjadi beng penakan. Kok coba engkang kok. Ini orang Madura dulu tidak mengajarkan seperti itu. Jadi ucapan-ucapan salam orang Madura itu, bagaimana mendoakan orang lain selamat, ada dimulai dengan kata-kata malar manter, malar moke, moke-moke. Itulah yang mereka sampaikan. Jadi untuk mengakrabkan itu sering mengatakan mereka kata-kata si tongkel dere, bukan setong dere. Karena kata-kata tongkel dengan setong, meskipun secara logika maknanya sama, Mas. Okay. Tapi penggunaannya berbeda. Satu contoh misalnya pembanding. Studi komparatif, misalnya Pancasila. Naskah Pancasila yang pertama, itu ketuhanan yang maha esa. Kenapa kok tidak ketuhanan yang maha tunggal? Kenapa kau tidak ketuhanan yang maha Ika? Kenapa kau tidak ketuhanan yang maha Eka? Kenapa kau tidak ketuhanan yang maha satu? Kata-kata satu, Eka, Esa, tunggal. Itu maknanya hampir sama, tapi penggunaannya beda. Menggunakan Esa, walaupun itu adalah berasal di bahasa Sanskerta, tetapi maknanya Esa itu tidak terbilang, tidak bisa dibagi dan dikalikan. Berbeda dengan Tuhan yang maha satu. Okay. Satu bisa dibagi dua, namanya setengah. Satu dibagi tiga namanya sepertiga. Oleh karena itu nenek moyang kita, leluhur kita sangat hati-hati menggunakan idiom, menggunakan istilah, menggunakan jargon seperti itu.
1: Okay.
2: Jadi ketika kita bergabung, kita bersambung dengan saudara-saudara, itu kita saling menghargai. Jadi caranya itu saling menghargai. Orang tua kepada yang muda, cara menghargai, mengakrabkannya, cara menghormatkannya itu dengan menggunakan bahasa kasih sayang, bahasa mapas. Jadi dalam bergaul, itu pakai bahasa mapas. Yang muda kepada yang tua pakai bahasa alos. Tetapi kemudian, orang yang sangat tua kepada orang muda, sangat muda itu menggunakan bahasa penengah. Begitu caranya mengakrabkan tali persaudaraan, saling hormat. Jadi seperti itu.
1: Wah, banyak ilmu yang didapat nih saya semenjak baru pertama kali. Tentang makna dari salam setong dere, madurahnya sendiri, pengucapannya, wah ini sangat luar biasa. Dan pendengar ya, masih ditunggu gabungannya kembali di nomor telepon di 323661 ataupun 323554 dan di luar area Sampang ya, tinggal di tambah di 0323. Dan tentunya saat ini di Kita Indonesia bisa didengarkan langsung di live Instagram ya. Dan di Persatu Sampang tentunya, karena bisa berinteraksi, bertanya juga bisa di sana. Dan di nomor WhatsApp-nya juga bisa di 087 777 39 108, karena juga bisa banyak interaksi, bertanya nih tentang makna atau salam setong dere sendiri. Pendengar, dan kita masih bersama Pak Bustami, dan sedikit lagi bersama kita belum kurang kayaknya ya, kalau waktunya terlalu mepet banget ya. Dan Pak Bustami sudah tinggal sedikit lagi. Ini Pak Bustami, boleh saya bertanya kembali Pak Bustami? Menurut Panjenengan, katipun apa semangat dalam setong dere keneka menjadi kekuatan dalam menghadapi persoalan sosial?
2: Ya itu tadi, pertama begini Mas, Supaya tambahan.
1: Okay.
2: Orang sering mengartikan Madura itu matu saudara. Matura, matu saudara.
1: Okay.
2: Dan itu banyak dihembuskan oleh orang-orang yang memang sebagai provokator di luar. Itu menunjukkan bahwa orang Madura itu haus darah, suka carok, suka membunuh, sedikit-sedikit membunuh dan sebagainya. Tidak ada hubungannya. Madura ini menurut bahasa leluhur itu artinya manis, Mas.
1: Oke. Okay.
2: Pernah tidak dengar seperti itu?
1: Belum, manis. Belum, Pak. Belum, karena saya belum pernah mendengar perkataan yang dibaca dengan Yatorakik Iburu, Pak.
2: Iya, itu ada di dalam kamus bahasa Belanda.
1: Oke.
2: Okay. Yaitu kamus bahasa Jawa kuno atau bahasa Gawi. Dr. Zoetmulder dalam sebuah halaman di kamusnya itu mengatakan, Madura itu hanya manis. Artinya zaman Hindu dulu, ketika nenek moyang kita masih Hindu, itu mengenal enam rasa. Yang disebut sat, enam itu sat.
1: Okay.
2: Jadi enam rasa, sat rasa. Saya hanya ingat empat. Jadi kalau misalnya Tikto itu pahit. Wilwo okay. Tikto, itu hanya Majapahit. Ya. Kemudian ada kata-kata amla. Amla itu kecut.
1: Amla.
2: Ada kata-kata kasaya. Kasaya itu rasanya air yang antara asin dengan tawar. Itu kasaya. Kemudian Madura itu artinya manis. Jadi Madura itu diberi nama manis. Manis di dalam tekstur tanah yang banyak mengandung fosfat. Yang menimbulkan makanan. Tumbuhan itu lebih manis daripada di daratan yang lain.
1: Okay.
2: Jadi coba misalnya Mas Ishak itu beli kacang, Mas. Kacang di Madura walaupun kecil-kecil. Dibandingkan dengan kacang di luar Madura. Walaupun besar, kalah manis. Jagungnya menang manis. Daging sapinya menang manis. Wanitanya juga makin lama dilihat makin manis. Kembali ya, bahwa nama Madura itu juga filosofi, bukan sembarangan. Makanya tidak ada istilah Bengkalan itu Bengkala, Anda ada, itu hanya buatan Belanda kok. Itu buat orang luar, itu Bangkulon jadi Bengkalan kok jadi Bengkalaan. Masa iya ada suatu kota diberi nama Bengka, itu juga berhubungan dengan carok juga. Jadi orang Madura itu selalu digambarkan yang jelek-jelek oleh Belanda. Nah, kalau saya sebagai orang Madura ikut-ikutan menggarisbawahi a priori stereotip negatif begini, namanya saya sama saja dengan saya merusak orang Madura sendiri seperti itu. Jadi sekarang coba orang luar masuk ke Madura akan beda. Baru-baru ini saya dengar bagaimana di orang Swedia. Dua tahun di Madura mereka mengadu semangat, senang sekali, persaudaraannya tinggi. Jadi mereka tetap berhubungan. Jadi hubungan itu hubungan silaturahmi. Otabe bahasa Maduranya nyampung talis seteretanan. Benih nyampung talis dere bukan. Jadi kita itu jangan hubung-hubungkan hal-hal yang kontraproduktif. Di satu sisi mendoakan salam, di sisi lain nyebut-nyebut darah berhubungan dengan kekerasan. Ini kontraproduktif, Mas. Tak cocok. Begitulah kira-kira menurut tanggapan saya. Jadi pakailah kata-kata yang memang cocok dengan logika, cocok dengan etika, tidak bertentangan dengan estetika. Seperti itulah.
1: Ini sebagai penutup, Pak, Pak Bustami. Pesan terakhirnya, Pak Bustami, dalam kita Indonesia, makna dari salam setong dere, biar pemahaman itu sebagai penutup mereka itu paham kalau salam setong dere itu bukan bermakna untuk ngajak pertengkaran, untuk pertikaian, dan konotasinya itu negatif. Gimana, Pak Bustami?
2: Caranya begini, tidak usah dihubungkan dengan salam. Tetapi langsung saja pengakuan. Sengko sama isi sakrona tongkel dere. Mayucak tokaran. Ya, jadi tidak usah dihubungkan dengan salam. Kenapa? Kata-kata salam itu adalah kata-kata mulia. Karena mendoakan orang lain selamat. Seperti itu. Jadi hati-hatilah kita harus menjaga kata-kata itu. Kembali lagi kepada tiga teori tadi. Yaitu harus kita berakhlak. Kata-kata itu cocok apa tidak dengan tata krama. Kata-kata dere ini apa tidak salah alamat. Saya masih saat meneliti bahasa Madura selama kurang lebih 40 tahun. Baru sekarang ada kata-kata salam setong dere. Dulu tidak pernah ada, guru saya tidak pernah mengajarkannya. Di dalam sekitar kurang lebih 500 buku pelajaran bahasa Madura dan penelitian, saya belum pernah menemukan di dalamnya. Tidak ada. Jadi kata-kata itu hanya ciptaan orang-orang sekarang yang dikonotasikan sesuai dengan sikap keberanian.
1: Okay.
2: Orang Madura, menurut saya, bahwa orang Madura berani tidak usah dengan ungkapan kata-kata, tidak usah dengan celurit. Kenapa? Orang Madura sudah religius, orang Madura sudah jaga tata krama, orang Madura juga sudah rendah hati.
1: Okay.
2: Saya pikir tanpa celurit pun, tanpa kata-kata setong dere pun, orang Madura sudah unggul. Kenapa? Secara tingkat intelektual, orang Madura memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Seperti itu, Mas. Jadi, kita tidak usah agar pede lalu bawa-bawa darah dan sebagainya. Kita tetap, berpikir logis
1: benar.
2: Kemudian, memiliki etika yang bagus. Dan kita miliki keindahan bahasa dalam pengungkapan, yaitu secara estetika. Seperti itu, Mas.
1: Siap. Wah, terima kasih Pak Mustami. Waktunya ini sudah sampai di sini kebersamaannya. Mungkin kita berjumpa lagi di minggu yang akan datang. Mungkin insya dengan Allah. Topik yang lain lagi. Atau dengan saya ya. Juga yang akan membantu bersama panjenengan Pak Mustami. Terima kasih.
2: Ini masih ada waktu 5 menit.
1: Ada
2: waktu 5 menit. Jadi... Yeah. Ya, apa itu namanya, kita jangan terbuai. Kadang-kadang begini, Mas. Kadang-kadang menjelekkan orang Madura itu melalui anekdot.
1: Kenapa?
2: Anekdotnya itu seolah-olah orang Madura pinter, tapi istilahnya mare cungcung bahyo cepaki.
1: Oh.
2: Nah, ini kan ada untuk menyudutkan kita, dan ini merupakan taktik dari Belanda. Kita ingat tokoh Van der Plas yang pernah menjadi residen Madura. Menjelang proklamasi dan setelah proklamasi, dan juga dia telah menggagas berdirinya negara Madura. Dan dia memang getol menipu kita. Sekarang pun kan banyak orang Madura terpengaruh oleh provokasi. Mempertentangkan antara pengetahuan umum dengan pengetahuan agama, mempertentangkan rakyat dengan pemerintah. Nah, ini subur kemudian dengan lewat berita hoax. Lalu dibijakkan buat orang Madura, anak-anak yang tidak mengerti budaya Madura, saja. Ya seperti itu, Mas. Jadi sekarang kan banyak atas nama agama mereka mencaci maki. Ini bukan khas orang Madura. Atas nama agama memvonis seseorang, atas nama agama lalu mencaci maki kepada pemimpin. Ini tidak terdapat zaman dulu, Mas. Orang Madura tuh sangat hati-hati, sangat hormat. Jadi orang Madura itu namanya antep asor, terlalu rendah hati. Ya lo agak luih. Satu contoh misalnya, Mas, ya. Leluhur kita itu kan juga ada yang dari Jawa. Nah, Kak Kamma sama Mas Ishak, kula ongke kecebe. Ini wujud rasa hormat, soan. Kemudian ketika Mas Ishak mau pulang, bah, dikimah, Kak Kamma. Nih, kata orang ke Madura. Belum pernah ada bilang toron ke Jawa, ongke ke Madura dada. Begitulah salah satu contoh ungkapan secara etika bahwa orang Madura itu sebetulnya rendah hati. Seperti itu, Mas.
1: Siap.
2: Oleh karena itulah, jadi kita itu memang harus betul-betul sesuai dengan tadi ukuran tadi itu. Etika. Aja getengka, Mas.
1: Etika.
2: Etika itu paling gampang aja getengka. Seperti itu.
1: Siap,
2: begitu, Mas Ishak. Mudah-mudahan bermanfaat kepada saudara-saudara kita.
1: Ya.
2: Baik di dalam Madura sendiri, biar paham pada budaya sendiri. Kepada orang yang di luar Madura, agar mereka tahu ini Madura sebenarnya.

0: Sudah
1: Iya.
0: mengisi setiap minggu kayaknya ya, rutinitas ya.
1: Iya, ini hanya ini beberapa hari yang lalu itu 3 minggu saya tidak mengisi karena memang ada halangan.
0: Oh, oke. Sekali kong banyak Pak Bustomi atas
1: Eki.
0: betonah.
1: Eki leisak pada Eki.
0: Ya
1: Moga
0: terima
1: benar yang umur.
0: Eki amin amin amin amin amin. Sekali kong banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itulah pendengar kebersamaan kita dalam program Kita Indonesia bersama Bapak Raden Bustomi ya. Beliau adalah budayawan asal Sampang sendiri yang sudah senantiasa memberikan ilmunya ya, makna-makna tentang bahasa Madura, salam setong dere, dan semua yang sudah beliau berikan. Semoga bermanfaat dan diterima dengan lapang dada, semangat tetap membara di hati, terus majukan Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: bersama keluarga mereka. Namun setiap kali mereka mengenakan seragam Paris Saint-Germain, itu adalah ikatan dengan para penggemar, ikatan dengan sesama pemain. Saya rasa hari ini kami telah menunjukkan bahwa meski banyak kesalahan dan banyak hal yang masih kurang, kami tetaplah tim yang sama seperti biasanya. Sementara itu, manajer klub Aston Villa, Unai Emery, menyampaikan bahwa kekalahan tetaplah kekalahan, akan tetapi proses dalam membentuk tim menurutnya telah berjalan dengan baik.
1: It's not a win.
0: Ini memang sebuah kekalahan, namun kami bermain demi trofi, demi meraih kemenangan, dan juga membangun tim. Dan menurut saya, cara kami membangun tim ini adalah proses yang bisa kami jalani seperti hari ini. Bagaimana kami bisa bersaing dan merasa percaya diri, karena tahun depan kami akan bermain di Liga Primer menghadapi tim-tim sekelas PSG. Kami juga akan berlaga di Liga Champions tahun depan, mungkin dalam pertandingan seperti hari ini menghadapi PSG. Unai Emery, yang merupakan mantan manajer PSG, masih harus menunggu untuk mengangkat trofi Super Cup setelah 4 kali percobaan. Sementara rekan sejawatnya Enrique kini telah memenangkan kompetisi tersebut 3 kali. 2 kemenangan terakhirnya diraih atas tim-tim Inggris setelah mengalahkan Tottenham Hotspur tahun lalu dengan Les Parisiens. Kini tak terkalahkan dalam 11 pertandingan menghadapi tim-tim asal Liga Primer Inggris. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke pertandingan lainnya. Arsenal taklukkan Como 1907 lewat drama adu penalti 4-3 dalam laga persahabatan di Stadion Emirates dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Laga pramusim Arsenal berakhir dengan drama adu penalti. Bertanding di Stadion Emirates dini hari tadi, The Gunners berhasil mengalahkan Como dengan skor 4-3 setelah bermain imbang satu sama sepanjang waktu normal. Arsenal membuka keunggulan di menit ke-33 melalui Miles Lewis-Skelly yang memanfaatkan blunder kiper Como. Namun menjelang turun minum, Como membalas melalui aksi individu. Martin Berutina mencetak gol di menit ke-43. Skor satu sama bertahan hingga jeda. Mikel Arteta memasukkan banyak pemain bintang di babak kedua, termasuk memberi debut bagi gelandang anyar Bruno Guimaraes. Meski saling menekan, tak ada gol tambahan hingga waktu normal usai. Kiper Arsenal David Raya tampil apik dengan menepis dua terangan penalti Como. Salah satunya dari Alvaro Morata. Pemain baru Arsenal, Christos Solis, menjadi penendang terakhir dan mengunci kemenangan 4-3. Usai laga, Mikel Arteta pelatih Arsenal menilai laga ini merupakan tes yang sangat bagus bagi timnya.
2: Itu adalah tes yang sangat bagus. Hari ini agak sulit karena jelas kami bermain di final pada minggu nanti. Jadi kami mengatur menit bermain para pemain dan jangan terlalu membebani mereka setelah bermain 3 hari yang lalu. Itu tidak mudah, tetapi kami berhasil melakukan banyak perubahan, memainkan beberapa permainan, kami tampil di level yang sangat tinggi.
1: Sementara itu pelatih Como, Cesc Fabregas, menilai ada banyak talenta di kubu Arsenal.
3: Amazing job. There is a lot of talents, but
2: ada banyak talenta. Tetapi jika Anda tidak memainkan talenta-talenta ini, jika Anda tidak memberi kepercayaan kepada talenta-talenta ini, mereka akan hilang dalam prosesnya. Dan itu sangat disayangkan. Jadi saya memiliki kesempatan untuk mengatakan selamat kepada mereka. Tetapi teruslah maju, berjuang, dan mendorong diri Anda sendiri. Karena ini adalah karir yang panjang dan penuh dengan naik turun, karena mereka perlu menerima bahwa tidak semuanya akan mudah. Mereka perlu bersaing.
1: Hasil ini menjadi modal penutup pramusim Arsenal sebelum menghadapi Manchester City di ajang Community Shield akhir pekan nanti. Hasil laga pramusim lainnya, Manchester United menang adu penalti 5-4 atas Leeds, Nottingham Forest menang 2-1 atas Bayer Leverkusen. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Xavi Hernandez resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Belanda menggantikan Ronald Koeman. Legenda Barcelona menandatangani kontrak bersama KNVB hingga Piala Dunia 2030. Pertunjukan Xavi menjadi langkah Belanda membangun tim dengan permainan menyerang dan mengutamakan penguasaan bola. Xavi mengaku memiliki hubungan khusus dengan sepak bola Belanda karena pengaruh Johan Cruyff dan Rinus Michels dalam karirnya. Sebagai pemain, Xavi meraih 8 gelar Liga Spanyol dan 4 trofi Liga Champion bersama Barcelona. Bersama Spanyol, ia turut menjuarai Piala Dunia 2010 serta Piala Eropa 2008 dan 2012.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Brandon Nakashima melaju ke final Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar di IG Stadium dini hari tadi. Petenis Amerika Serikat itu menang 2 set langsung, 7-6 dan 6-4 dalam waktu 2 jam 4 menit. Nakashima tampil agresif dari baseline dan mencatat 28 winner sepanjang pertandingan. Usai laga, petenis berusia 25 tahun itu menilai servis dan pukulan forehandnya menjadi kunci kemenangan pada pertandingan kali ini.
1: Yeah, I think my serve and forehand were definitely.
2: Saya rasa servis dan pukulan forehand saya benar-benar menjadi kunci hari ini. Saya tahu saya harus mengandalkan forehand dengan pukulan yang keras dan cepat serta membuat dia terus bergerak. Karena jika dia yang melakukan itu kepada saya, posisi saya akan sulit. Saya akan terus berlari jauh di belakang garis baseline dan itu akan menyulitkan. Saya tahu harus bermain agresif dan berusaha maju ke depan sesering mungkin. Beruntung, saya mampu mengandalkan servis saya ketika benar-benar dibutuhkan.
1: Hit my service when I needed to.
0: Kemenangan ini mengantarkan Brandon Nakashima ke final Master 1000 perdana sepanjang karirnya. Pada partai puncak, ia akan menantang sesama wakil Amerika Serikat Ben Shelton. Shelton melaju usai menyingkirkan Lerner Tin 6-2, 6-3 di IG Stadium pagi tadi.

0: Sementara itu dari arena basket, Los Angeles Lakers dijual kepada pengusaha Amerika Serikat Josh Kushner dan Bob Iger dengan nilai 12,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 200 triliun rupiah. Nilai menjadi rekor tertinggi dalam sejarah penjualan waralaba klub olahraga. Kesepakatan terbilang cukup mengejutkan, mengingat Kushner dan Iger sebelumnya mengembangkan klub ekspansi di Las Vegas. Belakangan diketahui keduanya beralih mengajukan tawaran untuk membeli Lakers. Josh Kushner merupakan pendiri Thrive Capital dan Oscar Health. Sedangkan Bob Iger adalah mantan CEO The Walt Disney Company. Penjualan Lakers sendiri dikabarkan belum final karena masih membutuhkan persetujuan Dewan Gubernur NBA yang dijadwalkan melakukan sidang di New York pada September mendatang.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Timnas Voli Putra Indonesia melakukan pemusatan latihan di Sentul, Jawa Barat sebagai persiapan jelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Berikut wawancara eksklusif reporter RRI Liliana Dea bersama pelatih Timnas Voli Putra, Reidel Toiran.
1: Sejumlah persiapan terus dilakukan Timnas Voli Putra Indonesia jelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Apa saja persiapan yang telah dilakukan? Berikut wawancara eksklusif RRI bersama pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toiran, di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat kemarin.
2: Ya, selamat siang Coach. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk wawancara bersama RRI. Ini kami mau tanya-tanya Coach, ini kan pemain timnas ini baru saja kembali dari beberapa turnamen ya. Bagaimana kondisi fisik mereka sebelum mengikuti TC ini?
3: Ya, kondisi fisik sudah kita jalan ini 10 hari. Kita maksimalkan waktu dulu untuk pertama fisikal, baru kita bisa teknik. Cuman kemarin habis kompetisi kita kasih libur agak panjang biar itu biar bisa grafik turun, nanti bisa mulai dari awal.
2: Berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk pemulihan itu biasanya dari satu kompetisi untuk persiapan ke kompetisi lain?
3: Ya biasa kalau kompetisi besar itu minimal 10 hari entah 2 minggu untuk tubuh grafik baru kita bisa mulai lagi.
2: Oke. Untuk fokus latihan sendiri saat ini di TC ini apa Coach?
3: Ini sekarang masih fokus 80% fisik dan 20% teknik. Karena masih butuh waktu buat antisipasi ada jedra atau itu harus dipengkuatkan dulu.
2: Bisa dijelaskan nggak untuk yang fisik ini apa saja biasanya?
3: Ya, fisik kita biasa ada setiap hari ada fisik pagi satu kali ada gym, aktivitas sirkuit biar cepat dijaga kondisi untuk aerobik dan anaerobik. Satu hari kita ada latihan di pasir untuk biar cepat penguatan tendon sama artikulasi. Nanti sore agak teknik dikit, cuma tambah sedikit untuk stabilisir core.
2: Biasanya untuk jadwal latihannya setiap hari itu jamnya berapa?
3: Jam berapa? Ya 8 pagi sama yang 4 sore.
2: Jam 8 pagi dan 4 sore.
3: Ya.
2: Itu yang tadi ya gym itu pagi nanti ada.
3: Ya pagi gym nanti sore ada teknik.
2: Tekniknya. Ya. Kalau dari turnamen kemarin nih dari yang AVC kemudian City Cup itu ada evaluasi nggak sih coach dari coach?
3: Ya kita semua game pasti ada evaluasi, semua kompetisi saya juga evaluasi juga nanti tinggal. Report sama kumpul pelatih untuk kita bisa perbaiki atau kita kelemahan di mana. Untuk kalau masih waktu panjang kita masih bisa fokus untuk perbaiki. Kalau waktu masih pendek kita harus fokus untuk yang lebih baik.
2: Kan waktu AFC kemarin kan bisa menang ya Indonesia ya. Lalu di Speak Up mungkin ada penurunan kondisi fisik. Lalu juara 3. Nah itu dari coach sendiri melihat bagaimana mungkin evaluasi dari setiap turnamennya itu.
3: Ya itu yang waktu kita di India itu sudah peak perform sampai 80% karena masih belum fisikal. Baru kita selesai dari India itu sudah turun grafik. Karena gak ada waktu kita langsung ke Filipina. Itu kondisi fisik sudah menurun turun. Ya kita coba tahan-tahan minimal biar gak dapat cedera. Ya itu kita usi coba semua biar di mana lebih chemistry untuk Asian Games.
2: Oke, nah untuk persiapan Asian Games ini apa saja yang nantinya akan dilakukan?
3: Ya untuk persiapan Asian Games, ya kita ada evaluasi kemarin dari semua turnamen kita ikut. Yang kelemahan dari posisi kita tambahan permain untuk coba. Kita masih seleksi, sampai ini masih ada 18 permain untuk seleksi dan cari yang terbaik buat tim kita.
2: Nah ada kriterianya nggak sih dari 18 pemain ini nanti mungkin berapa banyak yang akan dibawa ke Jepang dan kriterianya seperti apa mungkin yang akan dipilih nanti?
3: Ya nanti di dalam latihan kita dilihat evaluasi semua dari teknik, dari fisik, dari komposisi tim sama chemistry itu karena termasuk semua psikologi sampai olahraga semua termasuk nanti kita dicari yang lebih baik sama lebih bisa bantu untuk tim.
2: Berapa orang yang nanti akan dibawa ke?
3: Kita akan bawa ke Jepang 12 orang.
2: 12.
3: Okay. Cuman tetap latihan nanti kalau kita dipotong tetap 14 antisipasi nanti di dalam waktu latihan ada jeda atau enggak bisa ganti.
2: Oke. Nanti kan di Asian Games ini Indonesia berada satu grup dengan Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan ya. Bagaimana coach memetakan kekuatan dari tiga calon lawan itu?
3: Ya dari grup kita paling berat itu si Iran, karena sudah tim top di dunia, tim termasuk BNL. Cuma anak-anak semangat, kita maksimalkan latihan untuk antisipasi semua situasi, tambah strategi-strategi, ada plan A, plan B, plan C, dan diantisipasi nanti situasi game.
2: Oke, sebelum berangkat ke Jepang ini ada, rencananya ada laga uji coba dulu atau nanti langsung berangkat ke Jepang atau bagaimana?
3: Ya, rencana kita tanggal 17 agak ke Kamboja, ada mini turnamen.
2: Mini turnamen.
3: Cuma ya, ini buat kita ke sana, itu uji coba tim. Bukan kita ke sana buat maksimal enggak, karena kita sekarang masih fokus ke fisik. Ya ini bagus buat kita karena bisa dicoba semua, nanti bisa lihat siapa kita lebih baik untuk bawa ke Asian Games.
2: Berarti 18 orang yang ada di sini ikut semua ke Kamboja. Ikut, itu ya. Cuma di Kamboja aja atau ada pertandingan lain?
3: Kamboja. Cuma di Kamboja ada Kamboja, Vietnam sama Malaysia.
2: Oh, di sana ada Kamboja, Vietnam dan Malaysia ya. Mungkin untuk targetnya sih coach nanti di Asian Games itu seperti apa?
3: Ya target kita, kalau kita latihan pasti target paling top. Kita cari yang target yang terbaik. Ya di dalam kita latihan sama hati anak-anak. Ya kita harus juga di paham untuk level kita di Asia masih belum maksimal, belum top. Cuma kita berani untuk semua.
2: Kalau dari pengurus PBVSI atau dari Kemenpora gitu, ada nggak sih target yang disampaikan?
3: Ada. Kalau dari PBVSI sama kemarin ada kita masuk semifinal ya, target juara 3.
2: Semifinal atau juara 3 ya.
1: Demikian wawancara eksklusif RRI bersama pelatih Timnas Voli Putra Indonesia Reidel Toiran. Dari kawasan Sentul, Jawa Barat, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF kembali mengingatkan atlet Indonesia mengenai aturan integritas di tengah dugaan pengaturan pertandingan atau match fixing. BWF mengirimkan dokumen berisi aturan tersebut agar para pemain memahami kembali kewajiban menjaga integritas olahraga. Pebulu tangkis ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi saat ditemui di Pelatnas PBSI kemarin mengatakan, materi tersebut diterima para atlet dalam beberapa pekan terakhir. Menurut Amri, pengurus dan pelatih selalu mengingatkan akan aturan tersebut agar para pemain dapat lebih berhati-hati dalam pertandingan.
1: Selalu di reminder ya, terus juga terakhir beberapa minggu lalu gitu dikirim aturan baru ya, maksudnya dari BWF ke kita untuk dipelajari lagi karena banyak banget dan memang harus kita teliti lah, hati-hati. Ya itu dijelasin kok, dijelasin juga di selalu di reminder dari pelatih hari-hari juga terus dikasih apa sih PDF gitu kan kita disuruh pelajarin, nanti ada arahan lagi dari pelatih, di reminder terus setiap hari yang sama.
2: Jadi mungkin kita remindernya dari pelatih, mungkin pengurus lewat pelatih, jadi pelatih ke atletnya.
0: Sebelumnya, BWF dikabarkan tengah menginvestigasi dugaan pelanggaran integritas yang mencakup kemungkinan pengaturan pertandingan. Namun, hingga kini belum ada nama atlet yang diumumkan resmi sebagai pihak yang terbukti terlibat dalam dugaan match fixing. Pengiriman kembali aturan integritas tersebut menjadi upaya memperkuat pemahaman atlet, sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Kemerdekaan Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan asing, tetapi juga merupakan titik awal lahirnya negara berdaulat yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Setiap tahun, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia bukan hanya seremoni rutin, tapi momen refleksi nasional. Kita diajak untuk mengenang jasa para pahlawan dan mempertanyakan, apakah kita sudah mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya? Mari bersama kita wujudkan cita-cita pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Ada rekan kami di ruang gatekeeper Ade Kurnia menyampaikan topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore nanti. Ade, seperti apa topiknya yang akan menemani Indonesia menyapa siang edisi 13 Agustus? Baik, nanti kami akan sampaikan topik apa saja yang akan menemani Indonesia menyapa siang edisi 13 Agustus.

0: Baik pendengar, kami akan lanjutkan Indonesia Menyapa Siang yang akan menghadirkan topik terkait fatwa MUI soal busana lawan jenis di Karnaval Agustusan, memahami batas kreativitas dan nilai agama. Lalu juga kami akan hadirkan dialog TNI Menyapa, aktualisasi nilai proklamasi kemerdekaan dalam pembinaan karakter dan jati diri bangsa. Dan juga ada sudut dengar parlemen menenun asa untuk 81 tahun Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dan kami hadirkan kabar bursa dan indeks harga saham gabungan hari ini, serta update penanganan bencana di berbagai daerah. Dan pastikan Anda selalu mendengarkan Pro 3 RRI karena kami telah menghadirkan topik-topik yang menarik di edisi 13 Agustus 2026. Dan kami akan hadirkan segmen video potensi daerah, menikmati kopi Arabica dan Robusta langsung di pusatnya. Sudah pasti memberikan pengalaman tersendiri bagi para penikmat kopi. Kali ini kami ajak Anda untuk melihat langsung proses pembuatan kopi jenis Arabica dan Robusta di Kota Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, bersama reporter Karnila Kandi.
1: Selatan yang dikenal sebagai penghasil kopi jenis Arabica dan Robusta. Kopi Arabica merupakan spesies kopi yang paling populer dan banyak dikonsumsi di dunia, menyumbang sekitar 60% produksi global. Dikenal karena rasanya yang halus, kompleks, dan sedikit manis dengan aroma buah atau bunga. Varietas ini memiliki kadar kafein yang lebih rendah, sekitar 1,2 hingga 1,5% dibandingkan jenis Robusta. Kopi Arabica tumbuh subur di dataran tinggi dengan iklim yang sejuk, umumnya pada ketinggian 600 hingga 2000 meter di atas permukaan laut. Perawatannya yang lebih rentan terhadap hama dan penyakit membuat biji kopi ini memiliki harga yang relatif lebih mahal di pasaran. Sementara kopi Robusta merupakan keturunan beberapa jenis kopi yang tumbuh baik di ketinggian 400 hingga 700 mdpl dengan temperatur 21 hingga 24 derajat Celcius, dengan bulan kering 3-4 bulan secara berturut-turut dan 3-4 kali hujan kiriman. Kopi Robusta mewakili antara 40 hingga 45% dari produksi kopi global.
2: Saat ini saya berada di Rantepao, Kabupaten Toraja Utara. Nah, sekarang kita mau ngelihat nih bagaimana sih proses kopi Arabica dan Robusta yang terkenal di daerah ini diproses sehingga diproduksi dalam kemasan dan kemudian dijual di pasaran. Ikuti saya.
1: Produksi kopi juga menjadi salah satu pemicu produktivitas UMKM yang ada di wilayah Rantepao, Kabupaten Toraja Utara. Untuk menjumpai lokasi pengolahan kopi di daerah ini cukup mudah. Salah satunya milik Ibu Farah yang berada di kawasan Rantepao yang kami datangi ini.
2: Nah, sekarang ini saya sudah dengan pemilik dari kios ini. Ibu, ini sudah berdiri sejak kapan ini kiosnya?
3: 2013.
2: 2013. Memang sudah langsung jualan kopi, Bu?
3: Langsung. Dulunya pecah belah, tapi diganti deh. Beralih ke kopi.
2: Karena kenapa? Melihat pasarannya bagus atau bagaimana?
3: Betul.
2: Oke. Okay. Ini kalau sehari, ini bisa laku berapa banyak, Bu?
3: Tidak tentu.
2: Kadang berapa?
3: Kadang lebih 2 juta, begitu.
2: Itu berapa bungkus bisa?
3: Lumayan.
2: Gak ada 100 lebih?
3: Tidak bisa ditentukan, pokoknya per kilonya itu lebih 100.
2: Oke. Okay. Ya. Ini kalau boleh dikasih info sama kita-kita, ini kan ada beberapa kemasan, ada yang kemasan kecil, kemudian kemasan besar.
3: Kalau ini kopi Arabica, ada kan yang sekedar mau coba, jadi kita bikinkan yang kecil-kecil.
2: Harga berapa itu, Bu?
3: Ini harga 25.
2: 25 ribu, oke. Okay. Nah, kalau yang sedang kayak gini harga berapa?
3: Harga 30.
2: Ini cukup menarik juga buat di belakang saya ini.
3: Iya.
2: Ada
3: ini yang mentah ini.
2: Biji kopi ini?
3: Biji kopi mentah.
2: Mentah?
3: Ya, okay. Siap disangrai.
2: Oh, oke. Okay. Jadi ini yang setelah diproses, dijemur begitu ya?
3: Ini sudah dijemur. Hmm. Ini tinggal disangrai.
2: Oh, oke. Okay. Ya. Ini ngambil dari mana ini, Bu?
3: Ada dari Seko, ada dari Bituang. Kalau Arabica itu dari atas, dari Sapan dengan Pulu-Pulu.
2: Berarti rata-rata daerah Toraja jadi?
3: Iya, pokoknya kopi Toraja.
1: Sementara itu, dijumpai di lokasi yang sama, salah satu pembeli kopi, Victor, mengaku sengaja membeli kopi di tempat ini sebagai oleh-oleh untuk keluarga yang ada di Kendari, Sulawesi Tenggara.
2: Sekarang kita sudah sama salah satu pembeli. Tadi saya sempat lihat Bapak Victor ya Pak ya namanya. Iya, Pak Victor tadi saya sempat lihat beli kopi. Ini beli kopi apa aja tadi Pak? Boleh lihat?
4: Ini kopi Toraja Robusta.
2: Robusta tadi ya. Ada beli berapa Pak? Beli dua
4: ini
2: ya?
4: Ini tiga. Ini harganya 3.100.
2: Oh 3.100 tadi dikasih ya? Wah berarti
4: mumpung
2: lumayan murah.
4: Mumpung berkunjung di Toraja.
2: Toraja, jadi
4: ya,
2: beli.
4: Iya.
2: Oh, oke. Okay. Ternyata kalau yang model kayak gini ukurannya lebih murah dari yang tadi kan yang kemasan tuh lumayan mahal ya.
4: Iya.
2: Tapi kalau Pak Victor sendiri kenapa mau beli-beli kopi Robusta Pak?
4: Ya sebagai penikmat kopi. Iya. Tentu ini sudah go public ya. Jadi ya mumpung di Toraja
2: beli langsung. Tapi memang sudah pernah coba sebelumnya?
4: Sudah.
2: Itu dia tadi liputan kita di Kabupaten Toraja Utara tentang bagaimana produksi kopi Arabica dan juga Robusta yang menjadi andalan dari daerah ini kemudian sampai ke tangan para pembeli. Dari Kabupaten Toraja Utara, saya Karnila Kandi, sampai jumpa.
0: Kita ke Tomohon International Flower Festival 2026 yang mendongkrak omset UMKM di Tomohon. Seperti apa keseruannya bersama reporter Anugrah Pandey?
5: Pelaksanaan Tomohon International Flower Festival tahun 2026 memberikan dampak positif bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di kota Tomohon. Tingginya antusiasme masyarakat dan wisatawan selama pelaksanaan TIF turut mendorong peningkatan penjualan produk UMKM. Bahkan sejumlah pelaku usaha mengaku mengalami kenaikan omset hingga beberapa kali lipat dibandingkan hari-hari biasa. Kesia Malonda, pengusaha muda asal Tomohon sekaligus owner Tahu Crispy, mengatakan TIF menjadi peluang besar bagi UMKM yang mengandalkan penjualan harian.
6: Jujur kalau dari UMKM dengan adanya TIF ini tentu membawa peluang, terutama untuk UMKM yang pada dasarnya itu bergantung pada penjualan hari-hari. Yang biasanya dulu kami omset ini di hari biasa, pada hari ini kami bisa dapat keuntungan sekitaran 2 kali lipat dari hari yang biasanya. Contoh untuk penjualan tahu usaha saya sendiri, biasanya itu target marketnya itu hanya anak-anak sekolah, tiap pulang sekolah. Tapi dengan adanya tim ini, justru ada kebetulan tadi WNA-WNA yang kebetulan juga membeli, jadi tentu hal itu membuka peluang keuntungan yang sangat baik untuk UMKM.
5: Hal serupa disampaikan Resita Mambu, owner Kawan Wanacos. Ia mengaku antusias menyambut TIF 2006 karena event tersebut menjadi salah satu agenda bergengsi di Kota Tomohon sekaligus memberikan ruang bagi UMKM untuk mengembangkan usaha. Menurutnya tingginya antusiasme masyarakat selama TIF bahkan membuat pelaku usaha kewalahan melayani permintaan konsumen. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap peningkatan omset.
7: Ini rencana mau dibuka sampai dari kapan sampai kapan?
6: Kita di sini memang sudah di sini, Kak.
7: Oh, memang standby di sini.
5: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus mengatakan, TIF 2026 menjadi salah satu motor kebangkitan ekonomi kreatif masyarakat. Dampaknya kata dia dapat dirasakan secara langsung oleh berbagai lapisan masyarakat.
8: Semangat kebersamaan ini tercermin secara utuh melalui tema TIF 2026 yaitu Collaboration of Spirit. Tema ini menekankan pentingnya sinergi yang melibatkan kolaborasi erat antara pemerintah, masyarakat, akademisi, pelaku seni, sektor swasta, UMKM hingga media.
5: Dengan meningkatnya kunjungan dan aktivitas ekonomi selama TIF, Festival Bunga Internasional tersebut dinilai tidak hanya memperkuat citra Tomohon sebagai destinasi wisata, tetapi juga memberikan multiplier efek bagi pelaku UMKM dan ekonomi kreatif di Sulawesi Utara. Demikian Anugrah Pandey melaporkan Pro 3 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Kita akan melihat budidaya melon, peluang usaha yang menjanjikan di Belu bersama reporter Christian Dimau.
9: Pendengar dan pemirsa Aerodinet, kita ketahui bahwa di wilayah perbatasan Kabupaten Belu memiliki sejumlah potensi daerah unggulan yang telah dikenal oleh banyak masyarakat. Nah, selain kita lihat di pertanian untuk meningkatkan optimalisasi lahan, namun di Papua Tenggara juga ada di UMKM dan juga di sektor hortikultura. Nah, saat ini saya telah berada di Desa Manleten, Kecamatan Tanjung Timur, di salah satu pegiat petani melon yang berhasil sukses mengolah pekarangan rumah menjadi lahan produktif dengan mengolah pertanaman melon sendiri. Selamat pagi. Dengan kakak siapa? Dengan Rencan. Baik. Ini Pak Richard, mungkin bisa sampaikan untuk luas areal tanah untuk tanaman melon sendiri yang digunakan pekarangan rumah ini berapa luas areanya?
10: 6 meter.
9: Untuk yang ditanam ini berapa banyak?
10: Ini 800 pohon. 800 pohon. Jarak 20 30. Ada yang 70 kali 90 cm.
9: Untuk jenis melon yang dimana ini melon jenis apa?
10: Itu melon hibrid.
9: Ini kak, mungkin dia sampai ini alasan untuk memilih tanam lemon itu karena apa?
10: Ini karena kan musim kemarau itu, kalau misalkan tanam di posisi musim hujan, dia lembab.
9: Kalau misalkan musim kemarau,

0: untuk diabetes mellitus sendiri ini sangat diperlukan adanya edukasi seperti itu. Jadi bisa kita bisa mengetahui terhadap penyebabnya, faktor risikonya begitu, atau penanganannya seperti itu. Karena diabetes sendiri jika kita tidak mengelola dengan baik, itu akan terjadi beberapa komplikasi seperti itu. Yakni yang banyak terjadi 30%-nya yakni gangguan ginjal seperti gagal ginjal kronik atau gagal jantung seperti itu Mbak Gita.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Mogok ki.
0: Mogok, padahal perut nyaman. Tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu pak. Sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.

polisi M3047YB atas nama Rituan dengan alamat tersebut. Barang atau surat tersebut diketahui hilang pada hari Rabu 5 Agustus 2026 sekitar pukul 3 sore, diperkirakan hilang dari perjalanan Sumenep menuju Kecamatan Bluto. Bagi yang menemukan barang tersebut dimohon untuk menghubungi Nurul Karimah dengan nomor handphone 0823-3311-4683 atau bisa langsung mendatangi Seksi Layanan dan Pengembangan Usaha LPP RRI Sumenep di Jalan Urip Sumarjo nomor 26 Sumenep. Pastikan Anda terus bersama kami di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep. Sesaat lagi saya ajak Anda untuk update informasi dari seluruh kawasan Madura dalam Madura hari ini berjaring Pro 1 RRI Sumenep dan juga Pro 1 RRI Sampang.

cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

Semangat Kamardikaan, sekap yang belum polositum Republik Indonesia. Kalaben, aman pajaki pembebasan pajak daerah kendaraan bermotor, kami warga Jabat Timur. Emulai tanggal situng kantos telo polo situng Agustus ibu lekor nyireng manfaat bagi pembebasan pajak kasebut bebas dinda administratif telah PKB sarang BBNKB bebas PKB progresif diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2020 sarang tahun sebelumnya kepai kendaraan roda 2 ke angkun buru bebas dinda tunggakan pokok PKB tahun 2020 sarang tahun sebelumnya kepai roda 2 ke angkun P3KE ojek online sarang motor roda telo kalaban pokok PKB maksimal 500.000 sampai bebas dinda SWDK LLJ sesuai syarat dan ketentuan segede sarang PKB tor BBNKB tak omke. Mirek, manfaat daki kesempatan paneka. Dateng ke kantor bersama Samsat Sumenep, Jalan Kh. Mansur nomor 234 Sumenep. Laut Sumenep, harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.

0: Sethu.
1: Madura hari ini, hari ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Bagaimana kabar Anda di siang hari ini? Saya Siti Aisyah bersama dengan Ishak di Sampang yang menemani Anda di Madura hari ini edisi lembar ke 13 Agustus 2026 dan berjejaring di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep bersama dengan 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang. Kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Anda bisa download dan streaming dari manapun Anda berada. Dan apa saja informasi di Madura hari ini yang sudah disiapkan redaksi Sumenep dan Sampang, kami akan segera ajak Anda untuk menyampaikan detail informasinya setelah saya saparkan Ishak di Sampang. Selamat siang Ishak.
3: Selamat siang Ais.
2: Bagaimana kabar Sampang Ishak?
3: Kabarnya Sampang baik-baik saja, Ais.
2: Begitu juga dengan kabar rekan Ishak ya?
3: Betul sekali. Semua rekan-rekan di sini baik semua, Ais.
2: Sudah makan siang belum ya?
3: Kalau makan siang jangan ditangat dulu. Belum waktunya masih, Ais.
2: Padahal sudah mau setengah satu loh ya.
3: Oh iya.
2: Iya. Siap-siap. Okay. Sepertinya menyiapkan tumpeng ini ya.
3: Waduh. Betul.
2: Baik, ada info apa saja Ishak dari redaksi Sampang yang tentu saja nanti datangnya dari Sampang dan Bangkalan ya. Okay. Infonya apa saja Ishak?
3: Kalau infonya cukup banyak nanti Ais, ada 8 informasi yang akan hadir, 2 dari Bangkalan, sisanya dari Sampang. Dan nantinya Ais, dari Bangkalan sendiri yang hadir, nanti yang dihadirkan Disperindaker Bangkalan Cetak Tenaga Kerja Terampil. Dan masih dari Bangkalan, Pemuda Bangkalan dorong kesiapan SDM sambut investasi Cina. Nanti bergeser ke Sampang, dropping air bersih mundur, warga Sampang masih menanti. Dan dari Sampang, Polres Sampang salurkan bantuan air bersih ke Ponpes dan warga Kedungdung.
2: Ya.
3: Dan ini TMMD yang 129 Kodim Sampang di Desa Panyepen resmi ditutup. Masih kasus air ya, dari Sampang kasus air sumur tercemar ya di Sampang. SPPG beri kompensasi. Nanti masih dari Sampang, Bupati Sampang ajak masyarakat sukseskan festival pesisir. Dan terakhir ya, penutupan, maksud kami penemuan lontar macapat kuno di Puspip Sampang lakukan penelusuran. Itu saja Ais nanti yang akan hadir di Madura hari ini sebagai informasi apa saja dari Sumenep, silakan Ais.
2: Ya, baik. Ada banyak ya informasi dari redaksi Sampang.
3: Betul.
2: Dan kalau di Sumenep, Ishak dan juga pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan redaksi, diantaranya Polsek Sapeken Sumenep yang menertibkan peredaran miras. Kemudian soal peserta seleksi JPT Pratama yang masuk tahap selanjutnya. Selain itu juga kami hadirkan dari kawasan Sumenep soal harga garam yang kian anjlok, petani muda desak pemerintah beri perlindungan berkelanjutan. Sementara itu dari kawasan Pamekasan ada dua informasi yang akan kami hadirkan, diantaranya kuota solar yang naik, antrean kendaraan diesel tetap mengular. Bupati Pamekasan menyampaikan bahwa lomba gerak jalan bentuk karakter generasi muda. Dan untuk mengawali jumpa kita, silakan Ishak hadirkan terlebih dahulu sejumlah informasi awal dari Bangkalan dan juga Sampang. Silakan.
3: Terima kasih untuk rekan Ais yang sudah memberikan kesempatan memberikan informasi pertama dari RRI Sampang. Karena informasi dan inspirasi
4: Pro 1 Madura hari ini.
3: Pendengar, tontonnya masih Madura hari ini yang berjaring langsung dengan Pro 1 RRI Sumenep, yang dimana ada rekan Ais yang menemani di Pro 1 Sumenep. Dan pendengar, sebagai informasi pertama dari rangkaian Madura hari ini dari Sampang, yang dimana para pendengar, dropping air bersih mundur, warga Sampang masih menanti. Puncak musim kemarau telah melanda Kabupaten Sampang, namun bantuan air bersih dari BPBD belum juga disalurkan. Dropping baru dijadwalkan sesudah peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ketika kebutuhan warga terus meningkat. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sampang, Muhammad Hosin, menjelaskan pemerintah daerah telah menetapkan status siaga darurat kekeringan sejak 29 Mei hingga 31 Oktober 2026. Hingga kini distribusi air bersih masih menunggu jadwal pelaksanaan. Dan pendengar, BPBD memprioritaskan penyaluran bantuan menuju 12 kecamatan yang masuk kategori kering kritis. Sementara kecamatan Pangkerengan dan Ketapang tidak menjadi prioritas karena kondisi kekeringannya dinilai belum kritis wilayah lainnya saat ini. Dan memasuki musim kemarau, BPBD maksud kami memperkirakan kondisi kering berlanjut hingga di bulan September. Masyarakat dihimbau menghemat menggunakan air bersih sembari menunggu distribusi bantuan mulai dilaksanakan setelah peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan pendengar, sebagai informasi berikutnya, kita akan mendengarkan kembali. Karena informasi dan inspirasi, terus satu. Pendengar, Polres Sampang salurkan bantuan air bersih ke Ponpes dan warga Kedungdung. Polres Sampang menyalurkan bantuan air bersih kepada Pondok Pesantren Miftahul Tulab ya, dan warga Dusun Betis, Desa Deleman di Kecamatan Kedungdung. Bantuan tersebut diberikan usai kegiatan silaturahmi ke Polres Sampang AKBP Anang Hardianto dengan pengasuh Pondok Pesantren. Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis kepada pihak pondok, kemudian dilanjutkan dengan pendistribusian air bersih kepada masyarakat di Dusun Betis yang mengalami kesulitan memperoleh pasokan air bersih selama musim kemarau. Kapolres Sampang AKBP Anang Hedrianto menjelaskan kegiatan tersebut merupakan bagian dari bakti sosial Polri sekaligus bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan akses air bersih. Bantuan ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan warga sekaligus memperkuat kehadiran Polri di tengah masyarakat. Pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Taulab ya mengapresiasi kepedulian Polres Sampang dan di mana bantuan air bersih dinilai sangat bermanfaat untuk mendukung aktivitas santri maupun kebutuhan masyarakat sekitar. Dan sebagai sebelum geser ke RS Unap untuk informasi pertama dan masih dari Sampang. Dan pendengar, kasus air sumur yang tercemar di Sampang, yang dimana SPPG beri kompensasi. Keberadaan Satuan Pelayanan Penuhan Gizi atau dikenal SPPG di Desa Tembelengan, Kecamatan Tembelengan, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, menuai sorotan warga. Sejumlah sumur milik warga dilaporkan mengalami pencemaran parah ya, hingga mengeluarkan busa berbau tidak sedap serta berubah warna menjadi hitam pekat dari kondisi sebelumnya yang jernih. Menanggapi keluhan tersebut, Sekretaris Satuan Tugas MPG Sudarmanto mengatakan bahwa pihak terkait telah bergerak cepat untuk merespon laporan warga yang terdampak. Menurutnya, permasalahan lingkungan ini sudah diselesaikan melalui musyawarah dan langkah penanganan langsung di lapangan. Dan pendengar, sebagai bentuk tanggung jawab atas dugaan pencemaran limbah tersebut, pihak pengelola SPPG langsung mengambil sejumlah langkah pemulihan seperti memberikan ganti rugi berupa suplai air bersih bagi warga yang terdampak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga memperbaiki sistem pengelolaan di dapur SPPG guna mencegah pencemaran serupa terulang kembali sembari menunggu kualitas air sumur warga pulih dan kembali normal. Dan itu saja ya sebagai informasi pertama, dan mungkin informasi berikutnya silakan Ais.
2: Baik, terima kasih Ishak. Soal dropping air bersih ya di kawasan Sampang yang masih menunggu setelah 17 Agustus, tapi di sisi lain juga ada bantuan air bersih yang tadi disampaikan oleh Polres Sampang yang diberikan maksudnya. Kemudian juga ada kompensasi soal pencemaran limbah SPBG. Tiga kabar yang dihadirkan rekan Ishak. Dan sebagai tambahan informasi ya pendengar soal dropping air bersih ini, kalau kawasan Sumenep sendiri sudah dilakukan sejak 19 Juli atau bulan lalu, setiap hari di kawasan kering kritis, salah satunya kemarin yang masuk informasinya di program Halo RRI disampaikan oleh BBBD Kabupaten Sumenep, di mana di kawasan Talango, kemudian Monterna dan juga Pancak. Ini termasuk kawasan-kawasan yang dimitigasi masuk ke dalam kering kritis begitu dan sudah mendapatkan dropping air. Adapun masyarakat yang mengharapkan adanya bantuan dropping air bisa langsung menghubungi BPBD setempat. Dari kawasan Sumenep, pendengar, kepolisian sektor Sapekan Polresta Sumenep mengamankan 10 botol minuman keras jenis arak Bali Karangasem dalam penertiban peredaran miras di wilayah hukumnya. Penertiban tersebut berawal dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas transaksi minuman keras di sebuah rumah di Dusun Karangkungu, Desa Sapekan. Kasih Humas Polresta Sumenep Ibda Ahmad Putrawardana menjelaskan, menindaklanjuti laporan tersebut, unit reskrim Polsek Sapekan melakukan penyelidikan dan pemeriksaan di lokasi yang dimaksud. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan satu kardus bekas kipas angin yang berisi 10 botol arak Bali Karangasem. Menurutnya, pemilik barang beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Mapolsek Sapekan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Pemilik juga mengakui 10 botol minuman keras tersebut merupakan miliknya. Barang bukti yang diamankan berupa satu kardus bekas kipas angin dan 10 botol arak Bali Karangasem. Perkara tersebut diduga melanggar Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum. Kepolisian memastikan penertiban terhadap peredaran minuman keras akan terus dilakukan sebagai upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Madura hari ini berjejaring Pro 1 RRI Sumeneb dan Pro 1 RRI Sampang. Pendengar, kita akan lanjutkan untuk informasi lainnya dari redaksi Sampang bersama dengan rekan Ishak. Silakan Ishak.
1: Pendengar, tentunya masih di Madura hari ini ya, yang berjaringan langsung dengan Pro 1 RRI Sumeneb. Dan tentunya pendengar, kita akan bergeser dari Sampang ke Bangkalan. Informasi dari Bangkalan, Disperindak Bangkalan cetak tenaga kerja terampil. Pendengar, pelatihan pembuatan roti dan kue yang digelar di Disperindak Kabupaten Bangkalan menyiapkan tenaga kerja terampil agar mampu bersaing di dunia kerja maupun membuka usaha secara mandiri yang berlangsung di Balai Latihan Kerja setempat. Para peserta merupakan lulusan SMA, SMK, sederajat dari berbagai wilayah di Kabupaten Bangkalan yang menempatkan pembelajaran teori dan praktik pembuatan roti serta kue berdasarkan standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Kepala Disnaker Bangkalan Jamie Tria Sukmana mengatakan pelatihan tersebut merupakan hanya berfokus pada keterampilan teknis tetapi juga membekali peserta dengan pengetahuan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 atau kerja serta soft skill. Menurutnya kompetensi yang diberikan diarahkan agar sesuai dengan kebutuhan dunia industri. Kami menambahkan, seluruh peserta akan mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat kompetensi dari Badan Nasional Sertifikat Profesi atau BNSP. Uji kompetensi tersebut bekerjasama dengan Lembaga Sertifikat Profesi LSP dan BPVP Sidoarjo yang dimana Kementerian Ketenagakerjaan. Sertifikat yang diharapkan menjadi bukti kompetensi sekaligus memperbesar peluang peserta memperoleh pekerjaan atau mengembangkan usaha di bidang bakery dan pastry.

0: Dan pendengar masih di Madura hari ini, tentunya masih dari Kabupaten Bangkalan, dan informasi kali ini akan hadir pemuda Bangkalan dorong persiapan SDM sambut investasi Cina. Rencana masuknya industri asal Cina ke Kabupaten Bangkalan dapat sambutan positif dari kalangan pemuda. Namun, kesiapan sumber daya manusia yang dinilai harus menjadi perhatian utama agar investasi tersebut mampu membuka lapangan kerja dan memberi manfaat bagi masyarakat lokal. Bayjuri Alwi, salah seorang pemuda Bangkalan, mengatakan keberhasilan investasi tidak cukup diukur dari besarnya modal yang masuk. Pemerintah, masyarakat, dan pemuda harus saling mendukung untuk memastikan investasi memberikan dampak positif, khususnya melalui kesempatan kerja dan peluang bagi pemuda Bangkalan menjadi tenaga profesional di perusahaan yang beroperasi nantinya. Menurut Bayjuri, pemerintah perlu menyiapkan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan industri. Yang mendukung, Balai Latihan Kerja atau BLK menyiapkan program bagi siswa SMK yang dan pemuda, termasuk pelatihan teknis serta sertifikat K3, kemampuan bahasa Inggris dan Mandarin juga dinilai perlu diprioritaskan. Di sisi lain, pemuda diminta proaktif mempersiapkan diri dan tidak hanya menunggu dukungan pemerintah. Bayjuri menyambut optimis ya rencana investasi tersebut, tapi meminta kesiapan dan pengawasan tetap diperkuat. Pemerintah juga dinilai perlu memastikan UMKM lokal mampu mengambil bagian dalam rantai industri. Itu informasi kedua yang hadir dari RRI Sampang. Silakan rekan Ais di Sumeneb.
1: Baik, terima kasih Ishak. Kita lanjutkan untuk informasi dari kawasan Pamekasan. Ya, baik, kita menuju informasi dari kawasan Pamekasan, di mana kuota solar bersubsidi di kawasan Pamekasan bertambah tahun ini. Namun antrean kendaraan bermesin diesel di hampir seluruh SPBU masih saja mengular. Kondisi itu membuat pengguna solar harus menghabiskan waktu lebih lama di SPBU. Bahkan tidak sedikit yang sudah mengantre, tetapi akhirnya pulang tanpa mendapatkan solar. Salah satunya dialami Adianto, pemilik truk pengangkut itu mengaku harus mengantre setiap kali hendak membeli solar untuk kendaraannya. Menurutnya, penambahan kuota semestinya mampu mengurangi antrean, bukan justru membuat kendaraan diesel tetap menumpuk di SPBU. Ketua Komisi 2 DPRD Pamekasan, Salman Al-Farisi, mengatakan kuota solar bersubsidi pada 2026 memang mengalami penambahan. Kenaikannya mencapai sekitar 7,1% dibanding kuota sebelumnya. Karena itu, ia memastikan tidak ada pengurangan kuota solar bersubsidi. Harga solar juga tetap mengikuti ketentuan nasional. Salman juga menyinggung pengisian BBM bersubsidi menggunakan jerigen. Mekanisme tersebut diperbolehkan selama pembeli memiliki rekomendasi dari dinas terkait. Di lapangan, Salman mengakui masih menemukan nelayan yang kesulitan mendapatkan solar. Kondisi tersebut terjadi ketika stok solar di SPBU tidak tersedia.

0: Menuju informasi berikutnya dari kawasan Sumenep. 27 peserta seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumenep melanjutkan tahapan penyusunan makalah dan wawancara. Kepala BKP SDM Kabupaten Sumenep, Beni Irawan, mengatakan sebelumnya terdapat 30 peserta yang mengikuti seleksi, termasuk tahapan asesmen. Dari hasil asesmen, 3 peserta dinyatakan belum memenuhi syarat untuk mengikuti tahapan selanjutnya. Sementara 27 peserta lainnya berhak melanjutkan proses penyusunan makalah dan wawancara. Beni memastikan seluruh tahapan seleksi berjalan sesuai dengan jadwal. Setelah penyusunan makalah dan wawancara, hasilnya akan direkapitulasi panitia seleksi untuk menentukan 3 nama terbaik dari setiap jabatan yang dilamar. Selanjutnya 3 nama tersebut disampaikan kepada Bupati Sumenep selaku pejabat pembina kepegawaian untuk ditentukan 1 calon. Serta terpilih kemudian diajukan kepada BKN untuk memperoleh rekomendasi sebelum penetapan dan pelantikan. Beni menegaskan, hasil asesmen peserta yang belum memenuhi syarat merupakan kewenangan penyelenggara asesmen. Ia berharap seluruh peserta dapat menunjukkan kompetensi terbaiknya dan menawarkan solusi konkret terhadap persoalan di organisasi perangkat daerah yang dilamar, sehingga menghasilkan pejabat pimpinan tinggi Pratama yang profesional dan berintegritas. Sebelum menuju informasi akhir, kita tuntaskan dulu informasi dari redaksi Sampang bersama rekan Isak. Silakan Isak.
1: Dan terima kasih buat rekan Ais sudah menghadirkan informasi kedua. Dan pendengar, informasi berikutnya tentunya Mas bergeser dari Bangkalan ke Sampang, yang dimana para pendengar informasi kali ini yang hadir ke ruang dengar Anda, yang dimana penemuan lontar macapat kuno ya di Pusip Sampang lakukan penelusuran. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ya di Kabupaten Sampang bergerak cepat menelusuri keberadaan naskah lontar kuno di kediaman Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sampang, Ki Haji M. Itkom Busyiri. Langkah ini diambil usai kabar mengenai naskah yang kerap digunakan dalam tradisi mamacah atau macapat tersebut viral di media sosial. Dan pendengar, mengingat naskah kuno tersebut berbahan daun lontar dan memerlukan keahlian khusus untuk membacanya, Dispusip Sampang berencana menggandeng Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Pihaknya akan mendaftarkan data awal naskah ini ke platform pendataan naskah kuno nasional Kastara. Sementara itu, Kepala Bidang Perpustakaan Dispusip Sampang, Kurnia Suvartina, menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir dokumen atau benda bersejarah miliknya akan disita negara. Proses pendataan ke Purpesnas dilakukan secara digital sehingga fisik naskah asli tetap berada di tangan pemilik.

0: Dan pendengar, informasi berikutnya masih dari Sampang. Bupati Sampang ajak masyarakat sukseskan festival pesisir. Bupati Sampang, Slamet Junaedi, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mendukung dan memeriahkan gelaran festival pesisir acara tahunan ini yang terselenggara berkat kolaborasi antara SKK Migas bersama Husky NOOC ya, Madura Limited atau dikenal HCML dengan pemerintah Kabupaten Sampang. Festival pesisir dijadwalkan berlangsung selama 2 hari yakni di tanggal 14 hingga 15 Agustus 2026 bertempat di Pulau Mandangi di Kabupaten Sampang. Mengusung semangat kebersamaan dan pelestarian budaya, menurut Bupati, perhelatan kali ini akan diisi dengan berbagai rangkaian kegiatan sosial serta pertunjukan seni yang menarik. Salah satu agenda utama yang paling dinantikan adalah pagelaran kesenian lokal yang melibatkan 400 nelayan serta perempuan pesisir. Selain sebagai ajang hiburan dan pelestarian seni budaya lokal, kegiatan ini juga dirangkai dengan bakti sosial sebagai bentuk kepedulian nyata terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir di Pulau Mandangin. Melalui momentum ini, Bupati Sampang berharap masyarakat dapat hadir menyaksikan serta turut ambil bagian dalam meramaikan semarak budaya pesisir yang menjadi salah satu kekayaan identitas Kabupaten Sampang. Dan sebagai informasi penutup di rangkaian Madura hari ini masih dari Kabupaten. Dengan sebagai informasi penutup yang dimana kali ini kita hadirkan TMMD ke-129 Kodim Sampang di Desa Penyepen resmi ditutup. Program Tentea menunggu membangun desa atau yang dikenal TMMD ke-129 di Sampang resmi ditutup siang ini. Hadir dalam penutupan dan peninjauan di lokasi ditutup oleh Kolonel Marinir Kurniawan Basuki Cahyono Putra Perwira Lans Operasional TNI AL Kodam 5 Brawijaya. Upacara digelar di lapangan Masjid Andita, Jalan Raya Cerengi di Kecamatan Cerengi, Kabupaten Sampang, dihadiri Wakil Bupati Sampang, perwakilan DPRD dan jajaran Forkopimda. Dengan mengusung tema TMMD, satukan langkah membangun negeri dari desa, berhasil luntaskan sejumlah infrastruktur serta pemberdayaan masyarakat di daerah terpencil dan tertinggal, sekaligus mempererat kemanunggalan TNI dan rakyat. Tentunya pendengar, dalam amanatnya, Kolonel Kurniawan Basuki Cahyono Putra, Perwira LOTNI AL Kodam 5 Brawijaya menyampaikan bahwa TMMD bukan sekedar pembangunan fisik semata, tapi juga momentum perkuat persatuan dan ketahanan nasional dari tingkat desa. Penutupan pelaporan ya capaian kegiatan TMMD ya ke-129 di Sampang meliputi pembangunan jalan rabatan beton, pengeboran, pembuatan tandon dan pipanisasi, renovasi pustu dan rehab rutilahu ya. Dan selain sasaran fisik, TMMD Sampang juga telah merampungkan sasaran non fisik dalam program kesejahteraan masyarakat bidang kesehatan, wawasan kebangsaan dan peningkatan literasi untuk keberlanjutan pembangunan desa secara mandiri. Itulah keseluruhan informasi yang hadir dari RRI Sampang, rekan Ais, dan informasi penutup silakan dari Ais.
1: Baik, terima kasih Ishak yang sudah menuntaskan informasi dari redaksi Sampang tadi ya, ada penemuan lontar Macopat kuno, kemudian juga ada penutupan program dari TMMD. Kemudian kita akan menuju dua informasi dari Sumeneb dan Pamekasan. Dari Pamekasan, pendengar, 63 regu murid tingkat sekolah dasar SD negeri dan swasta mengikuti lomba gerak jalan di Pamekasan Rabu kemarin. Kegiatan ini dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang dilepas langsung oleh Bupati Pamekasan Khalilur Rahman. Bupati Khalil mengatakan lomba gerak jalan ini menjadi bagian dari upaya membentuk karakter generasi muda sejak dini. Baginya, pendidikan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan akademik, tetapi juga pembentukan sikap dan mental melalui penanaman kedisiplinan, kekompakan, kerjasama, dan kebersamaan. Mantan anggota DPR RI itu menegaskan lomba gerak jalan ini bukan sekedar perlombaan semata, melainkan menjadi momentum menumbuhkan semangat nasionalisme sekaligus mengenang perjuangan para pahlawan yang mengorbankan jiwa dan raga demi kemerdekaan Indonesia. Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pamekasan Fatimatu Zahra mengatakan, lomba gerak jalan tersebut diikuti 63 regu siswa SD negeri dan swasta, perinciannya 32 regu putri dan 31 regu putra. Informasi terakhir di Madura hari ini. Dari kawasan Sumenep, Forum Petani Muda Garam Madura FPMGM menyoroti anjloknya harga garam di tengah musim panen raya. Dalam beberapa pekan terakhir, harga garam tersebut telah mengalami penurunan hingga 4 kali. FPMGM mencatat harga garam yang sebelumnya mencapai 1,9 juta rupiah per ton kini melorot menjadi 1 juta rupiah per ton. Penurunan terjadi secara bertahap mulai dari 1,5 juta, 1,2 juta, hingga menyentuh 1 juta rupiah per ton. Selain itu, mereka menyoroti belum adanya kepastian harga penjualan pemerintah HPP garam. Padahal usulan penetapan telah disuarakan sejak 2019. Kondisi tersebut membuat harga garam di tingkat petani rentan ditentukan sepihak oleh pabrik. FPMGM menilai anjloknya harga garam ini semakin menyulitkan petani karena terjadi ketika produksi sedang melimpah. FPMGM mendesak pemerintah tidak hanya hadir saat garam anjlok, tetapi juga memberikan perlindungan yang berkelanjutan bagi para petani. Sekretaris Komisi 2 DPRD Pamekasan, Muhammad Faridi menegaskan kewenangan pemerintah daerah dalam urusan garam telah dipangkas sejak 2019. Karena itu upaya penanganan berbagai persoalan mengenai penggaraman harus melalui pemerintah provinsi terlebih dahulu. Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Abdul Fatah menyebut ada dua faktor yang mempengaruhi penurunan harga garam. Pertama, karena musim panen raya sehingga secara hukum ekonomi ketika pasar meningkat, maka harga akan menurun. Demikian keseluruhan informasi dari kawasan Sumenep, Pamekasan, Bangkalan, dan juga Sampang. Saya Ais bersama dengan Ishak dan mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari Madura hari ini. Pastikan Anda terus stay tune di Sumenep siang ini dan Sampang siang ini.

Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

0: Dengar masih di Pro 1 RRI Sampang, tentunya masih di Sampang siang kali ini ya, bersama Isaac yang menemani ke ruang dengar Anda. Dan tak lupa pendengar, jam 1 ya, seperti biasa kita akan mendengarkan berita olahraga dari RRI Sumnet terlebih dahulu, dan selepas warta berita olahraga, yang dimana kita akan mendengarkan berbagai informasi dan musik di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita menemani hingga nanti di titik di penghujung acara di Sampang Siang di jam 3 sore nanti. Dan tentunya jangan kemana-mana, masih banyak informasi menarik yang menemani dengan musik kerondeng Aranda, terutama di Pro Dangdut selepas warta berita olahraga.
1: Di balik layar kecil ada dunia yang luas, tapi tidak semua isinya ramah untuk anak-anak.
2: Nak, itu apa yang kamu tonton?
3: Ma, lucu-lucu, Ma.
4: Aku gak sengaja buka, aku takut.
5: HP bukan musuh, tapi kita harus tahu cara pakainya. Banyak konten yang bisa merusak cara berpikir kalian. Sekarang kita pilih tontonan yang baik. Ibu juga akan dampingi kalian saat online.
6: Dan nonton video belajar menggambar atau afiliat.
5: Tentu, asal kita sepakat bijak pakai HP ya.
1: Konten negatif bisa masuk tanpa izin. Lindungi anak sejak dini, dampingi mereka, aktifkan kontrol, dan ajarkan bijak bermedia. Karena masa depan mereka dimulai dari layar yang sehat.

0: Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Anda masih bersama Pro 1 RRI Sumenep. Inilah berita olahraga edisi Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Siti Aisyah. Menuju informasi pertama, pendengar dan juga pemirsa, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI memastikan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Timnas Indonesia setelah gagal mencapai target di ASEAN Cup 2026. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Indonesia atas hasil yang diraih Timnas Indonesia. PSSI mengaku tidak menyangka tim harus mengalami kegagalan dalam turnamen tersebut. Menurut Yunus, hasil tersebut menjadi bahan evaluasi PSSI baik terhadap kinerja tim maupun seluruh proses yang telah dilakukan selama mengikuti ASEAN Cup. Evaluasi akan dilakukan secara terbuka dengan melibatkan berbagai pihak yang berkaitan dengan tim nasional. PSSI berharap hasil evaluasi dapat memberikan gambaran mengenai berbagai aspek yang perlu diperbaiki. Evaluasi tidak hanya menyangkut hasil pertandingan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pembangunan fondasi Timnas Indonesia agar lebih kompetitif di level regional maupun internasional. Masih seputar sepak bola, dicabutnya sanksi supporter tamu oleh Federasi Sepak Bola Dunia FIFA disambut positif untuk kembali menghadirkan atmosfer pertandingan yang lebih meriah dalam Super League mendatang. Berikut laporan Tago Novantrian.
1: Penjabutan sanksi terkait larangan supporter tamu atau away pada kompetisi sepak bola Indonesia mendapat sambutan positif dari kalangan supporter. Kebijakan tersebut dinilai menjadi momentum untuk kembali menghadirkan atmosfer pertandingan yang lebih meriah pada musim kompetisi mendatang. Ketua Presidium Nasional Supporter Sepak Bola Indonesia PNSSI Jawa Timur, Mimit Tirmizi mengatakan, pencabutan sanksi tersebut menjadi momentum bagi seluruh kelompok supporter, termasuk supporter Madura United. Namun menurutnya, kebijakan tersebut harus dibuktikan oleh supporter untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama pertandingan. Mimit berharap, kembalinya supporter tim tamu dapat mengakhiri situasi yang selama beberapa musim membuat supporter harus datang secara sembunyi-sembunyi. Menurutnya, kebijakan tersebut harus dibarengi dengan kesadaran seluruh supporter untuk menjaga sikap selama berada di stadion maupun ketika melakukan perjalanan menuju kandang lawan dengan menjunjung tinggi sportivitas serta tidak mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat.
2: Ya, tentunya ini kabar baik buat kami para supporter, baik itu supporter Madura ataupun supporter-supporter yang lain. Dan sekaligus ujian buat kami semua. Mudah-mudahan setelah sekian tahun tanpa ada supporter W, tidak ada lagi yang kucing-kucingan, dan kompetisi musim depan lebih meriah dan lebih menarik.
1: Ia juga mengajak seluruh kelompok supporter untuk menjadikan musim kompetisi berikutnya sebagai momentum memperbaiki citra sepak bola Indonesia. Kebebasan mendukung tim di kandang lawan diharapkan dapat dinikmati tanpa mengesampingkan faktor keselamatan dan keamanan.
0: Dari lapangan sepak bola, kita bergeser ke ajang Asian Games. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir, memastikan tambahan anggaran sebesar 95 miliar rupiah untuk persiapan kontingen Indonesia menghadapi Asian Games 2026 telah final. Erick menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers di kantor

0: Kementerian Pemuda dan Olahraga. Menurutnya tambahan anggaran diperlukan untuk memperkuat persiapan sejumlah cabang olahraga. Mengingat pelaksanaan Asian Games 2026 tinggal sekitar 1 bulan. Erick mengatakan proses pencairan anggaran dapat segera dilakukan setelah dokumen pelaksanaan anggaran atau DIPA tersedia. Kemenpora menargetkan dana dapat dicairkan kepada cabang olahraga dalam waktu 1 hingga 2 hari setelah seluruh proses administrasi selesai. Ia juga mengingatkan pengurus cabang olahraga agar tidak mengurangi hak atlet dari anggaran yang telah diberikan pemerintah. Erick meminta atlet segera melapor kepada Kemenpora apabila menemukan adanya pemotongan hak dalam proses penyaluran dana. Asian Games 2026 akan berlangsung di Aichi dan Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Beralih ke informasi berikutnya. Ganda putra Indonesia Daniel Martin menatap turnamen China Masters 2026 dengan persiapan yang cukup baik. Ia memiliki target pribadi mencapai semifinal meskipun ia bertekad berusaha menjadi juara di level Super 750. Kemenangan di turnamen sebelumnya menjadi motivasi untuk meningkatkan kepercayaan diri. Daniel dan Leo sebelumnya belajar dari kekalahan di Indonesia dan Macau dengan komunikasi yang lebih baik. 2 kali juara tahun ini menjadi motivasi untuk mengejar ketertinggalan dari pasangan lain. Tentang chemistry dengan Leo, setelah dipasangkan lagi, Daniel menekankan pentingnya komunikasi dan pola permainan. Untuk Asian Games, Daniel fokus ke China Masters terlebih dahulu. Ia bertekad memberikan yang terbaik di setiap turnamen yang diikuti. Dengan komunikasi dan pola permainan yang terus diperbaiki, Daniel optimistis meraih hasil maksimal. Semangat juang ganda putra Indonesia terus berkobar untuk kebanggaan bersama. Menuju informasi terakhir, melampaui target tim putri Universitas Wiraraja Unija Sumenep berhasil meraih runner-up di kejuaraan bola voli PBVSI Cup 1. Berikut laporan Familia.
1: Tim bola voli putri Universitas Wiraraja Unija Sumenep sukses mengamankan posisi runner-up dalam kejuaraan bola voli PBVSI Cup ke-1 se-Kabupaten Sumenep yang berlangsung di lapangan Protek Campur Barat Ampunten. Gelar juara 2 tersebut diraih usai tim Putri Unija harus mengakui keunggulan tim Angkasa Saronggi dengan skor akhir 1-3 di partai puncak. Pembina UKM Voli Unija Sumenep Isyanto mengaku hasil ini membanggakan karena melampaui target awal yang dipatok pihak kampus. Karena awalnya hanya memprediksi tim putri mampu menembus babak 4 besar, namun justru berhasil melaju hingga partai final.
2: Nah, ya. Terima kasih kepada tim putri yang sudah berjuang sampai ke final ini. Ya, dengan pencapaian ini ya kita perlu syukuri dan kita sangat bangga karena perjuangannya teman-teman itu sudah sangat luar biasa. Bisa sampai ke final yang bersaing dengan klub-klub yang lain dari Kabupaten Sumenep itu sendiri. Ya walaupun kita sudah masuk di final ini ya jangan berleha-leha lah, karena mendapatkan juara ya nggak mungkin bisa seperti itu lagi kan, berjuang dan pelatihan.
1: Atas pencapaian tersebut, Isyanto mengapresiasi tinggi kerja keras para atlet yang telah berjuang maksimal melawan klub-klub tangguh se-Kabupaten Sumenep. Pihaknya pun berpesan agar para pemain tidak cepat berpuas diri dan terus mengasah kemampuan demi mempertahankan sekaligus meningkatkan prestasi di kejuaraan mendatang. Pada ajang PBVSI Cup 1 ini, Unija Sumenep menyertakan 2 perwakilan, yakni tim putra dan tim putri. Sayangnya langkah tim putra harus terhenti lebih awal di babak 16 besar setelah ditaklukkan oleh klub Libas Desa Keles Ampunten.
0: Pendengar dan pemirsa, sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia, Sumenep. Saya Siti Aisyah beserta kerabat kerja bertugas pamit undur diri dari ruang dengar dan YouTube Anda. Salam olahraga.

Merokok itu pilihan. Tapi, membuat orang lain ikut menghirup asapnya, itu bukan.

0: rehabilitasi pada tahun lalu setelah bagian atapnya runtuh. Saat ini dua ruangan yang telah direhabilitasi digunakan untuk kelas 2 dan kelas 6.
1: Ya, harapannya ya segera bisa diperbaiki secepatnya gitu, Pak.
2: Ini sudah disampaikan ke dinas?
1: Sudah, cuman nggih. Saya di sini kan juga baru, di sini saya tahun 2023. Nah, kemarin sudah dapat juga rehab yang dari di situ juga. Ini hanya satu ruang, itu justru malah sudah runtuh yang atasnya.
0: Bupati Sragen Sigit Pamungkas meninjau SDN 3 Jekanis setelah sebelumnya mendatangi SDN 1 Kalikopo. Menurut dia, kondisi bangunan SDN 3 Jekani sudah rusak berat dan mengkhawatirkan apabila tetap digunakan untuk kegiatan belajar-mengajar. Ia menyatakan SDN 3 Jekani menjadi prioritas utama untuk diperbaiki 2026. Diberitakan sebelumnya sedikitnya ada 1.175 ruang kelas di SD maupun SMP di Kabupaten Sragen yang mengalami kerusakan baik ringan, sedang hingga berat. Pemkab Sragen mengalokasikan anggaran sekitar 27 miliar untuk renovasi sekolah tersebut secara bertahap. RRI Surakarta Mulati Isan melaporkan.
3: Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Kesehatan Makassar memperkuat tracing TBC di 339 titik. Laporan Edwin Mas'ud dari RRI Makassar.
4: Pemerintah Kota Makassar memperkuat upaya penanggulangan tuberkulosis TBC melalui gerakan tracing yang terintegrasi dengan program Cek Kesehatan Gratis atau CKG. Program tersebut dilaksanakan secara serentak di 339 titik di seluruh wilayah Kota Makassar sebagai langkah mempercepat penemuan kasus dan menekan penularan penyakit. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyebut tracing TBC merupakan strategi untuk mendeteksi kasus lebih dini sehingga warga yang terindikasi dapat segera memperoleh penanganan. Dikatakan pelaksanaan tracing akan berlangsung mulai Agustus hingga November 2026. Sebanyak 339 titik menjadi lokasi pelaksanaan dengan target 10 orang diperiksa pada setiap titik.
5: Bagian dari program aspek kita dari Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan kegiatan ini berjalan dan juga dirangkaikan dengan tes kesehatan gratis kepada masyarakat. Semua ini kita akan lakukan serentak di 339 titik yang ada di Kota Makassar. Di setiap titik itu ada 100 yang akan di tracing dan setelah proses ini berjalan kita akan berharap bagaimana pola penanganan yang maksimal yang kita lakukan sehingga kita bisa menurunkan rate TBC yang ada di Kota Makassar.
4: Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar Dr. Nur Saida Sirajudin mengatakan capaian terapi pencegahan tuberkulosis TPT bagi kontak serumah masih menjadi tantangan utama.
6: Jadi harapan-harapan kita adalah titik yang kita siapkan 339 itu bisa berhasil di bulan November, di mana setiap kunjungan titik itu 100 masyarakat.
7: Hari ini ada di beberapa titik, ya, beberapa titik di semua, intinya di semua kelurahan yang 53 itu bergerak bersama mulai dari hari Senin kemarin. Kita bergerak bersama untuk bagaimana 339 ini bisa tercapai di
4: untuk meningkatkan capaian program, Dinas Kesehatan akan memperkuat investigasi kontak serumah melalui seluruh puskesmas dengan melibatkan kader kesehatan, komunitas, klinik, rumah sakit, dan fasilitas pelayanan kesehatan swasta. Edukasi kepada keluarga pasien juga akan ditingkatkan guna mengurangi penolakan terhadap pemberian terapi pencegahan.
3: Informasi dari luar negeri, PBB memperingatkan kekurangan air, sanitasi, dan fasilitas kebersihan di wilayah Palestina yang diduduki mengancam kesehatan masyarakat. Sebagian besar penduduk wilayah tersebut masih kesulitan mendapatkan akses air yang memadai. Dilansir dari Xinhua, Rabu 12 Agustus. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan OCHA menyebut, lebih dari 1,3 juta orang hanya memiliki akses kurang dari 6 liter air per orang per hari. Jumlah tersebut yang mencakup lebih dari separuh populasi digunakan untuk memenuhi kebutuhan minum dan memasak. Jumlahnya jauh di bawah standar kemanusiaan dalam kondisi darurat. Standar tersebut menetapkan kebutuhan minimum air sebesar 15 liter per orang per hari untuk minum, mencuci, dan memasak. Kita beralih ke informasi olahraga. Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Denpasar berharap Porprov Bali 2027 bebas dari atlet selundupan. Denpasar menghormati setiap proses mutasi sepanjang menyesuaikan dengan aturan yang berlaku. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati menyampaikan laporannya.
8: Menekankan adalah pembinaan usia dini yang berkelanjutan untuk kita mendapatkan prestasi yang real.
9: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Denpasar berharap perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali 2027 bebas dari atlet impor atau selundupan. Harapan tersebut disampaikan langsung Ketua Umum KONI Kota Denpasar Putu Yudiatmika. Dikatakan selama ini KONI Denpasar terus mengedepankan pembinaan atlet usia dini yang berkelanjutan untuk mendapatkan prestasi yang real. Terkait mutasi atlet, Yudiatmika mengatakan Denpasar tidak anti dengan mutasi sepanjang regulasi yang ada dipenuhi. Selain itu, atlet luar yang mutasi ke Bali nantinya diharapkan dapat mewakili Bali ke tingkat nasional, bukan hanya menjadi juara semu saat pelaksanaan Porprov Bali saja.
8: Untuk terkait dengan atlet mutasi, kami di KONI Denpasar tidak anti dengan atlet mutasi atau atlet luar. Yang kami inginkan betul-betul atlet yang mutasi dari luar provinsi Bali itu bisa mewakili Bali untuk selanjutnya di kancah nasional dan internasional.
9: Putu Yudiatmika mengajak seluruh KONI Kabupaten Kota, terutama penyelenggara Porprov Bali, agar membantu mencegah dan mengurangi upaya penyelundupan atlet tanpa proses mutasi dengan dalih atlet baru, padahal sejatinya atlet tersebut masih terdaftar sebagai atlet andalan di provinsi lain.
8: Kita bersama ini, utamanya KONI Kabupaten Kota, mulailah membina atlet atau mengirim atlet dalam Porprov nantinya, itu betul-betul atlet pembina, termasuk atlet mutasi pun harus jelas. Jangan melakukan atlet luar yang diselundupkan tanpa melalui mutasi, menyatakan dia atlet baru. Nyatanya dia masih terdaftar di provinsi lain menjadi atlet andalan.
9: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 2 KONI Denpasar Nyoman Suteja mengatakan filter utama mencegah penyelundupan atlet ada di ranah pengurus provinsi atau Pengprov.
10: Filternya kan sebenarnya di Pengprov ya. Ketika Pengprov itu sudah memfilter atlet-atlet seperti itu, kita harus melihat ke depan dalam artian ini berimbas bagus nggak untuk Provinsi Bali nantinya. Dia tidak hanya sekedar untuk kepentingan Porprov sesaat, habis Porprov tidak bisa digunakan. Itu kan sama dengan tidak menjunjung sportivitas.
9: Nyoman Suteja menambahkan, dengan sisa waktu yang ada sebelum menuju Porprov Bali 2027, KONI Denpasar terus akan memoles para atlet lokal di masing-masing cabang olahraga. Atlet lokal unggulan Denpasar saat ini sudah terjaring dalam pusat latihan Puslat Denpasar dan mengikuti program pelatihan serta pembinaan jangka panjang. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Indonesia, negeri Zamrud Katulistiwa, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Lebih dari 17.000 pulau, beragam budaya, bahasa, dan adat istiadat berpadu dalam satu kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika. Dari megahnya Candi Borobudur hingga tenangnya Danau Toba, dari semangat gotong royong hingga cita rasa rempah yang mendunia, Indonesia bukan hanya tempat, tapi jiwa. Kita adalah bangsa yang kuat karena perbedaan. Perbedaan yang bukan untuk dipertentangkan, tapi dirayakan. Di tanah ini, toleransi tumbuh bersama harapan. Inilah Indonesia, rumah yang kaya, tangguh, dan penuh cinta. Mari kita jaga bersama, demi
1: Anda baik-baik semua ya, sehat-sehat semua.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.
2: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
3: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
4: Sebentar. Tinggal 3 email lagi.
3: Duh, ayah.
4: Aduh, pancinya aman kan?
3: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
4: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
3: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
4: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
2: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
5: Sudah mendengar masih di Pro 1 RRI Sampang. Tentunya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tepat di edisi tepat selesai. Pendengar masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita bersama Kaisa yang menemani ya di ruang dengar RRI Sampang. Wah. Dan pendengar langsung saja nih, siapa gerangan nih di ujung telepon yang sudah menunggu? Wah, kita langsung saja angkat ya. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dirimu, guys?
6: Dengan Fatan Morgana, guys.
5: Aduh. Engkau ame pe apa kena?
6: Pada ya?
5: Wah. Iya pas keluar engku sih beda delem pro bumi re. Lah keluar ternyata.
6: Ereket kok jerengkongnya.
5: Beben niru kawan. Polana abi ta temu rasa bener. Kangen tade pentingna langsung ngini soran
6: beun re. Guys.
5: Apa guys?
6: Baru satie re. RRI Sampang nyaman, guys.
5: Eh, habis ada real, guys.
6: Mulai ki hari Minggu, guys.
5: Ah.
6: Lupa, guys. Tapi SD, guys.
5: Oh, terus?
6: Tapi kok baru Jumat-Jumat monitor, ternyata Tina siaran.
5: Aduh. Dari rumah ke berapa, gila? Beres, sake.
6: Alhamdulillah kabar baik, sehat dan kuat.
5: Kuat ya. Kuat nerima cobaan, apa kuat nerima...
6: Segala hal ya.
5: Iya, segala hal. Oke, Fatan Morgana dari mana? Engkau lupa
6: ya, Bangladesh. Bangladesh, guys.
5: Aduh, Bangkalan Desa.
6: Iya betul ya.
5: Tepai. Jangan kok Bangkalan Dejeun.
6: Tuh, rum.
5: Belega maksudnya, Belega.
6: Oh, enggak, Bangladesh, Bangkalan Belega Desa bisa.
5: Bangkalan Desa
6: bisa. Tapi kok Bangladesh kelis kok?
5: Oh, Bangladesh kelis ya? Ya, oke.
6: Kenapa kabarnya?
5: Kabar siapa ya? Kabar siapa ya?
6: Kabar dirimu, guys.
5: Wah, kabar angko, guys. Alhamdulillah, guys. Abok nyaman, guys.
6: Malam Jumat ada kicak selesok.
5: Kak, guys. Hah?
6: Malam Jumat ada kicak selesok.
5: Wah, ikanlah diberi, guys. Wanita malam ya urusan lain lah, guys.
6: Aduh, ya pokoknya jangan kecapean nanti malam Jumat, enggak ini.
5: Cap ya. Aduh.
6: Yowes lagu nak?
5: Ya mah ayo, minta apa Ben?
6: Saya badan yang jeri ya guys.
5: Oh, entah lu. Ben minta lagu.
6: Mare... Lagu deh nyar-nyar. Oh anu, berjuta, berjuta bahagia guys.
5: Berjuta bahagia?
6: Iya.
5: Berjuta. Dulu mah cekak kena.
6: Duh. Berjuta
5: sih, baru muncul guys. Berjuta.

0: Oh iya bede.
1: Bede.
0: Bede guys.
1: Oh iya wes. Anu kok ngatuna tinta-tinta ring keramat di ring merak.
0: Oh iya mentah yolok ceki. Ambu cak akan cabi ka Isakwa. Kuala setia ya. Re menunggu dirimu semua.
1: Iya bede penunggun keramat. Ah. Penunggun merak. Adis penunggun gunung eleh. Om Jerry.
0: Oh iya, Gary kia abi dari Gunung Ele tak pernah muncul.
1: Gary aja, anu, kalau kau fokus cari kena fokus jola.
0: Oh, tete cari kena fokus.
1: Iya fokus. Tete yang tete kan tete cari kena apa Gary nyaman, malay gaul jad.
0: Aih,
1: hahaha. Iya mau
0: tahu nak. Men buat sebaan lakar ngaji ya lakar guys. Oh gue nih, nyaman orang tepak beri tacing koning merah pote, ya sih gue buat lakaran. Lakarat. Mun orang Arab, lakar ngaji lakarat.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Oh iya. Yes, lanjut pada
0: kiki. Lanjut.
1: Pada kasetnya Cina ke semuanya tanpa terkecuali yang tak tersenggol mohon dipersori.
0: Ah.
1: Nah, untuk Bang Ishak semoga selalu sehat beserta keluarga.
0: Amin amin. Je anu ya, je senpusen ban. Muncul benar ya kiki kun perai kalah benar ya kemes kun benar keluar
1: jangan kiki monitor nyaman saya pak kun agabung insyaallah.
0: Oh cocok kan jika guys
1: kiki yuk kesepian tanpa kekasih cukup sekian dan terima kasih
0: alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah si dari Bangladesh Bangkalan Desa tapi bagian gelis kan mak minta ke gelis pola gelis lah kan ibarat cek lah ya gelis eta bra ro mo je ngaji ya guys cek kok nak cek cekala ate ya guys ya mandre ben sehat kia lancar cekena tak lupa bi ca kanca muncul satu aja ya tore kawan. Bro dangdut adalah kita masih bersama Kaisang yang menemani enggak nanti di titik jam 15 ya atau jam 3 sore. Bagian yang sudah dipanggil bagian keramat bede bagian Gunung Ele bede bagian apa gelak mare keramat Gunung Ele oh merak amun merak bek cantik soalnya buluna bek ngesrengat berdemar oh. Tentunya bersama Kaisak ya kita dengarkan musik sebelum kita terjun musiknya dari Fatan yang dari Galis kita dengarkan terlebih dahulu ya musiknya Kaisak ya Arjun.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Masih di Pro 1 RRI Sampang, tunggu di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan pendengar setia dimanapun kalian berada, buat cekan RRI dimanapun kalian berada juga, yang masih stay tune ya di RRI Sampang ya. Dan tak lupa yang bergabung, ditunggu gabungannya di 323661 ataupun 323554. Di luar area Sampang tinggal ditambah 0323. Di nomor WhatsApp 087-77-39-108. Di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita di RRI Sampang. Dan pendengar buat Fatan, tunggu ya. Mungkin ada teman-teman yang lain yang bergabung ya. Ditunggu gabungannya buruan, mumpung ada Kaisa yang menemani ya. Nanti di jam 3 sore. Dan terlupa juga berbagai informasi akan hadir menemani ke ruang dengar Anda di Sampang siang kali ini. Dan pendengar, kita dengar saja ya, biar Fatannya ini mendengarkan sambil jingkrak-jingkrak di galis ya. Semoga Fatan selalu dalam lindungan ya, dan sehat selalu, rezeki lancar, dan tak lupa selalu bergabung juga ya di Pro Dangdut RRI Sampang. Dan musik yang direquest Fatan adalah Berjuta Bahagia dari Fildan. Selamat mendengarkan bagi pendengar setia di manapun kalian berada.

0: Dan pendengar, itulah musik ya yang sudah dihadirkan untuk Fatan yang ada di Galis. Dan selamat mendengarkan buat Fatan. Bagi kalian yang ingin bergabung, masih ditunggu gabungannya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Dan mendengar masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita masih bersama Kaisaknya ya, menemani kalian yang bagipun ya, bagaimanapun yang masih stay tune mendengarkan RRI melalui HP kesayangan ataupun melalui aplikasi yang ada di dekat kalian tentunya ya. Dari HP kesayangan yang bisa mendengarkan langsung pakai radio yang pakai headset langsung, bisa tidak perlu download mungkin di area Sampang. Dan ingin mendengarkan berbagai informasi dan RRI lainnya, tinggal download di aplikasi RRI Digital, karena di sana sudah banyak dari Sabang sampai Merauke ya, RRI hadir menemani. Dan kalau ingin download dan sudah di-download, dan kalian juga bisa pilih RRI Sampang untuk mendengarkan berbagai informasi dan musik dan berbagai macam informasi lainnya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya, masih ditunggu gabungannya. Selain Fatan, mana nih ke teman-teman yang lain, ditunggu gabungannya yuk, mumpung Kak Ishak menemani, nggak nanti di titik jam 3 sore.

0: Catri
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, songcuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak, biji kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
3: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
4: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
3: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
4: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
3: Apa lo? Mau berantem?
5: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong! Terus gak bisa makan, matilah aku!
4: Yah, yah! Malah kabur! Cemen!
6: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

0: Masih di Pro 1 RRI Sampang ya. Tentunya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan pendengar, dan asam untuk kawasan Sampang dan sewaktu nanti tepat di 14.54 menit ya. Tinggal 4 menit sisa nanti di ujung acara atau jam hampir jam 3 sore. Kebersamaan Pro 1 RRI Sampang sampai di situ menemani ya di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan bagi para pendengar dan cekancar dimanapun kalian berada yang bergabung langsung saja di 323661 ataupun 323554. Dan banyak informasi menarik yang hadir ke ruang dengar Anda. Dan tak lupa nanti di jam 3 juga ada Beranda Astacita yang berjaringan secara nasional ya ke ruang dengar Anda. Bagi Pro 1 RRI Sampang, kalian juga bisa mendengarkan dimanapun kalian berada melalui HP kesayangan dan RRI Digital. Di saat ada kegiatan di ruang interaktif, kalian juga bisa mendengarkan langsung secara virtual dan live di IG Instagram kami, maksud kami ya, di Pro 1 RRI Sampang. Dan buat Kak Ishak yang masih menemani ya hingga adzan asar nantinya, dan tak lupa pendengar yang ingin bergabung, tunggu saja, ditunggu gabungannya ya. Dan sudah ada Fatan sebagai pembuka acara yang bergabung ke ruang dengar Anda. Dan tak lupa pendengar, ada informasi menarik ya dari Bangkalan, pasti sudah mendengarkan informasi seperti apa informasinya. Dan pendengar setia Pro 1 ya, yang dimana dari Bangkalan informasinya, pemuda Bangkalan dorong kesiapan SDM sambut investasi ya, atau investasi Cina ya, yang akan hadir di Kota Madura, khususnya Kabupaten Bangkalan. Dan pendengar, informasinya yang dimana rencana masuknya industri asal Cina di Kabupaten Bangkalan mendapat sambutan positif dari kalangan pemuda. Namun, kesiapan sumber daya manusia dinilai sangat perlu ya, dan SDM yang mumpuni menjadi perhatian utama bagi investasi tersebut yang mampu memberikan kenyamanan ya, terutama masyarakat lokal yang ada di Kabupaten Bangkalan.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Ya pendengar, akhirnya kebersamaan kita di rangkaian Prodan Lut dan Lut adalah kita sampai di sini kebersamaannya. Jangan lupa pendengar, di beranda chat kita nantinya tepat di jam 3 kita akan mendengarkan bersama ini mana merilis langsung di Pro 1 RRI Sumeneb. Dan tentunya sekaligus saya bertugas undur diri dari ruang dengar Anda. Salam sehat selalu dan terima kasih bagi kalian yang masih stay tune dan bergabung, terutama buat Fatan yang ada di Galisana. Dan pendengar, itulah kebersamaan kita di rangkaian Sampang Siang di program Prodan Lut dan Lut adalah kita. Dan Ishak menemani ke ruang dengar Anda. Wassalamualaikum. Undur diri maksud kami ya. Undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.
2: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
3: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
4: Sebentar. Tinggal 3 email lagi.
3: Duh, ayah.
4: Aduh, pancinya aman kan?
3: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
4: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
3: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
4: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
2: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: 101.
1: Saatnya berkumandang adzan asar untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar. Allahu Akbar.

أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول

Kita sudah sampai di Sumenep sore ini, pendengar. Terima kasih Anda Maro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi kami ajak Anda menuju Pro 1 Jakarta mengikuti beranda Asta Cita Nasional. Kita akan dengarkan kisah sekolah Sanggar Anak Alam Belajar Merdeka Bertumbuh Bersama, produksi RRI Yogyakarta. Kemudian antara biaya cita produksi Sumenep, Pendidikan untuk Semua menghadirkan harapan melalui SLB Terpadu Fak-Fak dari RRI Fak-Fak, kemudian juga kisah pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda, produksi RRI Denpasar. Pastikan Anda terus bersama kami di Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Selamat sore pendengar beranda Astacita Nasional. Kami awali dari RRI Yogyakarta dengan tema Sekolah Sanggar Anak Alam Belajar Merdeka Bertumbuh Bersama berikut ini.

Pendengar, berjumpa kembali dalam Mosaik Indonesia Berjaringan Nasional. Dan edisi kali ini dari RRI Yogyakarta menghadirkan Sekolah Sanggar Anak Alam, Belajar Merdeka, Bertumbuh Bersama. Manusia menyusuri cakrawala tidak masainya, melainkan untuk menguji dirinya, apakah ia bertahan menjadi manusia. Mural dengan tulisan tersebut tampak menghiasi dinding sekolah nonformal yang berada di tengah sawah dengan kesederhanaannya. Ya, sekolah tersebut bernama Sekolah Sanggar Anak Alam atau Salam Jogja. Lebih dikenal dengan slogan sekolah biasa saja atau sekolah kehidupan. Namun kurikulum yang diterapkan tidak biasa saja. Jadi anak-anak yang belajar di Sekolah Sanggar Anak Alam ini lebih ditujukan untuk mengenal potensi dirinya sendiri. Anak mengetahui apa yang dia mau hingga berproses untuk bertahan hidup. Adalah sosok Ibu Sri Wahyaningsih sebagai pendiri Sekolah Sanggar Anak Alam. Berdiri sejak tahun 1988, Sekolah Sanggar Anak Alam saat ini memiliki siswa lebih dari 200 anak, mulai dari usia PAUD hingga SMA. Dan Sanggar Anak Alam terlihat hanya sebagai tempat bermain di tengah sawah dengan bangunan yang sederhana dan tanpa pagar. Nah, bagaimana proses belajar di Sekolah Sanggar Anak Alam ini? Untuk lebih lengkapnya, saya Lulu Rahadi akan menghadirkan wawancara bersama Ibu Sri Wahyaningsih.

0: Bu Sri, bisa diceritakan ini bagaimana awal mulanya memiliki ide untuk membuat sekolah alam ini?
1: Ya, sebetulnya awalnya itu tidak di Jogja gitu ya. Dulu saya mengawali di Lawen, di Banjarnegara. Itu karena di sana banyak anak putus sekolah dan pernikahan dini. Jadi pada waktu itu tahun 1988. Kemudian saya berinteraksi dengan mereka kurang lebih 8 tahun. Nah, baru kemudian pindah ke Jogja.
0: Kemudian ini sebenarnya ide konsep awalnya sekolah alam ini yang seperti apa sih yang Ibu Sri tawarkan?
1: Sebetulnya sih bukan sekolah alam ya, jadi tapi banyak orang yang karena kami ini ada di tengah sawah, namanya Salam, Sanggaran Alam gitu, jadi lebih dikenalnya sekolah alam. Tapi sebetulnya ide kami itu adalah sekolah yang alamiah gitu ya, jadi sekolah yang kita lebih menitikberatkan kepada anak gitu, bagaimana memerdekakan anak, menghargai anak sebagai individu yang spesifik, individu yang unik, sehingga memang tidak bisa disamakan. Oleh karena itu kami menawarkan sekolah di sini itu tidak seperti sekolah pada umumnya yang kurikulumnya seragam, tetapi kami di sini kurikulumnya sangat custom gitu ya, jadi sesuai dengan minat anak masing-masing. Karena kami menyadari bahwa sekolah yang menyeragamkan itu akhirnya membuat potensi anak itu tidak bisa keluar gitu ya. Nah, sehingga kami menawarkan ide yang berbeda gitu ya.

0: sama aja, untuk apa kami mendirikan Salam gitu ya. Karena terus terang ini sebetulnya kritik kami terhadap sekolah formal gitu. Nah, sekolah yang berbasis hafalan, kemudian yang menyeragamkan. Nah, sehingga kami membuat sekolah ini yang lebih spesifik sesuai dengan minat anak, dan kami belajar secara kontekstual. Anak-anak tidak belajarnya tidak disekat-sekat dalam mata pelajaran, tetapi melalui riset.
1: Berarti ini konsep pendidikannya yang seperti apa nih misalnya, karena di sini juga disebutkan menawarkan untuk sekolah alam yang berbeda dari sekolah formal begitu ya. Nah, ini apakah inklusi juga atau bagaimana ini?
0: Ya, jadi sekolahnya inklusi ya. Jadi menurut saya itu semua orang itu berkebutuhan khusus gitu ya. Jadi tidak hanya dalam pengertian, kalau sekarang kan berkebutuhan khusus itu anak-anak yang difabel, anak-anak yang, menurut saya inklusi itu harus menerima, kita terbuka gitu ya, menerima apapun itu, mungkin berbeda latar belakang secara ekonomi ataupun budaya, dan juga berbeda kemampuan ya, karena memang semua anak itu spesifik gitu ya. Nah, jadi cara belajarnya mereka mulai menentukan apa yang menjadi minat mereka gitu ya. Nah, untuk yang anak kelas 1 sampai kelas 3 SD, nah itu jadi kami dari SD itu sudah mulai dengan risetnya masing-masing. Tetapi dari kelas 1 sampai kelas 3 itu masih kita dedikasikan untuk kemampuan mereka membaca, menulis, berhitung. Nah, jadi kami tidak mengajari anak-anak membaca itu dari A, I, U, E, O, tapi mereka membaca dari peristiwa atau dari hal-hal yang mereka tekuni gitu ya. Misalnya mereka risetnya tentang memelihara ikan. Ya, dia mulai belajar membaca dari memelihara ikan itu gitu ya. Kalau mereka risetnya tentang tanaman, ya berarti dia memulai belajar membaca, menulis dari tanaman itu gitu ya. Nah, kemudian kelas 4, 5, 6 itu sudah pengembangan pengetahuan. Nah, sehingga mereka sudah lebih dalam gitu ya. Misalnya nanti tugasnya fasilitator mengelaborasikan ke dalam mata pelajaran-mata pelajaran. Jadi seandainya mereka tuh risetnya tentang masak, misalnya membuat soto gitu ya. Nah, itu mana yang masuk ke matematika, mana yang masuk bahasa Indonesia, mana yang masuk IPS, sejarah, itu ya dari itu, dari dia belajar membuat soto kayak gitu. Nah, ini riset itu untuk jalan masuk aja gitu ya. Jadi bagaimana orang tua dan fasilitator mempunyai orientasi, kira-kira anak yang usia sekian ini apa sih yang mereka perlukan, seperti itu ya. Dan kita melihat kurikulum yang dibuat pemerintah, ya kita mengintip aja sebetulnya capaian belajarnya seperti apa. Nah, dengan proses yang kami lakukan di sini, itu capaian belajar itu biasanya udah terlampaui gitu ya. Jadi mereka bonusnya lebih banyak gitu ya, karena belajarnya tidak parsial tadi, jadi mereka belajar holistik. Nah, jadi kami lebih membekali anak-anak bagaimana bisa belajar hidup gitu ya, dan belajar secara kontekstual, jadi belajar dari lingkungan di sekitarnya. Kenapa? Karena dengan belajar di lingkungan sekitarnya, mereka jadi paham sebetulnya apa sih kekayaan alam yang ada di kami, kekayaan budaya yang ada di sekitar ini gitu ya, sehingga dia bisa mengembangkan, bisa memelihara, dan bisa juga mempengaruhi pola hidup mereka gitu. Memang cita-cita kami bagaimana sih anak-anak ini hidup itu punya manfaat bagi sesama. Nah, jadi ya seperti kata Ki Hajar gitu ya, jadi kepandaian, kecerdasan itu hanyalah alat gitu ya, tapi tujuan pendidikan itu sendiri sejauh mana anak itu punya peranan, punya manfaat minimal bagi dirinya sendiri. Nah, syukur-syukur bisa jadi di komunitasnya. Dan saya bersyukur jadi alumni-alumni Salam itu yang di awal-awal dulu itu semua sebagian besar itu kembali ke kampung, dan mereka membangun kampungnya gitu ya. Ada yang jadi guru, ada yang di sana jadi pengusaha, ada yang jadi petani, tetapi mereka sangat peduli kepada komunitas, kepada masyarakat di sana gitu ya. Jadi mereka benar-benar kembali dan membangun desanya. Mereka bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Nah, itu yang sekarang ini kami merasakan ya. Jadi bagaimana anak-anak itu menemukan potensinya dan menemukan kebahagiaan. Itu sebenarnya penting ya, karena juga banyak orang sukses tapi hidupnya kering gitu ya. Karena itu yang kesuksesannya itu banyak ditentukan oleh mungkin obsesi dari orang tuanya atau bukan dari dirinya sendiri. Bahkan ada orang yang sudah lulus sekolah, pekerjaan bagus, tapi dia merasa tidak menemukan dirinya karena tidak pernah paham sebetulnya potensiku apa. Nah itu banyak kami temui gitu ya. Dan kemudian anaknya yang sekarang pada disekolahkan di sini, itu ada beberapa ketika wawancara dengan kami itu merasa oke lah, dia sukses dalam artian dalam tanda petik ya, dia punya pekerjaan bagus, punya penghasilan bagus, hidup mapan, tetapi dia punya kekeringan jiwa gitu. Nah kami tidak ingin gitu ya hal itu terjadi juga pada anak-anak di sini. Nah sehingga ya bagaimana hidup ini ya memang harus bahagia gitu ya. Nah dan mereka menjalani pendidikan yang sesuai dengan minatnya. Dan kami terus terang sebagai fasilitator dan ya anak-anak inilah sebetulnya maha guru bagi dirinya gitu ya. Kata Romo Mangun itu anak adalah maha guru bagi dirinya dan sumber belajar bagi teman-temannya.
1: Pesannya Bu untuk pendidikan dan juga untuk anak-anak?
0: Ya sebetulnya itu tadi ya, pendidikan yang memerdekakan itu sejauh mana sekolah itu memberi ruang kepada anak untuk mereka tumbuh sesuai dengan potensinya masing-masing gitu ya. Dan sekarang ini kalau guru itu hanya transfer pengetahuan, sebetulnya kita sudah kalah dengan teknologi gitu ya. Sudah ada AI gitu ya, internet sudah sangat terbuka, pengetahuan itu sangat terbuka. Nah tugas pendidik itu adalah bagaimana menanamkan karakter, menanamkan nilai-nilai baik. Nah itu yang lebih utama menurut saya. Kita membukakan jalan, silahkan kamu bisa kalau untuk pengetahuan itu mereka bisa ngunduh dari internet, bisa baca buku gitu ya. Sekarang dunia sudah sangat terbuka gitu, sehingga peran guru tidak hanya transfer pengetahuan gitu, tapi bagaimana bersama-sama itu menanamkan nilai-nilai baik, menanamkan karakter itu. Dan itu tidak hafalan, itu memang harus diaplikasikan, harus dilakukan, harus ada pembiasaan, harus ada latihan di situ gitu ya, tidak hanya hafalan.

Demikian pendengar Mozaik Berjaringan Nasional bersama RRI Yogyakarta untuk edisi hari ini. Dan saya Lulur Hadi pamit, sampai jumpa.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Yogyakarta. Kita beralih ke RRI Sumenep dengan tema antara biaya dan cita-cita berikut ini.
2: Pagi itu kembali dimulai. Seragam dikenakan, sepatu dipakai, buku dimasukkan ke dalam tas. Seorang anak bersiap berangkat ke sekolah. Bagi anak, sekolah adalah tempat belajar, tempat bertemu teman, tempat mengejar cita-cita. Tetapi bagi sebagian orang tua, sekolah juga berarti satu hal lain. Biaya, uang sekolah, buku dan perlengkapan belajar, seragam, transportasi, kegiatan sekolah, hingga kebutuhan pendidikan lainnya. Satu persatu pengeluaran itu harus dipenuhi. Dan ketika biaya hidup terus meningkat, pendidikan pun bisa terasa semakin berat. Bagi orang tua, memberikan pendidikan terbaik untuk anak tentu menjadi harapan. Namun, harapan itu terkadang harus berhadapan dengan kemampuan ekonomi keluarga.
3: Kalau untuk biaya pendidikan memang sekarang terasa cukup berat ya. Kan bukan hanya uang sekolah, tapi kebutuhan lainnya juga banyak. Ya ada seragam, buku, transportasi, belum lagi juga kalau ada kegiatan atau kebutuhan tambahan dari sekolah. Sebagai orang tua, tentu kami ingin memberikan yang terbaik untuk anak kita. Tapi kemampuan setiap keluarga kan berbeda.

0: pertanyaannya, apakah pendidikan yang berkualitas hanya bisa didapat oleh mereka yang mampu membayar lebih? Tentu tidak. Pendidikan adalah hak, dan negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan masyarakat mendapat akses pendidikan. Semangat inilah yang sejalan dengan Astacita, membangun sumber daya manusia yang berkualitas melalui pendidikan yang merata dan berkeadilan. Namun, di tengah kebutuhan pendidikan yang semakin beragam, peran pemerintah menjadi semakin penting. Bukan sekedar membangun sekolah, tetapi memastikan anak-anak tetap dapat bersekolah tanpa orang tua harus memilih antara memenuhi kebutuhan pendidikan atau kebutuhan hidup lainnya. Lalu, bagaimana pemerintah melihat persoalan biaya pendidikan yang dirasakan oleh masyarakat?
1: Kami memahami bahwa biaya pendidikan bukan hanya persoalan uang sekolah. Ada banyak kebutuhan lain yang harus dipenuhi oleh keluarga. Karena itu, pemerintah berupaya hadir melalui berbagai program, baik dalam bentuk bantuan pendidikan, dukungan operasional, maupun program untuk memastikan anak-anak tetap mendapatkan layanan pendidikan.
0: Berbagai program pemerintah diarahkan untuk meringankan beban masyarakat. Bantuan pendidikan, dukungan operasional sekolah, beasiswa bagi peserta didik yang membutuhkan, peningkatan sarana dan prasarana, hingga berbagai program afirmasi untuk kelompok masyarakat tertentu. Tujuannya, satu, agar kondisi ekonomi tidak menjadi alasan seorang anak berhenti sekolah.
1: Prinsipnya, jangan sampai ada anak yang putus sekolah karena persoalan ekonomi. Pemerintah berusaha memberikan dukungan sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran. Tentunya kita juga membutuhkan peran sekolah, orang tua, dan masyarakat agar bantuan tersebut tepat sasaran.
0: Bagi keluarga penerima manfaat, bantuan pendidikan bukan sekedar angka dalam laporan, tetapi bisa berarti sangat besar. Bisa berarti seorang anak tetap memakai seragam dan masuk sekolah. Bisa berarti orang tua tidak lagi terlalu khawatir membeli perlengkapan belajar. Dan bisa berarti sebuah cita-cita tetap hidup.
2: Kalau ada bantuan seperti itu, ya tentu sangat membantu. Uangnya mungkin tidak langsung menyelesaikan semua kebutuhan, tetapi setidaknya beban kami menjadi lebih ringan. Yang penting kan anak-anak tetap bisa sekolah dan mereka tidak merasa berbeda dengan teman-temannya.
0: Guru menjadi salah satu pihak yang paling dekat dengan persoalan tersebut. Mereka melihat langsung bagaimana kondisi ekonomi keluarga bisa mempengaruhi proses belajar anak.
3: Memang kondisi ekonomi keluarga sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak. Ada anak yang sebenarnya memiliki kemampuan akademik bagus, tapi terkadang terkendala kebutuhan sekolah. Karena itu dukungan pemerintah sangat penting supaya anak tetap bisa belajar dengan nyaman dan tidak merasa terbebani dengan kondisi keluarga.
0: Namun, bantuan saja tidak cukup. Yang tak kalah penting adalah memastikan bantuan tersebut benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan.
3: Yang penting menurut kami adalah ketetapan sasaran. Data penerima harus terus diperbarui, karena kondisi ekonomi keluarga bisa berubah. Jangan sampai ada yang sebenarnya membutuhkan tetapi tidak mendapatkan bantuan, sementara yang sudah tidak membutuhkan masih menerima.
0: Biaya pendidikan meningkat, orang tua seringkali harus membuat pilihan. Memilih sekolah berdasarkan kemampuan, mengurangi kebutuhan lainnya, bahkan menunda rencana keluarga demi memastikan anak tetap mendapat pendidikan.
2: Tentu sebagai orang tua pasti ingin anaknya sekolah di tempat yang bagus ya. Tapi kan kita juga harus realistis dengan kemampuannya. Jadi yang paling penting bagi kami itu sebenarnya bukan sekolah yang mahal, tetapi sekolah yang memberikan pendidikan berkualitas dan anak bisa belajar dengan baik.
0: Kalimat sederhana itu menyimpan pesan penting. Pendidikan berkualitas seharusnya tidak identik dengan pendidikan mahal. Disinilah tantangan pemerintah. Bagaimana menghadirkan pendidikan yang berkualitas tanpa menjadikannya sebagai beban berat bagi keluarga?
4: Ya, sekolah tentu berusaha memberikan layanan pendidikan yang terbaik. Tapi kami juga memahami kondisi orang tua. Jadi kami berusaha agar kebutuhan sekolah disesuaikan dengan ketentuan dan kemampuan masyarakat. Tentunya juga memanfaatkan dukungan pemerintah sebaik mungkin untuk meningkatkan kualitas layanan.
0: Asta Cita berbicara tentang masa depan Indonesia, dan masa depan itu tidak mungkin dibangun tanpa pendidikan. Namun, membangun pendidikan bukan hanya tentang membangun gedung sekolah, bukan hanya tentang menyediakan perangkat digital, bukan hanya tentang mencetak angka partisipasi sekolah. Lebih jauh dari itu adalah memastikan seorang anak dari keluarga sederhana memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan. Anak-anak mungkin tidak memahami rumitnya kebijakan anggaran. Mereka tidak tahu bagaimana program pemerintah disusun. Mereka hanya tahu mereka ingin sekolah, mereka ingin belajar, dan mereka ingin punya masa depan.
5: Saya ingin terus sekolah sampai cita-cita saya tercapai. Saya juga ingin orang tua tidak terlalu khawatir soal biaya sekolah. Saya ingin belajar yang rajin supaya nanti bisa sukses.
0: Kalimat sederhana, namun menjadi pengingat bahwa di balik setiap angka anggaran pendidikan ada wajah anak-anak Indonesia, ada mimpi, ada harapan, dan ada masa depan bangsa. Pendidikan memang membutuhkan biaya, tetapi jangan sampai biaya menjadi tembok yang menghalangi seorang anak mengejar cita-cita. Karena ketika pendidikan semakin mahal, peran negara justru semakin penting. Pemerintah harus hadir bukan untuk menggantikan peran orang tua, tetapi memastikan setiap keluarga memiliki kesempatan, setiap anak memiliki akses, dan setiap mimpi memiliki jalan. Asta Cita pendidikan pada akhirnya bukan hanya tentang betapa banyak sekolah yang dibangun, tetapi tentang berapa banyak anak yang berhasil dipertahankan untuk tetap belajar, berapa banyak keluarga yang bebannya bisa diringankan, dan berapa banyak generasi muda yang akhirnya mampu berdiri dengan kemampuan mereka sendiri. Sebab pendidikan adalah investasi, bukan hanya bagi satu keluarga, tetapi bagi seluruh bangsa. Dan mungkin seorang anak yang hari ini sedang duduk di bangku sekolah adalah orang yang suatu hari nanti akan menentukan masa depan Indonesia. Ketika pendidikan menjadi jalan menuju masa depan, pastikan tidak ada anak yang terhenti hanya karena biaya. Karena mimpi tidak boleh ditentukan oleh isi dompet orang tua.
6: Beranda Asta Cita.
7: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Yogyakarta, kita beralih ke dari RRI Sumenep, kita beralih ke RRI Fakfak dengan tema Pendidikan untuk Semua Menghadirkan Harapan melalui SLP Terpadu. Fakfak berikut ini.
8: Saudara pendengar, pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara, termasuk bagi anak-anak penyandang disabilitas. Melalui pendidikan yang inklusif dan berkeadilan, negara terus berupaya memastikan tidak ada satupun anak yang tertinggal dalam memperoleh layanan pendidikan yang layak, berkualitas, dan bermartabat. Nah, di Fakfak telah hadir Sekolah Luar Biasa SLB Terpadu, sebuah lembaga pendidikan yang hadir memberikan ruang belajar, pembinaan karakter, sekaligus harapan baru bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, untuk lebih jelasnya dalam acara Beranda Asta Cita, siaran berjaringan nasional produksi LPPRRI Fakfak, kami ajak Anda ikuti perbincangan rekan kami Apriantini bersama Bapak Samsul Husein Karanggusi, SAG, MPD, selaku Koordinator Sekolah Luar Biasa SLB Terpadu, Fakfak dan Kaimana berikut ini.
9: Jumpa lagi bersama dengan saya, April. Nah, saat ini saya bersama dengan Bapak Samsul Husein Karanggusi, SAG, MPD. Tentunya beliau selaku Koordinator SLB Terpadu, Fakfak, dan juga Haiman. Dan kali ini kita langsung menyapa beliau. Bagaimana kabar hari ini, Bapak?
10: Alhamdulillah, sehat selalu.
9: Alhamdulillah, ya betul ya. Saya lihat cerah sekali nih ya, kali ini ya, Bapak ya. Iya, mungkin pengaruh dengan guru-guru yang luar biasa, anak-anak murid juga yang luar biasa ya, Bapak ya.
10: Alhamdulillah, ya.
9: Iya. Oke, Bapak, ini kalau kita bicara soal SLB Terpadu ini ya, awalnya dapat dijelaskan sedikit secara umum Sekolah Luar Biasa Terpadu ini di Kabupaten Fakfak dan latar belakang pendiriannya ini seperti apa, Bapak?
10: Iya, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan kepada RRI Fakfak yang mana sudah ada keinginan untuk mendatangi kami di SLB sini. Kemudian untuk supaya bisa melakukan dialog atau wawancara. Jadi terkait dengan pendiri SLB ini, ya ini kan perintah Undang-Undang 45 ini. Jadi anak-anak disabilitas ini kan juga punya hak yang sama seperti anak-anak sekolah lain yang ada di sekolah reguler atau sekolah umum, sehingga pemerintah daerah Provinsi Papua Barat dan juga Kabupaten Fakfak bekerja sama karena mendirikan ini sekolah, mengelola sekolah ini itu Dinas Pendidikan Provinsi, bukan kabupaten. Jadi Dinas Pendidikan Provinsi menunjuk saya sebagai koordinator untuk mengurusi mendirikan SLB di Kabupaten Fakfak dan juga Kaimana. Jadi ini atas dasar perintah Undang-Undang 45, maka kita sebagai pemerintah berkewajiban untuk harus menyiapkan fasilitas untuk anak disabilitas pihak yang sama juga mendapatkan pendidikan yang layak.
9: Oke, Bapak, nah kalau bicara soal SLB Terpadu ini kan menaungi jenjang SD, SMP, SMA, seperti itu ya, Bapak ya. Apa tujuan utama menggabungkan seluruh jenjang dalam satu sistem terpadu ini, Bapak?
10: Jadi SLB Terpadu ini dia terdiri dari mulai tingkatan TK, kemudian SD, SMP, SMA, dan SMK. Jadi ini perintah undang-undang itu SLB Terpadu ini dia beda dengan sekolah reguler atau sekolah umum. Jadi kalau sekolah reguler itu atau sekolah umum itu TK-nya gedung sendiri, SD sendiri, SMP sendiri, SMA, SMK beda gedung. Nah ini jadi SLB ini dia kan sekolah khusus. Jadi anak-anak yang berkebutuhan khusus maka dia di situ disatukan semua di satu gedung. Di Indonesia Timur ini, kita di Papua ini, itu Jayapura sama Sorong dengan Manokwari saja yang sudah berjalan sekitar 35 tahun. Nah, sementara kabupaten lain yang ada di tanah Papua ini, khusus kita di Papua Barat ini baru mulai berjalan, di Papua Barat ini baru 2025. Ya alhamdulillah kita setelah melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, terus lalu kemudian kita lakukan wawancara, dialog dengan pihak sekolah dan orang tua di sekolah, yaitu memang anak-anak ini orang tua sangat merespon karena di rumah tidak bisa lakukan apa-apa. Terus di sekolah reguler pun tidak bisa melakukan apa-apa. Nah jadi begitu berdirinya SLB ini, dan orang tua bersemangat sekali untuk mendatangkan anaknya sekolah di SLB.
9: Oke, Bapak, kalau boleh tahu nih ya, Bapak ya, adik-adik ini udah ada berapa orang nih di sini di sekolah?
10: Iya. Jadi kita di SLB ini memang awal sosialisasi pendataan itu ke sekolah-sekolah itu kita mulai dari SMP Pasir Putih, terus lalu kemudian Kampung Baru SD, terus seberangnya TK, SD, segala macam semua, sampai di SMA Sengka, sampai di Seku, itu kita dapat data itu 40 siswa. Nah, tapi ternyata yang mendaftarkan diri untuk sekolah di sini itu 24. Hmm. Jadi yang sekarang yang sekolah ini itu ada 24 siswa di sekolah.
9: Jadi aktifnya 24?
10: Aktifnya 24, 24. Jadi 24 itu ada TK-nya, terus lalu kemudian ada SD-nya, terus ada SMP, SMA Sengkanya yang belum ada.
9: Nah, Bapak ini kalau tadi kan Bapak sampaikan SD, SMP, TK dan lain sebagainya. Nah, apakah sistem belajarnya ini apa yang dibilang sendiri-sendiri atau memang digabungkan seperti itu, Bapak?
10: Sistem belajarnya itu sendiri-sendiri. Ya, jadi dia per kelas. Jadi TK kelasnya sendiri, kemudian SD kelasnya sendiri, SMP kelasnya sendiri-sendiri. Ya. Jadi tidak digabung.
9: Oke. Nah, kalau bicara soal kondisi sarana dan prasarana sendiri, saat ini kan kegiatan belajar mengajar kan masih menggunakan gedung sewa ya, berupa rumah warga yang saat ini tempat seperti itu. Nah, bagaimana kondisi sarana dan prasarana yang tersedia ini?
10: Iya. Jadi kalau kita pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan dengan saya sebagai koordinator, kita pada prinsipnya terkait sarana prasarana terutama gedung. Nah, gedung ini kalau sampai kita menunggu gedung dan fasilitasnya ada, ini saya juga tidak habis berpikir sampai kapan sekolah itu ada di Papua Barat ini. Nah, maka Dinas Pendidikan Provinsi punya inisiatif untuk menyampaikan ke saya selaku koordinator, tolong cari rumah warga sementara. Di situ kami cari rumah warga dan alhamdulillah ketemunya di sini. Maka kita lihat ruangannya semua layak dan semua bisa menempatkan siswa-siswa yang ada itu. Nah, jadi yang jelasnya kalau mau idealnya sebuah sekolah atau satuan pendidikan itu kan seharusnya dia ini kan punya gedung sendiri, dia punya fasilitas di dalamnya kan ini. Nah, tapi daripada kita menunggu itu nanti sampai kapan, ya pasti tidak akan mungkin jalan. Tapi dengan adanya langkah awal ini, insya Allah mudah-mudahan ke depan itu dia bisa berjalan di 2027, sudah punya, bisa punya gedung sendiri. Nah, dan lokasi tanahnya itu sudah ada di Jalan Mambruk situ. Gitu.
9: Ya. Nah, ini kan bicara soal lokasi pembangunan, sudah ada di sebelah mana ini, Bapak?
10: Lokasi SLB itu sudah ada di Jalan Mambruk di Wagom sini, Jalan Mambruk Dalam. Itu pemerintah daerah Kabupaten Fakfak sudah membayar dua kali, tinggal sisa dua kali. Tapi yang jelasnya di 2027 ini pemerintah provinsi sudah menganggarkan, dan 2027 ini sudah akan bangun gedungnya sendiri.
9: Oke, nah ini kalau bicara soal bagaimana karakteristik atau jenis kebutuhan khusus dari para siswa yang dilayani ini seperti?
10: Jadi terkait dengan karakteristik siswa ini, itu yang jelasnya kan pasti kita semua orang kan pasti tahu. Nah, yang jelasnya itu kan anak-anak yang punya apa kemampuan fisiknya, terus lalu kemudian itu macam-macam. Jadi kemampuan fisik itu macam-macam, mulai dari pendengarannya, terus pengucapannya, terus lalu kemudian ada yang matanya memang itu ada, ya buta, terus lalu kemudian pendengaran juga tidak bisa, terus komunikasi juga tidak bisa, ada yang bisu, ada yang tuli, ada yang buta, dan itu bahkan ada yang cuma duduk di kursi roda saja. Nah, itu semua sudah ada sekolah di sini, dan itu adalah tugas sekolah dan guru dan pemerintah untuk bagaimana harus anak-anak ini minimal dia sendiri harus bisa mengurusi dirinya sendiri. Itu tujuan negara.
9: Ya. Nah, berapa jumlah dewan guru dan tenaga pendidikan yang saat ini aktif mengajar di sini?
10: Iya, jadi untuk dewan guru ini yang ada itu 9, itu yang honorer, terus lalu kemudian 3-nya itu PNS.
9: Nah, kalau bicara soal guru-guru ini kan, apakah guru-guru tersebut merupakan guru-guru khusus SLB atau masih guru-guru umum yang mendapatkan pelatihan tambahan?
10: Iya, jadi memang jujur saja, saya sendiri dan Dinas Pendidikan Provinsi itu kami sering koordinasi. Jadi memang untuk Papua Barat dan Papua secara keseluruhan, itu guru-guru yang lulusan SLB itu tidak ada sama sekali. Jadi pengalaman Jayapura, SLB Jayapura sama Manokwari dengan Sorong, itu mereka ambil itu guru-guru SMA. Karena memang lulusan SMP tidak ada. Diberdayakan, digunakan untuk bagaimana sekolah itu bisa dijalankan untuk memajukan pendidikan SMP itu di Tanah Papua ini. Jadi kita di Fak-Fak ini, di Papua Barat ini, alhamdulillah kita bukan guru yang berijazah SMA yang ngajarin, tapi yang ada yang ngajarin ini semua sarjana pendidikan ya satu semua. Nah, cuma memang dia bukan lulusan SMP dan memang tidak ada SMP di Tanah Papua ini lulusan sarjana SMP. Jadi kami alhamdulillah di sini itu guru-gurunya guru-guru umum yang sarjana pendidikan. Dan notabene-nya itu mereka ini sudah guru-guru yang honor di sekolah-sekolah yang ada ini. Nah, jadi mereka sudah punya pengalaman. Nah, dan juga di sekolah-sekolah itu ada anak-anak KBK ini. Jadi guru-guru ini sudah sering menghadapi walaupun 1-2, tapi dia sudah sering menghadapi. Nah, terus lalu kemudian Dinas Pendidikan Provinsi dia melakukan program, membuat program untuk mendeklarasikan guru-guru yang ada di SLB Setanah Papua Barat ini. Nah, jadi di bulan Juli kemarin 2025 saya kebetulan diminta untuk ikut mendampingi guru-guru yang diklat ini di Jogja. Nah, jadi kita di Fak-Fak ini yang terbanyak itu gurunya 5 orang, itu yang terbanyak.
9: Apa harapan Bapak terhadap perhatian dan dukungan pemerintah daerah terhadap berkelanjutan SLB terpadu ini yang ada di Kabupaten Fak-Fak?
10: Harapan saya, ya saya sangat berharap sekolah ini dia harus jalan. Nah, karena Ibu Bupati pernah kesini kunjungi dengan tim, anggota DPR pernah datang kesini kunjungi dengan tim, terus dari kantor apa perlindungan anak pernah datang. Mereka datang itu semua lihat ke siswa di ruangan, itu semua pada air mata keluar. Jadi ini negeri saya, maka sekolah ini berkewajiban bagi saya untuk harus dia berjalan.
8: Dengar, pendidikan inklusif bukan sekedar menyediakan ruang belajar, tetapi juga menghadirkan kesempatan yang setara bagi setiap anak untuk tumbuh, berkembang, dan meraih masa depan yang lebih baik. Kehadiran sekolah luar biasa terpadu di Kabupaten Fak-Fak menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan layanan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Sejalan dengan semangat Asta Cita untuk membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul, berkeadilan, dan tidak meninggalkan siapapun. Hingga di sini jumpa kita dalam Beranda Asta Cita, produksi LPP RRI Fak-Fak. Sampai jumpa.
6: Beranda Asta Cita.
7: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Fak-Fak, kita beralih ke RRI Denpasar dengan tema pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda berikut ini.
11: Pendengar di seluruh penjuru Nusantara, selamat berjumpa dalam acara Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional Produksi RRI Denpasar. Kali ini kita akan membahas tentang pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan arus globalisasi, pendidikan seni di Bali memiliki peran yang semakin strategis dalam menjaga keberlanjutan warisan budaya, sekaligus membentuk sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya saing. Seni tidak lagi dipandang hanya sebagai media ekspresi, tetapi juga menjadi instrumen pendidikan yang mampu menanamkan nilai-nilai budaya, karakter, serta inovasi kepada generasi muda. Pendengar, bagaimana peran seni dapat menjadi salah satu sektor yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan daya saing generasi muda di era ekonomi digital? Kita simak perbincangan Larasati bersama Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sukawati, Dr. Iputu Puspayana, SPD, MPD.
12: Terkait dengan pendidikan khususnya kesenian seperti betul, itu di Bali, sebagai sekolah kejuruan yang memiliki kekuatan di bidang seni dan industri kreatif, seperti apa sejauh ini SMK 1 mengembangkan kurikulum agar mampu menjaga keseimbangan antara pelestarian seni budaya dan juga kebutuhan dunia kerja?
13: Baik, terima kasih sudah bersedia hadir di SMK Negeri 1 Sukawati. Saya Ibu Puspayana selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sukawati. Ya, SMK Negeri 1 Sukawati ini masih saat ini konsisten dengan dunia seninya, di mana kalau kita melihat kemajuan pariwisata di Bali itu tidak terlepas dari keberadaan seni yang menjadi tulang punggung atau jantung dari pariwisata. Maka dari itu di tengah gempuran para peminat siswa untuk bekerja di sektor pariwisata, justru kami di sini lebih menguatkan nuansa seni. Saat ini kami sudah bekerja sama dengan beberapa pemilik-pemilik studio terkenal. Salah satunya adalah Museum Rodana, kemudian Antara Studio, nah itu kemudian Gurat Institute. Itu yang kami ajak kerjasama saat ini, sehingga beliau kami hadirkan ke sekolah kemarin bulan Juli itu dalam rangka untuk mereview kurikulum. Bahwa kurikulum kita itu tidak hanya kita buat dari sekolah saja, namun perlu sentuhan-sentuhan dari para praktisi di bidang seni. Dengan adanya review kurikulum itu, kami bersinergi bahwa apa yang kami lakukan di sekolah itu link and match dengan kebutuhan industri saat ini, khususnya di bidang seni. Sehingga nanti kurikulum industri itu akan dijadikan acuan oleh sekolah ketika melaksanakan pembelajaran di SMK 1 Sukawati saat ini.
12: Beradaptasi dengan perkembangan industri kreatif berbasis teknologi digital, SMK 1 seperti apa saat ini untuk pendidikan seni?
13: Ya, kami sudah menguatkan dari kurikulum tersebut, pola pembelajarannya itu tidak hanya dari unsur guru internal, tapi kita memberdayakan orang-orang industri, praktisi-praktisi seni itu ikut mengambil bagian dari kegiatan praktisi mengajar. Nah, sehingga harapan kami, apa yang dibutuhkan industri saat ini itu kita harus adaptif. Salah satunya kita kerjasama dengan HNS Studio. HNS Studio adalah salah satu studio kreatif digital yang berada di Tampak Siring saat ini, yang dimiliki oleh Raka Jana Studio. Jadi anak-anak kami training di sana itu agar jurusan-jurusan seni lukis itu tidak hanya berbasis di lukis yang berbasis tradisional, berbasis manual, namun kami berikan anak-anak itu kesempatan untuk training di digital kreatif atau yang disebut dengan ilustrasi saat ini, sehingga anak-anak bisa adaptif dengan perkembangan teknologi saat ini yang berbasis nuansa seni.
12: Baik, kalau untuk program unggulan yang dimiliki saat ini Pak, khususnya di pendidikan seni dari SMK 1 Sukawati untuk memperkuat kecintaan peserta didik seperti itu terhadap seni seperti apa?
13: Ya, kalau program unggulan kami membuka sebuah ekstrakurikuler khususnya di bidang seni lukis, namanya ekstrakurikuler mural. Saat ini banyak sekali di kalangan-kalangan perusahaan itu ingin membuat tampilan seni di sebuah usahanya, entahkah itu restoran, entahkah itu kantor, yang tidak hanya berfokus pada nuansa satu warna, namun dengan adanya mural tersebut yang rutin dilaksanakan setiap hari Jumat, para seluruh siswa yang tertarik di ekstra mural itu, harapannya itu nanti dia memiliki skill lebih. Jadi anak-anak tersebut di samping dapat belajar bisa berwirausaha nanti. Terbukti saat ini banyak anak-anak kami yang masih bersekolah di SMK 1 Sukawati ini diminta untuk mengambil job-job mural di salah satu perusahaan itu, sekolah, TK, di apa itu saat ini sedang dibutuhkan, sehingga mural ini menjadi primadona atau ekstra penting yang dikuatkan anak-anak yang menekuni dunia seni saat ini.
12: Baik, biasa sekali. Kalau prestasi siswa Pak sejauh ini dari SMK 1 Sukawati lebih dominan di bidang seninya atau secara umum Pak?
13: Ada 38 juara yang didapatkan anak-anak, dan itu sebagian besar dari seni patung.
12: Seni patung?
13: Iya, justru seni patung di sini itu anak-anak sangat berprestasi. Lomba tapel mini ogoh-ogoh, lomba sketsa gitu kan. Kalau sketsa judul seni lukis yang pemenang kemarin namanya Jaya Suyase. Nah, itu nama siswanya. Kalau Wiramanuaban spesialis patung. Jadi dia hampir setiap minggu itu pulang ke sekolah itu membawa piala. Dan itu dilaksanakan di jenjang provinsi melawan umum, bukan tingkat SMK. Tapi yang dilawan lomba itu adalah lomba tingkat umum sebali dan dapat juara.
12: Baik, luar biasa. Jadi seninya tidak hanya dilukis yang diunggulkan.
13: Betul.
12: Ya Pak? Seni patung pula ya. Dalam beberapa kurun waktu ini.
13: Ya, karena kita di sini kan SMSR, Sekolah Menengah Seni Rupa. Jadi yang diunggulkan seni rupa. Seni rupa itu kan ada dua, seni lukis dan seni patung. Jadi sampai saat ini juara yang mendominasi sekolah SMK satu sekolah adalah seni rupa. Paling banyak itu pada sektor seni patung.
12: Baik. Terakhir Pak, terkait dengan visi atau harapan Bapak selaku kepala sekolah ke depannya untuk pengembangan pendidikan khususnya seni dari SMK 1 Sukawati ke Bali maupun ke nasional maupun internasional nanti seperti apa?
13: Ya, kami sangat berharap di tengah gempuran teknologi AI saat ini ya, bagaimana kita sebagai pelaku seni di Bali khususnya saat ini itu jangan kita tergoyah dengan itu, bahwa hasil karya anak-anak yang merupakan langsung dari goresan tangan itu adalah sesuatu yang metaksu, yang tidak tergantikan oleh teknologi apapun. Karena goresan tangan itu kan mencerminkan apa isi hati pikiran dari sang pelukis, sang maestro, dicurahkan ke dalam sebuah karya. Kalau AI itu kan bukan manusia. Nah, sehingga kemarin tahun 2025 anak-anak kami di SMK 1 Sukawati itu mendapatkan juara satu di provinsi dan juara di tingkat nasional pada lomba mural yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia di Jakarta kemarin.
12: Ya baik, jadi itu yang menjadi harapan. Terima kasih Pak Puspa telah berkenan membagikan informasi bersama dengan kami.
11: Pada akhirnya, kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, komunitas seni, dan masyarakat menjadi faktor ekosistem pendidikan seni yang berkelanjutan. Dukungan berupa penguatan kurikulum, penyediaan ruang berkarya, pemanfaatan teknologi digital, hingga promosi karya seni di tingkat nasional maupun internasional akan semakin memperluas ruang pengembangan talenta muda Bali. Pendidikan seni pada akhirnya menjadi investasi jangka panjang dalam menjaga identitas budaya sekaligus memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Demikian Beranda Asta Cita terkait pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda. Saya Lili Lintang mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
14: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
15: Sumenep sore ini.
16: Pendengar, baru saja kita ikuti siaran Beranda Asta Cita berjaringan nasional ya, dan kembali di Pro 1 RRI Sumenep kami informasikan sesaat lagi pukul 16 waktu Indonesia Barat kita akan segera mengikuti siaran berjaringan siaran berjaringan Info Prima ya pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.
17: Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan, menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Lejen Panjaitan nomor 61 Kabupaten Jember. Inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, Presiden Prabowo resmikan 3.395 jembatan dan 3.000 titik air bersih di Indonesia.

0: secara serentak. Program ini menjadi bagian dari upaya memperkuat aksesibilitas masyarakat dan mendukung produktivitas pertanian. Laporan Andika Hasana.
1: Presiden Prabowo Subianto hari ini secara serentak meresmikan sebanyak 3.395 jembatan Garuda dan 3.000 titik sumber air bersih di seluruh Indonesia yang merupakan hasil kolaborasi kinerja pemerintah daerah maupun TNI dan Polri termasuk di Jawa Timur. Presiden menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kerja keras TNI Polri yang telah membangun jembatan sebagai sarana aksesibilitas masyarakat maupun anak-anak sekolah, serta pembangunan sumber air untuk mendukung produktivitas pertanian.
2: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya resmikan 3.395 jembatan TNI dan Polri dan 3.000 sumber air bersih TNI Angkatan Darat yang telah dibangun untuk kepentingan rakyat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sementara itu, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengakui tidak mudah untuk menemukan sumber titik air, seperti saat membangun sumber air bersih di Pulau Raas, Madura, Jawa Timur.
3: Yang paling sulit ini di Pulau Raas, Pak. Pulau Raas di atasnya Madura, sebelah Madura. Ini daerah selama ini yang saya dapat informasi, kadang-kadang TNI Angkatan Laut harus mengirim kapalnya untuk mendukung air bersih di sana. Kami sudah membuat 5 titik di sana, kita mendapatkan di 90 meter, ini di titik ke-3.000 di Sumenep.
1: Di Jatim sendiri, lokasi peresmian secara daring dilakukan di Desa Genjeng, Kabupaten Nganjuk, yang dihadiri langsung oleh Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa, serta seluruh Forkopimda Jawa Timur lainnya. Ani Hasana melaporkan.
0: Jelang peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI, calon paskibraka Kabupaten Jember terus mematangkan kesiapan menjalankan tugas. Latihan intensif dilakukan untuk memastikan seluruh pasukan tampil disiplin dan kompak saat upacara. Laporan Gea Debora.
4: Calon pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kabupaten Jember tahun 2026 terus mematangkan persiapan menjelang pelaksanaan upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Para calon paskibraka menjalani latihan pemusatan dari tanggal 30 Juli hingga 13 Agustus 2026. Pelatih Paskibraka Kabupaten Jember Peltu Wawan Wardoyo yang mengatakan persiapan selama kurang lebih 15 hari tersebut meliputi penguatan fisik, mental hingga latihan peraturan baris berbaris atau PBB dan pembentukan formasi.
5: Pada kesempatan pagi hari ini, persiapan dari Paskibraka Kabupaten Jember tahun 2026. Kita latihan pemusatan tanggal 30 Juli 2026. Nanti direncanakan sampai dengan tanggal 13 Agustus 2026. Jadi kurang lebih 15 hari. Persiapan-persiapan yang sudah kita laksanakan yaitu adalah pertama penguatan fisik dan mental. Selama satu minggu kemarin kita sudah persiapan penguatan fisik dan mental. Terus untuk minggu kedua, untuk kegiatan PBB-nya sudah kita mulai dengan pembentukan formasi-formasi. Perlu diketahui untuk tahun ini kita akan membentuk formasi angka deh ya, angka 81. Dan juga ada yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Untuk tahun 2026 ini, untuk paswal yang biasanya kita mainkan 4 orang, untuk tahun 2026 ini rencana kita ikutkan semuanya. Jadi paswalnya ada 8 orang. Begitu deh ya. Begitu Mbak.
4: Salah satu anggota Paskibraka Kabupaten Jember 2026, Pasa Arjuna Arianto mengaku bangga mendapatkan kesempatan menjadi bagian dari pasukan pengibar bendera. Siswa MAN 1 Jember tersebut menyebut proses untuk menjadi calon Paskibraka bukanlah hal yang mudah.
6: Kenalkan, nama saya Pasha Arjuna, kerap dipanggil Pasha. Untuk asal sekolah, saya dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Jember. Ya, untuk perasaan saya sendiri, bisa terpilih menjadi calon Paskibraka Kabupaten Jember ini. Ya tentunya Alhamdulillah, saya sangat senang dan tentunya bangga terhadap diri saya sendiri. Karena bagi saya ini untuk menjadi calon Paskibraka Kabupaten Jember ini bukan suatu hal yang mudah.
4: Dengan latihan yang semakin intensif, para calon Paskibraka Kabupaten Jember diharapkan siap menjalankan tugas pada upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh disiplin, kekompakan, dan tanggung jawab. Gia Debora, RRI Jember, melaporkan.
0: Anda masih di jalur Info Prima RRI.

0: Di Jember, jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Madiun, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama Prita Audia. Silakan Prita.
1: Terima kasih, Sandy. Percepatan penyaluran bantuan pangan terus dilakukan di Jawa Timur. Kabupaten Madiun menjadi daerah pertama di Jawa Timur yang mulai menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat. Berikut laporan Dayus Warno.
2: Perumbulok Cabang Madiun bersama pemerintah Kabupaten Madiun memulai penyaluran bantuan pangan alokasi Juli hingga September kepada masyarakat penerima manfaat Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun. Kepala Bulog Cabang Madiun Agung Saryanto menyebut bantuan pangan di Kabupaten Madiun diberikan kepada 107.231 penerima. Agung juga menjelaskan program bantuan pangan merupakan bentuk jaringan pengaman sosial pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat, membantu memenuhi kebutuhan pangan, serta mendukung stabilitas pangan nasional.
3: Itu totalnya itu 107.231 penerima bantuan pangan. Jadi nanti beras yang akan tersalurkan atau beredar di Kabupaten Madiun itu sejumlah 3.216.930 kilogram. Kalau total untuk target kami sendiri se-cabang Madiun, itu termasuk Kota Madiun dan juga Kabupaten Ngawi, itu totalnya adalah 286.362 penerima bantuan pangan.
2: Sementara itu, Bupati Madiun Hari Wuryanto menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat melalui Perumbulok atas bantuan yang diberikan kepada masyarakat.
4: Ini bentuk kehadiran pemerintah kepada masyarakat untuk bisa menstabilkan harga, karena ada beberapa informasi ada kenaikan harga. Makanya harapan dari pemerintah dengan ada bantuan ini, masyarakat tidak panik ya, sehingga tetap ayem bisa menerima bantuan ini, dan insya Allah Kabupaten Madiun juga hampir 30% kakak kami sudah mendapatkan bantuan. Ini mudah-mudahan betul-betul bisa menjaga stabilitas harga di Kabupaten Madiun.
2: Menurut Bupati, bantuan pangan merupakan bentuk kehadiran pemerintah untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan dan menjaga kesejahteraan. Bupati juga mengajak masyarakat untuk terus menjaga guyub rukun dan gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. Dan memasuki bulan kemerdekaan, masyarakat juga diimbau untuk memasang bendera merah putih sebagai wujud penghormatan kepada para pahlawan. Kedepan, pemerintah Kabupaten Madiun akan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui sinergi seluruh jajaran pemerintahan. Dari Kabupaten Madiun, Dayus Warno, RRI Madiun melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Malang, sudah ada Diah Laras. Diah, silakan.
5: Baik, terima kasih Prita. Kota Batu menetapkan kuliner sebagai salah satu kekuatan utama dalam pengembangan ekonomi kreatif daerah. Penetapan ini dilakukan melalui proses penilaian potensi ekonomi kreatif secara mandiri. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Darmawan.
6: Perwakilan Tim Program Penilaian Mandiri Kabupaten Kota Kreatif Indonesia atau PMK 3 Ikerno menjelaskan, Kota Batu telah menetapkan subsektor kuliner sebagai sektor unggulan daerah. Keputusan tersebut diambil setelah tim melakukan serangkaian verifikasi lapangan dan forum diskusi kelompok terarah atau focus group discussion. Tim PMK 3I berada di Kota Batu selama 3 hari untuk melaksanakan berbagai tahapan penilaian. Pada hari pertama dan kedua, tim melakukan verifikasi lapangan terhadap sejumlah subsektor ekonomi kreatif yang berkembang di daerah tersebut. PMK 3I merupakan program yang diselenggarakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif untuk memberikan kesempatan kepada daerah menilai potensi ekonomi kreatifnya secara mandiri. Melalui mekanisme tersebut, setiap daerah dapat menentukan subsektor yang paling sesuai dengan karakteristik dan keunggulan wilayahnya.
7: Pada kesempatan kali ini di Kota Batu, kami hadir selama 3 hari. Untuk hari pertama kita melakukan verifikasi di lapangan ada beberapa subsektor. Kemudian dilanjutkan lagi dengan di hari kedua, dan pada hari ketiga kita tindak lanjuti dengan FGD, di mana tujuannya adalah menentukan subsektor unggulan Kota Batu. Pada kesempatan FGD tersebut disepakati bahwa Kota Batu menyepakati subsektor kuliner sebagai subsektor unggulan daerah.
6: Kirno menambahkan, bahwa peran tim penilai tidak hanya sebatas menerima usulan dari daerah, tim juga bertugas memastikan bahwa subsektor yang diajukan benar-benar memberikan dampak terhadap pembangunan daerah dan mendukung sektor lainnya. Rizky Darmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
5: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Sumenep. Sudah ada Ani Purnama. Ani, silakan.
8: Baik, terima kasih. Baik, terima kasih dia. Musim kemarau mulai memberikan dampak di Kabupaten Sampang, di mana sejumlah wilayah mengalami kekeringan dan kebutuhan air air bersih masyarakat terus meningkat. Berikut laporan Khairul Umam.
9: Sejak musim kemarau telah melanda Kabupaten Sampang, namun bantuan air bersih dari BPBD belum juga disalurkan. Dropping baru dijadwalkan sesudah peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ketika kebutuhan warga terus meningkat. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sampang, Muhammad Hosin, menjelaskan pemerintah daerah telah menetapkan status siaga darurat kekeringan sejak 29 Mei hingga 31 Oktober 2026. Hingga kini, distribusi air bersih masih menunggu jadwal pelaksanaan. BPBD memprioritaskan penyaluran bantuan menuju 12 kecamatan yang masuk kategori kering kritis. Sementara kecamatan Pangarengan dan Ketapang tidak menjadi prioritas karena kondisi kekeringannya dinilai belum sekritis wilayah lainnya saat ini.
10: Kering, kekeringan panjang. Jadi biar apa? Diperirit lah.
9: Beririt gitu ya?
10: Penggunaan airnya. Banyak tangki-tangki swasta itu yang lagi ngirim air. Yang saya perhatikan itu kebanyakan untuk kebutuhan pertanian. Badilanya itu lebih banyak ke pertanian. Ya sekarang kan musimnya musim tanam tembakau seperti itu.
9: Memasuki puncak musim kemarau, BPBD memperkirakan kondisi kering berlanjut hingga September. Masyarakat diimbau menghemat penggunaan air bersih sembari menunggu distribusi bantuan mulai dilaksanakan setelah peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
8: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita menuju RRI Surabaya. Sudah ada Fresti Oktora. Fresti, silakan.
11: Baik, terima kasih Ani. Pendengar, ancaman krisis ketersediaan air mulai menjadi perhatian di Indonesia. Pakar kebencanaan ITS mengingatkan potensi bangkrut air jika pengelolaan dan cadangan air tidak segera dibenahi. Laporan selengkapnya bersama Oni Arianto.
12: Pakar kebencanaan Institut Teknologi 10 November ITS, Amin Widodo, mengingatkan ancaman bangkrut air di Indonesia. Menurutnya, sejumlah negara mulai menghadapi kondisi ketika cadangan air tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Amin Widodo juga menjelaskan kondisi tersebut terjadi ketika jumlah air yang disimpan tidak sebanding dengan pemanfaatannya. Amin Widodo kami siang juga menilai Indonesia perlu memulai memikirkan potensi tersebut karena persoalan air terus berulang setiap tahun.
13: Di beberapa negara di dunia sana sudah berpikir bahwa sekarang itu bukan krisis air lagi, tapi namanya bangkrut. Air itu sudah bangkrut. Artinya apa yang ditabung sama yang sudah tidak ada yang ditabung lagi, sehingga kekurangan lah seperti itu. Nah, di seluruh negara, nah, mestinya di Indonesia ini waktunya untuk memikirkan itu. Karena kenapa? Karena kita sudah melihat selama bertahun-tahun kita pun mengalami yang hal yang sama.
12: Sementara itu, Maya, salah satu warga Surabaya, mengharapkan pemerintah kembali menggalakkan program reboisasi hutan dengan harapan air hujan yang turun di musim hujan bisa menjadi upaya untuk menampung air hujan ke dalam tanah.
14: Karena air kan juga termasuk hak setiap manusia ya. Jadinya alangkah baiknya karena sekarang musimnya masih masuk kemarau juga dan mulai banyak daerah-daerah yang kekurangan air bersih atau suplai air masih kayak kurang gitu. Jadinya pemerintah perlu mencanangkan mungkin program-program untuk penanaman pohon-pohon agar semisal hujan turun nanti itu ada air hujan itu bisa terserap dengan baik dan yang diairkan kembali itu juga banyak seperti itu.
12: Saat musim hujan, sejumlah wilayah menghadapi banjir dan tanah longsor akibat tingginya aliran permukaan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan manajemen air yang perlu segera dievaluasi secara menyeluruh. Oni Arianto melaporkan.
11: Pelatihan Hukum Laut Internasional diharapkan tidak hanya meningkatkan pemahaman peserta, tetapi juga mendorong lahirnya riset yang mampu menjawab berbagai persoalan kemaritiman Indonesia. Laporan selengkapnya bersama Farida Kusnia.
15: Pelatihan Hukum Laut Internasional Tingkat Dasar di Universitas Hang Tua, UHT Surabaya, diharapkan sebagai langkah awal untuk menghasilkan riset yang mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan kemaritiman Indonesia. Di samping itu, Dekan Fakultas Hukum UHT Surabaya, Kolonel Laut Purnawirawan, Dr. Budi Pramono mengatakan, peserta pelatihan ini juga perlu mengetahui peran TNI Angkatan Laut dalam penegakan hukum laut dan keamanan maritim.
16: Melaksanakan pelayaran dengan menggunakan KRI Bimasuci. Selama pelayaran nanti Kepala Dinas Hukum TNI Angkatan Laut, Laksamana Pertama Dr. Ali Ridho akan memberikan bagaimana peran penegakan hukum yang dilakukan oleh Angkatan Laut. Setelah itu, sebelum penutupan, nanti akan ada diskusi dari Dinas Hukum Koarma 2 berkaitan dengan apa saja yang telah diperbuat dan bagaimana problematika berkaitan dengan penegakan hukum di laut. Nah, itu nanti pandangan dari praktisi dalam hal ini TNI Angkatan Laut nanti akan dipadukan dengan beberapa pandangan dari para dosen-dosen hukum laut di seluruh Indonesia.
15: Sementara itu, pakar hukum laut internasional dari University Science Islam Malaysia, Associate Professor M. Hasmi, memberikan edukasi tentang hak lintas dan navigasi internasional.
17: Memperbincangkan bagaimanakah UNCLOS boleh memberi manfaat atau kadang-kadang membawa kesulitan kepada negara pantai bagi mengawal alur laut yang digunakan oleh banyak kapal.
15: Selain dari Malaysia, pembicara dari Australia juga hadir dalam pelatihan hukum laut internasional tingkat dasar di UHT Surabaya. Adapun peserta pelatihan hukum laut internasional tingkat dasar merupakan para akademisi maupun praktisi. Farida Usnia melaporkan.
11: Perayaan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia turut dirasakan para penghuni Gria Wreda Jambangan Surabaya. Ratusan lansia diajak bersama-sama menikmati suasana kemerdekaan melalui berbagai perlombaan. Laporan selengkapnya bersama Ermina Jane.
18: Semarak perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia terasa di Gria Wreda Jambangan. 100 orang lansia antusias mengikuti lomba Agustusan yang digelar oleh Dinas Sosial Kota Surabaya. 3 perlombaan disiapkan, yakni balap kelereng, kempit balon, dan makan kerupuk. Para lansia mengikuti lomba dengan antusias meski sebagian memiliki keterbatasan fisik. Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya, Anti Sugiharti, mengatakan kegiatan tersebut bukan sekedar memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia. Lomba juga menjadi hiburan sekaligus sarana mempererat kebersamaan penghuni Gria. Anti menyebut penghuni Gria Wreda berjumlah lebih dari 300 orang, namun hanya sekitar 100 lansia yang mampu mengikuti perlombaan secara langsung.
19: Sehingga di ulang tahun kemerdekaan ini mereka juga bisa mengulang kembali mereka untuk bersama-sama. Yang kedua juga melatih kesehatan mereka sambil berolahraga secara ringan untuk mereka juga bisa menjaga kesehatannya. Kemudian juga mengingatkan supaya daya pikirnya, kesehatan untuk berpikir, berkumpul bersama teman-teman ini juga menjadi salah satu terapi yang untuk mereka membuat bahagia.
18: Salah satu penghuni Gria Wreda, Santini, mengaku senang mengikuti lomba Agustusan tahun ini. Ia mengikuti lomba balap kelereng dan makan kerupuk dengan penuh semangat.
20: Senang sekali. Ya karena ya bikin seru-seruan dapat hadiah, dapat snack. Ya hadiahnya itu daster, terus roti, kadang cengkeh, kadang tepak, ya macam-macam.
18: Lomba Agustusan menjadi ruang bagi para lansia di Gria Wreda Jambangan untuk berkumpul dan menikmati suasana kemerdekaan. Semangat mereka menunjukkan bahwa kebahagiaan tetap dapat tumbuh melalui kebersamaan. Ermina Jane melaporkan.
11: Menjelang upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Kabupaten Kediri mengukuhkan puluhan pelajar yang akan bertugas sebagai paskibraka. Laporan selengkapnya bersama Anne Kusuma.
21: Sebanyak 75 anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka Kabupaten Kediri tahun 2026 resmi dikukuhkan untuk bertugas dalam upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pengukuhan berlangsung di Pendopo Pancalo Jayati pada hari ini, dipimpin langsung oleh Bupati Kediri Hanedito Himawan Pramana. Kepala Badan Kesatuan Baca dan Politik Kabupaten Kediri, Yuli Marwantoko, dalam hal ini menjelaskan bahwa Paskibraka Kabupaten Kediri di tahun ini berjumlah 77 pelajar, terdiri dari 39 putri dan 38 putra. Dari jumlah tersebut, 75 anggota dikukuhkan dan akan bertugas di tingkat kabupaten.
0: Untuk yang bertugas di Kabupaten Kediri nanti itu tinggal 75. Karena yang satu wanita dan satu pria harus berangkat ke provinsi. Dan sudah berangkat mulai tanggal 5 kemarin untuk mengikuti pemusatan tingkat provinsi.
21: Sementara itu, Bupati Kediri Hanendito Himawan Pramana meminta anggota Paskibraka tidak hanya menjalankan tugas dalam upacara, tetapi juga menjadi teladan bagi pelajar lain di lingkungan sekolah. Ia menekankan pentingnya menjaga perilaku, termasuk menjauhi perundungan atau bullying dan juga risiko pernikahan dini.
3: Sebagai Paskibraka, pastikan punya kebanggaan dan menjadi contoh di sekolahnya. Contoh yang baik itu adalah siswa yang tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dianggap tidak baik. Contohnya bullying hari ini. Yang kedua, saya ini berusaha untuk menekan angka pernikahan ini. Jadi saya harap Paskibra ini yang pertama bisa menjaga dua hal tersebut. Yang terakhir, tetap mewarisi ideologi bangsa.
21: Salah satu orang tua anggota Paskibraka, Insana Wiyati, mengaku bangga dan juga terharu karena putrinya, Jihan Fatarani, siswi kelas 11 MAN 2 Kediri, terpilih menjadi anggota Paskibraka Kabupaten Kediri tahun 2026.
22: Tentunya saya sangat senang sekali, terharu tentunya ya, karena saya bisa membawa nama harum negara ini.
21: 75 anggota Paskibraka Kabupaten Kediri yang telah dikukuhkan pada hari ini kini mematangkan kesiapannya untuk menjalankan tugas pengibaran dan penurunan bendera merah putih pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Senin 17 Agustus 2026 mendatang. Ana Kusuma melaporkan.
23: Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Info Prima Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Selanjutnya kami akan menyampaikan berita seputar dunia olahraga.
24: Info olahraga.
23: Pendengar, Timnas Bola Basket Putri Indonesia membidik posisi 8 besar pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Target ini diusung di tengah proses regenerasi skuad yang didominasi pemain muda. Laporan selengkapnya bersama Agustin Irdiani.
25: Timnas Bola Basket Indonesia memasang target minimal menembus babak 8 besar Asian Games 2026 Jepang. Target tersebut menjadi tantangan tersendiri di tengah proses regenerasi skuad yang kini didominasi pemain muda. Manajer Timnas Bola Basket Putri Indonesia, Christopher, mengatakan persaingan menuju ajang yang berlangsung September itu telah dimulai sejak Mei. Tim pelatih kini fokus membangun komposisi yang kompetitif untuk menghadapi persaingan di level Asia. Regenerasi menjadi salah satu fokus utama karena sejumlah pemain senior memutuskan pensiun dan kondisi tersebut membuat Timnas harus melakukan penyesuaian sekaligus mempercepat pengalaman bertanding bagi pemain baru.
26: Namun saat ini kita juga banyak regenerasi, banyak atlet-atlet baru. Kita target kita ada di 8 besar lagi, sama seperti Asian Games yang sebelumnya, yang mana kita juga berhasil tetap. Waktu itu malah kita ada di 7 besar. Target kali ini kita tetap ada di 8 besar. Dengan challenge kita saat ini dengan adanya banyak baru adalah di mana supaya mereka cepat beradaptasi dengan kakak-kakak seniornya. Banyak yang teman-teman senior yang meraih medali emas di SEA Games itu banyak yang udah pensiun. Itu SEA Games terakhir mereka banyak yang pensiun.
25: Pemain baru dan yang menilai Asian Games 2026 akan menjadi kesempatan penting bagi pemain baru untuk merasakan persaingan di level Asia sebelum diproyeksikan menghadapi SEA Games 2027 Malaysia. Sementara dalam keterangan resminya, panitia penyelenggara Asian Games 2026 mengumumkan undian dan jadwal babak penyisian grup. Timnas Putra berada di grup A bersama Jepang, Korea, dan Saudi Arabia. Ada di grup A bersama China dan Thailand. Agustin Irdiani melaporkan.
24: Demikian info olahraga.
23: Pendengar, selanjutnya kita kembali ke RRI Jember bersama Sandy Wira. Silakan Sandy.
1: Terima kasih, Presti. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Sandy Wira dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
2: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

memperingati Merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia Merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep. Kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar Sumenep, sore ini kembali menyapa Anda di edisi Kamis ya, 13 Agustus 2026. Saya Ani Purnama, senang sekali bisa menemani pendengar semua. Ya, informasi sore ini yang saya kutip dari rri.co.id ini tentang jus buah ya pendengar, ternyata

0: Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
1: Di balik layar kecil, ada dunia yang luas, tapi tidak semua isinya ramah untuk anak-anak.
2: Nak, itu apa yang kamu tonton?
3: Ma, cucu, ma.
4: Aku gak sengaja buka, aku takut.
5: HP bukan musuh, tapi kita harus tahu cara pakainya. Banyak konten yang bisa merusak cara berpikir kalian. Sekarang kita pilih tontonan yang baik. Ibu juga akan dampingi kalian saat online.
6: Dan nonton video belajar menggambar atau afiliat.
5: Tentu, asal kita sepakat bijak pakai HP ya.
1: Konten negatif bisa masuk tanpa izin. Lindungi anak sejak dini, dampingi mereka, aktifkan kontrol, dan ajarkan bijak bermedia. Karena masa depan mereka dimulai dari layar yang sehat.

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.

0: Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
1: Di balik layar kecil, ada dunia yang luas, tapi tidak semua isinya ramah untuk anak-anak.
2: Nak, itu apa yang kamu tonton?
3: Ma, lucu-lucu, Ma.
4: Aku gak sengaja buka, aku takut.
5: HP bukan musuh, tapi kita harus tahu cara pakainya. Banyak konten yang bisa merusak cara berpikir kalian. Sekarang kita pilih tontonan yang baik. Ibu juga akan dampingi kalian saat online.
3: Main game!
6: Dan nonton video belajar menggambar atau afiliat.
5: Tentu, asal kita sepakat bijak pakai HP ya.
1: Konten negatif bisa masuk tanpa izin. Lindungi anak sejak dini. Dampingi mereka, aktifkan kontrol, dan ajarkan bijak bermedia, karena masa depan mereka dimulai dari layar yang sehat.

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat

0: beban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.
1: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
2: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
3: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
2: Duh, ayah.
3: Aduh, pancinya aman kan?
2: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
3: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
2: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
3: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
1: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta, lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
7: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
6: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
7: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
6: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
8: Nenekmu!
6: Permisi, Nek.
7: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
6: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

0: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak

yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya

Segala puji bagimu, ya Allah. Yang pertama, tanpa ada yang mengawali. Yang terakhir, tanpa ada yang mengakhiri. Yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang. Yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu, ya Allah. Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat.

Kenapa kita stres? Karena kita masih merasa memiliki dan masih merasa dimiliki. Padahal seharusnya kita ini milik Allah dan segalanya pun milik Allah. Manusia cuma nebeng, enggak lama. Dunia cuma di sini aja. Maka kalau kita sudah yakin semua titipan Allah, kita cuma nebeng, bagaimana syairnya?

Bupati Purwokerto. Siang menika ingkang sampun sumadyo badhe ngaturaken giaran ketoprak nuwunggih paguyuban ketoprak Ngesti Arum saking Sokaraja Banyumas ingkang dipun pangarsani dening Ki Mujiono kabiyantu pandhapuk utawi dalang dening Ki Gino Carita wontene keprak kaasto dening Ki Agil Pitoyo. Giaran ketoprak Ngesti Arum saking Sokaraja Banyumas siang menika badhe meberaken lamahan Raja Tengkorak seri setunggal. Sakdiringi giaran ketoprak kawiwitan kaperengo badhe kula aturaken menggah dabukaning paraga ingkang ngayahi lampahan siang menika. Ki Gino Carita ngayahi dados Maha Dagu, Ki Sukino Pinitoyo dados Bakar, Ki Agil Pitoyo siang menika ngayahi dados Badrun, Ki Eko ngayahi dados Bakir, wondene Kinuri kapatah dados Tarsantego, Nyitatik dados Rusnyigiem ngayahi dados Moho Kawi, yani dados Retnakumba, Ki Darmanto ngayahi dados Bahrun, Ki Rohim ngayahi dados Kingkong, Abdi Sabar dening Ki Mujiono ingkang pungkasan, Ki Sutrisno ngayahi dados Abdi Subur. Para miyarsa Sutresna Budaya mekaten menggah dabukaning paraga ingkang ngayahi lampahan siang menika. Sapurnaning gending pambuka, giaran Toprak Ngesti Arum tumunten kawiwitan. Mboten supe kula sakonco ingkang ngayahi tugas siang menika ngaturaken sugeng siang, sugeng midhangetaken ngantos purna.

0: Pedotan apa kepriwe kowe?
1: Anu rubuh. Anu kena angin karo wis doyong, ana angin karo udan, ya padha rubuh.
0: Terus nah.
1: Truk bodol nggo muat pari. Oke sih to cocok susu. Wong gurung ngadeg wis karte kowe. Nang golek sing anyar ora ana ya truk-truk bodol.
2: Gatel.
1: Truk bodol nggo muat pari. Ndasmu

0: Dek Maning.
1: Kimi ki truk bodol ya?
0: Iya. Garinandur.
1: Laura lah.
0: Hah?
1: Mola. Sing ngungsi baring karang aglik.
0: Oh,
1: udan si karang aglik kayaknya tak ora udan.
0: Karang aglik ora
1: iya.
0: Udan.
1: Iya. Karang aglik dalane nrobos nembe

0: Kang Sopur.
1: Priwe maning.
0: Bisa nering karang aglik mu nembe jlingkrik amene medhos.
1: Iya.
0: Wingi kan udan deres. Banjir nyong munggah. Ngamben amene malah medhos. Apa cilaka karo cilaka, Mbok?
1: Kowe bareng apa kepriwe?
0: Bareng apa, Nek?
1: Karo bojone.
0: Lah wong anane, anane karo bojo. Ya, kuwe. Munggah bareng karo bojone jlingkrik.
1: Oh,
0: padahal kan ngono ge ora takon-takonan karo bojone.
1: Hah?
0: Ora takon-takonan.
1: Nah, kuwe. Sing jenengane wong ora takonan kuwi ana sebabe. Sebabe apa?
0: Dirumusa bola-bali bisa ora takon-takonan yang merga duit.
1: Ya kuwe malu sing jomongan mau kesabaran ya kaya kuwe.
0: Ya, yeah. Cara wong kuna, wong wedon kuwe nabine duit malaikate jarit.
1: Priwe?
0: Nabine duit malaikate jarit cara gemien. Jengkel kaya ngapa wong wedon nang dhewe jarit sing apik ya bombong.
1: Oh kaya kuwe.
0: Karena jarit ya dhewe duit. Ngono. Bojone Rika jengkel telung dina ora takon. Rika lunga gak duit sing akeh mesti takon bapane. Anu rezeki kang ndi mesti kaya kuwe.
1: Ya iya kuwe tau wis mesti.
0: Iya. Mulane kudu sing sabar kuwe. Selawas-lawas nyong karo Rika kuwe dadi abdi.
1: Iya.
0: Dadi gedabel apa? Gedabel.
1: Gedibala.
0: Hah?
1: Gedibal.
0: Apa? Apa wis diganti? Wah, apa iki nyong sing kelal. Gedibal.
1: Iya.
0: Gedibal kuwi kongkonan. Ya kuwe. Ora taune dadi sing kongkon ya.
1: Hah?
0: Mesti tibane dikongkon.
1: Iya wong nyatane anu wis kudune.
0: Oh ya ora apa-apa. Ya wong jenenge wong dikongkon kan kelangan tenaga.
1: Tapi anggar bisa ngubejulir ya ora dadi majikan.
0: Oh majikan.
1: Iya. Wong Rika kowe senenge kon dikongkon terus ya tilak-tilak nang omah bae.
0: Tegese kaya kiye. Nyung senenge dikongkon kepengin usaha wong ora de modal. Dadi terima dadi kongkonan bae kan kudu tenaga modale.
1: Apa kudune modal?
0: Ya modal.
1: Ya pikiran iki bisa.
0: Lah ya modal pikiran iki kowe. Dikongkon be bingung. Apa iya. Mending cekeli duit.
1: Lah terus karepe kepriwe?
0: Lah iki nrima kena. Wong urip kowe kudu wani ngademi parang kanyatane urip kanthi prawira.
1: Tembung. Oh, ketemu moncer kowe kemoncer.
0: Lah iya. Kowe piwulange wong tua. Jadi apapun Indonesia kilo,
1: iya, iya.
0: Apapun yang kita jalani harus diterima berlapang dada.
1: Oh, ora apapun yang terjadi ora.
0: Ora. Hah? Ora. Ora. Jadi nasibe pati urip jodoh rezeki tulen nang astane sing kuasa. Iya. Pancen nyong wis ditakdiraken kaya kudu wani ngadepi marang kenyataan ning urip.
1: Tapi ya ora kaya kuwe, kudu bisa usaha. Ubedulir reka daya kepriwe.
0: Dah wingi-wingi nyong wis usaha, golek rongsok barang, golek kae nguli mung setitik, dilalak rongsoke siki angel digolek sebab banget akeh sing golek rongsok.
1: Iya, tapi angger usaha utangan ye.
0: Nah, kuwe.
1: Nah, di utange bingung.
0: Nah, kuwe sing marakan mumet kuwe. Nang mana jaminane?
1: Hah?
0: Jamin utang ana jaminane.
1: Iya.
0: Tegese aku utangake ana jaminane, jaminan nyong dewek.
1: Oh.
0: Tambang sing gede dawane ana 8 meter.
1: Kok kendhat ya.
0: Kaya kowe. Wis aja mikir kowe bae lah, Kang. Siki pada nganu bae hiburan nglipur pikirane dewek.
1: Oh iya iya. Iya.
0: Syukur ana sing gelem ngringo kena.
1: Ya wis ngono jajal bawa apa sing kepenak.
0: Bawa ya kepenake pelok.
1: Hah?
0: Bawane kae nyong senengane tur bisane. Bawa Taman Sari. Nyontek jajal ya.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami segera menuju Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Saudara-saudara telah menjalankan suatu misi pengabdian, misi bakti kepada rakyat.
3: Jadi biarkan aja di situ, kita nggak perlu itu dibawa pulang ke Aceh, itu nggak apa-apa. Yang penting ada peninggalannya, jadi ada artefaknya bahwa itu benar.
1: Presiden Prabowo Subianto menegaskan peresmian ribuan jembatan dan penyediaan ribuan titik sumber air bersih yang dibangun TNI Polri menjadi bentuk nyata peran dan fungsi TNI Polri. Kementerian Luar Negeri akan menjajaki jalur diplomatik dengan pemerintah India untuk mencari rekaman siaran radio Rimba Raya yang menjadi bukti penting perjuangan Indonesia. Tiongkok menyerukan masyarakat internasional agar bertindak guna mengakhiri konflik Israel dan Palestina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan peresmian ribuan jembatan dan penyediaan ribuan titik sumber air bersih yang dibangun TNI Polri menjadi bentuk nyata peran dan fungsi TNI Polri dalam memperhatikan kondisi masyarakat Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
2: Yang saya banggakan, seluruh prajurit TNI dan anggota Polri dimanapun engkau bertugas.
4: Presiden Prabowo Subianto hari ini telah meresmikan 3.000

0: Polri. Dalam hal ini, Kepala Negara sebagai Panglima Tertinggi TNI Polri menegaskan bahwa peranan aparat TNI Polri dalam pembangunan dan penyediaan jembatan dan air bersih ini merupakan bukti akan kehadiran TNI Polri yang menjadi bagian di tengah-tengah masyarakat.
1: Hari ini kita resmikan 3.365 jembatan yang telah dibangun oleh TNI dan Polri, dan 3.000 sumber air bersih yang telah dibangun oleh TNI Angkatan Darat. Saya bangga dengan saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara telah menjalankan suatu misi pengabdian, misi bakti kepada rakyat.
0: Bahkan lebih lanjut, Kepala Negara menuturkan kehadiran TNI Polri dalam membangun jembatan dan menyediakan akses air bersih tersebut merupakan bentuk tanggung jawab atas berbagai persoalan yang dialami masyarakat Indonesia. Sebab Presiden Prabowo dalam kesempatan itu juga kembali menegaskan bahwa TNI Polri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rakyat Indonesia.
1: Saudara-saudara, ini bukti bahwa sungguh-sungguh TNI adalah tentara rakyat, dan Polri sungguh-sungguh adalah polisi rakyat. Ini yang harus kita ingat selalu. Saudara bukan tentara biasa, saudara bukan polisi biasa, saudara-saudara adalah tentaranya rakyat, polisinya rakyat, lahir dari rakyat, berjuang bersama rakyat, memberi yang terbaik untuk rakyat. Dan pada akhirnya, saudara juga akan kembali kepada rakyat.
0: Dengan tercapainya pembangunan 3.395 jembatan dan 3.000 titik sumber air bersih ini, Presiden Prabowo Subianto optimis Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini pula dijelaskan Presiden Prabowo dengan ditambahnya catatan keberhasilan sejumlah proyek-proyek pembangunan strategis yang dijalankan secara gotong royong. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bekerja sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kebaikan rakyat.
2: Kementerian Luar Negeri akan menjajaki jalur diplomatik dengan pemerintah India untuk mencari rekaman siaran radio Rimba Raya yang menjadi bukti penting perjuangan Indonesia mempertahankan kemerdekaan di tengah agresi militer Belanda kedua. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
3: Kami akan melakukan upaya diplomatik dengan pemerintah India melalui kedutaan besar kita di New Delhi.
4: Kementerian Luar Negeri menyatakan akan menjajaki upaya diplomatik untuk mendapatkan kembali rekaman siaran radio Rimba Raya yang disebut menjadi salah satu bukti penting perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia di saat agresi militer Belanda kedua. Direktur Jenderal Media dan Komunikasi Publik Kementerian Luar Negeri Heru Sudolo mengatakan rekaman tersebut memuat siaran yang menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia masih ada dan terus mempertahankan kemerdekaannya. Ia menyebut pihaknya baru memperoleh informasi bahwa rekaman tersebut disinyalir tersimpan di salah satu lembaga penyiaran di India, yakni All India Radio. Karena itu, Kemlu akan melakukan penjajakan untuk memastikan keberadaan rekaman tersebut sekaligus mengupayakan agar arsip bersejarah tersebut dapat diperoleh kembali.
3: Kami akan melakukan upaya diplomatik dengan pemerintah India melalui kedutaan besar kita di New Delhi. Di apakah itu dengan All India Radio atau dengan archive melalui Kementerian Luar Negeri India tentunya, dan harapannya akan mendapatkan respon positif, paling tidak ada informasi yang lebih lengkap kalau memang benar.
4: Sementara itu, Ketua KPI Aceh Reza Pahlevi mengatakan upaya mencari rekaman tersebut merupakan bagian dari rangkaian inisiatif menjadikan Radio Rimba Raya sebagai cagar budaya nasional dan memori kolektif bangsa. Berdasarkan penelusuran bersama sejarawan, pemerintah, dan pengelola arsip daerah, Radio Rimba Raya merupakan radio perjuangan yang menyiarkan informasi untuk menangkal propaganda Belanda saat agresi militer Belanda kedua pada tahun 1948 yang menyebut Indonesia sudah tidak ada.
5: Ya, mungkin dokumen itu kan hanya sebagai pembuktian. Jadi apakah itu duplikatnya, jadi bukan gasnya, saya kira itu nggak akan masalah. Yang penting bahwa itu ada. Ya, walaupun itu masih disimpan di India, di sana, saya kira itu nggak akan masalah. Sama halnya kayak transmisi yang kami lihat di Museum TNI AD di Jogja. Jadi biarkan aja di situ, kita nggak perlu.

0: itu dibawa pulang ke Aceh tu tak apa-apa. Yang penting ada peninggalannya. Jadi ada artefaknya bahwa itu benar.
1: Atas saran Menteri Kebudayaan, KPI Aceh kemudian membayar upaya tersebut ke Kementerian Luar Negeri agar pencarian dapat dilakukan melalui misi diplomatik atau kerjasama antar pemerintah. Ia berharap proses pencarian dapat lebih mudah dan rekaman tersebut segera ditemukan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 7 DPR RI mendorong adanya pembentukan ekosistem yang aman untuk para kreator konten di tanah air. Menurutnya, keberadaan dan keberpihakan ekosistem tersebut untuk memastikan para konten kreator dapat mengakses pendaftaran hak cipta. Informasi selengkapnya disampaikan Pradipta Rahadi.
3: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bersama dengan HIP meluncurkan transformasi kreator Indonesia pada hari ini Kamis 13 Agustus 2026. Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo mengatakan, kunci daripada keberlangsungan kreator konten di tanah air yaitu adanya keberpihakan dari semua pihak dan juga konektivitas yang diiringi oleh kemajuan teknologi. Politisi yang akrab disapa Sara itu mendorong adanya pembentukan ekosistem yang aman untuk para kreator konten di tanah air. Karena menurutnya keberadaan dan keberpihakan ekosistem tersebut untuk memastikan para konten kreator dapat mengakses pendaftaran copyright hingga pendaftaran hak cipta.
4: Keberpihakan yang tadi saya maksud juga artinya apa? Harus ada dorongan untuk pembentukan ekosistem yang bisa menopang kebutuhan dari para kreator, para ya budayawan, termasuk mereka-mereka ya yang kreatif zaman now. Itu saya anggap sebenarnya budayawan karena mereka membangun satu budaya yang mungkin baru, yang bisa dikatakan kekinian.
3: Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Muhammad Neil El Himam mengatakan dampak positif dari industri kreatif khususnya di subsektor konten digital yaitu menyerap banyak tenaga kerja. Neil pun memastikan pemerintah mendukung penuh industri kreatif nasional yang membesarkan kelokalan untuk menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi nasional.
5: Nah, di situ tentunya ya karena tadi penyanyi luar, ya kita mungkin harus ikut luar gitu ya peraturannya. Jadi saat ini Indonesia ini revenue per milnya per seta 1000 views misalnya itu sangat kecil dibanding negara lain. Nah, dengan adanya yang lokal nanti tentunya kita berharap ini bisa meningkatkan penghasilan revenue dari para konten kreator kita dan kita tadi bisa memonetasi, mendapatkan dampaknya dari
6: kreator lokal
5: dan juga aplikasi lokal dalam hal ini HIP.
3: Melalui program kolaborasi transformasi kreator Indonesia, RRI dan juga HIP diharapkan dapat membuka ruang yang lebih luas bagi talenta kreatif untuk memperoleh edukasi, mengembangkan karyanya, serta terhubung dengan ekosistem digital yang lebih kuat. Kolaborasi itu sekaligus menegaskan bahwa komitmen RRI untuk mengambil bagian dalam perkembangan industri kreatif dan digital nasional dengan memanfaatkan jaringan, multiplatform, serta sumber daya yang dimiliki. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistan, mengatakan RRI mendorong konten kreator Indonesia menghasilkan karya positif yang mengangkat nilai keindonesiaan di tengah perkembangan teknologi digital. Laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
7: Kita akan rubah, konten positif akan memakan konten-konten yang negatif, sehingga nggak ada lagi.
1: LPP RRI mendorong konten kreator Indonesia menghasilkan karya positif yang mengangkat nilai keindonesiaan di tengah perkembangan teknologi digital. Upaya tersebut dilakukan RRI dengan membangun komunitas konten kreator Indonesia agar menjadi komunitas besar yang memberikan kontribusi konten tentang keindonesiaan. Hal tersebut disampaikan Direktur Program dan Produksi LPP RRI Mistam hari ini. Ia mengatakan perkembangan konten di media sosial perlu diimbangi dengan verifikasi dan klarifikasi informasi. Menurutnya, konten kreator perlu diarahkan untuk menghasilkan karya yang membawa nilai keindonesiaan dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.
7: Kita akan berubah. Konten positif akan memakan konten-konten yang negatif, sehingga nggak ada lagi konten-konten yang negatif, sehingga saling menjustifikasi, bullying dan sebagainya itu nggak ada di negeri ini. Karena negeri ini kan kaya akan value tentang keindonesiaan. Kan dasar negara kita kan Pancasila. Itu yang harus kita gaungkan.
1: Dorongan tersebut sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan kecerdasan buatan yang mendorong kreativitas konten kreator Indonesia. Ketua Komite Tetap Keamanan Siber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis Kadin Indonesia, Desi Albert Mamahit, menilai perkembangan tersebut menunjukkan masyarakat Indonesia semakin adaptif terhadap perubahan zaman.
6: Nah, ini sebetulnya sesuatu yang sangat bagus dan positif. Hanya memang ke depan ya, konten-konten yang mereka ciptakan ini harapan saya gitu, agar benar-benar bisa memupuk dan memberikan inspirasi kepada bangsa Indonesia untuk bisa lebih kreatif, lebih maju, dan konten-kontennya harus yang positif.
1: Adapun LPP RRI bersama HYPE juga menghadirkan program transformasi kreator Indonesia yang membuka kesempatan bagi kreator di seluruh Indonesia. Program tersebut menyediakan total hadiah 2 miliar rupiah, kesempatan tampil di platform nasional, mentoring, serta jejaring dengan kreator dan komunitas nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI meluncurkan program transformasi kreator Indonesia untuk memperkuat talenta dan konten kreatif di era digital sekaligus memperkuat peran RRI menjangkau generasi muda. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
8: Jadi RRI ingin mengambil peran di sini. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat.
9: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia terus beradaptasi dengan perubahan pola konsumsi informasi masyarakat yang semakin bergeser ke platform digital. Melalui peluncuran program Transformasi Kreator Indonesia di Jakarta hari ini, RRI menyiapkan ruang bagi talenta kreatif untuk mengembangkan kemampuan sekaligus menghasilkan konten yang relevan dengan kebutuhan audiens. Program ini merupakan kolaborasi RRI dengan PT HYPE Teknologi Indonesia. Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo mengatakan, transformasi kreator menjadi bagian penting dari upaya memperkuat RRI sebagai lembaga penyiaran publik di tengah perkembangan teknologi. Menurutnya, kreativitas dan kemampuan memanfaatkan platform digital perlu terus dikembangkan agar konten RRI semakin dekat dengan masyarakat.
8: Jadi, RRI ingin mengambil peran di sini. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat.
10: Ya.
8: Kita akan stasiun radio terbesar di tanah air. Dan kita punya jaringan dengan kaum muda, apalagi kalau secara internal, kita juga punya produk-produk karya-karya kita. Podcast yang baru saja kita gerakkan lagi, dan berbagai arsip-arsip yang lain, tentu saja ini adalah momentum yang sangat bagus untuk memajukan ini.
9: Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas LPP RRI, Adi Trisnanto, menilai pengembangan kreator perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi jangka panjang lembaga. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah kreator yang terlibat, tetapi juga dari kualitas karya dan dampaknya terhadap masyarakat.
11: Mudah-mudahan RRI bisa mengambil peran sebagai rumah bagi kreator Indonesia. Alangkah indahnya seandainya semua stasiun RRI yang ada di seluruh Indonesia ini, dari Sabang sampai Merauke, itu bisa menjadi tempat berkumpul para kreator, saling bertukar ide dan sebagainya. Itu akan, hasilnya akan sangat luar biasa.
9: Program Transformasi Kreator Indonesia diharapkan menjadi wadah pengembangan kompetensi, sekaligus memperluas ruang kolaborasi bagi talenta kreatif. Penguatan ekosistem tersebut juga dinilai penting, agar RRI mampu mempertahankan relevansinya di tengah persaingan industri media dan perubahan perilaku audiens. Melalui program ini, RRI diharapkan dapat melahirkan lebih banyak kreator yang mampu mengemas informasi publik secara kreatif, inovatif, dan sesuai karakter berbagai platform digital. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Z- Zainal, sopir mantan Ketua Ombudsman RI Heri Susanto, mengaku dua kali melihat Lukman Palaluninang selaku konsultan PT Toshida Indonesia dan Agung Winarno, orang yang diduga sebagai salah satu perantara suap dari PT Toshida Indonesia. Zainal mengatakan meski dirinya melihat kedatangan Lukman dan Agung, namun dia tidak melihat kedua orang tersebut memberikan sesuatu barang atau uang kepada terdakwa Heri Susanto. Hal tersebut disampaikan dalam keterangan di persidangan dugaan tindak pidana korupsi dan suap laporan PT Toshida di Ombudsman. Berikut Muhammad Isnin Suanda melaporkan.
10: Ada saksi Edi Sugandi itu sering ke kantor terdakwa?
12: Setahu saya tidak pernah.
10: Kalau saudara mengenal Agung Winarno itu sebagai apa? Apa dia anggota dewan atau anggota aparat pemerintah dari luar ombudsman atau siapa? Setahu saudara.
13: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pengurusan laporan PT Toshida Indonesia ke Ombudsman RI dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma menghadirkan Zainal yang merupakan sopir mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto sebagai saksi yang meringankan. Dalam kesaksiannya, Zainal mengaku pernah melihat Lukman Palaluniang dan Agung Winarno menemui terdakwa, namun dirinya tidak pernah melihat kedua orang tersebut menyerahkan sesuatu pada terdakwa.
12: Nggak tahu itu seterusnya, saya tidak tahu, Pak.
14: Tadi saudara saksi menyampaikan bahwa kenal sama Lukman, kenal sama Agung, ya, bukan begitu ya?
12: Iya.
14: Pernahkah saudara saksi melihat bahwa Lukman atau Agung datang ke ruangan terdakwa?
12: Kalau untuk ruangannya saya nggak tahu. Yang jelas mau ketemu dengan Pak Heri Susanto.
14: Siapa itu? Lukman atau si Agung?
12: Agung ataupun Lukman sama.
14: Sering nggak mereka datang ke ORI, ke Ombudsman?
12: Dua kali, Pak.
14: Siapa yang dua kali nih, Lukman atau?
12: Lukman dan Agung sama.
14: Dua kali?
12: Iya, setahu saya.
14: Itu tahun berapa?
12: Antara 2025-2026.
14: Jadi masing-masing itu dua kali ya?
12: Iya.
14: Saudara saksi, kalau memang nempel terus di terdakwa, apakah di mobil itu terdakwa sering video call nggak?
12: Tidak.
14: Tidak?
12: Tidak.
14: Jadi tidak pernah video call?
12: Tidak.
13: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto meminta keterangan saksi terkait dakwaan jaksa yang mengatakan Edi Sugandi pernah melakukan pertemuan dengan dirinya di Pasar Festival Kuningan, Jakarta Selatan untuk memberi sejumlah uang atau barang.
15: Saudara saksi kenal dengan Edi Sugandi ya?
12: Kenal.
15: Apa saudara saksi pernah melihat saudara Edi Sugandi membawa sesuatu?
12: Tidak, Pak.
15: Termasuk saya, apakah pernah saya membawa sesuatu ke mobil?
12: Tidak pernah, Pak.
15: Terus selama tahun 2025, berapa kali saya ke Pasar Festival?
12: Satu kali, Pak.
15: Apakah saudara saksi pernah melihat saya di Paspes bersama saudara Edi Sugandi?
12: Tidak, Pak.
13: Sebelumnya jaksa mendakwa mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto menerima suap dengan total mencapai 4,8 miliar rupiah. Uang tersebut diduga diterima secara bertahap melalui beberapa perantara, diantaranya Lukman Palaluniang, Agung Winarno, dan Edi Sugandi. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: PT Pelabuhan Indonesia Persero atau Pelindo menggandeng perusahaan angkutan dan pelaku usaha logistik untuk menekan emisi kendaraan yang beraktivitas di kawasan pelabuhan. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
16: PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo menggandeng perusahaan angkutan dan pelaku usaha logistik untuk menekan emisi kendaraan yang beraktivitas di kawasan pelabuhan. Kolaborasi tersebut dilakukan melalui program Merdeka Emisi dengan menggelar uji emisi terhadap sekitar 500 kendaraan di 4 kota. Uji emisi dilaksanakan serentak di Jakarta, Medan, Surabaya, dan Makassar. Di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, sebanyak 200 kendaraan mengikuti pemeriksaan yang mayoritas merupakan truk trailer. Wakil Direktur Utama Pelindo, Rajat Sulistio, mengatakan pengendalian emisi tidak hanya dapat mengandalkan operator pelabuhan, namun seluruh pelaku yang terlibat dalam rantai logistik perlu mengambil bagian dalam menjaga kualitas lingkungan di kawasan pelabuhan.
17: Remcek sebenarnya yang tadi disampaikan Pak Wamenhub adalah ini remcek, Pak, remcek yang kita inisiasi. Dan ini kalau di Pelindo ini dalam rangka pertama memang tidak hanya dalam rangka 17 Agustus, tapi memang ini part of kami menjaga lingkungan. Ini part of, ini salah satunya.
16: Sementara Wakil Menteri Perhubungan Suntana menilai keterlibatan seluruh pihak menjadi kunci dalam menjaga kualitas udara di kawasan pelabuhan. Menurutnya pelabuhan merupakan simpul transportasi dengan tingkat pergerakan kendaraan yang tinggi. Dalam pelaksanaannya, kendaraan diperiksa untuk mengetahui tingkat emisi gas buang.
17: Itu memang beberapa kendaraan yang terlibat itu memang tidak lulus remcek. Atau pada saat hariannya itu dia remnya blong dan lain-lain. Kemenhub punya data itu dan terus diupdate dinamisasi setiap tahun dengan program yang kita laksanakan.
16: Program Merdeka Emisi menjadi salah satu cara Pelindo mendorong perusahaan, angkutan, pengemudi, dan pelaku usaha logistik untuk lebih memperhatikan kondisi kendaraan serta memenuhi standar emisi yang berlaku. Program ini sekaligus menjadi bagian dari langkah Pelindo memperluas penerapan konsep Greenport dengan melibatkan seluruh ekosistem logistik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Tiongkok menyerukan masyarakat internasional agar bertindak guna mengakhiri konflik Israel dan Palestina. Demikian disampaikan utusan negara tersebut pada pertemuan Dewan Keamanan PBB pada Selasa 11 Agustus 2026. Perwakilan tetap Tiongkok untuk PBB, Fu Chong, mengatakan Beijing sangat prihatin terhadap eskalasi terbaru di wilayah Palestina yang diduduki. Seperti dilansir dari Xinhua, Tiongkok juga menyoroti meningkatnya jumlah korban sipil akibat kekerasan yang terus berlangsung. Menurut Fu, persoalan Palestina tidak boleh diabaikan di tengah meningkatnya ketegangan regional. Ia meminta masyarakat internasional segera bertindak untuk mengakhiri konflik, menyelamatkan warga sipil, serta menegakkan keadilan dan hukum internasional. Kita beralih ke informasi olahraga. Sejumlah atlet Timnas Voli Putra Indonesia tengah mengikuti TC di Sentul, Bogor, Jawa Barat sebagai persiapan mengikuti Asian Games 2026. Laporannya disampaikan Liliana Dea.
18: Para pemain Timnas Voli Putra Indonesia terus mematangkan persiapan jelang Asian Games 2026 dengan melakukan pemusatan latihan di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat. Latihan difokuskan untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus menjaga kebugaran selama menjalani pemusatan latihan atau TC. Pemain Timnas Voli Indonesia Farhan Halim dalam wawancaranya bersama RRI kemarin menyebut TC kali ini cukup berat karena pelatih Reidel Toiran lebih menekankan pada latihan fisik.
19: TC sekarang sih lumayan berat. Kita lebih, pelatih juga lebih banyak ke latihan fisik, strength, fail to max, segala macam. Lebih ke sana dulu untuk beberapa hari ke depan juga masih kayak sebelumnya. Mungkin ke depannya bakal ada perubahan-perubahan lagi sih.
18: Selain latihan, Farhan juga menegaskan pentingnya memperhatikan pola makan dan waktu tidur untuk membantu pemulihan kondisi tubuh. Terlebih, Timnas Voli Putra baru saja kembali dari serangkaian turnamen seperti FVC Men's Volleyball Cup dan CV Cup 2026. Sementara itu, Raihan Rizky Atorif menjadi salah satu pemain yang mendapat kesempatan untuk mengikuti TC Timnas untuk pertama kalinya. Raihan mengaku sempat gugup, tetapi sangat terbantu oleh dukungan para pemain senior di dalam tim.
20: Sebenarnya dukungan senior udah paling penting ya. Saya bersyukur banget bergabung di Timnas ini karena seniornya benar-benar ngerangkul banget. Dan ada beberapa juga yang senior ini kan udah pernah bareng sama Toiran kan. Jadi sering sharing materi-materi apa yang bakal dikasih dan juga cara jaga badannya karena itu penting banget kan. Karena Toiran ini benar-benar dibilang kalau TC-nya mungkin lama itu keras banget. Jadi senior-senior ini yang paling pengaruh sih. Dan Rehan juga ngikutinnya benar-benar kayak oh iya gini mungkin gitu sih.
18: Dari sebanyak 18 pemain yang mengikuti TC Timnas Voli Putra di Sentul, hanya 12 yang akan dipilih untuk mewakili Indonesia di Asian Games 2026. Kompetisi olahraga terbesar kawasan Asia tersebut akan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Jelang turnamen tersebut, sejumlah laga uji coba juga akan dilakukan untuk mengukur kesiapan para pemain, termasuk laga melawan Kamboja, Vietnam, dan Malaysia. Para pemain dipastikan akan memberikan kemampuan terbaik mereka untuk membawa pulang hasil terbaik bagi Indonesia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: semangat kemerdekaan CKP yang belum polos hitung Republik Indonesia. Kalaben aman padaki pembebasan pajak daerah kendaraan bermotor kami warga Jabat Timur. Emulai tangkel situng kantos telepon situng Agustus 2006 lekor nyireng manfaat daki pembebasan pajak kasebut bebas dinde administratif telah PKB sarang BBNKB bebas PKB progresif diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2020 sarang tahun sebelumnya kebaik kendaraan roda 2 ke angkun buru bebas dinde tunggakan pokok PKB tahun 2020 sarang tahun sebelumnya kebaik roda 2 ke angkun P3KE ojek online sarang motor roda telo kalaban pokok PKB maksimal 500.000 sampai bebas dinda SWDK LLJ sesuai syarat dan ketentuan sebede sarang PKB tor BBNKB tak omke. Nireng, manfaat daki kesempatan paneka. Dateng ke kantor bersama Samsat Sumenep, Jalan Kahamansur nomor 234 Sumenep.
1: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumenep. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumenep dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumenep. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. RU1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, persoalan yang membuat manusia itu cemas nanti, salah satunya adalah di saat di mizan, yaitu penimbangan amal-amal yang kita lakukan. Sebelum kita tahu apakah kebaikan kita itu lebih banyak daripada kejelekan yang kita lakukan, maka saat itu manusia berada dalam kecemasan yang luar biasa. Oleh karena itu, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun ketika mau tidur, salah satu doa dari beliau, selain membaca doa yang biasa kita dengar, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, atau lalu kemudian membaca pikiran-pikiran tertentu seperti tasbih, takbir, tahmid, itu, lalu kemudian membaca ayat kursi, kemudian Al-Mu'awwidzatain dan Al-Ikhlas misalnya, maka lalu beliau juga di antara doanya kalau mau tidur, salah satu di antaranya beliau pernah berdoa, Bismillah wada'tu janbi, Allahumma ufirli dunubi wa sya'ibani, wa kukariha'i wa sakil mizani, wa ja'alni min nadila'ala. Jadi ketika Nabi SAW mau tidur pun, salah satu di antara doanya adalah, di samping permohonan ampunan kepada Allah, mungkin hari itu ada melakukan dosa, walaupun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah maksum, tapi ini adalah doa untuk kita umatnya, pembelajaran untuk umatnya. Dan di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga berdoa kepada Allah agar diberatkan amal kebaikannya nanti di saat di mizan. Artinya mizan itu sesuatu yang memang mencemaskan. Oleh karena itu kita perlu belajar banyak bagaimana kemudian amal-amal yang kita lakukan itu bisa menjadi pemberat penting dalam penimbangan amal. Kita tahu pada prinsipnya bahwa semua amal itu akan menjadi pemberat timbangan. Jadi apapun amal yang kita lakukan itu karena memang amal itu akan ditimbang, maka pada dasarnya semua amal yang kita lakukan itu menjadi pemberat timbangan di mizan. Dengan catatan bahwa amal yang kita lakukan itu adalah ikhlas, sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena amal yang tidak ikhlas, maka itu akan tertolak. Jadi memang secara umum pada dasarnya semua amal yang kita lakukan itu menjadi pemberat timbangan di mizan yang ikhlas. Karena kalau tidak ikhlas maka itu tidak diterima. Nah, beberapa amalan yang secara spesifik disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan mizan. Ada seorang ulama namanya Syekh Muhammad Ibrahim Al-Wa'im itu menulis kitab Kaifatu Tsaqilul Mizan, bagaimana memberatkan timbangan amal di mizan. Beliau kemudian menyebutkan amal-amal yang secara spesifik disebutkan ada kaitannya dengan penimbangan berat timbangan kebaikan di mizan itu. Beliau menyebutkan yang pertama itu adalah akhlak yang baik. Jadi berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, askalu syai'in fi mizanil mu'min yaumal qiyamati husnul khuluq wa innallaha la yaqdi al-faiz al-badi. Jadi tidak ada yang paling bisa memberatkan timbangan di mizan itu melainkan itu adalah akhlak yang baik. Jadi pemberat mizan itu yang paling penting secara spesifik disebutkan amalnya adalah akhlak yang baik. Oleh karena itu juga dalam riwayat-riwayat yang lain disebutkan bahwa orang yang salatnya biasa, puasanya biasa, sedekahnya biasa, tapi dia memiliki akhlak yang baik, maka dia nanti akan sampai derajatnya sebagai ahli puasa dan ahli sholat. Itulah pentingnya kemudian akhlak yang baik. Jadi kita bangun akhlak yang baik, dalam interaksi dengan siapapun, kita harus punya akhlak, punya adab, punya sopan santun, punya etika. Sehingga kalau itu kita lakukan, maka kita akan menjadi timbangan nanti di mizan itu begitu sangat berat kebaikannya karena akhlak yang baik itu. Maka kalau dalam riwayat lain juga disebutkan ketika ada komparasi dua orang wanita yang diadukan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, satu perempuannya dia rajin sholat tampakannya, dia juga puasa, dia juga banyak bersedekah, tapi dia suka menyakiti tetangganya, dia suka mencela dan merendahkan orang lain. Maka komentar Nabi, perempuan ini ya finnar, perempuan ini di neraka. Begitu kemudian komparasi satunya, ketika ada perempuan yang sholatnya biasa aja kelihatan, lalu puasanya juga begitu, dia bersedekah seada dan semampu dia, tetapi dia tidak pernah menyakiti orang, dia tidak pernah merendahkan dan mencela orang lain, dia tidak pernah menyakiti tetangganya, maka lalu kemudian Rasulullah SAW bersabda, ia fil jannah, perempuan ini di surga. Itu artinya memang akhlak yang baik itu bisa menjadi timbangan kebaikan yang berat nanti di mizan. Lebih-lebih lagi misalnya disebutkan, ada namanya, kalau bicara tentang akhlak yang baik itu kan banyak ya, banyak sekali. Tetapi penting saya ulangi lagi bahwa di antara akhlak yang baik itu ketika ditanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijawab, itu adalah al-afu, ya memaafkan. Ya, memaafkan. Jadi, memaafkan itu akhlak yang baik. Yang kemudian disebut dengan at-taghaful. At-taghaful itu tidak hanya sekedar memaafkan, tapi sudah melupakan. Sehingga ketika dia berbuat baik, dia lost. Itu at-taghaful. Jadi tidak ada lagi istilah, saya bisa memaafkan, tapi tidak melupakan. Tetapi yang bagus itu adalah memaafkan dan sudah melupakan. Sehingga kebaikan-kebaikan yang dia lakukan loss dan niatnya tulus. Kemudian yang kedua adalah berzikir kalimat yang sederhana. Ya, kalimatannya fifatannya alam lisan sakinatani fil mizan habibatani ila rahmani ta'ala subhanallah bihamdi subhanallah nabi. Amal kedua selain akhlak yang baik itu adalah ada dua kalimat yang itu ringan di lisan dan itu tapi timbangannya nanti di mizan itu berat sekali. Jadi timbangan di mizan itu kalimat ini menjadi pemberat kebaikan. Lalu kemudian ini juga kalimat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu subhanallah wa bihamdi subhanallah al-adzim. Jadi supaya kita berat timbangan amal kebaikannya, berzikir dua kalimat ini, subhanallah wa bihamdi subhanallah ila. Kemudian ada juga kalimat zikir yang memang disebutkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu khusus untuk pemberat di mizan itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bah ikamsin ma'as kalahunna fil mizan la ilaha illallah Allahu Akbar wa subhanallah walhamdulillah. Nah itu disebutkan bahwa ada kalimat yang itu bagus, yang itu nanti kalau ditimbang di mizan itu, begitu akan sangat memperberat amal kebaikan kita. Di samping tadi subhanallah bihamdi subhanallah al-adzim adalah membaca kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allah Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allah Akbar. Nah, rupa-rupanya hadis ini memang ada relevansinya, ada kaitannya langsung dengan spesifik disebutkan ke pemberat mizan. Jadi di samping akhlak yang baik, lalu kemudian zikir tadi itu subhanallah bihamdi subhanallah al-adzim, kemudian berikutnya adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Wa la haula wa la quwata illa billah. Dan itu yang disebutkan lima kalimat itu yang kemudian menjadi pikiran kita. Kemudian berikutnya adalah mengantar jenazah. Jadi ada hadis yang menyebutkan bahwa man tabi'a janazatan hatta yusalli wa yutfa minha walau qiratan wa man tabi'aha hatta yusalli 'alaiha walau qira. Walladhi nafsu Muhammadin bi yadihi law huwa askalu fi mizani. Jadi mengantar jenazah itu pahalanya seperti satu gunung emas. Dan kalau kemudian dia mensolatkan, lalu juga mengantar, maka dia dapat dua gunung emas. Dan itu kata Nabi, nilainya nanti di mizan, timbangannya itu berat sekali. Jadi berat sekali. Sehingga amal yang keempat itu diantaranya adalah mensolatkan jenazah, lalu kemudian sampai juga mengantar, menguburkan jenazah. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa secara umum prinsipnya adalah semua amal itu akan ditimbang. Tetapi ada amal-amal yang secara spesifik itu disebutkan betul-betul nanti menjadi berat timbangannya, khusus di mizan itu. Tadi sudah disebutkan beberapa amal. Kemudian amal berikutnya adalah amal yang kemudian bisa pemberat dia pengorbanannya kuat. Jadi dia melakukan amal itu pengorbanannya besar sekali. Besar sekali nilainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sabaka dirham mi'ata alfi dirham." Qalu wa kaifa qala kana lil rajul dirhamani? Asaddaka bi ahadihima wa antalaka rajulun bilain dimari fa akhadha minhu 100,000 dirham wa tasaddaqa bih. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menggambarkan amal sedekah, ya. Amal yang dilakukan itu, tapi itu kurbannya besar sekali, artinya begitu. Rasulullah bersabda ada orang yang mengeluarkan 1 dirham itu, tapi itu pahalanya lebih besar dari orang yang mengeluarkan 100 dirham. Bagaimana bisa begitu ya Rasulullah? Lalu kemudian Rasulullah kan ada orang punya 2 dirham, dia orang gak punya sebenarnya. Padahal dia butuh sekali, tapi karena dia mau berkorban, akhirnya 1 dirhamnya itu diberikan disabilin. Sedangkan yang satunya seorang laki-laki yang dia orang kaya, lalu kemudian dengan mudahnya mengambil 100 dirham, lalu dia berikan ke disabilillah. Nah, semacam itu kemudian menjadi sebuah gambaran bahwa nilai 1 dirham itu bisa melebihi 100 dirham. Kalau yang memberikan ini adalah orang yang kemudian dia dalam kondisi yang susah. Jadi 1 dirham bisa mengalahkan 100 dirham. Jadi kalau orang kaya raya ambil uang 100 dirham itu mudah, dan itu bukan sesuatu yang berkurang dari hartanya, tidak terlalu banyak. Tapi orang yang penghasilannya cuma 2 dirham, dia itu kemudian dinilai lebih oleh Rasulullah karena mau berkorban dengan memberikan 1 dirham itu, padahal dia belum tentu kemudian cukup. Jadi dilihat dari, di samping keikhlasannya juga adalah karena dilihat dari bagaimana pengorbanan dia. Saya ngasih uang 100 ribu dengan orang yang kemudian misalnya orang yang tidak punya, dia penghasilannya sehari aja 20 ribu, maka masih jauh lebih bagus yang orang yang penghasilannya 20 ribu sehari ini, dia kasih 10 ribu, saya ngasih 200, masih kalah. Misalnya seperti itu. Jadi tingkat pengorbanan itu juga akan memberatkan timbangan di mizan. Kemudian yang berikutnya juga amal-amal yang kemudian tersembunyi. Kita tahu bahwa beramal itu tampak atau sembunyi, masing-masing punya kelebihan. Jadi di dalam Al-Quran pun disebut bahwa ada orang beramal dengan terang-terangan, artinya boleh, karena itu syiar. Siapa tahu dengan seperti itu orang tergugah untuk ikut juga melakukan amal itu, asalkan ikhlas. Tetapi kemudian amal yang tersembunyi itu juga bisa memberatkan di mizan. Artinya pada amal-amal tertentu kita tidak tampakkan kepada orang. Misalnya sholat-sholat sunnah kita, sedekah-sedekah sunnah kita, atau apapun amal yang tidak perlu diketahui orang. Maka itu pahalanya berlipat ganda. Artinya nanti ketika di mizan itu bisa menjadi pemberat. Ya, karena memang betapa luar biasanya tingkat keikhlasannya, karena tidak ada satupun orang yang memuji dia. Karena memang tipis sekali antara orang riya dengan tidak riya itu. Rasulullah pernah menggambarkan seperti semut hitam di atas batu hitam di malam hari. Jadi kalau ia menyembunyikan amal yang sifat itu sunnah, maka lalu kemudian dia punya nilai timbangan mizan yang akan berat nanti di akhirat. Tetapi bukan berarti menyalahkan yang melakukan amal terang-terangan yang adalah yang sunnah ya, bukan yang wajib. Kalau yang wajib itu harus terang-terangan. Jadi seperti sholat wajib, jadi ya ke masjid. Tidak boleh kemudian, kok tidak ke masjid? Itu sudah ada yang terus dibilang, saya takut riya, itu salah. Jadi kalau yang wajib itu harus terang-terangan ya. Jadi seperti sholat wajib, ya datang ke masjid. Jangan kemudian, kamu kok tidak ke masjid, saya sholat di rumah, tidak ketahuan orang, salah. Jadi amal-amal sunnah itu. Kalau amal wajib ya harus terang-terangan. Jadi jangan dijadikan alasan amal-amal yang kemudian misalnya bersedekah, amal-amal yang memberikan sesuatu yang tanpa orang tahu, itu nilainya luar biasa. Dan itu menjadi pemberat mizan. Nah berikutnya secara spesifik juga beliau Syekh Ibrahim An-Nu'aim itu menyebutkan beberapa amalan yang bisa memberatkan timbangan di mizan itu, yang secara spesifik disebutkan oleh Rasulullah SAW pada saat menyampaikan. Di antaranya lagi beliau menyebutkan adalah bisa menahan marah. Jadi ada hadis yang menyebutkan bahwa siapa orang yang bisa menahan marahnya, padahal dia mampu untuk marah tapi dia tahan. Yang dia lakukan adalah dalam rangka untuk tidak membuat gaduh. Ya. Jadi mungkin dia menahan marahnya nanti bisa disampaikan, dinasihati di luar waktu. Selama dia tidak marah tapi dia tahan, nanti akan menasihati di lain kesempatan dalam kondisi tidak marah misalnya. Maka nanti dia akan disuruh memilih bidadari surga yang mana dia suka. Artinya bahwa itu membuat pahala ketika dia mampu untuk marah tapi tidak marah, dia tahan. Maka itu bisa menjadi pemberat amal di mizan, sehingga sampai-sampai pahalanya spesifik disebutkan suruh milih bidadari yang dia suka. Kemudian salat malam, ya meskipun hanya 10 ayat, itu di dalam hadis disebutkan mengkora'a surah ayatin filayilatin kutibalau kintar, wal kintari khairu minat dunia wa fiyah. Jadi salat malam saja, walaupun 10 ayat, artinya mungkin hanya 2 rakaat saja. Ayat-ayat yang dibaca, ayat-ayat yang biasa, yang pendek, tapi dia sempat sholat malam. Apalagi kemudian dia secara sempurna melaksanakan sholat, misalnya 11 rakaat. Jadi paling tidak 2 rakaat sholat malam itu bisa menjadi pemberat di mizan. Kemudian sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Jadi memang dalam hadis disebutkan bahwa siapa yang sholat isya berjamaah, maka dia seolah-olah sholat setengah malam itu dia sholat. Dan kalau dia sambung sholat jamaah di masjid itu pada waktu subuh, maka seolah-olah satu malam suntuk dia melakukan sholat padahal. Dan itu bisa menjadi pemberat di mizan. Kemudian membaca 2 ayat terakhir di surat Al-Baqarah. Mangkara'a bil ayataini min akhir di surat Al-Baqarah bilailatin tafatahu. Jadi surat Al-Baqarah itu yang terakhir. Jadi membaca amanah Rasulullah sampai la yukallifullahu nafsan itu dibaca. Itu biasanya juga dibaca menjelang tidur juga boleh dibaca. Yang seperti itu nanti akan memberatkan di mizan. Lalu kemudian disebutkan juga orang-orang yang berusaha membantu menyantuni orang-orang sepuh, janda-janda, dan orang-orang miskin. Dan ini ternyata sudah dilakukan oleh para sahabat. Jadi Umar bin Khattab itu dikenal begitu sangat semangat untuk membantu janda-janda yang sudah tua, kemudian orang-orang miskin. Abu Talha juga begitu, bahkan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai orang yang begitu sangat konsis untuk membantu orang-orang yang sudah tua. Di pojok Madinah itu ada orang tua Yahudi, dan itu cerita yang dikenal. Orang tua Yahudi yang Rasulullah sendiri yang kemudian buta, dia buta. Yang Rasulullah sendiri yang kemudian memberikan makan sama dia dengan halus.

0: kemudian memberi pinjaman kalau dia mampu, dan menangguhkan tempo bayar bagi yang tidak mampu untuk membayar. Kemudian dua amal lagi yang luar biasa di mizan itu adalah mendamaikan orang yang bermusuhan. Jadi afdalu min darajati siyam wassalat wassadaqa islahu dzatil bain. Jadi ada amal yang itu bisa seperti ahli puasa, seperti ahli salat dan ahli sedekah, adalah ketika kita mampu mendamaikan dua orang yang bermusuhan. Dan yang terakhir itu disebutkan adalah orang yang berdoa ketika ke pasar. Jadi ketika di pasar, dia di pintu pasar, lalu mengucapkan la ilaha illallah wa la syarika lah, lalu walhamdu yuhyi wa yumit, wa huwa hayyul la yamut biyadil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau dia baca itu, maka sejuta kebaikan dia akan dapat, sejuta kesalahan dihapus, dan dia akan mendapatkan istana di surga. Jadi berbahagialah sebenarnya bapak-bapak kalau diajak istrinya, suami yang diajak istrinya untuk ke pasar, lalu kemudian mau mengantar masuk pasar membaca la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, karena dia dapat sejuta kebaikan, sejuta kesalahannya dihapus, dan dia akan dapat istana di surga. Maka saya sering menyampaikan kepada bapak-bapak, kalau bapak diajak istrinya ke pasar, suka, atau kemudian tawari lagi, bawa ke pasar deh. Itu bagian dari, karena dia tahu betul keutamaannya ketika bukan mengantar istrinya itu ya, apalagi mengantar juga punya pahala, tapi paling tidak di depan pasar ketika mau masuk, dia pikir seperti itu, sejuta kebaikan, sejuta kesalahannya dihapus, dan lalu kemudian dia akan diberikan rumah di surga. Itu beberapa amalan yang memang secara spesifik disebutkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bisa memperberat amal kebaikan kita di waktu di mizan, sehingga kemudian memudahkan kita untuk mendapatkan kenikmatan fasilitas di surga.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti mimbar keagamaan Pro 1 RRI Sumenang.

0: Kang! Kang! Kang Komar, awas! Anginnya gede banget!
1: Iya, Kang Komar. Gede banget katanya.
2: Awas, Jahe. Sumat, anginnya berputar.
0: Angin puting beliung, Kang.
1: Puting beliung katanya.
2: Ci! Cici! Mau kemana?
3: Mau pulang, Kang.
2: Awas, anginnya gede banget.
0: Waduh, dari mana?
1: Mau pulang katanya.
0: Ce! Ce Cici! Hati-hati!
4: Komar, saya khawatir sama Ce Cici.
2: Kejar aja sana, Jae. Anterin sampai rumahnya.
1: Iya, anterin saja katanya, Jae.
4: Saya takut, Kang. Anginnya makin gede aja.
2: Waduh, itu rumah siapa yang terbang terbawa angin?
1: Rumah siapa katanya, Kang?
2: Coba lihat ke sana, Somad.
1: Lihat ke sana katanya, Jae.
4: Yeay, maksudnya malah nyuruh lagi.
2: Kebiasaan kamu, Mas Somad.
4: Gimana ini, Kang? Sepertinya banyak bangunan yang terbawa angin.
1: Iya, gimana katanya? Tuh, banyak sekali atap yang berterbangan.
2: Jae, Somad, ayo kita ke sana. Lakukan apa yang bisa kita lakukan.

0: Ari, rumah rumah Cici mana? Kan di sini kan nggak salah kan? Ini kan tempat rumah Cici, Pak. Lah, rumah Cici mana? Mana rumah saya?
1: Jo Cici, awas jangan terlalu dekat. Itu angin puting beliung.
0: Rumah Cici mana? Kok nggak ada ini gimana?
1: Cici,
0: nggak salah.
1: Awas, anginnya gede.
0: Rumah nggak ada, ya Allah. Rumah Cici mana? Kok nggak ada? Harta benda semuanya hilang, ya Allah.
2: Sabar, Ci. Ini musibah.
1: Ya, Ci. Sedih.
0: Gimana, semuanya hancur, semua yang tersisa, Cu, gimana? Aturi Cici ini harta Cici satu-satunya
3: Cici,
0: rumah Cici.
3: Cici, musibah ini tidak hanya menimpa kamu, tapi juga orang lain.
0: Kamu bisa ngomong gitu, Cai? Karena kamu tidak merasakannya, apa yang dirasakan Cici, Cai?
1: Sabar katanya, Ci.
0: Hancur.
3: Iya, Cu, Cici.
0: Hancur rumah saya, ya. Kang Soman.
3: Tak hanyalah titipan, Cici.
2: Ci, harta benda bisa dicari. Yang penting, jiwa kita selamat.
0: Saya gak punya apa-apa lagi. Saya sudah miskin semua habis. Gimana tuh, Kang Komar? Gimana? Oh, ya Allah. Saya gak punya apa-apa lagi. Tolong, Cici, harus gimana, Kang?

0: melapor di siapa? Kami hanya doa saja.
1: Rindu sekali, pengen pulang. Cuman kalau lari saya di sana sendiri, nggak punya saudara, kamu lari kemana? Ya takut nanti keluar malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Fire itu di intelijen juga dari Densus 88. Saya minta kemudian dia cek lokasinya.
3: Perdagangan manusia telah menjadi ancaman serius bagi hak asasi manusia di Indonesia. Setiap tahun angka korban perdagangan manusia semakin bertambah, sehingga fenomena ini menjadi penting untuk dipahami masyarakat dan menjadi fokus permasalahan yang harus segera dituntaskan oleh pihak yang berwajib. Kabupaten Belu menjadi salah satu kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang jumlah korban perdagangan manusianya cukup tinggi. Sesuai data di Kepolisian Resort Belu, masih terdapat 10 orang yang dilaporkan hilang hingga saat ini akibat tergiur calo yang berkedok merekrut sebagai tenaga kerja. Sejarah kelam perdagangan manusia mulai mencuat sejak tahun 2000-an. Salah satu kasus yang paling terkenal di Indonesia yaitu Wilfrida Soik, TKW asal Belu yang bekerja di Malaysia, didakwa membunuh majikannya pada 7 Desember 2010. Dan pada saat itu, berdasarkan hukum pidana Malaysia, pelaku pembunuhan jika dinyatakan terbukti bersalah bisa dijatuhi hukuman mati. Sejak kasus ini mencuat, diketahui bahwa Wilfrida Soik merupakan korban perdagangan manusia yang dikirim bekerja ke Malaysia tanpa melalui prosedur resmi. Sejak saat itu, kasus perdagangan manusia mulai marak terjadi dan menjadi kisah yang kelam bagi korban dan keluarga yang menjadi korban. Seperti yang dialami oleh Lucia De Jesus Martins, salah seorang korban perdagangan manusia asal Kabupaten Belu. Sejak umur 17 tahun, Lucia bekerja keluar NTT melalui jalur tidak resmi. Sejak berangkat menjadi tenaga kerja ilegal, Lucia tidak pernah memberikan kabar kepada keluarga selama 11 tahun. Ibunda dari Lucia, Jacinta De Jesus Martins, menceritakan Lucia berangkat menjadi tenaga kerja sejak umur 17 tahun bersama teman ke Jakarta dengan tujuan mengadu nasib. Namun sejak Lucia berangkat pada tahun 2010, tidak memberikan kabar kepada keluarga. Adapun kabar yang datang ke keluarga, Lucia telah meninggal di Malaysia. Namun, karena batin sebagai seorang ibu, Jacinta tidak yakin kalau Lucia telah meninggal. Setiap harinya bersama keluarga berdoa agar Lucia tetap hidup. Diakuinya, selama 11 tahun Lucia menghilang, keluarga hanya meminta bantuan kepada salah seorang tetangga yang juga anggota polisi.
0: Waktu itu dia tuh 11 tahun.
4: Dia pertama kemana bilang mau?
0: Pertama bilang dengan dia pun kawan mau pergi di Jakarta.
4: Terus?
0: Mau pergi di Jakarta, NP bilang ini. Ada yang bos datang, pilih duluan dia. Dan tidak tahu pergi di mana, kawan dulu tidak tahu lagi.
4: Itu berangkat 11 tahun itu, tidak ada kabar lagi, Mam?
0: Ya, tidak ada kabar. 2012, itu baru dia kabar satu kali, ya, sampai sekarang hilang. Kami melapor di ini juga, kami rasa ini lagi, kami hanya doa sesudah. Dan dia yang minta bantuan dari Pak Ili, ya bisa bantu dia. Kalau kami mau bantu bagaimana? Mau lapor di siapa? Kami hanya doa saja. Memang ada orang bilang dia, ada satu orang bilang meninggal di Malaysia, bilang nama Lucia. Tapi kami hanya doa saja, kami tidak buat apa.
4: Terus, Mama perasaan bagaimana hari ini dia pulang ke rumah? Mama rasa bagaimana?
0: Rasa bersyukur, terima kasih, bahagia. Karena ini dia pulang tuh.
3: Penantian panjang sejak tahun 2010 akhirnya terjawab. Rabu 27 April 2022, Lucia bisa kembali ke kampung halamannya di Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu. Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi yang berhasil menyelamatkan Lucia membawa Lucia kembali ke Belu yang diawali dengan penyerahan kepada pemerintah dan dilanjutkan dengan penyerahan kepada keluarga. Lucia De Jesus Martins yang menjadi korban perdagangan manusia mengisahkan, dengan keadaan ekonomi yang sulit, membuat dirinya berusaha untuk mencari pekerjaan di luar daerah. Mengikuti 4 orang temannya berangkat ke Jakarta. Tidak membutuhkan waktu lama, hanya dalam waktu kurang dari sebulan, dirinya sudah mendapatkan majikan dan bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Sejak berada di Tanjung Pinang, Lucia tidak diizinkan oleh majikan untuk berkomunikasi dengan keluarga sehingga tidak memberikan kabar kepada keluarga.
1: Karena ekonomi juga sih, Sarka, sebenarnya. Ekonomi juga. Jadi diajak ikut-ikut aja, Kak. Pas kan gak kepikiran sampai segitu lamanya di sana, kan, Kak. Kalau biasa kan orang kalau kerja kan cuma 2 tahun aja udah pulang. Kalau saya kerja sampai 11 tahun juga.
5: Umur berapa waktu itu?
1: 17.
5: Waktu itu ada yang datang tawar atau kawan yang ajak, belum tahu kalau itu ilegal begitu.
1: Orangnya kesini langsung, Kak. Orangnya langsung kesini dijemput. Jadi mereka bilang, oh nanti kalian dari sini berangkatnya berempat. Tapi sampai udah di Jakarta kami dipisah. Di Jakarta kayaknya setengah bulan di Jakarta. Iya.
5: Terus prosesnya seperti apa bisa sampai ke Riau? Ada pemilihan begitu, Kak, atau kemana?
1: Kalau saya di Jakarta diambil dari yayasan itu, seadik dia, adik majikan yang di Tanjung Pinang itu, dia tinggalnya di Jakarta. Terus saya dibawa ke Tanjung Pinang kerja sama kakek PRT, betul gak? Kalau di dalam rumah bertiga, bos, suami istri, anak sama saya berempat, jadi semua.
5: Selama itu adik Lucia tidak ingat mama dorang kah, bapak dorang kah, atau?
1: Rindu sekali, pengen pulang, cuman kalau lari saya di sana sendiri gak punya saudara, kamu lari kemana? Ya, takut nanti keluar malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mereka, karena Bapak Indra kantornya ada di Kepulauan Riau juga, mereka itu ditugaskan ke tempat saya bekerja itu untuk mencari saya. Pas waktu itu saya lagi bekerja juga, tiba-tiba dari pihak lembaga KPK sama kepolisian juga datang ke tempat kerja itu, mereka bertanya, apakah betul si saudara Lucia bekerja di sini? Dia bilang, iya betul. Terus dikomunikasi sama majikan, jadi mereka lembaga dari pihak Bapak Indra bilang, oh keluarganya sudah mencari dia itu, sudah dianggap mati dan dia harus dipulangkan. Udah mereka sama majikan ambil keputusan, terus saya dipulangkan. Karena saya di rumah saja seperti hari-hari biasa saja, Kakak. Tidak ada yang istimewa. Iya.
3: Cerita penyelamatan Lucia sebagai salah satu korban perdagangan manusia disampaikan Elias Martins Dias, salah seorang anggota kepolisian Resort Belu. Disampaikan, 11 tahun lalu Lucia berangkat sebagai tenaga kerja ilegal dan tidak memberikan kabar kepada keluarga, sehingga pihaknya mencari dengan menyebarkan foto, namun membutuhkan waktu. Sehingga melalui jaringan intelijen diketahui keberadaan Lucia, namun tetap dilakukan pengawasan selama 2 tahun. Dan pihaknya bekerja sama dengan Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi, sehingga bisa memulangkan Lucia kembali ke Belu.
6: Ya, ini dia jalan waktu itu 11 tahun yang lalu, dia masih di bawah umur itu. Jadi ada perekrutan, orang bilang sekarang yang seperti ilegal itu dari belakang saja perekrutan. Jadi sudah berjalan selama 5 tahun, tidak ada informasi, 5 tahun, 6 tahun, tidak, 7 tahun, tidak. Kemudian di sini ada buat acara kubur, ada buat kuburan untuk dia. Kemudian, jadi kita cari. Kemudian kita sebarkan foto, kemudian saya minta bantuan di teman-teman intelijen. Kemudian kita cari, sebarkan, viralkan di foto. Itu pun belum bisa karena masih waktu itu masih Facebook. Setelah kita ada WhatsApp ini, kemudian kita sebarkan ke link-link. Ada link organisasi, link KPK. Kemudian saya dapat informasi lewat teman saya, Pak Fire, itu dia intelijen juga dari Densus 88. Saya minta, kemudian dia cek lokasinya. Kemudian dia pengamatan itu selama 2 tahun, pengamatan untuk keluar masuk kerja, keluar masuk. Nah, di saat dia keluar masuk itu baru kita dapat foto, tempat rumah, tempat kerja. Kemudian Setelah saya input semua dia punya identitas, tempat kerja, lokasi. Kemudian saya minta bantuan karena kita kirim ke ini prosesnya terlalu lama. Kemudian kita minta bantuan LBH. Kebetulan saya teman baik dengan beliau, Kak Indra Naf. Itu teman saya, teman seperguruan. Saya minta bantuan, kemudian saya share lokasi, tempat, rumah, tempat kerja. Sehingga mereka tim mereka turun. Jadi teman saya dua orang intelijen itu mereka keliling Indonesia. Setelah mereka kasih informasi, mereka terus ke Papua. Akhirnya kita bisa dari setelah dia kerja 5 tahun tidak ada keberadaannya, itu kita lidik sudah. Dari tahun, ya 6. Saya menurut informasi dari orang tua, mereka dari sini tanpa sebagai tahu orang tua juga. Katanya bilang kerja di kurang tahu saya.
5: Kerja di rumah tangga.
3: Ketua Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi, Indra Nasgaho, menceritakan dalam misi kemanusiaan yang dilakukan lembaganya, menyelamatkan Lucia yang bekerja di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, melalui informasi yang diperoleh dari Elias Martins Dias. Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi mulai bergerak untuk melakukan pencarian keberadaan Lucia, kemudian ditemukan dan diketahui Lucia bekerja tidak diberikan gaji dan tidak diberikan kesempatan untuk berkomunikasi dengan keluarga. Diakuinya ketika menemukan Lucia, langsung diamankan dan lembaga membangun koordinasi dengan majikan sehingga Lucia bisa mendapatkan haknya yang telah bekerja selama 11 tahun.
7: Informasi ini kami temukan atau kami dapatkan dari sesama penegak hukum kalau dari profesi, yaitu Bapak Elias. Kami langsung melakukan tindakan sehingga di Provinsi Kepulauan Riau langsung saya perintahkan ke pengurusan di sana untuk melakukan tindakan terutama untuk menginvestigasi di lapangan. Sehingga pada hari Senin tanggal 7 sekitar pukul 8 pagi anggota tim ke sana turun dan ditemukan. Tetapi sebelum mengambil tindakan, saya minta tim saya untuk koordinasi dengan kepolisian setempat supaya secara bersama-sama untuk melakukan tindakan penggerebekan atau penyelamatan kepada saudari kami, Luciana ini, Lucia De Jesus Martin ya. Dan ternyata benar kami temukan beliau di sana oleh tim kami, di mana korban adalah korban yang direkrut sebagai tenaga kerja oleh sebuah yayasan, namanya sudah tidak dikenal karena sudah 11 tahun bekerja di sana. Bekerja dengan keadaan yang sedikit tertekan. Karena kenapa? Selama 11 tahun korban tidak diberikan gaji. Selama 11 tahun tidak bisa berkomunikasi dengan keluarga di bawah tekanan. Dan selama 11 tahun ya hidup dalam sebuah rumah yang sangat tertutup sekali, yang aksesnya jauh daripada kekuasaan terhadap dirinya sendiri. Ketika tim kami tiba di lapangan, langsung saya kasih arahan bahwa hari itu juga korban harus diamankan. Dan akhirnya korban ini diamankan di kantor kita di lembaga provinsi ya, di Kepulauan Riau, diamankan di sana. Sekaligus menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-haknya atau yang menjadi bagian dari haknya secara tenaga kerja. Sehingga pada saat itu awalnya kita mau memproses kasus ini sampai ke ranah hukum yang sangat serius. Tetapi oleh tim kita dan bersama tim yang di sana, akhirnya ditempuhlah jalan yang baik, jalan mediasi dengan sistem restoratif justice, sehingga kedua belah pihak dan korban pun tidak merasa untuk menuntut kembali. Dan akhirnya kami merencanakan pemulangan ke Belu karena dia ini adalah warga Belu. Oleh tim kami dari Kepulauan Riau antar ke Medan, kemudian di Medan saya jemput sendiri. Dari Medan saya bawa ke Jakarta. Selama di Jakarta kita sedikit sudah kasih banyak pembinaan, kita kasih pencerahan dan kita memberikan penguatan. Hingga kemarin berangkat ke Nusa Tenggara Timur dan sampai pada tempat ini.
3: Menurut Ketua Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi, Indra Nasgaho, Lucia menjadi korban tindak pidana perdagangan manusia karena lembaga yang merekrut ilegal dan tidak ditemukan lagi pemiliknya, sehingga pihaknya langsung datang ke Belu untuk mengantar Lucia kepada pemerintah dan keluarga.
7: Kenapa kemudian Luciana ini adalah bagian dari korban tindak pidana perdagangan orang? Karena kalau kita melihat dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, salah satu daripada unsurnya adalah perekrutan dan eksploitasi pekerjaan. Ini menyangkut atau diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang itu. Dan jelas-jelas dia mengalami itu selama 11 tahun. Informasinya ternyata yang bersangkutan ini atau korban ini di kampung halaman sudah dinyatakan meninggal. Bahkan sudah dibuat kuburan. Informasinya seperti itu. Dan setelah diklarifikasi dengan keluarga, memang benar adanya. Sehingga kami dari Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi, secara sukarela kami bergerak dengan hati nurani. Dan kami bersepakat semua bahwa ini korban harus kita serahkan kepada pemerintah daerah. Karena bagaimanapun dia adalah warga dari Kabupaten Belu. Dan harapannya setelah serah terima dengan pemerintah daerah, dan semoga antara Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi atau organisasi advokat kami yang juga ada di Kabupaten Belu, di Malaka, dan juga secara adat kami tergabung di Organisasi Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Republik Indonesia, kami juga adalah keluarga besar dari TSTM, bisa bersinergi kepada pemerintah daerah Kabupaten Belu, sehingga ke depan hal-hal yang semacam ini tidak hanya tugas pemerintah daerah dan tidak hanya tugas pihak penegak hukum dalam hal ini kepolisian, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama bagaimana orang-orang yang dirampas kemerdekaannya di dalam kehidupannya bisa terbantu, bisa mendapatkan hak-haknya sebagaimana tentunya manusia yang seutuhnya sesuai dengan hak-haknya yang seutuhnya.
3: Sementara Sekretaris Daerah Belu Johannes Andes Prihatin mengatakan, pemerintah menyampaikan terima kasih karena Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi telah memulangkan salah satu korban perdagangan manusia yang dinyatakan hilang selama 11 tahun. Ini menjadi sejarah di Belu, dan ke depan diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban, sehingga pengawasan akan terus dilakukan pemerintah.
8: Baik, terima kasih. Yang pertama, kami atas nama pemerintah Kabupaten Belu menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Indrana dan teman-teman dari lembaga KPK yang telah berinisiatif secara mandiri untuk membantu menemukan dan memulangkan warga kami atas nama adik Nona Lucia yang sudah sekitar 11 tahun dinyatakan hilang. Ini mukjizat luar biasa dan kami berterima kasih atas ini. Selanjutnya beliau akan diserahkan kepada keluarga untuk selanjutnya pemerintah juga akan memantau kehidupan beliau setidak-tidaknya untuk 1-2 waktu ke depan. Ya, kami akan memperketat. Tadi sudah disampaikan Pak Ketua Lembaga KPK bahwa beliau ini direkrut, korban ini direkrut oleh perusahaan yang sudah tidak ada lagi. Jadi salah satunya adalah kita perketat perusahaan-perusahaan seperti ini.
3: Pada akhirnya, untuk meminimalisir kisah kelam korban perdagangan manusia, dibutuhkan kerjasama semua komponen. Tidak saja pemerintah, tetapi masyarakat juga harus mengetahui dengan jelas ketika akan bekerja keluar daerah. Harus melalui jalur resmi, sehingga kisah korban perdagangan manusia tidak lagi terulang. Demikian news feature produksi RRI Atambua. Saya Ari Leon, sampai jumpa.

0: Sapi bisa sedih juga ya, kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguk keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata, efek sekunder dari stres.
1: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda? Istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: kita ini orang Indonesia juga, harus kamu perhatikan kita juga.
1: Dalam peta wilayah Indonesia, Dusun Yakyo merupakan dusun terpencil di wilayah perbatasan dan seharusnya mendapatkan perhatian dari pemerintah karena berbatasan langsung dengan Papua New Guinea. Dusun Yakyo terletak di Kampung Rawa Biru, Distrik Sota, Kabupaten Merauke. Sebagian besar merupakan warga repatrian dari Papua New Guinea yang lebih memilih menjadi warga negara Indonesia. Namun, kondisi 107 jiwa warga Dusun Yakyo sangat jauh dari kata layak. Dusun Yakyo memiliki kisah yang sangat memilukan. Dari kisah ragaku Papua New Guinea, jiwaku Indonesia, kemanakah harus mencari pendidikan dan kesehatan? Bagaikan merah putih yang nyaris terlupakan. Dan kami akan membawa Anda pendengar bertualang.

0: ke ujung timur Indonesia, di Dusun Yakyu, Kampung Rawabiru, Kabupaten Merauke.
1: Ya, pendengar, saat ini kami berada di atas perahu ketinting dengan ukuran panjang 8 meter dan lebar 1 meter. Kami sedang melakukan perjalanan menuju Dusun Yakyu, di mana Dusun Yakyu merupakan salah satu dusun terpencil yang terletak di perbatasan Indonesia dan negara tetangga Papua Nugini. Nampak di sekitar kami terlihat tebu rawa dengan tinggi sekitar 1 meter dan pendengar sesekali memasuki rawa yang cukup luas dan tentunya semakin memperindah pemandangan di sepanjang perjalanan kami. Nah, pendengar, satu-satunya akses menuju Dusun Yakyu hanya dapat ditempuh menggunakan perahu ketinting melewati luasnya rawa biru di wilayah perbatasan ini, di mana kecepatan perahu kami hanya sekitar 20 km per jam. Dan nampak pendengar perahu kami saat ini mengalami gangguan mesin.
0: Langit mendung dan mulai gerimis mengiringi kami menyeberangi rawa biru menuju Dusun Yakyu. Setelah setengah jam perjalanan, tiba-tiba perahu ketinting yang kami tumpangi mengalami kerusakan mesin. Namun, itu tidak menyurutkan semangat kami untuk melanjutkan perjalanan. Dan setelah dilakukan perbaikan, perahu ketinting yang kami tumpangi mengantarkan kami tiba di dusun milik warga ex-Papua Nugini. Dan kami melaporkan diri kepada Satgas Pamtas setempat.
2: Selamat sore, Pak.
3: Di mana, Pak?
4: Dari kota ya?
2: Ya.
4: Keperluan apa ini?
2: Ya.
5: Bagaimana ya? Beratnya Medan sama atas gimana?
6: Saya juga dua kali ke sini.
5: Oh, udah dua kali ke sini? Oh, berarti saya nggak menangis paling ini.
6: 2017 ya, liputan waktu.
5: Liputan?
6: 17 Agustus.
5: Oh, iya. Ini, Kepala Pukismas?
6: ACC dari RRI.
0: Saat kami menengok ke dalam Dusun Yakyu, nampak puluhan bendera merah putih berkibar di depan rumah warga yang terbuat dari papan. Jiwa nasionalisme begitu kental ketika kami menginjakan kaki di dusun ini. Kobaran rasa yang sulit diucapkan saat melihat kehidupan mereka yang sangat jauh dari kata layak. Tidak nampak satu bangunan sekolah atau puskesmas. Tidak ada jalan beraspal, bahkan tidak terdapat pasokan listrik yang menjamin kehidupan mereka. Dan sampailah kami di rumah salah seorang warga di Dusun Yakyu.
1: Selamat siang, Pak. Kami dari RRI.
7: Selamat siang.
1: Bagaimana, Pak, kehidupan masyarakat di Dusun Yakyu ini?
7: Ya, kita pun hidup itu sekarang ini. Lihat saja itu. Kita pun hidup bagaimana.
0: Dan kami pun semakin mendekat.
7: Jadi kita pun mau begini, Bapak. Harus mesti ada rumah-rumah ini. Habis itu baru gereja. Atau rumah apa pendeta dulu. Supaya pendeta dia bisa tinggal baik di sini. Aman.
0: Di depan rumah milik Bapak Bernard Garomaiwa yang jadi banyak mengetahui tentang kehidupan warganya menceritakan anak-anak mereka tidak dapat bersekolah bertahun-tahun karena tidak adanya sekolah di dusun mereka.
7: Kita mau juga untuk apa ini, sekolah ini. Kita maunya begini, harus kita mesti ada apa guru.
1: Ada sekolah juga
7: untuk sekolah ini.
3: Jadi artinya bahwa sekarang ini proses belajar mengajar tidak berjalan sama sekali.
7: Ya, tidak ada.
3: Sejak tahun berapa ini proses belajar?
7: Sudah 9 tahun sekarang ini.
3: Tidak ada SD.
7: Ya, tidak ada.
3: Guru pun tidak ada.
7: Ya, guru pun tidak ada di sini.
0: Bahkan warga yang sakit harus dirujuk ke kampung lain karena di Dusun Yakyu tidak memiliki puskesmas layaknya kampung-kampung lain di Kabupaten Merauke.
1: Kalau dari sisi kesehatan sendiri seperti itu, bagaimana kalau ada masyarakat yang sakit di sini?
7: Yang sakit, kita bawa juga.
1: Di sini tidak ada puskesmas?
7: Ya, tidak ada. Jadi kita mesti ada apanya puskesmas juga di sini, harus. Karena ini dia kata apa ini, patok ini. Dari sini 1 kilo.
3: Artinya bahwa masyarakat sini memang masuk wilayah Indonesia dan benar-benar warga Indonesia yang sesungguhnya begitu.
7: Ya.
0: Kondisi masyarakat Dusun Yakiu mencerminkan belum adanya keadilan bagi warga perbatasan. Kondisinya semakin diperburuk dengan belum adanya pasokan listrik 24 jam. Bahkan untuk memperoleh air bersih pun, masyarakat hanya mengandalkan air bersih dari rawa-rawa di sekitar dusun mereka.
1: Untuk sekarang ini berartinya kalau malam gelap ya?
2: Tidak gelap, ada malam gelap. So berapa minggu ini? Bukan minggu tapi so berapa tahun ini? Lebih gampang itu solar cell untuk di sini.
1: Supaya kampung tidak gelap ya?
2: Iya.
1: Terus kalau air bersih di sini bagaimana? Masyarakat itu ngambil air dari mana?
2: Ya, harap hujan terus ambil dari rawa saja.
0: Keinginan kuat menjadi warga negara Indonesia dan rasa nasionalisme yang tidak perlu diragukan seharusnya mendapatkan keadilan layaknya masyarakat lainnya yang sangat diimpikan masyarakat Dusun Yakiu. Bupati Merauke, Frederikus Gepse, saat kami konfirmasi terkait kondisi masyarakat Dusun Yakiu memiliki jawaban sendiri.
8: Pemerintah daerah juga berupaya untuk membangun masyarakat kita baik dari pinggiran, di pedalaman, bahkan sampai di tengah kota. Kami pemerintah daerah juga akan berusaha keras dan memberikan perhatian secara serius dan khusus untuk masyarakat kita yang berada di Kampung Yakiu, Rawa Biru.
0: Menurut orang nomor satu di Kabupaten Merauke ini, pihaknya akan membangun 5 unit rumah di Dusun Yakiu dan setiap bulan akan dilakukan pemeriksaan kesehatan di dusun perbatasan negara itu.
8: Pemerintah daerah telah menganggarkan untuk membangun 5 unit rumah di Dusun Yakiu dan selama atau setiap bulan dilakukan peninjauan atau pemeriksaan kesehatan oleh puskesmas Sota yang nanti rumah yang dibangun ini salah satunya akan dipakai menjadi tempat untuk melakukan pengobatan, pemeriksaan kesehatan dan lain sebagainya dari dinas, badan, kantor atau yang berkompeten. Mari kita semua mendukung untuk bagaimana masyarakat kita di Dusun Yakiu bisa mendapat perhatian sama seperti masyarakat kita di wilayah atau daerah-daerah lainnya.
0: Dusun Yakiu yang terletak di wilayah perbatasan Indonesia dan Papua Nugini merupakan potret belum adanya pemerataan keadilan di ujung timur Indonesia. Gencarnya program pembangunan di wilayah Papua yang dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo dapat sedikit mengobati penderitaan masyarakat Dusun Yakiu, seperti penerapan BBM satu harga yang sangat membantu masyarakat di wilayah perbatasan.
9: Saya sering sekali mendapatkan informasi dari masyarakat. Waktu salaman itu bisik-bisik ke saya, Pak, BBM di sini harganya masih Rp60.000, Pak, waktu di Wamena. Pak, BBM di sini kadang-kadang malah sampai Rp100.000, Pak. Saya cek kemarin ke Kapolda, benar, harganya memang seperti itu, betul, Pak. Sehingga ini sudah setahun yang lalu saya perintahkan kepada Menteri BUMN agar harganya sama seperti provinsi, seperti daerah yang lain, baik di barat maupun di tengah, harusnya memang sama. Dari dulu harusnya memang sama.
0: Adanya program dana desa yang dicanangkan Presiden Joko Widodo tentunya sangat membantu masyarakat Dusun Yakiu dalam melakukan pembangunan berkesejahteraan sosial di wilayah perbatasan.
10: Dana desa pada tahun 2020 dialokasikan sebesar Rp72 triliun. Penggunaan dana desa tersebut akan lebih ditingkatkan untuk pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan potensi ekonomi desa, sehingga dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa. Di samping itu, dana desa diharapkan dapat mendorong inovasi dan entrepreneur baru, sehingga produk-produk lokal yang dimiliki setiap desa dapat dipasarkan secara nasional, bahkan global melalui marketplace.
0: Pembangunan pos lintas batas negara, PLBN Sota, di Distrik Sota, Kabupaten Merauke, sangat diapresiasi masyarakat Dusun Yakiu dan tentunya keberadaan PLBN Sota akan berdampak ekonomis terhadap masyarakat Dusun Yakiu.
11: Kita telah membangun 7 menuju pos perbatasan. Di mana? Aro, Tengah Badau, di Entikong, kemudian di Wini, di Mutain, Mutamasin, di Sko. Tiba saatnya juga di Sota ini akan kita mulai di 2019. Di Januari kita harapkan nanti selesai bulan Oktober. Kita harapkan selain menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru, ini juga sebuah etalase yang menjadi kebanggaan kita karena merupakan beranda paling depan dari negara ini. Sama seperti pos yang lain, ada pos untuk imigrasi, karantina, dan saya tadi sampaikan minta ada dibangun pasarnya sebagai sebuah kegiatan ekonomi, nanti masyarakat lokal di sini agar bisa digunakan. Itu penting sekali.
0: Perhatian maksimal yang diberikan Presiden Joko Widodo bagi wilayah perbatasan patut diberikan apresiasi. Bahkan, keberadaan monumen kapsul waktu yang menelan anggaran miliaran rupiah di Merauke membuktikan Presiden Joko Widodo sangat cinta terhadap Papua, terutama bagi wilayah perbatasan negara.
11: Ya, ini adalah monumen impian kita bersama, impian anak-anak kita. Ada tadi sudah saya sampaikan 7 impian mereka, dan intinya ingin negara kita Indonesia ini menjadi sebuah negara yang besar, negara yang disegani, negara yang maju, negara yang bermartabat. Saya meyakini bahwa 7 impian yang diimpikan oleh anak-anak kita dari 34 provinsi ini akan terwujud kalau kita mau bekerja keras, kalau kita mau bekerja nyata, kalau kita mau bekerja sama. Dan semuanya tidak bisa dilakukan secara instan, dadaan, nggak mungkin. Ini adalah pekerjaan bukan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, tetapi ini pekerjaan dari generasi ke generasi.
0: Presiden Joko Widodo tentunya sangat dicintai warga Papua. Bukan hanya dari gencarnya pembangunan yang dilakukan di Papua oleh orang nomor 1 di Indonesia ini, tetapi juga dari pernyataan Bernard Garo Maiwa dari ujung timur Indonesia.
12: Kami cinta Jokowi.
0: Pernyataan tegas, kami cinta Jokowi. Mengakhiri perjalanan kami di Dusun Yakyu, ujung timur, tanah air.

0: Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Ini bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.
1: Apa bilang jadi pahlawan ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pada aksi kamu hari ini untuk masukkan Indonesia lebih baik.

0: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
1: Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: Tretentor bola pamiar sampan kapiarsa gending si pertama tentara kipur tengki pada gending catur kinanti. Alhamdulillah pun kapiarsa kalaban sempurna. De panggil depan satu aja nih malam mangken tengki. Ni kampun pokol sepuluh langkung peta belas menit tengki. Tentunya gending si pertama malar mau kemang lepor ada atena pamiarsa satu aja nih. Saya selagi sepak neng E100 situng komitlo FM RRI Sumandap juga neng aplikasi RRI Digital. Telok dua telok. Enam lemak telok sangat enam tangki. Enam dua telok betul belas tantona neng seluler. Tantona beten kalau betinya apa pancenengan. Telepon saya pertama beti sapa sering beten kalau. Ngereng, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ding-ding Madura.
1: Ding-ding Madura, mantep mongku seretan. Ngarep sep kabun-bunan bian.
0: Aduh.
1: Selamat-selamat pagi juga, semasa semoga tetap sehat, sapuga tetap sehat.
0: Amin.
1: Patuh betul, paling mana selamat dan juga jompo tetap.
0: Amin.
1: Kebetulan sehat walafiat.
0: Amin, sami-sami, Pak.
1: Ini karam ini, Kak. Ini terang. Gue Siswanto. Ini Kak Sekretaris Grup Tapos.
0: Oh, Grup Tapos.
1: Ada Tuan Beto alias Mas Ayub. Datang ke Nakiramu nikah bendahara. Nikah Bang Haji Abdul Hamid nikah ketua grup tapos.
0: Lengkap berarti bendahara ketua. Bekel.
1: Bawa bekel lah, bekel Kakiramu ya nah.
0: Oh, pada ngasihnya Kakiramu, bekel lah. Alhamdulillah.
1: Pada anu nih kak, badan di jabatan ya, nih kau lenten. Bagian anu gue nih kak.
0: Bagian apa?
1: Pemantau gue.
0: Oh, bagian pemantau.
1: Di dalam salamana di minggi.
0: Ki ngereng launan. Nah,
1: kila sekabitan pada Faruk Kalisma. Nah, Faruk Kalisma, lopot kemana, anu nih kak. Lopot mana borana beda Evi kok lopot beda Iim Eva Soka Dewi Abah Suni tak ada ki Asep saya ampun kalau pai lo kok ada ki mama saya mama Susana cem
0: cem cem
1: ki ayu jembaka
0: oh jembaka
1: ki
0: telepon gola mi acem mun putu acem gak jempon Evi panjenengan punya
1: ki beda Dewa Kareng. Dewa Suraing, gua lopot boleh. Pada Irma, pada Pangeran Mugabu, pada Om Pulung, Om Boang, ya. Kira nak, kepakai Om Pulung pun, Om Boang, ya. Mana kiki nak tadi sakan, ini kan?
0: King.
1: Pada kira Buyu ni, kok gini lagi? Uyunian daya ni Pak Saper Pak Nur Kamala keto ing Mahesa Jenar lawan gini ni kadu dia boleh pay juga gini kah. Tor satu jenar warni kau ni. Oh Pak Sekjen Pak Panji Ketawang sarang Bu Fathor Mama Intan Mama Nuri pon sakoni imbang. Oh anu Putra Setia Anwar terus saya boleh kasak Herman Kirasi sarang duo peserta Romansyah. Pon Faruk peserta pon Faruk Pole. Dafiran Tigalau.
0: Dafiran Tigalau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkeng apa ketua Hendra Cipta. Berapa sera assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ting-ting Madura.
2: Wow. Lakar mantap Bang Halili.
0: Lakaran mantap ki.
2: Gerek le malo lo Pak Hendra.
0: Impiannya salam hidup kali ki furu baru.
2: Oning ano kipon. Nyalam nasi ukan gelak pon mare kadu kalian nade ki.
0: Nyata mu iya Pak Ketua.
2: Oh engki.
0: Ya.
2: Kipon. Kendingan benda-benda apa?
0: Kendingannya nih kak, beda kending Puspowarno asareng kelopo muncil. Nah, si Kemah nih kak, si Kemah.
2: Yang pertama.
0: Oh, Bus Puarno.
2: Engki.
0: Oh, neng gak Bus Puarno men.
2: Anu gitu depan masak.
0: Dan masa tegak kenting nggak oning?
2: Ki oning.
0: Nah, coba geng. Coba sakoni, kelu sakoni. Oh,
2: tak bisa, tak oh, bisa.
0: Mau cak oning gitu buru pancingan tu.
2: Oning gitu ngaki kro.
0: No, pernah mereng ngaki.
2: Gimana bi? Kenapa kalau tak oning muncro?
0: Tepak aye nggak nikah kiro ki? Pus.

0: Tepat ke tu?
1: Tepat. Menung pian je cocok jadi ano.
0: Jadi apa?
1: Jadi kini kerja saya puru kini kan.
0: Tertiring mama cagi.
1: Mantan je cocok ni cuma ano.
0: Okay.
1: Sinya manoro ano rukun family napa?
0: Kiwan,
1: dalam masa kau ni bang, saya tak mari kele ada kajunan selamat alam pagi itu gaski, kan saya kadu kalena Pak Hendra, atau Pak Ali, ano Pak Hendra Cipta, ingat Pak Ali Chandra. Kalangkong Pak Ali, ano Pak Hendra.
0: Okay,
1: terus. Cukup muda Pak Haji Kamal. Senang ke kentingan, keng cuma ngiding aki.
0: Tak bantuan apa.
1: Tak masuk. Okay, leka juga om, om pelung polis, om buang. Kata olahran.
0: Om, tuare om, malingki om, tuare om,
1: malingki om. Masuk om. Saporan atau apa om? Tak boleh cok sakone. Cukup muda
0: asep sap. Pak Gatowa nyuntoy, Pak Gatowa nyuntoy.
1: Kiraan, no, katolaran. Pak Asep Sabki yang terus gabungan juga Pak Norkomala, Pak Mahesa, Dewa juga tidak mereka le berde apa sih lah? Kending kira.
0: Kending berde dia.
1: Bekila Pak Hendra. Oh,
0: bekila Pak Hendra.
1: Apa sih lah Pak Panji?
0: Oh, Pak Panji.
1: Okey, ketawang Heneka yang terus gabungan ajukan.
0: Okey.
1: Pon, satu aja nak pon ke?
0: Okey.
1: Eh, saya kena ibang.
0: Saya kena ibang, saya nak banyak.
1: Ibang, sepenting masuk.
0: Okey, bang.
1: Atau sekelangkong ke, bang tuan lagi?
0: Iya, sami-sami.
1: Ngereng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hei, bingkeng. Tretan Faruk. Berbasir, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ting-ting matura.
2: Ting-ting matura, lakar mantap ongku Tretan.
0: Empian, sukron ni.
2: Engki kahlili.
0: Saya.
2: Alhamdulillah saya kahlili.
0: Alhamdulillah.
2: Ampun apa kah? Larak barat angki. Masuk ke kemerdekaan sih tahun
0: belum kondisi itu. Jepun gula parak kenapa mbian?
2: Wah. Parak kenapa? Teni kalau.
0: Ki parak pon.
2: Parak.
0: Laku laku pon tanggal 14 pon.
2: Pak. Ki.
0: Ki.
2: Beri beri lagi.
0: Gula semangkin 14 ki.
2: 14
0: ki. Ki laku napa pon 14.
2: Pak
0: belum. Dari sana Pak Ari pun betul belum sikit.
2: Tak dari luar.
0: Tak kerasa. Tak kerasa.
2: Ari sejen asilin. Umur sejen asilin. Moga-moga sepeda. Sebarang ni. Selalu bersajen.
0: Amin. Amin. Amin. Amin.
2: Ikan. Mari sejen pun Mas Faruk hibur. Melalui sejen saya. Penting berpun apa ni. Itu kan kator.
0: Beda kenting Puspo Warno.
2: Oh, saya.
0: Boh.
2: Mpon
0: tentang ya buatan.
2: Kator salam ki.
0: Ki ngereng.
2: Saya pertama akan kui ke Ahlili. Muka-muka barangnya tetap sehat dengan setiap keluarga.
0: Amin. Kompaken. Amin.
2: Juga salam ah. Kibur beda Mas Faruk salam kenal ki.
0: Si salam kenal. Muka-muka.
2: Ki salam kenal. Kedai salam kibur salam kenal. Alas orang macam, dia baru. Pak Jeki masa lagi.
0: Jeki, sobung mana bi kentingan, sobung mana bi ruang rindu.
2: Salam dia ke Mas Jeki. Salam kenal juga.
0: Oh, salam kenal juga.
2: Kijikan pada Pak Winda, sekarang bahasa sana kencing doso. Pada Winda, kijikan Pak Pangeran buka bu. Kijikan, berarti le. Saya rasa Herman, sekarang Anwar, sekarang Mas Putra Setia, Wanda juga.
0: Wanda juga.
2: Juga berde Kung Usiaman, Om Boang.
0: Okay.
2: Juga berde Mbak Putri Cempaka Ayu.
0: Angki laras.
2: Mbak Ayu Sugeng Kompakin. Mbak Aisyah. Hmm. Yang tergabung nama Nabi Monitor. Ki selamat de Mas Riki Anggara. Sareng Abah Sini Sedeki.
0: Ki.
2: Nah, terkejut api. Ki bae. Kaku sampean. Banyak mata saya kelangkong. Sampai
0: kepan.
2: Kecepot kulit Amira. Motor kuning mak dari DC. Salah lopot dan gula dan sabora. Kakui teretan Mas Halili semulia.
0: Alhamdulillah.
2: Kering lagu anu kenting penekaya terakhir dari Kawanda. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ebing kengat teretan Sukron. Bada Basera, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ting kenting matura.
3: Lakar mantep omku taretan
0: PTS
3: Los alos lo mampae pon Mas Halili
0: Aniko mak sederi tanduk keras
3: debu
0: tanto nama putra setia. Alhamdulillah, alhamdulillah.
3: Pon apa saya, pon apapun.
0: Alhamdulillah, saya. Alhamdulillah, keadaan saya sehat walafiat.
3: Alhamdulillah.
0: Mana bi pancingan ketipon apa saya juga.
3: Alhamdulillah, putra setia Kak Linto saya
0: juga, alhamdulillah.
3: Nomburu, marilong nolongi ponakan ni kan.
0: Napa?
3: Saya kesampet Bang Madun.
0: Mana? Ki Bang Madun, abi taling kiong kogi.
3: Iki areng ano je pon. Areng jana ketuan hajat, napa amolot je
0: pon. Oh amolot, alhamdulillah.
3: Insyaallah malam mangken mana bi tak kalero tapi kudu saya pun tanya malam mangken pun tanggal sitong bulan Maulid. Satejena Fanfin RRI selamat menyambut bulan Maulid. Thank you.
0: Bulan Maulid yang ki.
3: Thank you.
0: Thank you. Mantul nih.
3: Thank you. Malar muka. Mak lambat nih kamu sendiri.
0: Mungkin tu luan jeneng.
3: Benar, kenapa kesan? Lambat masuk nak radio kat ini apa nih?
0: Kini kan aku orang meninggal lah.
3: Ani kau lu buru muka neng radio mak lambat je pun.
0: Kini. Tikal kini saya gune bingan nih kau begi.
3: Benar nih kau masuk nak. Suara na pancenengan ni kalambat karadio benih masalah gangguan dari puluh manika.
0: Kitikal berarti ni gangguan enggak dinta berarti nganika.
3: Thank you. Marmuka. Selamat menyambut kelahiran Epon Kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepekal apa tapa dan gaula sarang para ajudan sadaya dari alam kaputuan saing kena cuda ke alam terak si ampun eras tak tiba dan gaula sarang panjenengan
0: wasallam. Laras.
3: Thank you. Bukan ini kalau dia tak bisa menyiarkan akhir radio tak konsentrasi ini kan.
0: Engki lanjut.
3: Kenapa kan bisa? Banyaklah hari antara hari Mas Halili.
0: Nah.
3: Tidak semulia hari Jumat.
0: Nah.
3: Banyaklah nabi antara nabi tidak semulia Nabi Muhammad.
0: Laras.
3: Nggak nikah. Banyaklah bulan antara bulan tidak semulia bulan puasa. Banyaklah Tuhan antara Tuhan tidak semulia Tuhan yang Esa.
0: Kan alhamdulillah. Gila rasanya.
3: Nggak terasa salam jaga satu telepon. Karena pesan kuda cukup abid. Jaga Mas Halili. Mas Rasa Kalangkong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkingan teriatan putra setia pada Basera. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ting-ting matur ya.
4: Waduh, lakar mantap pun kudali.
0: Kaposangi mulai gila panjenengan.
4: Sekarang saya raja.
0: Badai syukron, saya posang ke panjenengan. Salam kenal saya pun.
4: Oh, si salam kenal juga kan kalau syukron ki. Sama ke ibarat nge sehot, amuni sehat-sehot nih kan. Malam lah sama lama tanggi sering gula aja.
0: Ongki. Konfrenan.
4: Ini sama lempun teng lah juga.
0: Nah, palaju saya bahas kini kak.
4: Ki kadangnya regu lagu napa, abah lagu napa, dan lain semacam sebagainya.
0: Engke.
4: Yang mana kita baca cerita, tak keras,
0: saya kata. Tak keras, laras.
4: Kedua,
0: engke, kita lagaran.
4: Dari hosana cerita, kan? Di mana beli kencing? Yang gula pun ruk
0: lagi kan? Kini gak kencing kepada Puspuarno.
4: Is penting pun enak, muantap
0: sini. Pekun saya.
4: Gini kan. Di pun untuk menonton kasih lancelan lagi lagi mana jalan kan si siang ya.
0: Kilen jalan atau arah lawanan.
4: Mon si malam kena jalan nih kan.
0: Ki jalan.
4: Ki. Pertama. Salam Pak Kun kantor kan Kun dia nak bertugas ya.
0: Ki kalengkong. Ki
4: mana bi peleman Pak Kun tengah teh semoga beri selamat sampai ada pada
0: kajang. Amin ya rabbal alamin.
4: Ihi muda pada Mas Putra, muda syukuran Wanda ki. Aba sunne de kam ba mian ba sake ba songkan ba
0: ba tore ba selengki ba
4: abe ta lengki ba
0: ka suruh mulai kelo ba
4: saing ki Mas Dewa juga nasaren bon Mas Dewa Mas Riki juga bada Pak Sapper Pak Pangeran Bugabu juga dan Pak Haji Burhan ki ki lekke juga tore ba ngatur lekke mian ki lekke terus ke tore masuk ke kita bude Kang Asep ki. Bude Ma Adelia Pari. Bude Supriyadi dua gini karun ni. Rone juga mau tak bung-bung Ron, tendung Ron. Sore masuk Rone sareng Mbak Nur Kumala. Ki ke satu aja naja.
0: Ki.
4: Pas terkituan.
0: Ki ban.
4: Dinge bonju nuru bunti.
0: Ki.
4: Eh, palingnya kita dekat orang sebuah di pemegasan sempat pada monitor. Kengkik beja tak bisa-bisa. Ki kelangkong, Cak Ki.
0: Tak boleh kepon.
4: Ngereng, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkengan teretan, Jeki Asmara, Berbasira, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Ting-ting matura.
5: Lakar mantap ongku, Mas Halili.
0: Efi.
5: Ki. Kan yang tas pola na mantap Mas Lili.
0: Mantap ki.
5: Wah, muntah mantap tak yang tas.
0: Bang. Wah, kan dah tas ni kacau ni kenting matur lah kara sayangku.
5: Ki puan lanjut ki. Yang pertama, yang terakhir dari kepanjenengan selamat bertugas dan berita sehat ki.
0: Amin, sami-sami.
5: Jukan puru berdaya im. Berdaya Irma. Berdaya Asep.
0: Asep.
5: Berdaya Kelekas. Jukan pada Pangeran Bukabu.
0: Beras.
5: Jukan pada Roni. Pada Kasir boleh. Orang satu aja lagi.
0: Satu aja lagi.
5: Sekitar gabungan. Yang tersa gabungan atau resep
0: sekitar aja. Gabungan dan tersa gabungan.
5: Oke. Lada, kendi kau dah apa?
0: Puspuarno.
5: Oke. Tak ada parok norak ki?
0: Kira norak bunte mas. Norak ramai.
5: Kiwan pelangkong atas betona.
0: Sami-sami.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkeng teratan Evi berwasira. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ding-ding-ding Madura.
6: Mantap kah Lili.
0: Mantap bongko.
6: Aduh, cak bila masuk pas kau susah.
0: Syah. Mun kita masuk
6: dari udara tak kok salah paham.
0: Mun kita masuk dari mana Mas?
6: Mun kita masuk mana si masuk ah. Tak kare telpentel, saya nyamana leher tak kare nyilo ya Habili. Pentingnya norok saya kuspohi.
0: Engki ini enggak kalangkuan enggak di mana enggak?
6: Apa?
0: Saya kalangkuan dari enggak di mana enggak?
6: Dari Bengkar, seputaran kota.
0: Oh, asep.
6: Engki. Si selamat dek agak Halili, selamat okay. Bertugas. Ki buru bade kalangkong, sukron kira kalangkong. Jeki sarang Arindi, Kang Hendra sarang Bu Fathor, Umbuang. Ros bade Irma si tak pernah nyarami kaula. Bade Evi, bade Iin, bade Aserapon, Ibang Mekasan, bade Bang Roni, bade Pak Nor, bade Pak Saper, bade Pak Pak Pasera pun Bang Jeffrey
0: Bang Jeffrey
6: Bu Yuni Satu Jena tanpa terkecuali. Saya tak salami semangkin. InsyaAllah aku laku. Nanti tak sempat masuk.
0: Laku-laku malam.
6: Paningan malah harap kali.
0: Gila.
6: Bangku malah harap. Kalang kau berdaya pun.
0: Sampai ke pun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingung apa ngasib pada pasir. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bingung apa ngasib pada cempaka lagi.
7: Thank you, Rasul.
0: Kali anget temor.
7: Thank you.
0: Bila ruang rindu alengki mangken pun alengki. Alhamdulillah.
7: Tak bisa ni, tak bisa.
0: Tanya kak wan alengki.
7: Kenapa kakaknya ketemu?
0: Oh.
7: Jadi. Daripada apa
0: kau? Okay.
7: Mereka ke kegunaan masalah ini mulai kelihatan
0: masalah. Syah. Kaya alhamdulillah ni kampuan okay, alingki boleh, thank you.
7: Penting ya, Pak Maruk.
0: Thank you, Pak. Ni kampuan siap puspano. Kinki.
7: Nggak tahu lagi nasa. Salam Epon di Umbuan. Saya ini kalau ibu masuk ini mana bikin kencing-kencing. Cukun bagi Pak Murkumara. Bagi cukun huruf pasal lahir. Aku makasih aset sih.
0: Oke.
7: Selamat malam. Cukun Yadi, cukun. Ya. Cukun pasal lahir. Oh, gila bagi Mas Hendra kita suka.
0: Thank you, Laras.
7: Ini kaset. Nama lebur cukup ke kencingan.
0: Oh, saya.
7: Cukup ke Pak Sidjan. Saya tak. Cukup ke Abah Juni. Abah Karisma, Jackie. Alindu cukup. Oh, cukup ke.
0: Thank you.
7: Di ampan sakon ebong sebut rasanya kan bunda Fatol memang bunda Yuni juga
0: laras
7: kasih di ebong
0: thank you bon
7: thank you kencingnya lo sama miring di sel de masal ini
0: atau kata saya boleh kepon.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkengnya cempaka kayu pada pasir. Assalamualaikum.
8: Kencing musuhnya.
0: Mantap ongku teretan.
8: Yang cikgu si CP kan mulai mau ribtah di sini tu jeng lancing salam.
0: Bian Roni.
8: Kan free durasi 4 menit sini.
0: 4 menit banyak.
8: Cuba jepan 4 menit ni bang. Saya masuk cek melarat.
0: Mungkin tenaga pun oleh kiki kan kun satu jam beton.
8: Apa?
0: Kan kun cuma satu jam beton.
8: Kiwan kulit kerja ke langsung salam ji.
0: Kiwan.
8: Salam saya pertama di ketua kita Gajah Halili. Mokre-mokre barangnya cuma empat. Cukenan Gajah Tretan Gajah Asmara Arendi.
0: Halo.
8: Abah Suni Dewa Surani ya, Dewa Surayi.
0: Halo.
8: Cukenan Gajah Evi Irman Gajah Siti Ejena. Pan RRI ini siapa lain?
0: Okay.
8: Halo.
0: Ini ke Bang Roni kan?
8: Apa?
0: Bang Roni.
8: Ada apa?
0: Ini kan selerana Bang Roni kan?
8: Abang lalopas. Selanceng ke
0: Pakeng. Selanceng ke Genteng.
8: Mereka Genteng ini gabungan untuk sabit-abit.
0: Genteng
8: mereka apa?
0: Bus porno.
8: Oh, cocok ini mantan di kabon. Bon-bon-bon. Ya ada aki
0: somat pas.
8: Cah Lili. Sorein main ke Jompo, Pak.
0: Ki insyaallah.
8: Apa?
0: Insyaallah.
8: Ki main ke Jompo maleoning selanting ke Batang.
0: Ki
8: sekarang tong ki Cah Lili.
0: Sami.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkengah berpasir. Assalamualaikum.
9: Bingkengah pasir aku.
0: Roni,
9: si beda kau ni tak mulai kelak. Pajuk kau, ikaretan, dipikian mulai si aduk muna. Saya ni maka rikik konsen harap malekok.
0: Alhamdulillah. Din Estona, motor saka langkong, motor saka langkong.
10: Muka-muka taringan sehat terus.
0: Amin.
10: Termasuk punya rasa berjaya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
10: Amin, ya Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Langsung salam lagi.
0: Ngereng.
10: Jadi kau pun nak pulu ada Rani Sanjaya sih. Terus pada pole Pak Asep sih.
0: Terus
10: pada Pak Demo Sorayeng, pada Irman, pada Pak Cepaka juga.
0: Thank you.
10: Pada Pak Susana. Pole pada Pak Riki Anggara di Asmara ini. Juga pada Abah Suni sarang Dewi.
0: Thank you. Pengen kending sisa prosepon yang kata Antono pada kending Pusporno terus haki-daki langsung pada kending Sekar Ganggung. Thank you siapa dimanggil lewara atin apa biar saya setia jena kira-kira biar saya kirimin arang sarang.

arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenang. Kanal informasi dan inspirasi.

0: itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang. Arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang tidak pernah pasti. Pertama, kekayaan. Kedua, kejayaan. Ketiga, mimpi.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian pada acara hari ini, hari Kamis 13 Agustus 2026. Esok kita akan jumpa kembali di frekuensi FM yang sama di 101.3 MHz, tepat pukul 05 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Akhirnya saya Halili mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar siaran program hari ini, Rabu 14 Agustus 2026. Siaran kami Radio Republik Indonesia, stasiun produksi dari Sampang, frekuensi FM 100,8 MHz. Dari Jalan Imam Bonjol, Sampang, Madura, kami ucapkan selamat mengikuti, salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan, dan tetap merdeka.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia.

Ya, pendengar, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali di kesempatan pagi hari ini, di hari Jumat ya, lembar ke-14 di bulan Agustus 2026. Saya, Mas Sutikno, kembali hadir menemani Anda di kesempatan pagi hari ini. Dan tentunya, seperti biasa, di hari Jumat ya, kami akan mengikuti program Mutiara Pagi berjaringan Sekolah 10 Jawa Timur. Dan tentunya jangan kemana-mana, tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Sumenep dimanapun berada. Jumpa kembali kita di Sumenep pagi ini bersama saya Ani Purnama. Dan seperti biasa untuk Jumat pagi kita akan ikuti siaran berjaringan Mutiara Pagi Sekorwil Nusantara 10 Jawa Timur. Kali ini akan disiarkan dari RRI Surabaya, dipandu presenter Dini Wardani, dan akan menghadirkan narasumber Ustadz Nur Adi Septanto atau SPDI, Sekretaris PW Persis Jawa Timur, dengan topik Mengapa Hati Membatu. Baik pendengar, kami segera menantikan bergabung dengan Pro 1 RRI Surabaya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: siaran berjaringan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan RRI Tuban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya Dini Wardani hadir kembali ke ruang dengar Anda dalam program Berjaringan Mutiara Pagi, begitu ya, berjaringan bersama dengan Korwilno 10 Jawa Timur. Hari ini disiarkan langsung bersama dengan RRI Surabaya, RRI Sumenep, RRI Sampang, RRI Malang, RRI Madiun, RRI Jember, serta RRI Kediri dan RRI SP Tuban. Dan pagi hari ini pendengar, kami sudah bersama dengan narasumber, yakni Ustadz Nur Adi Septanto, SPDI. Beliau adalah

0: Mengapa hati membatu? Baik, silakan Ustaz Toto Mukadima pagi hari ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini temanya rada gimana gitu.
0: Rada gimana ya? Apalagi habis weekend biasanya ke Batu ya, Ustaz ya. Akhirnya membatu gitu ya.
1: Ini punya konotasi yang macam-macam nih. Hanya pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang di Quran juga Allah menyebut batu-batu ini punya manfaat ya. Tapi juga jangan salah kalau ternyata batu itu juga jadi bahan bakarnya api neraka.
0: Baik.
1: Ya. Jadi Allah menyebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim waquduhan nasu wal hijara. Neraka itu bahan bakarnya dari bebatuan dan manusia.
0: Oke, baik.
1: Ini kan ada hikmah yang agung di dalam ayatnya ini.
0: Ya.
1: Saya pernah ngobrol-ngobrol dengan salah seorang staff di sebuah industri smelting ya, peleburan logam.
0: Yeah.
1: Itu dia bilang kalau salah satu benda yang butuh panas tinggi itu batu untuk meleburnya itu. Malah lebih panas daripada kebutuhan besi ataupun aluminium. Ini kan punya hikmah sesungguhnya. Bahwa ternyata ada benda yang butuh panas tinggi untuk menghancurkannya. Nah, kalau kemudian kita hubungkan dengan kenapa hati kita bisa keras membatu itu?
0: Ya, benar.
1: Itu kalau bukan kekuatan yang maha dahsyat, sulit untuk mendapatkan kelembutan hati, ya.
0: Baik.
1: Kalau bukan karena izin dari Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa, yang maha kuat, ya hati itu tetap akan mengeras ya, membatu.
0: Ya.
1: Nah, apa sebab orang itu kemudian hatinya membatu? Nah, di antara petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang hatinya itu mati, keras ya, bahkan nanti menolak kebenaran.
0: Okay.
1: Sulit menerima hidayah, kaku, tidak luwes gitu ya. Itu karena dosa.
0: Oke, baik.
1: Jadi Nabi sampai menggambarkan kalau orang berdosa itu muncul bintik hitam di hatinya. Kalau dia bertobat, dia mencabut dari perbuatan itu, dia memohon ampunan kepada Allah, maka hatinya akan bersih kembali. Tapi kalau dia merepetisi, mengulang dan bahkan mungkin lebih dari itu, maka hatinya akan tertutup dan mati hatinya. Nah, jadi pendengar yang dirahmati Allah, ini mukadimah dari saya. Insyaallah kita akan banyak lebih berdialog, karena hari ini banyak orang yang kehilangan akal sehatnya demi memperturutkan hawa nafsunya, demi mementingkan kepentingan individu maupun kelompoknya, tapi kemudian merugikan banyak orang. Begitu pendengar yang dirahmati Allah.
0: Jadi itu yang menyebabkan atau mengakibatkan bahwa saya hati itu membatu gitu ya Ustaz ya. Jadi artinya penyakit hati ini juga nyata begitu ya Ustaz. Agar bagaimana caranya agar kita ini terhindar dari penyakit hati.
1: Coba kalau divisualisasi bintik hitamnya itu ada di mata kita atau di wajah kita.
0: Oke. Okay.
1: Ini di hati karena masih di dalam ya, enggak
0: kelihatan.
1: Coba kalau di wajah kita yang menghitam satu-satu-satu.
0: Baik.
1: Gelap itu jadi dakocan kita.
0: Oke. Okay. Baik, ditahan dulu Ustaz yang bergabung. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan Pak Giman.
0: Pak Giman, baik. Mohon silakan Pak Giman.
1: Pak Giman di mana nih Pak?
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Giman Surabaya.
2: Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita bisa menimba ilmu ya.
1: Nggih, Pak Giman.
2: Mudah-mudahan ilmu ini bisa bermanfaat.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Amin. Gini Ustaz.
1: Nggih.
2: Saya ini terpaksa menanyakan ini supaya tidak jadi pikiran dalam diri saya.
0: Okay.
2: Dan mudah-mudahan mendengarkan dan pencerahan ilmu dari Ustaz.
1: Amin, amin.
2: Karena ini harus dipertanyakan agar saya bisa mengerti apa sih sebenarnya yang terjadi. Sekarang ini lagi ada masalah problem dalam dunia sosial media.

0: ternyata agama kita yang selalu dipelecehkan, penistaan agama. Yang lagi ramai sekarang ada challenge di sosial media menghafal Al-Quran berhadiah
1: miras, masya Allah.
0: Ini memang komer.
1: Jelas-jelas
0: di agama Islam di Al-Quran itu diharamkan.
1: Iya.
0: Tapi kenapa orang-orang ini kok berani-beraninya melecehkan, bahkan menghafal Al-Quran berhadiah miras? Loh, itu kan bertentangan sekali dengan Al-Quran.
1: Iya.
0: Yang saya pertanyakan gini, Ustaz, kenapa selalu agama Islam kita yang selalu dilecehkan? Kenapa tidak agama yang lain? Kenapa tidak menghafal Injil berhadiah makan babi? Kenapa kalian seperti itu? Kok mesti Islam, Islam? Ini jelas saya sebagai seorang Islam Muslim tidak terima dengan ini. Maka ini harus dikelirkan. Mudah-mudahan jawaban Islam ini bisa mencerahkan saya dan bagi yang mendengarkan, supaya ini tidak berlarut-larut kejadian seperti ini. Jelas-jelas ini saya merasa dilecehkan atau karena kapasitas saya. Jelas-jelas di Al-Quran haram, tapi ada challenge menghafal Al-Quran berhadiah miras. Bahkan ada di sosial media makan babi baca bismillah.
2: Baik. Bang Giman ya. Ya, terima kasih Bang Giman.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, di balik pagi Man. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Halo, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik. Iya, benar. Pak Ahmad Abdullah ya.
3: Betul.
2: Baik. Ya, monggo silakan.
3: Assalamualaikum, Bapak Ustadz yang saya hormati. Salam kenal dan salam sehat selalu.
1: Gih, Pak, sama-sama. Jenengan juga sehat. Ahmad Abdullah ya?
2: Iya.
3: Ya, betul. Ahmad Abdullah, wong cilik hidup di daerah pinggiran ini. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan tidak dipilihkan ya. Tetap semangat ya. Mohon doa barokah ya.
1: Amin. Barakallahu fikum.
3: Kepuran ibadat. Begini, Ustaz yang saya tanyakan, mengapa hati ini ya, hati ini diutamakan ya, daripada kewajiban seperti sholat gitu. Kalau sholatnya baik ya, tapi hatinya busuk, itu mengapa kok dinilai kurang, Pak Ustaz? Hati di depankan. Bagaimana bila hatinya wanita tidak patuh pada suami ya? Apakah dosanya besar? Karena pintu tobat ada di pihak suami.
2: Juga
3: sebaliknya, bila si suami berhati kasar sama wanita, bagaimana hukumnya? Lebih berat mana? Itu cukup sekian berat. Sebenarnya mohon maaf. Dalam sehat, dalam ukhuwah Islamiyah, dan salam merdeka.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua dulu ya, disimpan dua dulu pertanyaan di pagi hari ini. Monggo silakan.
1: Itu satunya kayaknya pejuang 45.
2: Pejuang 45 ya. Pejuang subuh gak sih Ustaz? Iya, tadi Pak Giman tadi menanyakan adanya challenge ya, atau mungkin tantangan begitu di media sosial yang ini tentu meresahkan kita bersama begitu ya Ustaz ya. Karena ketika ada challenge-challenge yang menggugah iman, kelihatannya itu dibungkus agama, padahal itu adalah hal-hal yang lebih banyak mudzorotnya begitu ya, dibandingkan dengan maslahatnya ketika dilihat lebih jauh. Ini akan mempengaruhi keimanan kita yang pasti. Kadangkala kita ikut sesuatu hal atau challenge itu dengan harapan, wah ini kalau pasti menang, ini selain ada kebanggaan diri begitu ya, ini ada juga ibaratnya reward begitu. Dan juga, tapi rewardnya ini dipertanyakan. Rewardnya kok miras? Ini kan sangat bertentangan sekali dengan syariat. Nah, seperti apa ketika kita menghadapi challenge-challenge yang seperti itu, Ustaz?
1: Iya. Jadi yang pertama, Pak Giman, itu ranah hukumnya sudah ditangani pihak Polda Metro Jaya kalau nggak salah kemarin ya, di update itu. Yang jelas ini kan sudah direspon penegak hukum ya. Nah, domain kita ini bagi anggota masyarakat ataupun pendidik, ini tentu lebih panjang usianya daripada peristiwa itu sendiri. Mungkin nanti akan ketutup tuh peristiwa-peristiwa dengan kehebohan-kehebohan yang lain. Mm-hmm. Nah, yang ingin saya tekankan, mm-hmm, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mm-hmm, memang satu dunia itu Allah ciptakan yang namanya ujian, hmm, ujian keimanan.
2: Baik.
1: Ya, akan terseleksi itu, hmm, dengan sendirinya, hmm, orang-orang yang membenarkan agama dengan cara yang benar, hmm, itu akan tersaring dengan sendirinya menelgadibin. Hmm. Supaya Allah tahu nih, hmm, siapa orang-orang yang membenarkan agama dengan sebenar-benarnya, hmm, dan siapa orang yang mendustakan agama.
2: Hmm. Baik.
1: Begitu. Mm-hmm. Jadi ini adalah seleksi yang sesungguhnya, semakin nyata orang yang berpihak kepada kebenaran,
2: yeah,
1: dan siapa yang mencampur adukkan kebenaran dengan, mm-hmm, berbagai macam bungkus tadi itu. Mm-hmm. Yang kedua, mm-hmm, memang itu kerjaannya syaitan.
2: Oke, okay, baik.
1: Ya. Kenapa, yeah, saya katakan, mm-hmm, kerjaannya syaitan? Allah menyebut itu, mm-hmm, di surah Al-Hijr ayat 39. Mm-hmm. Syaitan itu diungkapkan, mm-hmm, dalam narasinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia sudah diusir karena durhaka kepada Allah. Mm-hmm. La uzayyinanna lahum. Mm-hmm. Kami akan hiasi kemaksiatan dengan keindahan.
2: Mm-hmm.
1: Itu kerjanya syaitan. Mm-hmm. Jadi kalau orang kemudian mengikuti, larut dalam permainan syaitan,
2: yeah,
1: you is bolo setan.
2: Oke.
1: Okay. Fix itu sudah.
2: Baik. Yeah. Kalau tadi pertanyaan dari Pak Ahmad Abdullah, Ustaz, silakan.
1: Kenapa hati itu menjadi sentral, ya?
2: Yeah.
1: Karena memang petunjuk Nabi menyebutkan ala inna fil jasadi mudghah.
2: Hmm.
1: Ketahuilah di dalam hati, di dalam tubuh itu ada sekumpal daging.
2: Hmm.
1: Yang kalau itu bagus, hmm, maka baguslah seluruh tubuhnya.
2: Oke, baik.
1: Jadi kalau hati ini jelek, hmm, maka jelek pula seluruh tubuhnya. Ala wahyal qalb, yang sekumpal daging tadi adalah hati.
2: Hmm. Hmm.
1: Karena itu pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi juga kemudian menderivasi,
2: hmm,
1: mengikutkan antara deskripsi hati adalah sebagai sentral perbuatan, hmm, dengan niat.
2: Baik.
1: Niat itu letaknya, hmm, di hati.
2: Hmm.
1: Orang mau mencuri masa ngomong, "Eh, aku hati nyolong."
2: Oke.
1: Okay. Enggak mungkin kan? Ada niat buruk, yeah, itu disimpan.
2: Oh, baik.
1: Ya?
2: Tapi tetap dicatat ya, Ustaz, walaupun masih.
1: Oh iya, hmm, jadi artinya bahwa, hmm, hati ini, hmm, kenapa menjadi penting sekali, hmm, diperhatikan supaya hati hidup,
2: hmm,
1: itu ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Hmm.
1: Karena yang akan menjadikan hati kita hidup itu, hmm, kata para ulama, waqida urruhi, dan konsumsi ruhiyah kita,
2: hmm,
1: itu al-a'malus sholihah,
2: hmm,
1: amal yang soleh.
2: Hmm.
1: Tapi kalau apa tadi namanya, hati kita ditutup dengan dosa-dosa kemaksiatan, hatinya rusak bahkan, hmm, sampai mati hatinya.
2: Oke, okay, baik. Begitu. Itu yang mengakibatkan hati membatu sesuai, yeah, dengan tema kita begitu.
1: Betul.
2: Ya, Ustaz, ya. Oke, okay, baik. Semoga sudah terjawab Pak Giman dan juga Pak Ahmad Abdullah, ya. Oke, okay, ditahan dulu, Ustaz. Assalamualaikum. Selamat pagi.
4: Selamat pagi juga, Mbak.
2: Selamat pagi, Pak Rendra. Silakan, Pak Rendra.
4: Nggih. Mm-hmm. Terkadang itu, ya,
2: mm-hmm,
4: ngoten. Karena, mm-hmm, orang yang sudah melakukan ibadah haji.
2: Iya. Yeah.
4: Tapi gini, yang saya tanyakan gini, Mbak.
2: Mm-hmm.
4: Kadang imannya tuh enggak kuat. Gak kuatnya gini, mm-hmm, sedikit pun kalau ada nggak punten,
2: yeah,
4: layanan arek wedok, itu modelnya kayak gak kuat, terus kudu-kudu piye gitu loh modelnya. Nah, intinya kan, yeah, ya kan kalau menurut saya kan dipandang umurnya itu berapa,
2: mm,
4: kan dilihat dulu.
2: Mm.
4: Nah, tapi menyikapi hal kayak gitu,
2: mm,
4: meskipun kita haji, tapi kalau berbuat maksiat lah, terus,
2: okay,
4: yang harus kita lakukan itu apa,
2: mm,
4: gitu, dan
2: baik.
4: Saya sebagai,
2: gitu,
4: apa,
2: ya?
4: Sebagai orang yang ya tahu diri lah intinya, ya, muyun delok umur mbeku samono.
2: Terus
4: yang harus kita lakukan itu apa,
1: yeah,
4: dan,
1: yeah,
4: hukumnya itu bagaimana, dan mengklarifikasinya itu nanti kita bagaimana, Mbak. Yang saya tanyakan itu aja.
2: Ya, baik. Terima kasih Pak Rendra.
4: Terima kasih Mbak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan Ustaz. Ketika seperti itu, hajinya diterima enggak? Kemudian ya namanya manusiawi ya sebenarnya Ustaz ya. Ketika melihat lawan jenis itu menarik gitu dalam tanda kutip begitu ya. Ini tapi persoalannya adalah ketika saat haji, artinya sedang menunaikan ibadah
1: rukun. Ini proses ya, sedang proses kecil.
2: Ini kan juga percuma maksudnya gini ya, ketika sudah mengeluarkan biaya mahal, kemudian harus menyiapkan kesehatan dan sebagainya. Ketika di tanah suci percuma dong, tabiatnya nggak berubah gitu ya. Seperti apa
1: ya? Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kembali ke pokok masalah kita tadi, supaya hati kita tidak mengeras, tidak membatu, sulit. Jadi bahwa kita harus pastikan hati kita itu nyaman dengan ketaatan itu dulu.
2: Baik.
1: Pastikan hati kita lebih nyaman dengan ketaatan, Pak Rendra. Bagaimanapun juga ujian itu pasti akan hadir. Tidak mungkin kita tidak akan menghadapi ujian. Bahkan semakin keimanan kita tinggi, itu ujiannya juga semakin berat. Buktinya apa? Para nabi yang keimanannya paling dekat dengan ketakwaan kepada Allah, yang paling beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ujian mereka lebih berat. Artinya bahwa tidak mungkin kita mau menghindari dari ujian ya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu ujian manusia pasti akan mampu dilewati. Itu keyakinan yang kedua, bahwa Allah memberikan ujian itu pasti manusia sanggup menjalaninya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani satu jiwa di luar batas kesanggupannya. Cuman kita ini hatinya kemudian mengikuti hawa nafsu atau mengikuti petunjuk Allah. Nah, berarti kuat-kuatan ini tarik menarik. Bersihkan hati kita. Ya, supaya niat kita ketika ke tanah suci itu beribadah kepada Allah, bersihkan semua dari kepentingan duniawi, lepas sudah. Terus gak ngereken dunia kayak model-model gitu. Artinya benar-benar kita pure. Ya Allah, saya hadir ke sini untukmu. Soal ada gangguan-gangguan ya pasti akan hadir.
2: Baik.
1: Tapi bersihkan. Pokoknya bersihkan aja deh.
2: Ya. Masuk taubat diterima ya Ustaz ya?
1: Insya Allah kalau itu dia serius ya. Walaupun kadang-kadang manusia masih mengulang lagi, tapi Allah masih membuka pintu taubatnya. Teruslah bertobat. Ya, jangan pernah berhenti bertobat.
2: Baik. Minta dulu Ustaz yang bergabung. Assalamualaikum, selamat pagi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, baik, Bu Isiharo, silakan.
5: Iya, begini Ustaz. Kalau memang itu tidak sama rezekinya Pak Ustaz ya. Ada yang bisa diundang sama Allah ke sana, ke Mekah maksudnya. Ada yang rezekinya masih belum ada. Apakah yang masih belum ada itu dengan taatnya, kesabarannya, selalu sholatnya, selalu didahulukan pokoknya dengan azan langsung menuju ke musola, terus berdoa agar bisa dipanggil panjenengan ya Allah, dari manapun, selalu berdoa begitu. Seumpama kita sampai akhir hayat tidak bisa, apakah kita juga dapat pahala yang kita berdoa tadi, Pak Ustaz? Tolong dijelaskanlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, monggo silakan.
1: Ini pentingnya niat. Ini pentingnya niat, benar. Ibu Istikharo, kemudian Pak Rendra yang sudah menunaikan ibadah haji dan itu punya pengaruh ya secara mentalitas, kemudian keimanan dan ketakwaan. Kegelisahan itu sebenarnya bagian dari proses ya menuju kepada ketaatan yang lebih tinggi. Ya. Gak enak iki perasa aku iki. Maksud aku wis kaji kok modeling ini. Nah, itu kan kegelisahan. Sehingga itu harus ditindaklanjuti. Ditindaklanjuti dengan memperbanyak istighfar. Karena dengan istighfar itu sesungguhnya Allah akan meluaskan rezeki kita. Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan dalam segala urusan. Termasuk tadi Ibu Istikharah, ketika orang sudah meniatkan diri dengan segala kemampuannya, loh kok sampai titi mangsan itu belum ada tiket untuk datang ke tanah suci. Ya Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah. Allah Subhanahu wa taala tidak apa namanya, tidak akan menyia-nyiakan amalan hambanya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Ya. Allah tidak akan menyalahi janjinya karena memang kita belum sanggup. Karena dalam hadis itu jelas, orang yang punya kewajiban berhaji itu inistata'a ilaihi sabila. Kalau dia memiliki kesanggupan, ya kesanggupan fisik, finansial, kesehatan, dan kesanggupan yang istita'ah tadi itu.
2: Oke, baik. Terima kasih Ustaz. Ada yang bergabung, selamat pagi. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari baik. Bandung.
2: Dari Bandung. Ya. Oke, okay. Silakan Pak Ahmad Irwan.
6: Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Ustadz ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad Irwan ya.
6: Ini saya mengikuti tolabul ilmi ketemu dengan putri cantik dari Surabaya.
1: Ya masa putri ganteng. Putri ya cantik dong.
6: Baik. Begini Pak, tadi ya. Masalah itu kan yang pertama tadi mudah-mudahan ya Pak ya, kasus yang di Jakarta itu kan penghinaan. Mudah-mudahan pihak kepolisian betul-betul betul-betul menegakkan hukum lah. Ya. Ada seperti dan para ulama pun juga mari kita lah bersama untuk angkat bicara masalah itu mendukung hukuman pihak kepolisian karena itu penghinaan itu yang pertama. Yang kedua ini masalah iman Pak Ustaz. Kalau mau masalah iman di sini kan godaan-godaan semacam semacam ayam judol atau misal dan narkoba. Alhamdulillah sama selamat tidak pernah tergoda hal-hal seperti kuat. Tapi di sisi lain Pak, yang paling gak kuat dan godaan iman wanita. Kan maka tidak salah kan kalau harta kalau godaan laki-laki pada umumnya lah, selain harta adalah wanita. Saya bicara jujur aja Pak. Justru hal-hal seperti itu komam ya Pak. Kalau diri saya alhamdulillah badan saya bersih dari miras, bersih di miras, tidak pernah apapun hal. Tapi ini godaan leman imah saya adalah godaan wanita. Bagaimana? Pak dulu sekarang sudah enggak. Okay. Makasih yuk. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dulu Ustaz ya, ada lagi yang bergabung pagi hari ini. Kita sapa lagi. Assalamualaikum. Selamat pagi.
7: Waalaikumsalam.
2: Baik. Selamat pagi Budian. Silakan Budian.
7: Tadi orang itu kan berbeda-beda. Ada yang baik, ada yang enggak. Terus bagaimana sikap kita dalam menghadapi orang yang keras hati? Kalau diberi nasihat, kalau diajak untuk berbuat kebaikan dia enggak mau. Dan dia itu selalu apa yang dia apa kalau diajak musyawarah itu enggak pernah mendengarkan perkataan orang lain, tapi dia tetap aja pendiriannya sendiri. Itu bagaimana cara menyikapi kita, bahkan orang itu apa ya, keras kepala gitu.
1: Kepala batu, keras kepala gitu ya.
7: Iya. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Budian. Yang lain sabar dulu. Di WhatsApp ini udah banyak nih Ustaz. Monggo silahkan mungkin satu-satu dulu.
1: Baik, Pak Ahmad Irwan, ya dunia itu memang Allah ciptakan diantaranya dihuni oleh yang namanya wanita. Jadi itu sudah sunatullah dan Allah menyebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Memang Allah ciptakan makhluk yang bernama wanita itu memang jadi ketertarikan itu ya. Nah, tinggal ya tentu Allah sudah memberikan akal, memberikan petunjuk, ya itu yang kita gunakan, bukan semata-mata hawa nafsu kita, ya keinginan-keinginan kita. Kalau suka sama perempuan, ya binatang juga ada jenis jantan dan betina, ya. Yang membedakan kita punya akal dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau binatang suka sama betina yang lain, udah tinggal sikat aja kan, nggak ada pemikiran macam-macam, nggak pakai KUA, nggak pakai. Ya, tidak ada urusan dengan itu karena memang binatang tidak dibebani tanggung jawab syariat. Nah, kita ini punya tanggung jawab syariat. Allah sudah bekali dengan akal, dengan petunjuk. Ya gunakan akal dan petunjuk itu. Jangan sampai akal dan petunjuk ditutup dengan hawa nafsu. Lak podo karo. Iya tadi. Makhluk Allah yang namanya binatang karena tidak punya akal dan petunjuk, ya. Baik. Jadi itu yang membedakan kelas kita Pak, Pak Ahmad Irwan. Jadi kelas kita memang kelas orang yang berakal dan diberi petunjuk. Ya, binatang aja kadang-kadang masih bisa kok secara goriza ya, cara naluri.
2: Insting begitu
1: ya. Iya. Dia juga apa namanya? Ya adalah apa binatang enggak sewenang-wenang begitu ya.
2: Baik.
1: Ya, tapi kalau manusia kadang-kadang hawa nafsunya mengalahkan petunjuk yang diyakininya. Ya. Kemudian Ibu Dian tadi ya. Gimana sih menghadapi orang yang keras hati
2: ketika dikasih masukan nggak mau terima dan lain sebagainya?
1: Memang melembutkan hati itu dengan pengorbanan. Di antara kelembutan hati itu dengan kerelaan berkorban. Nah, ya apa terapinya kalau ini udah keras sekali? Ya tentu memang tidak bisa karena hati yang keras itu akan dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sudah melakukan usaha untuk memberikan pengertian, ya. Koreksi dulu kita. Jangan-jangan kita enggak ikhlas nih.
2: Oh, baik. Keikhlasan juga menentukan hasil ya.
1: Betul. Kenapa? Karena kadang-kadang feedback itu nyata. Kita ngomong dengan ikhlas atau dengan harapan yang seakan-akan kicek aku berpengaruh buat dia.
2: Ada motif tersembunyi
1: iya, gitu ya. Kadang-kadang itu cek nek deku ero lho aku iki sapa? Aku sing iso ngandani sing liyane gak.
2: Oke, baik.
1: Jadi kadang-kadang egonya atau superioritas dirinya akan mendominasi. Maka ikhlaskan. Mungkin kalimat kita singkat, bahkan kadang tidak bertutur kata pun itu bisa membekas bagi dia. Sehingga kelembutan hatinya akan terpancar dan memantulkan keikhlasan itu kepada orang yang kadang kalimat yang singkat atau sikap tertentu yang tidak sengaja sekalipun bisa berpengaruh buat orang lain.
2: Oke, baik. Ya,
1: jadi jangan menjustifikasi dia keras hati. Okay. Jangan-jangan kita juga keras hati karena kita ingin memaksakan pikiran kita kepada dia. Maka pertama kali menurut saya koreksi dulu. Kita udah ikhlas belum nih ngomongin ke dia. Nah kemudian berikutnya kalau kita benar-benar udah ikhlasan kepada Allah SWT. Kenapa yang akan bisa mengubah hati kan Allah.
2: Oke, jadi kalau ada apa-apa bukan tanggung jawab kita begitu ya Ustaz?
1: Tidak secara mutlak begitu. Tapi kita tetap bertanggung jawab kan untuk memperbaiki, kemudian mengarahkan, tetap kita akan melakukannya. Nabi sampai akhir hayatnya pamannya, itu Nabi terus mengendorse paman, ngomong-ngomong itu lah, ya Allah gitu kan. Bilang, ucapkan itu. Supaya aku bisa berhujah di hadapan Allah. Tapi pamannya kan enggak. Sampai meninggal dunia masih dalam keadaan mengikuti ajaran nenek moyangnya. Artinya, sampai akhir hayat masih punya kewajiban untuk membimbing umat gitu loh.
2: Baik.
1: Begitu. Jadi jangan relasi kita dengan dia itu bukan relasi, karena yang akan menentukan pengaruh itu Allah Subhanahu wa taala. Kita ikhtiar usaha yang sewajarnya. Begitu.
2: Baik. Jadi maksudnya kita sudah berusaha diserahkan kepada Allah begitu ya.
1: Ning ojo terus mandek.
2: Oke.
1: Teruskan aja mungkin dengan metode yang lain, improvisasi kah atau dengan atau menggunakan orang lain. Jadi jangan seakan-akan kita nih udah nih.
2: Baik.
1: Tapi dia wis babo sak karep-karepmu. Gitu.
2: Baik. Ya, ditahan dulu Ustaz yang bergabung. Assalamualaikum, selamat pagi.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa, Pak?
8: Ya, dengan Pak Suko Irianto Krian.
2: Pak Suko Irianto, monggo silakan Pak Suko.
8: Iya. Matur sumanuwun. Assalamualaikum Ustaz.
1: Nggih, waalaikumsalam.
8: Adi, semoga sehat selalu.
1: Amin.
8: Salam kenal.
1: Iya Pak.
2: Baik.
1: Saya manggilnya Pak Suko atau Pak Iri nih Pak?
8: Iya Pak Suko. Pak Iri. Ini selalu dengki kemauan.
2: Oke.
1: Nggak Pak, nggak Pak. Guyon Pak.
8: Almaun.
1: Iya. Ampun diambil hati Pak. Guyon Pak.
2: Silakan.
8: Ini kalau tanglet.
1: Iya.
8: Kalau baca di kitab suci Al-Quran.
1: Iya.
8: Di surah Al-Alaq. Ayat 2 itu tentang soal masalah kolakol insana alaka. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Soal masalah ini yang saya tanyakan, cara bagaimana beliaunya termasuk Allah menyempurnakan dari segumpal darah menjadi disempurnakan wujud manusia atau bayi. Sedangkan yang saya tanyakan cuma tentang penyenangan soal masalah gimana cara untuk bisa menata hati agar tidak keras di samping itu soal masalah lisan.
1: Oh, masya Allah ya.
8: Iya, ini agar tidak sok budon atau kusnudon. Mengarahnya kemana?
1: Iya iya iya.
8: Ya, hanya ini Ustadz. Selamat.
2: Baik.
8: Aktivitas, semoga sukses selalu.
2: Amin.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suko Irianto. Monggo silakan mungkin langsung bisa dijawab.
1: Ya, gini Pak Suko Irianto tentang Allah memang menyempurnakan ciptaannya ya. Kalau mau dikaji secara empiris itu udah ada kajian ilmiahnya yang dilakukan oleh para ahli apa namanya kandungan itu ya di tahun sekitar tahun 80-an itu ya.
2: Baik.
1: Berkumpulnya dokter-dokter di Arab Saudi ya, dan itu menunjukkan nanti jenengan bisa sambungkan dengan di surah Al-Hajj itu, Pak. Okay. Nah, itu di surah Al-Hajj juga mengungkapkan bagaimana tumbuh kembang janin di dalam rahim ibu, ya. Yang para ahli itu kemudian tidak menegasikan atau bahkan menegaskan bahwa apa yang disebut Al-Qur'an itu sama dengan kajian fakta ilmiah begitu. Nah, ini kan menunjukkan bahwa benar-benar Allah Maha Kuasa dan Maha Berkehendak. Lalu apa hubungannya dengan menata hati kita ini? Nah, ketika kita sudah meyakini Allah yang Maha Kuasa, yang menciptakan manusia, yang punya beberapa unsur tadi itu, yang tumbuh kembangnya dari darah dan seterusnya. Nah, karena kita yakin Allah yang menciptakan itu, maka tidak ada petunjuk yang lebih baik, tidak ada petunjuk yang lebih utama untuk untuk diikuti oleh manusia, itu kecuali petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah, nih logikanya pabrik mikrofon ini itu kan punya aturan pakai
2: SOP-nya
1: kan, punya manual book-nya itu. Maka yang bikin pabrik A mustahil pabrik B yang ngasih manual booknya. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa kita mau mengikuti petunjuk selain dari Allah kan mustahil. Yang tahu betul petunjuk itu ya yang menciptakan kita. Ya, makanya nata hati yang pertama, perbaiki keimanan kita. Yang kedua, memperbanyak istighfar. Yang ketiga, jauhi dosa supaya hatinya bersih tadi itu.
2: Baik, kemudian sudah terjawab ya Ustadz ya. Kita ke WhatsApp dulu. Di WhatsApp ini banyak banget Ustadz yang bertanya ya. Ada Ibu Septia di Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lahir bulan September nih. Waalaikumsalam.
2: Mau bertanya Ustadz, bagaimana ketika kita ini susah untuk ikhlas ya? Ada beberapa persoalan yang membuat saya ini susah untuk ikhlas, dan sepertinya ini adalah kalau dibiarkan terus menerus akan menjadi penyakit hati dan akan berujung kepada benci sama seseorang. Saya harus bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Septia. Kemudian ada Ibu Hartini pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau bertanya, apakah orang yang lalai sangat cinta dunia ini bergantung kepada selain Allah dan memiliki banyak angan-angan, hatinya akan membatu? Terima kasih. Baik, monggo silakan Ustadz. Ada dua pertanyaan dulu ya, sabar dulu yang lain.
1: Susah ikhlas. Ya memang ikhlas itu pahalanya kan gede. Kalau ringan ya hadiahnya payung.
2: Baik.
1: Jadi Bu Septia, bagaimana kualitas keikhlasan kita itu satu, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang ikhlas itu punya indikator ya. Indikator utamanya dia tidak pernah terpengaruh dengan ucapan ataupun sikap dari manusia. Yang dia butuhkan validasinya bukan dari manusia. Dia butuh hanya validasi dari Allah. Ya Allah, bersihkan hatiku. Artinya ada feedback yang buruk sekalipun yang dia terima, dia tidak mengubah sikapnya terhadap apa yang sudah dia lakukan. Sehingga itu menjadi hal yang menurut dia, ya sudah, itu kan sikap dia. Kalau katakanlah kita berbuat baik kemudian feedbacknya negatif, itu kan sikap dia, bukan sikap saya. Dan saya tidak akan menanggung dosa orang lain. Nah, jadi Ibu Septia tidak perlu terlalu dalam mencampuri urusan kesalahan, dosa, sikap negatif orang lain. Udah itu cara dia merespon kebaikan kita. Ya, jadi kita tetap saja bersihkan hati, kemudian hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Andaikan kita kemudian bisa merespon secara lebih tepat, ya. Allah menyebutnya itu itsa billati hi ahsan. Balas feedback buruk itu dengan cara yang terbaik. Kalau ternyata cara terbaik kita adalah diam, udah, diam itu lebih mulia daripada kita kemudian ngomel di medsos, update story, wis diapi kok malah ngini misalkan. Tidak perlu gitu. Itu akan membuat kita semakin menggumpal itu. Nanti yang baca story kita akan ngerespon, ono apa Mbak Yu? Nah, baik. keluarlah itu lambe turahnya. Cerita akhirnya kan rusak lagi lah itu dia.
2: Oke.
1: Serahkan aja kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Artinya diam ini kadang-kadang ada beberapa orang yang diam ini malah tidak menyelesaikan masalah atau persoalan, Ustaz. Malah terkadang mengabaikan persoalan, ya artinya seperti kok enggak diselesain sih malah diam aja gitu.
1: Iya. Ya tentu ini bukan berarti kita mengabaikan masalah. Okay. Diam itu juga bisa berarti untuk merenungkan.
2: Oh.
1: Andaikan saya kemudian membicarakan dengan orang yang tidak tepat.
2: Hmm.
1: Andaikan ini kemudian saya respon dengan apa cepat, ya itu boleh jadi belum punya pikiran yang lebih jernih. Direnungkan dulu, dirasakan dulu ini benar atau tidak. Jadi nalar kita dulu yang berpikir, kemudian baru dirasa. Jangan pakai rasa baru berpikir.
2: Oke, baik. Ya,
1: logika kita dulu ditangkap, iki jane arek iki sikapnya seperti ini, opo oh, benar apa enggak? Lalu kalau kemudian dirasakan, oh iya, jane aku yo keliru. Tapi kalau kita rasa, wah arek iki, nalar kita akhirnya enggak jalan.
2: Oke. Jadi meredam emosi dulu, diamnya untuk meredam emosi gitu. Betul. Tapi akan berbeda ketika persoalannya itu adalah persoalan hutang piutang, Ustaz. Contoh Ustaz. Contoh mungkin ketika ada hal yang mungkin barangkali ini menjadi apa ya? Aku tuh ada teman yang berhutang begitu, kemudian ditagih bolak-balik kok nggak bisa terus gitu. Akhirnya kan di satu sisi juga butuh uang itu, kemudian di sisi lain ini ternyata dianya sendiri juga susah untuk di apa ya Ustaz, untuk dikasih tanggung jawabnya begitu ya. Nah kemudian ini berujung terhadap keikhlasan tadi mungkin begitu ya. Nah ini seperti apa Ustaz, karena kan apakah cukup dengan diam atau seperti apa?
1: Iya, diingatkan satu secara manusiawi, secara wajar ya. Kalau memang tidak memiliki kemampuan, ya sudah. Fanadhiratun ila maisarah. Sampai dia memiliki kemudahan untuk menyelesaikan hutang-hutangnya itu. Nah, yang kedua, kalau dia sengaja mengabaikan itu ya. Memang ini persoalan yang apa muamalah ini panjang memang ya.
2: Riskan gitu ya.
1: Iya, sehingga ketika kita sudah punya pengalaman seperti ini, jangan diulang lagi di kemudian hari. Tapi dengan masalah yang ada ini, andaikan misalkan itu besar misalkan ya tentu kita punya mekanisme jalur hukum ya. Sampaikanlah ini kalau tidak bisa kita selesaikan secara kekeluargaan ya, sebagaimana kesepakatan yang pernah kita adakan dulu ya, kita bisa lewat jalur hukum. Gimana ini mau diselesaikan seperti apa ya.
2: Baik.
1: Nah, tapi kalau kemudian ada pilihan lain ya, kita ikhlaskan.
2: Oke. Ikhlas sih susah gitu ya Ustaz ya.
1: Ya memang susah. Baik. Karena memang balasannya besar.
2: Oke. Ya ditahan dulu Ustaz ya. Assalamualaikum, selamat pagi.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, dengan siapa di mana, Pak? Mungkin radionya bisa dikecilkan. Iya. Dengan siapa, Pak? Iya, biar enggak feedback ya pagi hari.
9: Iya, iya betul.
2: Iya, baik. Dengan siapa di mana, Pak?
9: Dengan Pak Rahman Situbondo.
2: Pak Rahman Situbondo. Silakan Pak Rahman.
9: Iya. Ya, asalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Jadi saya mau tanya Ustaz, masalah pribadi saya sendiri ya.
2: Iya.
9: Saya selalu kalau baca Al-Fatihah, apa itu selawat, apa itu istighfar. Saya selalu baca di dalam hati, Ustaz. Walaupun saya berbicara seperti ini, tapi hati saya selalu membaca.
1: Masya Allah.
9: Itu bagaimana, Ustaz? Apa tidak, apa ya, dalam pembicaraan saya dengan hati ini, yang selalu beristighfar, berselawat. Walaupun kita berbicara dengan orang lain, tapi hati saya tetap berselawat. Bagaimana Ustaz? Hukumnya itu bagaimana? Oke, terima kasih Ustaz.
2: Terima kasih Pak Rahman.
9: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Silakan Ustaz.
1: Tetap saja zikir dengan lisan itu sangat dibutuhkan. Ya.
2: Baik.
1: Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la yazalu lisanuka rabban min dzikrillah. Hendaklah lisanmu basah karena mengingat Allah. Artinya lisan basah itu karena ada gerakan di lidah kita, di lisan kita. Sekalipun bahwa zikir dengan hati itu adalah perbuatan yang mulia, Tapi zikir dengan lisan itu juga dibutuhkan. Karena menjadi penting, lisan kita mengucapkan, hati kita membenarkan, amal perbuatan kita mewujudkan.
2: Oh, jadi seiring apa yang diucapkan, apa yang diniatkan,
1: konsep
2: sama apa
1: hati,
2: yang dilakukan.
1: Konsep apa namanya, artikulasi dan konsep fisik perbuatan nyatu, nyambung. Hatinya kemana, lisannya kemana, pikirannya kemana nanti jadinya. Nah, jadi harus punya frekuensi yang sama, begitu.
2: Tapi kalau baca di dalam hati, apakah itu tercatat juga, Ustaz?
1: Ya, tetap itu akan menghidupkan ruh kita ya.
2: Ya.
1: Namun yang sangat dibutuhkan karena Rasulullah sudah memvalidasi, hendaklah lisanmu.
2: Baik.
1: Itu. Jadi ada fisik ya, kelihatan.
2: Walaupun mungkin pelan begitu, bismillahirrahmanirrahim.
1: Iya, enggak harus keras-keras juga ya. Apalagi kalau sebelah kita juga sedang khusyuk. Ya, maka ya jangan sampai
2: mengganggu
1: ketaatan kita mengganggu kehusuan orang lain. Gitu.
2: Ya, tadi pertanyaan dari Ibu Hartini, Ustaz ya,
1: cinta dunia tadi.
2: Ya, ketika apakah orang yang lalai sangat cinta dunia ini bergantung kepada selain Allah, ini akan memiliki banyak angan-angan begitu ya. Hatinya akan membatu, Ustaz.
1: Betul. Jadi karena dia tidak menjadikan skala prioritasnya Allah Subhanahu wa taala, itu fix juga bagian dari proses mengerasnya hati, bahkan kemudian sampai matinya hati. Ya, contoh ini.
2: Baik.
1: Ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan bahwa jangan kebanyakan tertawa, overdosis, berlebihan lah ya. Baik. Ya senyum tertawa itu boleh. Nabi juga tersenyum, Nabi juga pernah tertawa. Tapi jangan sampai berlebihan. Maksud urip gaeng guyon tok. Ya, maka karena apa? Karena tertawa yang berlebihan tadi itu tumitul qalb, akan mematikan hati.
2: Baik.
1: Apalagi cinta dunia, kemudian
2: hedonisme gitu ya.
1: Hedonisme, ya mengabaikan nilai-nilai religiositas itu ya. Wis gawe apa salat kok enek wis tuwek. Lah nek sampai tuwek. Ya kalau umurnya besok kemudian enggak ada. Siapa yang menjamin situ sampai usia 70 misalkan. Sekarang masih usia 35, 40 atau 45. Masih keluar masuk diskotik. Ya, macam-macam lah perbuatan-perbuatan maksiat dia lakukan. Dia berharap muda foya-foya, tua
2: kaya raya,
1: mati masuk surga. Lah kok enak.
2: Ya, kemudian ada Pak Setiawan Mujari. Ini semoga bisa terdengar ya di
1: Pak
2: voice
1: Setiawan.
2: Pak Setiawan Mujari ya.
1: Oh iya.
2: Kita coba dengarkan. Semoga ini masih bisa terputar ya Pak Setiawan Mujari ya, untuk voice note-nya di pagi hari ini.
10: Prioritas dirinya kan akan
11: kita dan pertanyaan saya ini mungkin di luar
2: dan iya, mungkin Pak Setiawan Mujari, mohon maaf, ini suara radionya lebih kenceng begitu ya daripada suara jenengan. Jadi kalau diputar itu kami mendengarnya tuh ada dua, suara radio sama suara jenengan. Nah, monggo kalau barangkali untuk bertanya begitu, untuk fokus ke suara jenengan saja begitu ya, suara Anda saja, sehingga tidak tumpuk gitu ya. Kalau tumpuk kan bingung kita dengerinnya ya, Ustaz. Iya, mungkin kalau merekam pertanyaan mungkin agak jauh dikit dari radio begitu ya. Terima kasih Pak Setiawan Mujari untuk pertanyaannya.
1: Tapi jangan jauh-jauh nanti.
2: Iya, nanti hilang.
1: Enggak
2: bisa pulang. Mungkin terakhir begitu ya. Pagi hari ini ada Mas Hendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf untuk Mas Farid dan juga Kak Mila, ini belum bisa terjawab ya karena durasi juga, karena menit ke-51 ya. Saya mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya. Saya ini memiliki teman. Kemudian teman saya ini, dia ini orang yang tidak pernah nurut sama orang tuanya. Ketika saya tanyakan kenapa nggak pernah nurut sama orang tuanya, ternyata Ustaz, dia ini memiliki pengalaman yang buruk kepada orang tuanya karena dia dari kecil itu tidak pernah mendapatkan kasih sayang orang tua dan ikut neneknya. Saya mencoba untuk memberitahu. Kemudian ketika memberitahu ini, ternyata kok malah dia ini sepertinya hatinya sudah membantu kepada orang tuanya. Yang pertama yang saya ingin tanyakan, apakah saya harus memberitahu terus-terusan? Yang kedua, apakah hatinya sudah mati atau membantu? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Hendra. Monggo silakan Ustaz. Ini agak sedikit horor ya.
1: Jadi pintu masuk kelembutan hati itu selain tadi pengorbanan. Yang kedua adalah pendengar yang dirahmati Allah, itu menerima keadaan. Ya, faktanya Nabi Muhammad itu lahir tanpa ayah, artinya ayahnya sudah meninggal dunia, ya, itu ujian. Yang kedua, dia kemudian disusui oleh ibunya, lalu kepada Suwaib al-Aslamiyah, kemudian ke Halimatus Sa'diyah. Umur 6 tahun Nabi kehilangan ibunya. Umur 8 tahun Nabi kehilangan kakeknya.
2: Baik.
1: Ini ujian, semuanya ujian. Dan ini membentuk bahwa apa? Allah sedang menyiapkan utusan Allah, Rasul memimpin manusia yang punya kepedulian yang sangat tinggi, perhatian yang sangat tinggi, kasih sayang yang sangat tinggi kepada umatnya. Kita meneladani itu. Coba pelan-pelan temannya itu diberi gambaran tentang peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Rasulullah.
2: Baik.
1: Memang orang tuanya gak ada ya, tapi ini orang tuanya ada nih. Ini kan sebetulnya masih punya ikatan batin yang sangat kuat, ikatan nasab yang sangat kuat, masih punya kesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, karena itu pengalaman buruk atau horor tadi, horornya kayak apa ya kita nggak tahu, apakah apa tindakan fisik atau verbal atau sama sekali tidak mendapatkan kasih sayang yang diharapkan, itu tugas kita sekarang adalah menerima. Bagaimanapun juga keduanya adalah berstatus sebagai orang tua kita. Padahal Allah menyebut ridhollah fi ridhol walidain. Keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala berdasarkan keridhaan kedua orang tuanya. Jadi lembutkan hatinya dengan menerima. Ya apa kulu bapak ibumu. Bagaimanapun juga keduanya itu punya kedudukan yang tinggi di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Wabil walidaini ihsana, dan tetapkanlah perbuatan baikmu kepada kedua orang tua. Tidak boleh kita kemudian, sekalipun orang tuanya pernah melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai harapan kita, kita belum coba menelusuri jane iki mbiyen apa, kok bapak sama ibu melakukan ini, kenapa waktu itu melakukan ini dan itu, apa yang kemudian waktu itu, sehingga kita bisa tahu ada latar belakang yang kemudian mereka mungkin gak sanggup mendidik anaknya, dititipkan neneknya misalkan. Kenapa waktu itu tidak ada kasih sayang yang saya dapatkan dari orang tua? Mungkin orang tua punya alasan. Dan mungkin ketika kita kecil, kita belum punya nalar berpikir yang cukup untuk mencerna itu semuanya. Nah, ketika kita sudah dewasa, sikap kita ya tidak boleh sekeras itu. Ya, lembutkan hati kita dengan pengorbanan, kemudian menerima, kemudian yang terakhir dengan doa.
2: Baik.
1: Kalau sudah di ini, ya di konseling dengan apa berbagai metode tidak, ya doalah sudah. Doa mengiringi itu sebagai apa namanya, bukti kepasrahan kita kepada Allah. Yang menguasai hati seseorang itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak akan kita lepaskan begitu saja, meskipun secara fisik kita tidak bertemu, tapi doa kita akan sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Baik, ya, terima kasih Ustaz. Pertanyaan dari Mas Hendra pagi ini ya, karena sudah di menit ke-56 Ustaz, monggo silakan untuk singkat saja untuk simpulan dari pengganti pagi ini.
1: Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semua akan mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan ketaatan-ketaatannya, dengan zikir-zikirnya, dengan istighfarnya. Tapi yang tidak mendapatkan ampunan, salah satunya adalah al-mujahirin. Orang-orang yang menampakkan, yang membanggakan, yang terang-terangan berbuat dosa.
2: Baik.
1: Ya, dia terang-terangan melakukan dosa, dia terang-terangan berbangga diri dengan dosa-dosanya. Ini salah satu indikator orang yang tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Indikasinya hatinya sudah mati, sudah membatu, sulit menerima hidayah, sulit menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jauhi orang-orang yang seperti ini dan dekati orang-orang yang soleh, agar kita kecipratan kesolehannya, kecipratan bau harumnya, dan manakala kemudian di akhirat nanti Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada orang-orang yang soleh itu, ya, menarik saudara-saudaranya yang seiman, mengingat, oh dulu dia pernah bersama-sama saya di suatu pengajian, oh pernah dengerin Mutiara Pagi di RRI, itu bagian dari cara Allah kemudian menolong hamba-hambanya yang mau bergelut atau circle-nya circle positif. Begitu Mbak Dini.
2: Untuk doa pagi hari ini Ustaz.
1: Ya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وانصر إخواننا المجاهدين في غزة وفي كل الزمان وفي كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين ربي اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين
2: Amin. Baik, terima kasih banyak Ustaz Nur Adi Saptanto SPDI. Beliau adalah Sekretaris PBB Persis Jawa Timur. Sehat selalu Ustaz. Semoga lain waktu bisa kembali ke studio Persatera RRI Surabaya. Pendengar saya sudah untuk Mutiara Pagi berjaringan Korwilno 10 Jawa Timur bersama dengan RRI Surabaya, RRI Semenep, Sampang, Malang, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Saya Dini Wardani pamit dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenang. Disiarkan juga melalui RRI Sampang.

0: Sumenep Pagi Ini. Sumenep Pagi Ini. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari bangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, problematika yang biasa muncul pada negara-negara dengan keragaman agama adalah adanya kecenderungan untuk saling bertegang antara pemeluk agama itu, yang nanti puncaknya bisa menjadi konflik yang merusak, konflik yang berdarah-darah. Tentu saja, Indonesia tidak didesain untuk menjadi negara yang hancur karena ketegangan dan konflik antar umat beragama. Kita dianugerahi sebuah filosofi yang luhur yang kita sebut sebagai Pancasila, dan juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja cita-cita besarnya adalah kita bisa hidup secara harmoni, bersama-sama, bergotong royong, merajut kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam rumah bersama ini yang bernama Indonesia. Tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang dianaktirikan, tidak ada isu mayoritas-minoritas yang merugikan siapa. Ini adalah visi yang agung, bangsa yang bisa besar karena cerdas di dalam mengelola keberbedaan di dalam dirinya. Dan ini sangat mungkin ketika kita menghayati prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu seyogianya punya sikap berkasih sayang, punya kewelas asihan yang dipadu dengan keadilan. Ini menjadi landasan kita punya keberadaban di dalam memperlakukan sesama manusia, apapun latar belakangnya, apapun agamanya, apapun etnik. Untuk apa? Ya tentu saja untuk terjadinya harmoni, untuk terjadinya kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita memang punya cita-cita besar, bangsa ini menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang gemah ripah. Tidak mungkin terjadi kalau kita sebagai warganya yang berbeda-beda ini tidak mau bergotong royong, tidak mau bersama-sama. Tidak mungkin kejayaan itu bisa muncul dari pertikaian yang tak berkesudah. Kita memang sudah sepatutnya mengamalkan Pancasila dengan hidup dalam sikap toleransi yang sejati, menghargai siapa, menghargai segenap orang dengan prosesnya masing-masing, bersatu padu di dalam membangun bangsa ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1.

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. RadioRRI.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Ada yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Pertama kita ada bedah rumah dan bersih-bersih musala, masjid. Intinya kita ini harus menanam kebaikan
2: tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara minimal 5 tahun.
3: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Kita selanjutnya ikuti Berita Pagi edisi hari ini Jumat 14 Agustus 2026. Saya Ani Purnama akan menyampaikan buletin Berita Pagi selengkapnya. Di tengah perkembangan interaksi digital, gerakan pramuka tetap menjadi ruang dalam membentuk generasi bangsa yang berkarakter dan memiliki kepedulian antar sesama. Berikut laporan Purnama Iswantoro.
4: Di tengah perkembangan interaksi digital, gerakan pramuka tetap menjadi ruang dalam membentuk generasi bangsa yang berkarakter dan memiliki kepedulian antar sesama. Hal itu disampaikan Wakil Bupati Pamekasan Sukrianto. Menurutnya, gerakan pramuka mengajarkan anggotanya melalui berbagai kegiatan bakti sosial dan kemasyarakatan.
1: Ya, pertama kita harus sering kolaborasi dengan masyarakat ya, terutama di bagian-bagian positifnya. Nantinya kan ada yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Pertama kita ada bedah rumah dan bersih-bersih musala.

0: kebaikan ke masyarakat khususnya di bawah.
1: Lanjut, Sukri mengatakan agar gerakan pramuka tetap relevan di era digital, maka harus aktif berkampanye kreatif di media sosial, termasuk menggunakan berbagai platform yang dekat dengan pemuda untuk membagikan kegiatan positif, sehingga dapat menginspirasi dan menjaga eksistensi.
2: Kuartir cabang gerakan pramuka Sumenep terus memperkuat struktur organisasi hingga tingkat kecamatan, sebab saat ini hanya ada 7 kuartir ranting atau kuaran yang memiliki surat keputusan aktif. Berikut laporan Muhammad Ali.
3: Kuartir cabang gerakan pramuka Sumenep mendorong penguatan organisasi melalui penataan kembali kuartir ranting kuaran di tingkat kecamatan. Dari 27 kecamatan di Kabupaten Sumenep, baru 7 kuaran yang memiliki surat keputusan aktif. Ketua Harian Kuarcap Sumenep Zamzami Sabik mengatakan, pengaktifan kembali kuaran menjadi salah satu fokus Kuarcap sejalan dengan tema Hari Pramuka, yaitu memantapkan langkah organisasi mendukung swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Menurut Zamzami, musyawarah ranting diperlukan untuk memastikan keberlangsungan organisasi, sekaligus memantapkan struktur gerakan pramuka hingga tingkat bawah. Bahkan tegas Zamzami, rencana tersebut telah disampaikan kepada Bupati Sumenep Ahmad Fauzi Wongsoyudo, selaku Ketua Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Sumenep.
4: Adik-adik Gen Z, Gen Alpha ini kan digital native ya, mereka hidup di antara algoritma-algoritma internet gitu kan. Jadi mereka itu kan lebih asik kalau sudah pegang gadget, daripada harus istilahnya berkegiatan di alam terbuka seperti halnya pramuka gitu. Maka itu menjadi tantangan bagi kita untuk bisa menjadikan pramuka ini sebagai pilihan utama bagi mereka untuk berkegiatan. Itu tantangan memang bagi kita.
3: Zamzami menambahkan, selain penguatan struktur, Kuarcap juga mendorong peningkatan kualitas pembina melalui kursus orientasi Majelis Pembimbing Gugus Depan atau Mabigus. Kegiatan ini menyasar kepala sekolah agar memahami peran gerakan pramuka dalam pembentukan karakter peserta didik.
2: Berikut tanggapan dan harapan masyarakat tentang Hari Pramuka tahun 2026.

0: Saya Muhammad Sahlan di Sumenep. Menurut saya, tanpa adanya jiwa muda yang berperan dalam kepramukaan, maka gerakan pramuka yang seharusnya semakin hebat di umurnya yang ke-65 tahun, maka akan semakin tinggalkan.
1: Saya Ariani di Sumenep. Katanya pramuka sudah masuk sebagai kurikulum pendidikan. Maka menurut saya, tidak ada alasan lagi bagi sekolah-sekolah untuk tidak berinovasi kreatif dan menjadikan pramuka itu harus bisa menjadi ujung tombak pendidikan karakter anak bangsa walau di masa era digital seperti saat ini.
2: Saya Budianto di Sumenep. Dulu pramuka menjadi keharusan bagi sekolah. Jika melihat umurnya yang ke-65 tahun, maka gerakan pramuka saat ini sudah memasuki masa tuanya. Tidak heran jika kemudian anak-anak kita beranggapan bahwa pramuka itu dianggap jadul dan sudah ketinggalan zaman. Menurut saya, di era digital dan teknologi informasi seperti saat ini, seharusnya pramuka bisa memperbarui dirinya sehingga tidak semakin ditinggalkan.

0: Pendengar dan pemirsa, penguatan kuaran menjadi kunci menghidupkan pramuka hingga tingkat kecamatan. Naskah ditulis dan dibacakan Rukaya Zen.
1: Pendengar dan pemirsa RRI Sumedap.net, peringatan Hari Pramuka tahun 2026 menjadi momentum untuk melihat kembali seberapa kuat gerakan pramuka hadir hingga tingkat paling bawah. Di Sumenep, dari 27 kecamatan, baru 7 kuartir ranting atau kuaran yang memiliki surat keputusan aktif. Kondisi ini tentu menjadi pekerjaan rumah yang tidak bisa dianggap sederhana. Penguatan kuaran memang penting, karena organisasi yang kuat tidak cukup hanya memiliki kegiatan di tingkat kabupaten. Pembinaan harus berjalan sampai kecamatan dan gugus depan. Jangan sampai pramuka ramai ketika upacara dan peringatan hari besar, tetapi lemah dalam pembinaan sehari-hari. Langkah Kuarcap Sumenep untuk mengaktifkan kembali kuaran melalui musyawarah ranting patut diapresiasi. Namun, penguatan organisasi jangan berhenti pada persoalan administrasi dan penerbitan SK. Jangan sampai setelah SK terbit, aktivitas kembali vakum. Yang dibutuhkan adalah program kerja yang nyata, pembinaan rutin, dan evaluasi berkala. Di sisi lain, kursus orientasi bagi Majelis Pembimbing Gugus Depan atau Mabigus, khususnya kepala sekolah, juga harus diperkuat, sebab pramuka akan sulit berkembang jika pembinanya tidak mendapatkan dukungan kelembagaan yang memadai. Apalagi di era digital, pramuka menghadapi tantangan baru. Nilai gotong royong, kepedulian, kedisiplinan, dan kecintaan terhadap lingkungan harus mampu dikemas melalui media sosial dengan cara yang kreatif dan dekat dengan generasi muda. Karena itu, yang perlu didorong adalah membuat target yang jelas. Seluruh kuaran aktif memiliki kepengurusan yang berjalan, program pembinaan terukur, serta terhubung dengan gugus depan. Pemerintah daerah, sekolah, pembina, dan orang tua juga perlu membangun kolaborasi. Hari Pramuka bukan sekedar seremoni. Ini saatnya memastikan gerakan pramuka benar-benar hidup, hadir di tengah masyarakat, dan mampu mencetak generasi yang berkarakter sekaligus adaptif menghadapi era digital menuju Indonesia Emas 2045. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumenep berjejaring dengan RRI Sampang, serta dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Sumenep.net. Kami beralih ke informasi lain. Polresta Sumenep mengungkap dugaan peredaran narkotika jenis sabu dalam operasi tumpas narkoba Semeru 2026 di kawasan Desa Pangarangan, Kecamatan Kota Sumenep. Berikut laporan Imam Mukhlis.
2: Satres Narkoba Polresta Sumenep mengungkap dugaan peredaran narkotika jenis sabu dalam pelaksanaan operasi tumpas narkoba Semeru 2026. Pengungkapan dilakukan di depan sebuah rumah di Jalan Kartini Gang 1, Desa Pangarangan, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep. Kasih Humas Polresta Sumenep, Ibda Ahmad Putrawardana, mengatakan dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan seorang pria berinisial HBG, 55 tahun. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan dua paket plastik klip berisi diduga sabu dengan berat bersih keseluruhan sekitar 4,28 gram. Barang bukti tersebut ditemukan di tangan kiri dan saku pakaian tersangka. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti lain berupa telepon seluler, bungkus rokok, sebagian kertas, isolasi, serta pakaian yang digunakan tersangka saat diamankan. Menurutnya, setelah diamankan dan dilakukan penggeledahan, HBG mengakui barang bukti yang ditemukan petugas merupakan miliknya. Selanjutnya, tersangka bersama seluruh barang bukti dibawa ke kantor Satres Narkoba Polresta Sumenep untuk menjalani proses penyidikan.
3: Dipidana dengan pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara minimal 5 tahun atau pasal 626 tentang penyesuaian pidana.
2: Ibda Ahmad Putrawardana menegaskan, Polresta Sumenep terus meningkatkan upaya pemberantasan peredaran narkotika melalui langkah pencegahan maupun penindakan. Kepolisian juga mengajak masyarakat berperan aktif dengan memberikan informasi jika mengetahui adanya aktivitas yang berkaitan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
0: Program TMMD Sampang telah berakhir dengan meningkatkan aksesibilitas dan juga kualitas hidup masyarakat di Desa Panyepen, Kecamatan Jerengi, Kabupaten Sampang. Ima Fadilah melaporkan.
4: Program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke 129 Kodim 0828 Sampang resmi ditutup. Penutupan menandai tuntasnya rangkaian kegiatan fisik dan non-fisik yang ber 15 Juli hingga 13 Agustus. Upacara penutupan dipimpin perwira LO TNI Angkatan Laut Kodam Brawijaya, Kolonel Marinir Kurniawan Basuki Cahyono Putra. Mengusung tema TMMD Satukan Langkah Membangun Negeri dari Desa, program ini berfokus menjawab kebutuhan infrastruktur di terpencil sekaligus memperkokoh kemanunggalan TNI dengan rakyat.
5: Pada hari ini sebagai upacara menerima perintah dari Kepala Staf Angkatan Darat bahwa Komando Wilayah Kodam 5 Brawijaya adalah sebagai salah satu bentuk TNI manunggal bersama rakyat membangun desa.
4: TMMD Sampang mencatatkan sejumlah capaian fisik pembangunan jalan rabat beton sepanjang 486 meter, pengeboran air spam 1 unit lengkap dengan tandon dan pipanisasi, renovasi puskesmas pembantu Desa Penyepen, rehab 2 unit rumah tidak layak huni Rutilahu. Tidak hanya fokus pada infrastruktur, TMMD ke

0: 129 juga menghadir fisik dalam bidang kesehatan, wawasan kebangsaan, kelestarian lingkungan, ketahanan pangan, dan literasi. Mewakili warga Desa Panyepen, ulama sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Darun Najah menyampaikan apresiasi dan siap menjaga hasil pembangunan TMMD.
1: Saya atas nama masyarakat Desa Panyepen mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membangun masyarakat Panyepen, khususnya kepada TNI. Semuanya mudah-mudahan dapat berkah dari Allah Subhanahu
2: wa taala. Amin.
1: Usaha dan kita juga berdoa mudah-mudahan ini semuanya tidak ada yang sia-sia.
0: Rangkaian acara penutupan diakhiri dengan penyerahan secara simbolis hasil pembangunan dari TNI kepada pemerintah Kabupaten Sampang, dilanjutkan dengan peninjauan di lokasi sasaran fisik Desa Panyepen. Melalui tuntasnya program ini, hasil pembangunan diharapkan langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, sekaligus merawat semangat gotong royong dalam menjaga ketahanan wilayah. Tima Fadila melaporkan.
3: Meski belasan kecamatan di Sampang masuk kategori kering kritis, distribusi bantuan air bersih dari BPBD baru dijadwalkan berlangsung setelah peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di tengah meningkatnya kebutuhan air bersih masyarakat. Berikut laporan Khairul Umam.
4: Puncak musim kemarau telah melanda Kabupaten Sampang, namun bantuan air bersih dari BPBD belum juga disalurkan. Dropping baru dijadwalkan sesudah peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ketika kebutuhan warga terus meningkat. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sampang, Muhammad Hosin, menjelaskan pemerintah daerah telah menetapkan status siaga darurat kekeringan sejak 29 Mei hingga 31 Oktober 2026. Hingga kini, distribusi air bersih masih menunggu jadwal pelaksanaan. BPBD memprioritaskan penyaluran bantuan menuju 12 kecamatan yang masuk kategori kering kritis. Sementara kecamatan Pangarengan dan Ketapang tidak menjadi prioritas karena kondisi kekeringannya dinilai belum sekritis wilayah lainnya saat ini.
5: Kekeringan panjang. Jadi biar apa? Diperirit lah.
4: Beririt gitu ya.
5: Penggunaan airnya. Banyak tangki-tangki swasta itu yang lagi nyirim air. Yang saya perhatikan itu kebanyakan untuk kebutuhan pertanian. Bandingannya itu lebih banyak ke pertanian. Ya sekarang kan musimnya musim tanam tembakau seperti itu.
4: Memasuki puncak musim kemarau, BPBD memperkirakan kondisi kering berlanjut hingga September. Masyarakat diimbau menghemat penggunaan air bersih sembari menunggu distribusi bantuan mulai dilaksanakan setelah peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

0: Pemuda Bangkalan menyambut positif rencana masuknya industri asal Cina ke Kabupaten Bangkalan. Namun kesiapan sumber daya manusia atau SDM dinilai harus menjadi perhatian utama agar investasi tersebut mampu membuka lapangan kerja. Miftahul Umar melaporkan.
1: Rencana masuknya industri asal Cina ke Kabupaten Bangkalan mendapat sambutan positif dari kalangan pemuda. Namun kesiapan sumber daya manusia dinilai harus menjadi perhatian utama agar investasi tersebut mampu membuka lapangan kerja dan memberi manfaat bagi masyarakat lokal. Bayi Yuri Alwi, salah seorang pemuda Bangkalan, mengatakan keberhasilan investasi tidak cukup diukur dari besarnya modal yang masuk. Pemerintah, masyarakat, dan pemuda harus saling mendukung untuk memastikan investasi memberikan dampak positif, khususnya melalui kesempatan kerja dan peluang bagi pemuda Bangkalan menjadi tenaga profesional di perusahaan yang beroperasi nantinya.
2: Kami sangat menyambut baik adanya investasi ini dan optimis sebenarnya. Tetapi memang optimis dan disertai dengan kesiapan dan pengawasan. Sebagai pemuda kita harus proaktif untuk bagaimana mengawal adanya investasi ini betul-betul memberikan dampak positif terhadap masyarakat Kabupaten Bangkalan khususnya dan Madura secara umum.
1: Menurut Bayjuri, pemerintah perlu menyiapkan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan industri. Ia mendorong Balai Latihan Kerja menyiapkan program bagi siswa SMK dan pemuda, termasuk pelatihan teknis serta sertifikasi K3. Kemampuan bahasa Inggris dan Mandarin juga dinilai perlu diprioritaskan. Di sisi lain, pemuda diminta proaktif mempersiapkan diri dan tidak hanya menunggu dukungan pemerintah. Dari Bangkalan, Miftahul Umar, RRI Sampang melaporkan.
0: Bupati Sampang Slamet Junaedi mengajak masyarakat meramaikan semarak festival pesisir yang menjadi salah satu kekayaan identitas Kabupaten Sampang.

0: Alvin Wari melaporkan.
1: Bupati Sampang Selamat Junaidi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mendukung dan memeriahkan gelaran Festival Pesisir. Acara tahunan ini terselenggara berkat kolaborasi antara SKK Migas bersama Husky Sinok Madura Limited dengan pemerintah Kabupaten Sampang. Festival Pesisir dijadwalkan berlangsung selama 2 hari, yakni pada 14 hingga 15 Agustus 2026, bertempat di Pulau Mandangin, Kabupaten Sampang. Mengusung semangat kebersamaan dan pelestarian budaya, menurut Bupati, perhelatan kali ini akan diisi berbagai rangkaian kegiatan sosial serta pertunjukan seni yang menarik. Salah satu agenda utama yang paling dinantikan adalah pergelaran kesenian kolosal yang melibatkan 400 nelayan serta perempuan pesisir.
2: Untuk mendukung acara Festival Pesisir kelima, acara ini diisi dengan bakti sosial dan pergelaran kesenian kolosal yang melibatkan 400 nelayan dan perempuan pesisir. Mari sukseskan dan saksikan pergelaran Festival Pesisir kelima di Pulau Mandangin bergema.
1: Selain sebagai ajang hiburan dan pelestarian seni budaya lokal, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan bakti sosial sebagai bentuk kepedulian nyata terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir di Pulau Mandangin. Melalui momentum ini, Bupati Sampang berharap masyarakat dapat hadir, menyaksikan, serta turut ambil bagian dalam meramaikan semarak budaya pesisir yang menjadi salah satu kekayaan identitas Kabupaten Sampang.
3: Kabar Kepulauan hadirkan cerita, fakta, dan denyut kehidupan dari setiap sudut pulau yang jarang terdengar.

0: Pemerintah Kabupaten Sumenep berharap perubahan nomenklatur menjadi Kabupaten Sumenep Kepulauan dapat memberikan dampak nyata terhadap percepatan pembangunan, khususnya dalam mengurangi kesenjangan antara wilayah daratan dan juga kepulauan. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA Kabupaten Sumenep, Sis Wahyudi Bintoro, mengatakan perubahan nomenklatur tersebut diharapkan membuat karakter geografis Sumenep sebagai daerah yang memiliki banyak pulau mendapat perhatian lebih besar dalam kebijakan pemerintah pusat. Menurutnya, pengakuan sebagai Kabupaten Kepulauan diharapkan dapat memberikan nilai tambah dalam berbagai sektor pembangunan, mulai dari ekonomi, pariwisata, kelautan, hingga peningkatan investasi. Siswa Yudi menilai perubahan nomenklatur tidak akan memiliki manfaat apabila hanya sebatas perubahan nama tanpa diikuti dampak terhadap pembangunan. Karena itu, pemerintah daerah ingin memastikan kebijakan tersebut nantinya mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia menjelaskan secara faktual Sumenep memiliki wilayah kepulauan yang luas, namun secara hukum administratif Sumenep belum menggunakan nomenklatur Kabupaten Kepulauan. Perubahan status nomenklatur diharapkan dapat memperkuat posisi Sumenep dalam memperoleh kebijakan pembangunan yang sesuai dengan karakter wilayahnya. Selain mempercepat pembangunan kepulauan, pemerintah daerah juga berharap nomenklatur tersebut dapat memperkuat citra Sumenep sebagai daerah maritim. Kondisi itu dinilai berpotensi meningkatkan kepercayaan investor untuk mengembangkan usaha di berbagai sektor potensial.
1: Demikian kabar kepulauan.

0: Kejuaraan bola basket antar pelajar se-Madura bertajuk atau Mansas akan diikuti sebanyak 58 tim pelajar. Berikut laporan Familia.
1: Kejuaraan bola basket antar pelajar tingkat SMP, MTs, dan SMA, MA, SMK se-Madura bertajuk atau Mansas akan resmi digelar pada tanggal 17 Agustus 2026 mendatang. Turnamen tahunan yang digagas oleh Madrasah Aliyah Negeri Man Sumenep tersebut diikuti sebanyak 58 tim dari berbagai daerah di wilayah Madura. Rincian peserta terdiri dari 19 tim SMP Putra, 18 tim SMP Putri, 12 tim SMA Putra, serta 9 tim SMA Putri. Mereka siap bersaing memperebutkan gelar juara. Penanggung jawab atau Mansas Man Sumenep Faisal Riza Baisuni mengatakan, kejuaraan ini merupakan agenda rutin yang diselenggarakan untuk menjaring bibit unggul atlet basket, sekaligus wadah pembinaan serta penyaluran bakat olahraga bola basket bagi kalangan pelajar se-Madura.
2: Antar SMA, SMK, dan MA sejak se-Madura. SMP juga sama se-Madura. SMP, iya SMP, SMP, MTs. Tanggal 15 Agustus. Targetnya kalau SMP itu ya mungkin 16 tim lah. Kalau SMA itu 11 tim bagus sudah itu. Artinya lebih dari 10 tim putra-putri sudah bagus.
1: Faisal Riza menambahkan, kompetisi tersebut diharapkan mampu memupuk jiwa sportivitas serta mempererat tali silaturahmi antar pelajar di 4 kabupaten di Madura. Kejuaraan atau Mansas 2026 dijadwalkan berlangsung meriah sekaligus menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.

Pendengar dan pemirsa, sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Untuk kritik dan saran Anda bisa melalui telepon 0328662317 atau melalui alamat email di rrisumenep@yahoo.com. Dari lantai 1 Urip Sumoharjo 26 Sumenep, saya Ani Purnama bersama kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

Ya, baik pendengar, selamat pagi semuanya. Dan tentunya kembali saya Sutikno hadir untuk Anda semuanya di program Sampang Pagi ini. Hari Jumat, lembar ke-14 di bulan Agustus 2026. Tentunya bagi Anda yang saat ini lagi mendengarkan dari Sampang ya, tetap selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat ya. Seperti bulan ini yang memasuki hari ulang tahun ya kemerdekaan Republik Indonesia, tentunya kita harus tetap semangat ya menjaga kesatuan NKRI. Dan tentunya seperti tema hari ulang tahun, yaitu Indonesia berdaulat adil dan makmur ya. Jadi tentunya harus tetap semangat. Baik, pendengar di Sampang Pagi ini saya akan hadirkan informasi-informasi untuk Anda semuanya dari Kabupaten Sampang dan juga Bangkalan ya. Di mana pendengar, untuk mengawali jumpa kita di Sampang Pagi ini, saya akan coba hadirkan informasi terkait dengan cuaca ya. Tentunya bagi Anda yang akan siap melaksanakan aktivitas di hari ini, tentunya kita harus tahu ya tentang cuaca ya, seperti apa di beberapa wilayah di Jawa Timur, tentunya di khususnya di wilayah Madura ya, di Kabupaten Sampang. Yang mana mendengar, Sampang untuk hari ini akan terjadi cuaca cerah ya, sama halnya di Kabupaten Bangkalan yang akan terjadi cuaca cerah berawan, dan juga Pamekasan juga akan terjadi cuaca cerah, Sumenep juga sama ya, yaitu cuaca cerah dengan suhu sendiri kisaran 24 hingga 31 derajat Celcius untuk wilayah Madura ya. Dan saya juga akan hadirkan informasi cuaca maritim ya untuk hari ini ke ruang dengan Anda semuanya, terutama yang akan melaksanakan aktivitas di laut ya, dimana informasi ini kami kutip dari website maritim Tanjung Perak ya, bmkg.go.id, yang mana mendengar pada tanggal 14 Agustus ini di hari Jumat ya, untuk perakiraan cuaca maritim ya di wilayah laut Jawa bagian timur akan terjadi cuaca cerah berawan dengan kondisi angin dominan dari tenggara ya, dengan kecepatan maksimal yaitu 30 knot atau setara dengan 56 km per jam, dan gelombang mencapai 0,5 hingga 1,4 meter. Sedangkan di wilayah Selat Madura yaitu juga akan terjadi cuaca cerah berawan dengan kondisi angin dominan dari tenggara dengan kecepatan maksimal 29 knot atau 54 km per jam, dan gelombang mencapai 0,5 hingga 1,4 meter. Wilayah perairan selatan Jawa Timur akan terjadi cuaca cerah berawan tebal ya, dengan kondisi angin dominan dari tenggara dengan kecepatan maksimal 26 knot atau 48 km per jam, dan gelombang mencapai 1,3 hingga 3,5 meter. Nah itu benar informasi cuaca ya, perakiran cuaca BMKG maritim dan juga dari kondisi cuaca juga terkait kondisi di beberapa provinsi di Jawa Timur ya, sudah saya hadirkan untuk Anda semuanya untuk mengawali jumpa kita di program Sampang Pagi ini ya. Jadi pastinya bagi para pendengar yang akan melaksanakan aktivitas, baik yang akan melaksanakan aktivitas seperti nelayan ya, di laut ya, tetap selalu mengunjungi situs resmi ya dari https maritim BMKG maritim Tanjung Perak bmkg.go.id ya, seperti apa cuaca kondisi di Jawa Timur ya, dan tentunya gelombang ya yang kita juga lihat seperti apa, di mana kisaran gelombang
di beberapa wilayah di Jawa Timur ini mencapai 0,5 hingga 3,5 meter ya. Jadi tetap ya, tetap selalu hati-hati dan tetap semangat ya untuk melaksanakan aktivitas pada kesempatan hari ini. Baik pendengar, jangan kemana-mana, nanti saya akan kembali hadir untuk Anda semuanya tentunya dengan informasi-informasi yang lain dan tepat jam 7 waktu Indonesia Barat kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengetahui berinformasi atau berita yang akan dihadirkan dari RRI Pro 3 Jakarta. Tetap di Pro 1 karena informasi dan inspirasi.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tadi hitung memakai motor listrik dibandingkan dengan motor bensin, penghematannya minimal 50%.
2: Karena Bea Cukai sebagai penjaga border Indonesia harus terus meningkatkan kapabilitas dan selalu selangkah lebih maju dalam mengantisipasi berbagai modus penyelundupan yang terus berkembang.
0: Presiden Prabowo Subianto mendorong penggunaan motor listrik karena lebih hemat operasional hingga 70% dibandingkan dengan motor menggunakan bahan bakar minyak. Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai menggagalkan penyelundupan emas ilegal yang mencapai 63 miliar rupiah ke Hong Kong dan Dubai. Indonesia mengecam keras penolakan Israel terhadap peta jalan 15 poin untuk implementasi rencana komprehensif pemulihan jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 14 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mendorong penggunaan motor listrik karena lebih hemat operasional hingga 70% dibandingkan dengan motor menggunakan bahan bakar fosil atau BBM. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Secara resmi, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto meresmikan ekosistem motor listrik nasional atau Molinas di fasilitas produksi PT Elektra Motor Group atau Alfa di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ekosistem tersebut akan menjangkau pengembangan industri dan manufaktur, komponen dan baterai, infrastruktur charging, pembiayaan, distribusi, layanan purna jual hingga penguatan penyerapan pasar. Presiden Prabowo Subianto mengatakan secara operasional, motor listrik lebih hemat hingga 70% apabila dibandingkan dengan motor yang menggunakan bensin. Oleh sebab itu, pemerintah mendorong agar masyarakat menggunakan motor listrik. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Cikarang, Jawa Barat kemarin.
1: Nanti kalau ada yang masih pakai motor bensin, ya rasain sendiri. Kita tadi hitung memakai motor listrik dibandingkan dengan motor bensin, penghematannya minimal 50%. Pengeluaran kalian untuk sehari-hari bergerak itu minimal 50%. Bahkan bisa sampai 70% di ujungnya. Ya. Dan nanti mungkin karena ini sudah kebutuhan dunia, jadi ada namanya carbon tax. Di kota-kota besar seperti di Beijing nggak bisa motor bensin masuk. Jadi ini warning aja yang masih nekat gandrung dengan motor bensin, ya. Tapi tenang aja, kita ada skema-skema nanti. Yang sudah terlanjur punya motor bensin, nanti kita pikirkan bagaimana kita bisa tukar tambah. Kau setor motor yang lama, dapat motor baru, ya tambah dikit lah, ya
3: kan? Menteri Investasi dan Hilirisasi juga merupakan Kepala Danantara, Rosan Roslani mengatakan, Indonesia merupakan potensi pasar yang besar untuk pengembangan motor listrik. Menurut Rosan, ini menjadi peluang untuk mendorong program konversi.